Selamat pagi pendengar setia Radio Sumber Laki. Terima kasih Anda masih tetap mendengarkan RRI Play Go. Dan pendengar, saat ini kami ajak Anda ya untuk mengikuti serta mendengarkan bersama siaran LHKBN Antara Rabu 1 Juli 2006 dengan tema PP Tunas untuk Perlindungan Anak di Ruang Digital bersama Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nesar Patria Esfil MSC MBA langsung bersama RRI Tual. Selamat mendengarkan.

0: lebih keras lagi. Jadi ada double apa ya, double punch buat buat itu ya, buat perusahaan media, karena di sana source-nya itu udah lebih selektif, udah lebih kecil gitu loh, karena dia udah apa ya, dia memamah semua data yang ada itu, lalu kemudian di reasoning kan, ya diproses, gitu ya. Mungkin diambil lewat metadata dan lain semacamnya, sehingga ya source-nya itu lebih kecil lagi yang yang disajikan gitu. Nah ini akan jadi satu apa ya, satu tantangan sendiri. Nah menurut saya kuncinya itu ada di perbincangan tentang hak cipta. Hak cipta. Bagaimanapun para publisher konten ini berhak atas karya mereka untuk dilindungi secara hukum.
1: Betul.
0: Ya,
1: setuju, Pak Wamen.
0: Jadi karena itu misalnya kalau ada platform-platform yang menggunakan AI dan mengambil data mereka, itu harus ada persetujuan. Nah ini kerjasama bisnis to bisnis, nah itu silakan dilakukan. Misalnya kami akan memberikan data set yang kami miliki untuk soal ini, soal ini. Nah, Anda membayar sekian untuk dalam waktu tertentu, macam. Ya, silakan itu dilakukan ya untuk satu model bisnis yang baru, dan pemerintah dalam soal ini mendorong adanya negosiasi yang bisa saling menguntungkan.
1: Supaya ada win-win solution.
0: Supaya ada win-win, ya. Supaya lebih apa, lebih fair ya. Pasarnya juga lebih fair gitu buat semuanya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Apalagi kita lihat publisher-publisher yang mengusung jurnalisme berkualitas gitu ya. Ini kan sangat penting karena kita tahu di dalam platform-platform media sosial ini ada banyak sekali berseliweran itu konten-konten yang dibuat dengan AI ya, tapi dia itu sebetulnya deepfake dan penuh dengan misinformation, disinformation.
1: Oke. Dan Pak Wamen, bicara soal deepfake, ini pas banget karena ini akan nyambung kepada juga satu kebijakan yang baru diterapkan ya, terkait penggunaan biometrik dalam seluler. Ini kan terkait juga ya dengan deepfake tadi, kemudian spam call mungkin, itu bisa dijelaskan reasoning-nya terkait dengan kebijakan baru ini seperti apa sih Pak Wamen?
0: Ya, kalau kebijakan biometrik ini sebetulnya untuk memperkecil kecenderungan kejahatan siber ya. Terutama yang sifatnya yang melakukan spamming tadi, scamming gitu, dan angkanya itu juga sangat tinggi ya. Itu kerugian bisa sampai 9 triliun itu pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh ator-ator jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu mana, di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu. Nah, dengan adanya biometrik, kita harapkan proses mengenali konsumen gitu ya di dalam perusahaan atau KYC disebut gitu, identifikasi konsumen itu bisa dilakukan dengan lebih akurat dan lebih akuntabel. Nah, dengan demikian data biometrik ini kita anggap data yang paling valid untuk apa, bisa jadi rujukan. Nah, kita bekerjasama dengan Dukcapil dari Kemendagri misalnya, karena semua data biometrik warga negara itu disimpan berdasarkan undang-undang oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Dukcapil.
1: Ya bentuknya kan? Apa nanti data biometriknya? Apakah face recognition?
0: Face recognition. Face recognition. Tapi data Dukcapil itu kan sampai semua ada. Ada sidik jari, ada face recognition, sampai retina, segala macam itu ada. Dan semua data-data itu, data biometrik itu tidak disimpan di opsel. Semua data itu tetap disimpan di Dukcapil. Jadi yang dilakukan adalah ketika kita registrasi, misalnya kita mau buka satu SIM card yang baru atau nomor yang baru gitu di satu opsel, kita mendaftar. Nah, nanti dalam proses pendaftarannya itu akan ada face recognition dan data face recognition ini dikirim langsung, dicocokkan dengan data yang ada di Dukcapil. Begitu cocok, langsung confirm. gitu. Jadi Opsel tidak mengambil data dari Dukcapil, Dukcapil yang simpan. Dan itu juga meminimalkan kebocoran data.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Oke. Okay. Tapi ketika kita menggunakan data biometrik tadi, begitu ya, kemudian pengawasannya nanti akan seperti apa? Khususnya dari Komdigi sendiri, begitu ya. Karena kita tahu tadi mungkin data disimpan di Dukcapil untuk meminimalkan kebocoran data. Tapi apakah, bukankah selalu ada celah begitu ya Pak Wamen ya, untuk kebocoran data tadi? Seperti apa sih pengawasannya?
0: Ya, kalau soal kebocoran data, ini kan sudah diatur juga ya dalam apa data governance yang sudah banyak sekali kita bincangkan ya di stakeholder masyarakat digital kita, dan terutama kebocoran data ini terkait dengan satu disiplin gitu ya. Yang kedua soal cyber security, kan itu data bisa bocor karena kelalaian dalam artian misalnya tidak menggunakan password yang yang aman gitu ya,
1: yang kuat gitu ya,
0: atau bisa juga karena dia dibobol gitu ya. Jadi dengan demikian cyber security-nya juga harus kuat, dan ini kita sudah tegaskan sejak awal dalam desain soal biometrik ini, security itu sudah harus inherent di dalam prosesnya. Jadi kita sebut security by design. Sejak awal itu sudah harus terproteksi. Nah, karena itu dibuat berlapis dalam soal konfirmasi identitas dari konsumen yang akan mendaftar di Opsel untuk SIM card itu.
1: Oke. Ini berlaku atau masa transisi ya? Saat ini masih transisi kah atau seperti apa?
0: Sudah mulai berlaku, sudah mulai berlaku, tetapi untuk pengguna SIM card yang baru. Sementara yang lain itu kan kecuali yang berlangganan ya. Yang berlangganan itu nanti bisa diperbarui, tetapi yang beli misalnya prepaid seperti itu prabayar. Nah, itu setiap pembelian baru nanti akan melewati satu proses biometrik ini.
1: Oke. Wamen, terima kasih banyak. Ini kita sudah ngobrol banyak sekali ya, kayaknya pembahasannya dari mulai PP Tunas tadi, kemudian regulasi AI, dan juga terakhir adalah biometrik seluler tadi. Tapi kayaknya muaranya adalah tetap di perkembangan teknologi, khususnya di artificial intelligence, yang sama-sama pastinya kita nantikan nanti peta jalannya akan seperti apa yang digarap oleh pemerintah gitu ya Pak Wamen ya.
0: Ya, mohon doanya dan dukungannya, semoga lancar prosesnya menjadi perpres. Dengan demikian nanti perangkat regulasi tentang AI yang kita miliki ya, itu akan semakin kuat gitu dalam ya setidaknya mengantisipasi perkembangan saat ini. Paling tidak 5 tahun ke depan. Ya, karena kita nggak bisa membuat aturan yang panjang mengingat dinamikanya ini.
1: Perkembangannya terus berjalan ya.
0: Iya, apalagi di dunia jurnalistik tadi kan udah
1: dilihat
0: juga gitu. Belum selesai kita bicara udah ada teknologi yang baru.
1: Sudah ada yang baru. Oke, Pak Wamen terima kasih banyak. Terima kasih sudah mampir di podcast Antara on the Record dan sharing banyak hal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Nezar Patria. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera tengah.

0: Masih bersama Anda Radio Republik Indonesia, Tuan Lila Anggur pendengar. Baru saja kita ikuti LKBN antara bersama Wamen Komdigi ya pendengar. Dan kembali kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 babak 32 besar ya. Meksiko ya versus Ekuador. Kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
1: Polri hari ini memperingati Hari Bayangkara dengan tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Masyarakat berharap memang ada berbagai upaya evaluasi dari Polri, seperti bagaimana kepolisian semakin profesional, akuntabel, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, seperti apa sebenarnya PR besar Polri ke depannya di tengah survei yang menyebut bahwa tingkat kepercayaan terhadap Polri makin meningkat di atas 80%. Kami sudah bersama dengan analis kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies ISES, Bambang Rukminto.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Bambang, selamat pagi.
3: Pagi,
1: Bang Bambang. Anda juga bisa berkomentar silakan ya di 021

0: bom waktu. Saya melihatnya bom waktu bagi ya,
1: kenapa bom waktu, Pak Bambang?
0: Karena gini, kita merefleksi dulu ke 80 tahun yang lalu.
1: Ya.
0: Ketika Raden Said Sukanto dilantik oleh Presiden Soekarno, satu tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, itu adalah merupakan tonggak dari kepolisian kolonial menjadi kepolisian nasional yang paradigmanya tunduk pada konstitusi seperti itu. Tapi dengan revisi undang-undang kepolisian kemarin, ini ada pasal-pasal yang seolah Polri ini kembali menjadi kepolisian kolonial, bukan menjadi bayangkara negara, tetapi bayangkara kekuasaan, seperti itu, yang bukan melayani melindungi masyarakat, tetapi melindungi kepentingan-kepentingan strategis pemerintah, seperti itu. Jadi ini adalah dua konsep yang sangat bertolak belakang dari semangat reformasi 98 yang mengembalikan jati diri Polri agar lebih profesional, independen, dan akuntabel, seperti itu.
1: Ya, itu indikatornya apa? Anda bisa menyebut polisi arahnya berubah sekarang ini dengan adanya undang-undang itu?
0: Ada banyak pasal di Undang-Undang 5 tahun 2026, di antaranya pasal 14M, di mana pasal 14 huruf M ini menyebutkan bahwa salah satu tugas kepolisian itu adalah mendukung program prioritas pemerintah. Ya, ini yang bertabrakan dengan semangat kepolisian yang yang melindungi, mengayomi masyarakat itu tadi, gitu loh. Karena pemerintah itu adalah bagian dari political society. Sementara kepolisian ini adalah civilian, bagian masyarakat sipil. Dalam demokrasi ini harus tetap dijaga keseimbangan, check and balances di sini harus dijaga keseimbangannya. Itu pasal 14 huruf M. Kemudian ada pasal 28A terkait dengan penempatan personil di luar kepolisian. Ada pasal 30 terkait dengan perpanjangan usia Kapolri. Kemudian ada pasal terkait dengan pengawasan internal, dan tidak ada pasal terkait dengan penguatan pengawasan eksternal. Kompolnas masih berada di bawah eksekutif. Jadi bagaimana artinya kan bagaimana Polri ini akan berpihak pada masyarakat ketika semua elemen-elemen yang ada di dalam Undang-Undang 5 tahun 2026 ini berpihak berpihak pada kepentingan-kepentingan pemerintah. Dalam hal ini tentu sangat tergantung pada pemegang pucuk pimpinan pemerintah, atau dalam bahasa politik adalah rejim penguasa, seperti itu.
1: Ya, nah ini kan untuk implementasi undang-undang itu kan perlu waktu juga ya, Pak Bambang ya. Dengan waktu yang ada ini, sejauh mana Polri kalau Anda lihat juga bisa adaptif menerima masukan dari masyarakat dan mungkin melakukan ya sejumlah perubahan lah agar masyarakat juga tidak melihat Polri sebagai yang disebutkan oleh Pak Bambang tadi berdasarkan undang-undang itu lebih kepada kepentingan pihak tertentu dibandingkan dengan masyarakat, begitu?
0: Ya, kalau kita melihat survei terakhir kemarin, memang upaya untuk melayani masyarakat ini sudah semakin tinggi ya. Masyarakat pun juga melihat ada kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan. Tetapi perkenankan saya skeptis, karena ini salah satu bentuk cinta saya kepada kepolisian Republik Indonesia, sebagai bentuk kritik, kontrol, seperti itu. Terkait dengan survei tadi, saya akan mempertanyakan siapa respondennya. Jangan-jangan ini adalah masyarakat umum yang tidak pernah berhubungan dengan kepolisian, gitu loh. Kalau ini artinya ini kepuasan ini adalah persepsi, gitu loh. Tidak berdasarkan pengalaman nyata. Karena kalau saya melihat terkait dengan penegakan hukum itu, nilainya masih sangat sangat lemah, dan memang disampaikan ke media terkait dengan kepuasan secara umum, tapi penegakan hukum terkait dengan penegakan hukumnya kan masih

0: di bawah dari angka kepuasan itu sendiri. Artinya ada problem terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian. Mengapa itu terjadi? Salah satunya ya karena ada konflik kepentingan, kemudian juga terkait dengan minimnya kontrol dan pengawasan maupun dengan transparansi dan akuntabilitas proses penegakan hukum itu tadi, seperti itu.
1: Ya. Nah, ini mungkin kita sedikit sorot harapan masyarakat juga ya, Pak Bambang ya. Kan ada tiga hal yang diharapkan masyarakat dengan ulang tahun Bayangkara Polri ke-80 ini. Yang pertama soal bagaimana peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat atau publik. Yang kedua bagaimana respon cepat polisi terhadap laporan masyarakat. Yang ketiga soal sikap petugas yang dinilai masih belum adaptif terhadap perkembangan masyarakat sekarang ini, masih ada sifat diskriminasi dan juga lain sebagainya. Itu bagaimana dengan pendapat masyarakat seperti itu, tiga kunci itu, Pak Bambang?
0: Ya, pertanyaan-pertanyaan tadi lebih dijawab dari hasil survei, bahwa terkait dengan pelayanan tadi, masyarakat 82% itu sudah cukup sangat-sangat puas terkait dengan layanan tadi, gitu loh. Terkait dengan responsivitas. Sekarang kawan-kawan kepolisian mengembangkan platform 110 yang 10 detik telepon 10 menit, targetnya bisa petugas bisa datang ke lokasi, dan itu kan berbasis dengan teknologi artinya layanan kepolisian memang cepat di situ. Terkait dengan pelayanan-pelayanan lain, misalnya SKTK, penerbitan SIM dan yang lain-lainnya, ini juga sudah sangat bagus. Terkait dengan layanan birokrasi seperti ini memang ada peningkatan, tapi lagi-lagi bagaimana dengan pelayanan penegakan hukum ketika masyarakat lapor terkait masyarakat yang menjadi korban kejahatan, lapor kepada kepolisian, bagaimana prosesnya? Karena saya melihat
1: cepat atau tidak, pilih-pilih atau tidak, begitu ya.
0: Masih pilih-pilih.
1: Itu yang tadi saya ungkap seperti diskriminatif gitu. Masih masyarakat masih merasakan itu, begitu, Pak Bambang?
0: Benar, Bung Jaini, masih diskriminatif. Kemudian juga waktu, tidak ada batasan waktu terkait dengan layanan tadi. Ada laporan yang sudah 2 tahun masih berputar-putar pada penyelidikan misalnya, atau sudah naik ke penyidikan, tetapi tidak segera ditingkatkan siapa tersangkanya. Hal-hal seperti itulah yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan profesionalisme kepolisian dalam penegakan hukum.
1: Itu. Nah, itu kan sebenarnya kan bukan cerita baru, cerita lama ya, Pak Bambang ya. Itu kan kultur, Pak, kultur kepolisian begitu ya. Nah, itu kenapa sih, Pak, sampai susah sekali membenahi soal itu? Kalau pelayanan oke lah, mungkin makin baik, tapi yang satu itu kenapa agak sulit dibenahi, Pak Bambang? Kenapa, Pak?
0: Ya, ini bukan hanya sekedar kultur. Kultur itu terbentuk dari, kalau saya melihat kultur itu bisa berubah karena ada struktur yang juga berubah. Strukturnya malah kembali ke zaman masa lalu, seperti itu ya. Bagaimana kultur akan bisa berubah? Pasal terkait dengan pengawasan misalnya dalam undang-undang ini masih didominasi pengawasan internal. Wasidik, Propam, dan Irwasum. Masyarakat sudah sangat paham dan bagaimana ada pameo bahwa jeruk tidak mungkin makan jeruk seperti itu. Dan ini yang menjadi problem, dan selama ini tidak pernah terpecah institusi Polri, tidak pernah memecahkan problem terkait dengan pengawasan internal ini. Siapa yang mengawasi wasidik? Siapa yang mengawasi Propam, siapa yang mengawasi kerja-kerja Irwasum gitu? Makanya harus ada pengawasan eksternal yang kuat gitu. Pengawasan eksternalnya siapa? DPR. DPR-nya juga tidak sesuai dengan harapan, malah membuat revisi undang-undang yang malah menekankan fungsi-fungsi tadi, bukan memperkuat pengawasan eksternal. Kompolnas masih juga tidak diberikan kewenangan untuk melakukan investigasi. Kemudian masih di bawah dipilih dan berada di bawah pemerintahan. Ya bagaimana mungkin ketika pengawas eksternal ini berada di bawah struktur pemerintahan mengawasi dan membela kepentingan masyarakat seperti itu. Akhirnya ya tidak jauh berbeda seperti kemarin Kompolnas ini hanya jadi juru bicara Polri saja seperti, atau jadi pengawas semu seperti itu.
1: Ya. Ini jadi memang masih banyak PR dari Polri lah begitu ya, Pak Bambang ya, di usia 80 ini.
0: Benar. PR-nya 80 tahun ini harus menjadi introspeksi bagi introspeksi Polri untuk langkah ke depan. Bila menginginkan institusi Polri ini benar-benar kuat ya, harus kembali ke kitohnya menjadi profesional, taat pada konstitusi, bukan hanya taat pada pemegang kekuasaan.
1: Ya. Baik kalau begitu, Pak Bambang, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Bambang.
0: Sama-sama, Bung Zani. Selamat pagi, salam semuanya.
1: Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Masih ada waktu untuk komentar ya, sebelum nanti kita masuk untuk mengikuti pertandingan preview dulu nanti ya dengan Permati Sepak Bola Nasional pada menit ke-35 nanti. Jadi masih ada beberapa menit untuk berkomentar mengenai topik yang kita bahas tadi, Hari Bayangkara. Di mana pada hari ini Polri memperingati Hari Bayangkara, ini merupakan momentum untuk merefleksikan kembali perjalanan dan perkembangan kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ada Pak Soan di Samarinda. Pak Soan, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Silakan, Pak Soan.
2: Pertama saya mengucapkan selamat Hari Polri ya pada hari ini, dan selamat Hari Gajian juga. Um, 82% itu cukup bagus itu, bagus lah ya, kita bangga dengan itu ya. Ya tadi respondennya siapa gitu, itu kan. Kemudian mungkin akan naik lagi menjadi 94% kalau Firly Bahuri ditangkap.
1: Ya
2: kan? Itu. Jadi modelnya pilih-pilih dalam penegakan hukum. Kalau Firly Bahuri ditangkap mungkin tinggi tuh 94% itu mungkin. Tapi karena belum ditangkap itu masih 82 Pak Polisi. Jadi kita mengharapkan betul-betul jangan ini dijadikan beban ya, 82% ini waduh bangga terus bekerja sungguh-sungguh dan sebagainya. Ada kamu lipstick kata orang-orang pintar sekarang itu mengatakan gitu ya. Om anu Pak Jaini, saya ini untuk Samarinda saja saya katakan ya. Untuk Samarinda. Kemarin alhamdulillah Kalimantan Timur ditangkap yang membackinginnya itu adalah justru orang pole penyidik narkoba sendiri ya, yang ditangkap itu, yang di Kutai Barat, di Kutai Kartanegara. Dan prihatin kita, bahkan sniper yang menjaga di depan gang tempat mereka jualan itu adalah oknum Brimob. Itu, di gang Langgar, di Samarinda seberang gitu ya. Nah ini lagi Om Jaini, beranikah polisi selama ini, itu ada judi terbuka di Solong itu. Bukan 10 detik, 10 menit, 10 tahun lebih sudah itu. Nggak ditangkap-tangkap. Dan itu selalu kita ngoceh terus di radio, kita ngoceh. Itu, di Solong itu terbuka itu, di atas gunung itu. Dan sering patroli polisi ke situ, sering. Kemudian ada juga di atas pasar sendiri di Samarinda itu. Kenapa kok nggak bisa diangkat? Masa polisi nggak tahu sih?
1: Masyarakat sudah menyampaikan info itu sudah lama begitu ya, Pak Soan ya. Tapi mana tindakan begitu
2: bukan
1: ya?
2: Bukan 10 detik, bukan 10 menit, sudah 10 tahun.
1: Oke.
2: Okay. Nah, di bawah jembatan Mahakam itu ada juga itu, Pak Jeng, di depan kantor polisi itu.
1: Jadi nah, praktek jadi judinya terbuka begitu ya, Pak Soan ya?
2: Terbuka, dadu. Tapi yang di dapur nulis togel ditangkap, bisa.
1: Terima kasih banyak, Pak Soan. Berikutnya ada Bu Indra di Cirebon ya. Bu Indra, selamat pagi Bu. Bu Indra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bu Indra.
3: Kalau boleh Ibu bercerita ya Bu Indra ini dulu. Kan Ibu pelanggan angkutan umum. Kalau dari desa mau ngajar ke kota naik angkutan umum itu ya. Nah lalu suka ada polisi yang ya ada tilang, ada apa, ada Nah itu kan aduh, kata supirnya, waduh ada polisi ini, gimana ya. Nah iya, nah, ibu-ibu di samping saya tuh nyeletuk, ya udah biasa, biar aja, emang polisi sih dapat duitnya dari supir. Waduh, kan itu merendahkan sekali ya. Lalu kalau mau berhenti gitu ya, kan kayak misalnya Tanah Abang kiri, Tanah Abang kiri. Nah kalau mau berhentinya di polsek gitu, markas polisi, mereka bilang kandang macan berhenti. Nah itu kan jauh sekali dari tugas sebagai bayangkara negara ya. Nah kemudian pernah juga ibu ada masalah mengadu ke kepolisian begitu. Waduh, malah seakan-akan pandangan maaf gitu. Nah ini memang sabar gitu. Kemudian ibu minta bantuan LBH ya. LBH malah hanya, waduh bu, kalau urusannya dengan polisi nanti ibu malah ini malah jadi lebih rumit lagi, ini gak persoalannya ini. Gitu. Jadi ibu balik lagi, udah mau saya cabut perkaranya gitu. Kalau mau dicabut bayar lagi bu. Ini iya, jadi aduh. Nah kemudian mulai ada salam presisi itu, pawan-pawan cantik pagi-pagi mengatur lalu lintas di jalan, keadaan seakan-akan membaik Bung Zaini. Bikin SIM apa kan langsung bayar ke itu, wah ini bagus lagi nih ya,
1: upaya perbaikan begitu ya.
3: Nah tapi belakangan kok semangat itu menyurut lagi. Itu kan terasanya begitu. Nah iya, walau ada juga polisi-polisi di kepolisian sendiri, mereka mengatakan, ibu kalau ini polisi, polisi putih, jangan ambil polisi hitam.
1: Masih banyak evaluasi lah yang harus dilakukan Polri.
3: Dan banyak yang baik.
1: Betul, banyak polisi yang baik juga.
3: Rasa-rasanya itu murid-muridku Bung Zaini. Ibu jangan suka bicara di radio atau TV kor-kor. Kami-kami ini yakin masih menjadi abdi negara yang mau menyumbangkan segalanya untuk negara kita. Mudah-mudahan ini jadi baik lagi ya Bung Zaini. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi Pak Kasiman di Melabu aja ya. Pak Kasiman, pagi Pak.
4: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Kasiman. Bagaimana pendapat Pak Kasiman tentang Hari Bayangkara hari ini, Pak?
4: Ya, kita sebelumnya kita ucapkan selamat ulang tahun Hari Bayangkara Kepolisian RI. Ya, memang saya selalu juga ini menghubungi di Polri ini di melewati 021 110. Nah itu memang ada saya menghubungi setiap ada permasalahan. Cuman saya bukan untuk pengaduan. Cuman saya minta pendapat. Kalau saya waktu menghubungi 110 itu saya hanya minta pendapat.
1: Begitu. Oke. Responnya bagaimana, Pak Kasiman?
4: Ya macam mana?
1: Responnya bagaimana?
4: Nah, responnya memang ditanggapi memang sangat baik. Gitu ya. Memang cepat itu ditanggapi itu. Itu maka saya ini menghubungi ke Hari Bayangkara ini. Saya minta kepada ini Bapak Siti Prabowo ini supaya bisa menegur setiap ada pengaduan dari anggota-anggotanya yang tidak merespon. Ini supaya ada teguran nanti melalui dari Polda, kemudian Polres, dan sampai Polsek kan itu. Nah ini masyarakat itu kan mengharapkan tuh bantu-bantuan setiap ada masalah.
1: Responnya lebih cepat lah begitu ya. Terima kasih banyak ya.
4: Cepat di respon. Nah itu aja.
1: Baik, terima kasih Pak.
4: Katanya itu lebih kurang saya mohon maaf.
1: Terima kasih banyak, Kasiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasiman di Melaboh Aceh ya. Baik, nanti kita hadirkan seperti apa preview untuk pertandingan antara Meksiko melawan Ekuador yang sebentar lagi akan berlangsung.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: We wanted to pay homage to the three hosts.
7: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Solonie Strootman dari Football kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
6: We wanted to pay homage to the three host nations.
8: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
7: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
9: Probably prefer the Trionda.
8: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
7: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Asli. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Kita akan hadirkan nanti bagaimana jalannya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador dalam laga lanjutan Piala Dunia babak 3-2 besar di Stadion Meksiko City. Di mana pertandingan sempat ditunda ya karena cuaca hujan di sana. Nah, seperti apa prediksi pertandingan yang berlangsung pada hari ini? Banyak yang memprediksi Meksiko akan menangkan pertandingan kali ini dan melaju ke babak 16 besar. Anda bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan saya juga sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional Bung Henry Wibowo. Bung Henry, selamat pagi, salam olahraga.
1: Pagi, salam olahraga, Jaya.
0: Jadi kalau banyak kalangan memprediksi Meksiko akan memenangkan pertandingan, bagaimana dengan Anda, Bung Henry?
1: Ya, memang Meksiko sejauh ini sebagai tuan rumah memiliki rapor yang sangat luar biasa ya, ya. Di fase grup di mana mereka di tiga pertandingan

0: Tapi Ekuador memang mengawali Piala Dunia tahun ini dengan tidak terlalu baik di dua laga mereka, juga tidak mendapat poin ya, dan hanya imbang melawan Surasau, kalah dari Pantai Gading 0-1. Meskipun di laga terakhir secara mengejutkan Ekuador bisa mengalahkan Jerman dengan skor 1-1. Dan artinya memang kemenangan atas Jerman seharusnya mempertebal rasa percaya diri skuad asuhan Sebastian Kebocah Cece saat menghadapi tuan rumah Meksiko. Dan dipastikan stadion akan full house ini, full city stadium. Dan apalagi tadi sudah diguyur hujan ya. Nyatanya sebenarnya kondisi rumput lapangan ini biasanya setelah diguyur hujan itu dalam kondisi yang sangat sempurna sekali lah untuk pertandingan pada pagi ini.
1: Iya, baik, kelihatannya ada pendengar sudah bersama kita, Pak Alam di Bukit Tinggi. Pak Alam, selamat pagi, salam olahraga, Pak. Pak Alam. Halo, Pak Alam.
2: Halo, Pak.
1: Suaranya jauh sekali, Pak Alam. Pak Alam.
2: Iya.
1: Halo, Pak. Oke, bagaimana menurut Pak Alam pertandingan Meksiko dengan Ekuador?
2: Menang Meksiko, Pak. Skornya tipis.
1: Oh, berapa skornya?
2: Kali-kali itu kalah terus, Pak. Nggak pernah ketebak, Pak.
1: Begitu ya?
2: Iya, bukannya Meksiko menang, Pak.
1: Meksiko menang, ya. Ada lagi yang disampaikan, Pak Alam?
2: Ya udah itu.
1: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Alam, ya. Selamat pagi. Salam olahraga, Pak Alam. Berikutnya Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, pagi, Pak. Salam olahraga.
3: Salam olahraga. Bravo Jaya.
1: Silakan, Pak Daniel.
3: Ya, jadi itu sama-sama permainan Cici Kaka dan Santik, jadi sama-sama Bino Amerika. Jadi katanya draw dan ada penalti.
1: Jadi kemungkinan berlanjut ke penalti, begitu ya?
3: Ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Daniel di Sorong. Berikutnya Pak Kasiman di Melabuh. Pak Kasiman, pagi, Pak, salam olahraga.
4: Selamat pagi,
1: pagi.
4: Salam olahraga, Jaya.
1: Bagaimana menurut Pak Kasiman?
4: Kalau menurut saya memang menjagokan Meksiko juga ini, karena Meksiko pun pertahanannya kuat, kemudian kipasnya boleh dijamin lah, cuman trackernya pun itu ada di, siapa itu namanya, lupa itu, itu memang tajam itu. Nah, ini makanya saya untuk jagokan Meksiko sekurang-kurangnya ya 2-0 untuk Meksiko.
1: Meksiko ya, baik ya. Terima kasih banyak ya Pak Kasiman ya, selamat pagi Pak.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Kasiman. Oke, jika melihat line up-nya dari Meksiko, kira-kira pola permainan seperti apa yang akan mereka tampilkan juga di hari ini, Bung Henry?
0: Ya, kalau melihat tiga pertandingan awal, memang line up yang diturunkan oleh pelatih Javier Aguirre tidak banyak berubah ya. Mungkin kekuatan utama dari Meksiko ada 4 pemain belakang ya. Ada Gallardo, Vasquez, Montes, dan juga Sanchez ya. Ini 4 quartet back yang sangat kuat sekali dan menjadi kunci Meksiko meraih clean sheet ya. Yang mungkin yang lebih menarik adalah bagaimana Jorge Sanchez, Cesar Montes, Edson Alvarez, dan juga Juan Vasquez ini adalah pemain-pemain yang usianya dalam usia yang sangat matang ya, 28 tahun, ada yang 29 tahun, dan memang ini usia yang sangat sedang on fire lah untuk seorang center back. Dan mungkin kekuatan utama lain dari Meksiko adalah ada sosok seorang Raul Jimenez sebagai striker utama yang memperkuat tim Wolverhampton Wanderers di Premier League. Tapi sejauh ini memang striker berusia 35 tahun ini belum memberikan kontribusi maksimal, dan mungkin di pagi ini seorang Raul Jimenez juga bisa unjuk gigi ya. Dan kemudian juga ada sosok Julian Quinones di yang sejauh ini sudah mencetak 2 gol untuk Meksiko di Piala Dunia, pemain Al-Qadsiyah yaitu dari Saudi Pro League. Dan kolaborasinya bersama Quinones, Jimenez, dan juga Alvarado di lini depan juga akan membuat strategi menyerang dari skuad asuhan Javier Aguirre akan berjalan cukup baik lah di pagi ini.
1: Iya, tapi tipe permainan kedua tim kelihatannya memang tidak jauh berbeda begitu ya?
0: Iya, Bung Hendry ya. Apalagi memang kedua tim ini juga sama-sama sering bertemu ya. Dan mungkin Ekuador juga posisi dari negaranya juga tidak terlalu jauh dari Meksiko ya, karena sama-sama negara Amerika Latin.
1: Amerika Latin, iya.
0: Dan tentunya Ekuador juga sudah sangat mengenal kekuatan dari Meksiko. Dan mungkin yang menjadi catatan bagi Ekuador adalah bagaimana di dua laga awal di Piala Dunia ini mereka gagal mencetak gol ya. Meskipun melawan Jerman mereka mencetak 2 gol. Artinya memang lini depan dari Ekuador ini masih menjadi PR lah.
1: Penyelesaian akhirnya begitu.
0: Lagi sama-sama kita tahu padahal Ekuador memiliki sosok Enner Valencia ya, striker yang memiliki jam terbang tinggi di kompetisi Eropa. Tapi Enner Valencia yang merupakan top scorer sepanjang masa dari Meksiko sejauh ini justru belum menyumbangkan gol untuk Meksiko, untuk Ekuador maksudnya, di Piala Dunia ini.
1: Oke, nah ini kan penyelesaian akhir memang masih menjadi PR besar dari Ekuador. Dari line up yang ada, adakah perubahan itu untuk memperbaiki hal itu?
0: Ya, yang pasti memang di Ener Valencia akan didampingi oleh Gonzalo Plata di lini depan ya, pemain asal Flamengo berusia 22 tahun, dan dengan diturunkannya dua striker ini oleh pelatih Sebastiana Bocacocim, berharap bisa memecah begitu ya lini belakang dari Meksiko. Yeah. Apalagi di lini tengah pun Ekuador punya seorang Moises Caicedo ya, ini juga pemain yang memperkuat Chelsea. Yeah. Usianya masih 24 tahun yang tentunya energinya masih sangat besar dan menjadi ruh permainan utama lah dari Ekuador.
1: Ya, yeah, kelihatannya pertarungan lini tengah akan menentukan nih ya.
0: Ya, memang siapa tim yang bisa menguasai ball possession, menguasai lini tengah, biasanya memang akan memiliki peluang lebih unggul begitu ya, yeah, di sebuah pertandingan. Tapi memang yang menarik jika melihat statistik, Meksiko ini sebenarnya punya PR ya di fase knockout Piala Dunia, karena mereka belum pernah menang di fase knockout Piala Dunia sejak 1986, yang artinya itu udah 40 tahun yang lalu ya.
1: Yeah.
0: Dan ini semoga setelah di fase grup, Meksiko tampil clean sheet, tampil luar biasa, mereka 3 kemenangan. Semoga rapor buruk mereka di fase knockout bisa berakhir, yeah, saat mereka menjadi tuan rumah. Karena sejauh ini kan Kanada sudah lolos,
1: yeah,
0: Meksiko mungkin akan melanjutkan, dan ada Amerika Serikat. Dan tentu 3 tuan rumah ini diuntungkan lah ya dengan faktor bagaimana
1: dukungan penonton, dukungan supporter begitu ya.
0: Betul.
1: Ya. Nah, ini kalau saya lihat prediksi yang sudah muncul, termasuk prediksi dari artificial intelligence begitu ya. Mungkin ya. Memprediksi bahwa persentase kemenangan Meksiko bisa mencapai 45%, sementara Ekuador hanya 25%. Itu bagaimana menurut Bu Hendri?
0: Iya, sangat dimaklumi ya, karena memang kalau melihat tren dua tim ini di Piala Dunia tahun ini memang berbanding terbalik lah ya, dan bahkan Ekuador lolos ke fase knockout pun berstatus sebagai posisi 3 terbaik ya.
1: Yeah.
0: Tapi kembali lagi ya, bahwa Ekuador dan Meksiko ini adalah pertemuan dua tim yang memang sudah saling mengenal ya.
1: Yeah.
0: Dan bahkan di pertemuan terakhir kedua tim hasilnya imbang satu sama, yang memang menandakan bahwa Ekuador terlepas dari fase grup, mereka juga tidak maksimal. Tapi di laga ini semua akan kembali dari 0-0 skornya tentunya,
1: yeah,
0: dan Ekuador tentunya punya peluang lah untuk bisa membuat tim tuan rumah sangat kesulitan.
1: Yeah. Artinya memang siapapun yang mencetak gol pertama kali akan menentukan pertandingan untuk sampai akhir nanti begitu ya?
0: Ya, yeah, betul. Dan tentunya ini juga akan menjadi panggung lah ya, dua striker utama dari kedua tim ya.
1: Yeah.
0: Di Meksiko ada Raul Jimenez, dan di Ekuador ada Ener Valencia, dua striker yang sama-sama memiliki jam terbang yang cukup tinggi, tapi sejauh ini di Piala Dunia belum bisa berbicara banyak ya. Dan tentu di laga ini tentunya keduanya akan coba memainkan peran yang sangat krusial.
1: Ya, tapi jika melihat sejarah pertemuan mereka yang kelihatannya paling sering itu sama kuat begitu ya, Bung Henry ya, tadi kan pendengar kita banyak yang memprediksi bahwa kemungkinan ini bisa sampai ke adu penalti. Bagaimana menurut Anda?
0: Ya, bahkan kalau kita melihat secara garis besar di babak 32 besar ini sudah ada dua pertandingan ya yang diakhiri oleh adu penalti. Dan kalau melihat tipe pertandingan Meksiko melawan Ekuador ini, mungkin potensi untuk ke adu penalti terbilang cukup besar ya.
1: Yeah.
0: Tapi itu akan sangat dipengaruhi juga oleh bagaimana Meksiko memulai laga ini. Andai Meksiko bisa langsung start kencang dan bisa mencetak gol cepat gitu, itu tentunya juga akan membuat mentalitas Ekuador akan sedikit mengendur gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan tentunya itu yang diharapkan oleh Javier Aguirre ya, bisa mencetak gol cepat. Dan Javier Aguirre ini juga tentunya adalah pelatih yang sudah sangat mengenal betul timnya ya.
1: Yeah.
0: Ini pelatih asal Meksiko, sudah berusia 63 tahun dan berstatus sebagai pelatih senior, dan bahkan dia sudah membawa Meksiko di 3 Piala Dunia. Dan mungkin ini bisa jadi akan jadi menjadi Piala Dunia terakhirnya juga bersama Meksiko.
1: Yeah.
0: Dan dia juga ingin membawa Meksiko melangkah jauh lah. Dia, apalagi ini berstatus sebagai tuan rumah ya.
1: Yeah. Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kami akan hadirkan nanti jalannya pertandingan tersebut bersama dengan reporter kami Yanto Prawiro Negoro dan Indra Virjiantara.

0: Ada Pak Rahman di Situbondo ya. Pak Rahman, selamat pagi, salam olahraga.
1: Ada Pak Rahman di Situbondo ya. Pak Rahman, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga aja ya, Bung.
0: Silakan Pak Rahman.
2: Oke. Kalau saya tetap megang Ekuador ya.
0: Ya. Kenapa, Pak?
2: Karena Ekuador ini pemainnya tuh apa ya, tenang.
0: Oke.
2: Tenang itu. Buktinya sama apa, sama Jerman apa itu ya. Saya kasih skor 2-1 itu untuk
0: Ekuador ya.
2: Baik. Jadi sekarang juga 2-1 untuk Ekuador.
0: Baik kalau begitu. Pak Rahman, terima kasih banyak. Oke. Ya Pak Rahman ya. Selamat pagi Pak. Salam olahraga.
2: Sama-sama yuk. Salam olahraga jaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Hanapi di Padang. Pagi Pak Hanapi. Salam olahraga Pak.
3: Alhamdulillah jaya.
0: Oke. Okay. Ya, silakan Pak Hanapi.
3: Sementara menunggu Meksikonya lagi nunggu cuacanya reda. Ini nyain penonton dong baca Yasin ya.
0: Nanti ya. Ya ya
3: ya. Ya sekalian sekaligus prediksi Meksiko 2-0.
0: Oh, Meksiko yang menang begitu ya.
3: Melalui ini babak utama atau babak penalti gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Baik kalau begitu terima kasih banyak ya Pak Hanapi ya. Pagi Pak, salam olahraga jaya. Pak Tong di Pekanbaru, Pak Tong pagi Pak, salam olahraga.
4: Salam olahraga Bung Zaini.
0: Silakan Pak Tong.
4: Ya, Meksiko Bung Zaini karena dia tuan rumah. Ya. Nah, ada tuan rumah. Tuan rumah itu 80% tuan rumah itu akan menang karena bukan soal wasit, bukan soal apa-apa, soal dia sudah mengenal lapangan, dia punya supporter mayoritas. Kemudian kalau soal nama pemain itu lebih unggul Meksiko, ada Juan Quinones, Jimenez, penjaga gawang pun Raul Ranger jauh lebih bagus. Kenapa di Ekuador bisa mengalahkan Jerman? Jerman itu pemain belakangnya sudah tua-tua semua, jadi Jonathan Tah, Antonio Rudiger, Joshua Kimmich di Jerman itu sudah tua-tua, diajak Pacuari sama Moses Caicedo habis lah.
0: Yeah.
4: Jadi itu, jadi Meksiko menang, nggak ada adu penalti, nggak ada perbanyakan waktu.
0: Baik,
4: Meksiko
0: Batong.
4: Menang yang itu saja.
0: Ya, terima kasih banyak ya Batong ya. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Bang Marzuki di Depok, Bang Marzuki. Pagi, salam olahraga.
5: Salam olahraga Bang Jaini. Jaya.
0: Okay, ya, Jaya. Bagaimana Bang Marzuki melihat pertandingan Meksiko versus Ekuador?
5: Saya yang yakin menang itu Ekuador.
0: Oh, begitu. Oke.
5: Okay. Saya suka kejutan-kejutan.
0: Oke. Okay.
5: Dan karena di Piala Dunia ini akan selalu terjadi kejutan. Favorit juara kan pada pulang kampung tuh Jerman sama Belanda kan. Itu kan sebuah kejutan. Ini akan terjadi lagi. Favorit juara tuan rumah pulang kampung. Dan Ekuador. Hasilnya sih berapa aja, yang penting Ekuador menang. Itu Bang Jaini.
0: Oke. Okay. Terima kasih banyak. Sejaya Pak Marzuki. Kelihatannya pertandingan akan segera berlangsung ya. Jadi National Anthem pun kelihatannya akan segera dikumandangkan. Nanti Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara akan memandu jalannya pertandingan tersebut bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Bung Henry Wibowo.

0: Baik, kita akan ikuti ya jalannya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador bersama dengan Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Ekuador.
0: Bung Indra, Bung Yanto, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas jelang pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador yang sempat tertunda kurang lebih 1 jam karena menyusul cuaca buruk yang terjadi di Meksiko City Stadium. Dua kesebelasan kini sudah memasuki lapangan pertandingan menjelang bagaimana lagu kebangsaan dari kedua negara akan dikumandangkan di Meksiko Stadium sendiri. Bagaimana juga saat ini susunan pemain dari kedua tim, baik dari Meksiko dan juga Ekuador. Ya, semarak dari puluhan ribu yang mengisi bagaimana nampaknya full house ini penuh bagaimana Meksiko City Stadium pada pertandingan malam hari waktu Meksiko atau pagi hari waktu Indonesia. Kita masih menantikan national anthem dari Ecuador.

Ya, itulah lagu kebangsaan dari Ekuador. Saat lagi kita akan ikuti atau lagu kebangsaan atau national anthem dari tuan rumah Meksiko.

0: Ya, lagu kumandang lagu kebangsaan dari tuan rumah Meksiko yang pada malam hari ini menurunkan sejumlah susunan pemain dengan formasi 4-3-3 di mana di bawah Mistar ada Raul Rangel, kemudian barisan pertahanan ada Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vazquez, Jesus Gallardo, kemudian di barisan gelandang ada Gabriel Tomora, Eric Lira, Luis Romo. Antara barisan penyerang mereka ada Roberto Alvarado, Raul Jimenez, dan Julian Quinones. Sementara di kubu Ecuador, barisan atau penjaga gawangnya akan mengandalkan Hernan Galindez. Kemudian di barisan pertahanan ada Piero Hinchape, kemudian ada William Paco, dan juga Joel Odenes, ada Alan Franco. Di barisan tengah ada John Yeboa, ada Moses Caicedo, Pedro Vite, kemudian ada Nilson Angulo. Antara barisan penyerang mereka mengandalkan Ener Valencia dan Gonzalo Plata. Pada malam harinya atau pagi hari waktu Indonesia, Meksiko mengenakan kostum hijau putih, kaos kaki merah, sementara timnas Ekuador mengenakan kostum berwarna kuning yang bertindak sebagai tim tamu. Dan juga terlihat bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada saat ini, yaitu Slavko Vincic. Siap-siap Slavko Vincic dari Slovenia, siap-siap memegang skor bundar untuk saat lagi akan dimulai bagaimana pertandingan babak pertama. Sementara di barisan referee juga ada Bastian Danfert dari Jerman yang menjadi wasit VAR atau video assistant referee, yang akan menjadi penting dalam setiap momen yang memerlukan review lebih akurat dalam memutuskan sebuah kejadian dalam Piala Dunia 2026. Maka sejumlah peraturan juga telah diterapkan di Piala Dunia 2026, termasuk juga adanya jeda, yaitu hydration break setiap menit sekitar menit 23, berlangsung sekitar 3 menit, berlangsung di setiap babak. Nanti akan berlangsung juga nampaknya di pertandingan kali ini. Kita masih menyaksikan kedua tim bersiap-siap untuk menyusun formasi di babak yang pertama. Juga terlihat para pemain Ekuador yang juga menjadi andalan, termasuk mungkin Moses Caicedo sebagai kapten kesebelasan yang berkiprah di Liga Premier Inggris bersama The Blues Chelsea. Menjadi salah satu andalan Moses Caicedo. Kemudian di kubu Meksiko, mungkin para pecinta sepak bola juga tidak asing dengan Raul Jimenez, pemain yang berkiprah di Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderers, juga akan menjadi salah satu andalan dari kubu Meksiko. Kedua tim saat ini yang membentuk lingkaran, membentuk membangun komunikasi di babak yang pertama ini untuk akan kekompakan bagi mereka di babak 32 besar, karena fase inilah merupakan fase knockout dari kedua tim, di mana sejumlah kejutan juga terjadi sebelumnya, di mana Jerman dan juga Belanda sebagai tim unggulan tersingkir di babak 32 besar. Jadi penting bagi tuan rumah Meksiko jika tuan rumah Kanada sudah memastikan lolos ke fase gugur atau fase 16 besar setelah mengalahkan Afrika Selatan. Kick off babak yang pertama ini akan dimulai nampaknya oleh tuan rumah Meksiko. Dan selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Baik, saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador tampaknya sudah dimulai. Wasit yang memimpin pertandingan, Slavko Vincic dari Slovenia, sudah menunjukkan untuk pertandingan dimulai. Kuasa sebelumnya akan melihat penjaga gawang Meksiko yang menggunakan kostum agak keunguan, dan sementara tim Meksiko pada pertandingan pagi hari ini menggunakan kostum berwarna hijau, celana putih, dan kaos kaki berwarna merah. Ini penjaga gawang Raul Ranger sudah berusaha beli 10 yakinkan pendek saja kepada George Sanchez. Nampak saja dia masih permainkan bola sejenak di darah ke sendiri. Mencoba mencari kawan yang berdiri bebas. Tarik ke belakang lagi kepada penjaga gawang Raul. Yang terang saja dia permainkan bola. Sementara pemain-pemain Ecuador mencoba mendekat ke daerah pertahanan lawan. Namun kini bola tandas dikaki pemain-pemain Meksiko. Mencoba bangun serangan. Cesar Montes langsung umpan mendekati daerah kotak penalti lawan. Terjadi perebutan di sana. Datang lagi Roberto Alvarado mendekati. Namun kali ini pemain Ecuador mencoba menghimpun bola. Kami lihat pemain Gonzalo Plata. Namun pelanggaran dilakukan oleh pemain-pemain Meksiko. Dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan. Kita nantikan saudara-saudara, tendangan bebas untuk Ecuador di sektor gelandang tengah Garaja sendiri. Sudah lakukan pendek saja, kirimkan ke Yohan Chafi, minta dikirimkan ke depan ataupun kepada Pedro Vite. Masih tenang-tenang saja dia memainkan bola bersama dengan William Pacho. Pacho mencoba melakukan tekanan, masih mencari kawan yang berdebas. Tarik lagi ke belakang kepada Piro, berarti bersenyak dia. Kembalikan lagi jauh kepada penjaga gawang Herman Galindez. Herman Galindez tenang sudah ke depan, melambung tinggi bola tiga garis tengah sudah. Dan itu adalah Gonzalo Plata ataupun Nelson Angulo di sana. Tapi kali ini patah di tengah jalan serangan dari Ekuador dan sempat menjadi keberuntungan bagi pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Kini kuasa sebelumnya ada Cesar Montes di sana. Kirimkan bola ke tengah Eric Lira ataupun Jesus Gallardo. Lakukan tekanan dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Ecuador. Tarik lagi ke tengah. Masih mencarikan yang beribas. Berikan ke depan Masuja kepada Roberto Alvarado ataupun Luis Romo. Mendekati darah pertahanan Ecuador dari sektor sebelah kiri. Dan belakang masukkan mencoba menyerang pertahanan belakang dari kesebelasan Ecuador. Namun kali ini bolanya tandas lagi. Kembali Meksiko membuka serangan. Ada Jorge Sanchez. Sanchez melakukan tekanan. Berhasil dia. Namun terjadi kotak penalti di sana. Akhirnya bola kuasa sebelumnya mengorak pada sektor sebelah kiri pertahanan Ecuador. Grafi Businak dia kembali teman 13 mencoba merangsek kembali ke kotak penalti sementara. Masih mempermainkan bola. Angkat ke dalam kotak penalti lawan. Terjadi berhalanya. Lepas tembakan peluit gawang. Oh, membentur pemain belakang saudara-saudara kini. Satu serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Meksiko. Menggiring bola dia mendekat di kotak penalti lawan. Mundur ke belakang dia. Kerja sebelah Luis Romo. Kotak penalti sementara dia. Tarik ke belakang lagi kepada Montes. Montes kirimkan ke tengah. Mencoba menarik ke belakang. Ada Lira di situ. Lira cuma lewat tiga setengah sudah. Memasuki dalam lawan. Berikan kepada Jorge Sanchez. Sanchez melebar ke sektor kanan. Cepat dia menggiring bola. Kerja sambal lagi dekatnya di sektor sebelah ke perlawan. Berbahaya. Masih mendekati kotak penalti. Kita nantikan. Lepas tembakan kembali gawang. Oh, ternyata hanya umpan tarik saja. Selamatlah gawang Ecuador. Namun datang lagi serang dari belakang. Ada Jesus Gallardo. Mencoba menekan Gallardo ke depan. Berhasil begini mencoba mendekan dari sektor lingkaran tengah kiri melebar ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Raul Jimenez. Jimenez mencoba mendekat ke lebih. Umpan terobosan berbahaya. Lepas tembakan gol gawang. Oh, berhasil dihadang lagi pemain belakang Ecuador. Kini mencoba melakukan tekanan. Cepat menggiring bola dia. Melaju ke depan. Namun kali ini kami lihat pemain nomor 13 Ender Valencia mendapat hadangan yang sangat sulit dan akhirnya kandas lagi serangan Ecuador di tangan ataupun di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Meksiko kini mencoba bangun serangan cepat dia melintasi garis tengah sudah mendekan pertahanan sebelah kanan kesebelasan Ecuador. Permainkan bola tarik ke belakang kepada Eric Lira. Eric Lira kotak kali sebentar dia mencoba melakukan tekanan kerja sebelah Jorge Sanchez ataupun Cesar Montes memasuk ke daerah lawan. Masih permainkan bola umpan lagi ke depan. Terjadi perebutan di sana. Oh, kali ini patah di tengah jalan serangan Meksiko yang mencoba menekan di awal-awal menit babak pertama ini. Nampaknya kami lihat serangan demi serangan yang dibangun Meksiko cukup membahayakan gawang Ecuador. Namun sampai saat ini saudara-saudara belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini serangan dibangun oleh Ecuador, namun salah umpannya diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Meksiko. Kini mencoba bangun serangan, berikan kepada Alvarado. Alvarado menggiring bola, berbahaya serangan Meksiko. Lepas tembakan gol gawang.
0: melambung, saudara-saudara. Tendangan yang sangat keras tadi melambung tinggi di atas Mister Gawang Herman Galindez, sehingga dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Meskipun tadi tendangannya melambung, tapi paling tidak membuat semacam gebrakan ataupun hentakan yang membahayakan, paling tidak menggetarkan juga pertahanan kesebelasan Ekuador. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Herman Galindez langsung ke depan. Terjadi perebutan di sektor lingkaran tengah. Akhirnya bola kandas di kaki pemain Meksiko. Kini mencoba bangun serangan. Gilberto Mora. Gilberto Marcos yang bola pindah ke depan. Kedai keluar ke diri. Angkat pun gawang. Top! Hampir-hampir, saudara-saudara. Satu sundulan kepala yang bagus sekali dilakukan tadi oleh Raul Jimenez. Tetapi sayang, masih membentur tiang gawang, kami kira, sehingga gagal serangan dari Meksiko. Dan lagi-lagi peluang-peluang emas tadi memang cukup berbahaya, walaupun kami lihat pemain-pemain belakang Ekuador mencoba menghadang ataupun mengawal ketat, namun lagi-lagi serangan demi serangan yang dibangun Meksiko ini cukup membahayakan. Andai kata bola tadi lurus ke arah gawang Galindez, kami kira bukan tidak mungkin akan lahir gol bagi Meksiko, namun saat ini belum berhasil kedua kesebelasan, baik Meksiko maupun Ekuador, untuk mencetakkan gol gawangnya ke gawang lawannya masing-masing. Namun di awal-awal menit pertama babak pertama ini, nampaknya kami lihat memang pemain-pemain Meksiko mencoba menekan dan berkali-kali melahirkan peluang emas yang sangat membahayakan gawang Ekuador. 7 menit balik pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung. Kini kembali Meksiko dengan kostum hijau celana putih mencoba bangun serangan langsung ke depan. Yang dituju adalah Roberto Alvarado ataupun Luis Romo, mendekatnya ke arah kotak penalti. Lawan coba diburu bola tadi, bayang-bayangi dari belakang oleh pemain Alan Franco, tetapi akhirnya bola kandas lagi ke pemain Meksiko dan kini out. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ekuador dari sektor rusuk kanan jantung pertahanannya sendiri, saudara-saudara. Memang cukup luar biasa Meksiko menggempur di menit-menit awal babak pertama ini pertahanan Ekuador yang sedikit agak kewalahan, saudara, dan berkali-kali melahirkan peluang emas untuk memenangkan pertandingan. Kita nantikan. Kini Meksiko kembali membangun serangan. Ada di sana kami lihat pemain Johan Pasquez tarik ke belakang lagi pada penjaga gawang Raul Ranja mencoba kuasa sepenuhnya, berikan pendek saja kepada Jorge Sanchez. Sanchez tarik ke belakang lagi ataupun kepada Cesar Montes, kembalikan bola pendek kepada Sanchez. Sanchez mencoba menggiring bola, dia kirimkan umpan terobosan ke depan. Yang dituju adalah pemain Luis Romo, mencoba berkasih dia, namun kali ini patah di tengah jalan karena sudah dihadang dari belakang, saudara, oleh pemain-pemain belakang Ekuador. Namun kali ini bolanya keluar, ya, sontekan kaki John Yeboah tadi keluar. Dengan demikian saja menghasilkan lemparan ke dalam ataupun ya lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ekuador. Segera dilakukan oleh Piero Hincapié langsung ke depan. Terjadi perebutan, namun kali ini lagi-lagi bolanya dikop keluar lapangan pertandingan. Kembali lemparan ke dalam untuk Ekuador. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam ini? Perhatikan lebih lancang-lancang, ternyata masih Piero. Sudah hampir langsung kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sana, mencoba buka 11 punya, dan dari jarak yang cukup jauh kami kira Moses Caicedo memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Herman Galindez. Herman Galindez berikan pendek saja dia kepada Alan Franco atau Benjol Ordonez. Dan terasa dia kepada Pedro Pite kembalikan ke belakang lagi. Masih diraknya sendiri dia. Bayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain kesebelasan Meksiko ini. Namun bola masih di tangan atau masih di kaki pemain-pemain Ekuador. Waktu 19 kini kuasa sebelumnya Gonzalo Plata mencari kawan yang berdiri bebas, tarik lagi ke belakang kepada Piero ataupun Joel Ordonez. Terjadi perebutan, namun salah umpannya, coba diburu ataupun direbut oleh pemain-pemain Meksiko. Berhasil nampaknya kalau Meksiko sebelumnya dia, namun lagi-lagi ada pemain belakang Ekuador mencoba menjemput bola, tapi kali ini mental dari ujung sepatunya dan jatuh lagi di pemain-pemain Meksiko. Untung saja, saudara, kami lihat pemain-pemain Ekuador mencoba berhasil mengejar bola tadi. Kuasa sepenuhnya Pedro Pite ataupun Ener Valencia atau Joel Gonzalez Plata masih permainkan bola, tarik lagi ke belakang, jauh kepada pemain belakang di sana. Ada Piero Hincapié atau Benjol Ordonez. Kembalikan lagi bola tadi, mencoba kirimkan bola ke depan. Umpan terobosan berbahaya. Serangan Ekuador, angkat ke belakang. Ternyata dihadang lagi
2: datang lagi serangan dari belakang, angkat lagi ke belakang, ada Nilsson Angulo di situ, masih berputar-putar dia, tarik ke belakang, berikan pendek ke dalam kotak penalti, namun masih mencari Fendi Bras, melebar ke sektor kiri. Kini Ecuador mencoba menggedor pertahanan kesebelasan Meksiko, kemudian kawan, top, tidak ada kawan saudara-saudara, yang ada pemain-pemain belakang Meksiko, kini berikan tim Meksiko, mencoba menekan dia dari sektor rusuk, kiri ada Julian Quinones menggiring bola, dia masih di lingkar tengah, dibayang-bayangi dua pemain Ecuador, dan akhirnya gagal main Quinones menyelamatkan bola. Jika demikian, sebelum itu sempat terjadi pelanggaran kami kira terhadap pemain Meksiko yang digait kakinya dan juga diambil bagian kostumnya, dan tentu saja pelanggaran ini ternyata untuk kesebelasan Ecuador sudah dilakukan pendek saja, kirimkan kepada Pedro Pite. Pedro Pite kerjasama lagi dekatnya ada John

nomor punggung 6, Erik Lira Camikira, tadi mendapat pengawalan yang agak keras dari pemain belakang Ekuador, dan kami lihat terjadi pelanggaran di sektor sebelah kiri pertahanan Ekuador, sektor back kiri Camikira. Ya, apakah terjadi tendangan bebas? Ya, ternyata kami lihat hanya lemparan ke dalam saja. Pemain nomor punggung 2 Jorge Sanchez, bek kanan yang maju ke depan ini, untuk melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek saja, kembalikan kepada Sanchez, tetapi kali ini bolanya keluar melihat lapangan pertandingan dan jatuh di sebelah kiri tiang gawang Ekuador Herman Galindez. Jika demikian belum berubah kedudukan, saudara-saudara Begar, masih tetap kosong-kosong alias kacamata pertandingan antara Meksiko berhadapan dengan Ekuador dalam pertandingan babak 32 besar Kejuaraan Sepak Bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Meksiko, stadion yang berkapasitas 84.000 penonton, 82.000 penonton saudara sekarang. Ya, dan hampir seluruh tempat duduk tidak ada yang tersisa saudara, dibanjiri oleh supporter-supporter tuan rumah yang akan memberikan dukungan kepada timnya Meksiko di pertandingan ini. Kita nantikan. Kini tendangan gawang sudah dilakukan penjaga gawang Raul Angel, langsung saja kirimkan ke depan. Yang dituju adalah Roberto Alvarado ataupun Julian Guerrero. Terjadi cepat menggiring bola, merasa tidak berlawan, berikan bola pendek saja dia, berbahaya sekali, lepas tembakan Kulkawa. Sayang, satu tembakan keras yang dilepaskan tadi oleh pemain Roberto Alvarado membentur pemain belakang kesebelasan Ekuador, tentu saja menghasilkan tendangan penjuru. Kami kira saudara-saudara, tendangan penjuru untuk Meksiko dari sektor sebelah kanan tiang gawang Herman Galindez. Ya, siapakah yang melakukan tendangan penjuru ini? Apakah dua pemain ini saat ini menghadapi bola? Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Meksiko berada di rafa dakinati. Begitu juga hampir seluruh pemain Ekuador turun ke bawah untuk menghalau ataupun menyelamatkan gawangnya dari tendangan penjuru ini. Kita nantikan. Ya, melancang-ancang pendek saja sudah berikan. Oh, ternyata kali ini melihat wasit yang memimpin pertandingan, Slavko, ya, Pinsik dari Slovenia, belum memberikan ataupun sedikit melakukan teguran kepada pemain-pemain belakang untuk tidak terjadi saling mendorong. Ya, kita nantikan. Ambil ancang-ancang tendangan penjuri ini sudah dilakukan langsung ke kawan pelengkut gawang, takkan dengan sejak mencoba menggiring bola dia. Oh, ternyata kirimkan pendek, ada Gonzalez Chito ataupun Sanchez, lepas tembakan tidak jadi, kirimkan saya pendeknya kerjasama dengan Cesar Mantel, langsung ke kawan, terjadi kop 2 di sana. Oh, berhasil bola ditahan oleh pemain Meksiko, lepas tembakan gol telan. Oh, sayang-sayang saudara-saudara, tembakan yang begitu keras dilepaskan tadi oleh pemain Meksiko ke arah gawang Herman Galindez, tetapi sayang tendangannya masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang kesebelasan Ekuador. Satu tendangan yang keras dilepaskan pemain nomor 19 Gilberto Mora. Ya, ternyata masih melambung, dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong saudara-saudara. Pertandingan yang cukup meregangkan dan cukup alot, saling menyerang, meskipun pada babak-babak pertama ini atau babak awal ini nampaknya memang Meksiko lebih menguasai jalannya pertandingan dan lebih mengancam gawang kesebelasan Ekuador. Kita nantikan. Kini serangan kembali dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, mencoba menggiring bola dia, cepat melintasi garis tengah, sudah memasuki dalam pertahanan Ekuador, tetapi kali ini terjadi perebutan bola, kuasa lagi sepenuhnya oleh Roberto Alvarado, kirimkan bola pendek ke depan, melebar ke sektor kiri, yang ke kanan yang dituju adalah pemain nomor 16, di sana ada Julian Quinones, tetapi kali ini bolanya cepat berjalan, tidak mampu diimbangi oleh Tones, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara Begar, lemparan ke dalam nampaknya untuk Ekuador, akan segera dilakukan oleh William Pacho ataupun Piero Hinchapia dari sana, langsung kirimkan sudah ke depan, terjadi perebutan saudara-saudara, kini dikuasai sebenarnya lagi oleh pemain-pemain Ekuador, tetapi kali bolanya dibiarkan saja, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Alan Franco, dan terjadi lagi lemparan ke dalam. Kita nantikan. Ya, perhatikan lemparan ke dalam untuk Ekuador dari sektor gelandang tengah daerahnya sendiri, sudah dilakukan pendek saja, kedesakan dikirimkan, kini menggiring bola cepat dia, terlihat pemain-pemain Ekuador mencoba merasa tidak untuk bertahan lawan, ada Gonzalo Plata di sana mendekati daerah kota, berikan bola pendek,

0: sempat terobosan serangan balik yang cukup berbahaya oleh pemain-pemain Ekuador. Melalui kesempatan ini, Gerard Muscat-nya mencoba melihat lain, berkasih, lompat tembakan. Oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu sontekan bola yang luar biasa dilepaskan John Yeboah ke arah gawang Raul Ranjan, namun sayang tendangannya hanya tipis saja, tipis di sebelah kanan tiang gawang Meksiko. Andai kata akurat arahnya atau tidak ditepis oleh penjaga gawang Raul Rangel, bukan tidak mungkin mengasihkan gol saudara-saudara. Satu gerakan serangan balik yang begitu cepat dibangun pemain-pemain Ekuador. Dengan demikian sampai saat ini masih tetap kedudukan 0-0 pertandingan babak yang pertama antara Meksiko dengan Ekuador sudah berlangsung 17 menit 44 detik.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi Meksiko menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga Sanchez mendorongkan sebagai Raul Rangel, alirkan ke sektor sebelah kiri, menemui Vazquez, mencoba menggiring bola. Vazquez alirkan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, mendapat tekanan tadi dari Ekuador. Bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Ekuador sudah dilakukan. Mari mundur ke belakang. Bagaimana Joe Dennis menguasai bola, ada juga William Paco. Sedorkan bola ke depan, tidak sama dia. Ada Saciedo tadi, kirimkan bola masuk ke kepada Gonzalo Plata, namun terjatuh tadi. Bagaimana tekanan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko, yaitu Gallardo, terhadap salah satu pemain namanya John Yeboah dari Ekuador, menghasilkan tendangan bebas ini bagi Ekuador, masih di daerah pertahanannya sendiri. Nantikan sudah dilakukan cepat pendek saja. Bagaimana gol Rodanes menguasai bola, menahan bola sejenak, kontrol bola dia. William Paco tadi alirkan lagi kepada William Paco di sektor sebelah kiri, kirim alirkan mencoba mencuri. Bagaimana Rincapi tadi langsung jauh ke depan mencari bagaimana permainan Nelson Angulo, terjatuh tadi. Bagaimana apa yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko tadi, Jorge Sanchez, terhadap Nelson Angulo, hasilkan lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Ekuador di sisi kanan pertahanan dari Meksiko. Hingga menit ke 19 babak yang pertama, kedudukan masih 0-0. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh Piero, sudah dilakukan, terjadi perebutan, langsung saja disapu jauh ke depan barisan pertahanan dari Meksiko tadi. Terjadi perebutan dari Raul Jimenez, namun dengan tenang bagaimana William Paco tadi mengamankan spirit bundar, namun dianggap sebagai pelanggaran yang cukup keras tadi, benturan yang terjadi. Bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Slavko Vincic ini. Ya, lumayan bagaimana tadi upaya mendorong keluar. Bagaimana Raul Jimenez, pemain dari Meksiko ini, harus terpelanting di luar dari garis lapangan pertandingan. Jadi perebutan yang cukup keras tadi di sisi kanan pertahanan dari Meksiko. Dapatkan protes tentu, pelanggaran yang dianggap cukup keras oleh para pemain Meksiko ini. Ya, kita masih nantikan apakah menghasilkan lempar ke dalam atau tendangan bebas bagi Meksiko. Di sektor sebelah kanan sudah dilakukan, apakah tendangan bebas dengan cepat dilakukan. Ada juga pemain dari Meksiko untuk menguasai bola. Ada Mas Pes, sektor sebelah kepada Gallardo. Kembalikan lagi pada Vazquez, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Meksiko. Ada Cesar Montes ini menguasai bola. Cesar menatap ke depan, mundur tampaknya ke belakang kepada Raul Rangel, penjaga gawang dari Meksiko. Menatap ke depan, pendek saja, kembalikan kepada Vazquez. Masih memainkan di sektor sebelah kiri dalam permainan dari pertahanan Meksiko. Ada Vazquez, berikan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, sodorkan bola ke depan, mencari nomor punggung 16 di sana. Bagaimana Julian Quinones, umpan 1-2 dia, langsung jauh ke depan. Bagaimana Quinones kini menguasai bola, masuk ke dalam pertahanan dari Ekuador. Masih Quinones, lepas ke tembakan, gol! Luar biasa aksi dari Quinones, membongkar pertahanan sisi kanan dari Ekuador. Tendangan kerasnya menghujam ke gawang dari Ekuador yang dikawal oleh Hernan Galindez, membuka skor 1-0 bagi tuan rumah Meksiko di menit ke-21 atau memasuki menit ke-22 babak yang pertama ini. Bagaimana Bung Henry melihat aksi?
2: aksi dari Quinones dan akhirnya bisa memecah kebekuan bagi Meksiko nih.
3: Ya, usaha tidak pernah nih hasil ya, Bung ya. Setelah serangan bertubi-tubi melakukan total 6 tendangan dan akhirnya Quinones yang melakukan aksi individu dan tadi memang terlepas dari posisi offside ya. Karena posisi Quinones tadi berlari di sebelum garis tengah dari garis kickoff sehingga memang Quinones ini benar-benar tidak offside. Tadi sempat mengecoh 1-2 pemain Ekuador dan melakukan shooting yang sangat keras yang membuat Quinones sudah mencetak 3 gol total di Piala Dunia ini.
2: Ya, aksi luar biasa dari Quinones ini buka skor bagi tuan rumah Meksiko, disambut puluhan ribu supporter dari tuan rumah sendiri di Stadion Meksiko City pada pagi hari ini waktu Indonesia. Itu harapannya sebagai tuan rumah bagi para penggemar atau pecinta Meksiko, timnas Meksiko ini untuk melaju jauh di ajang Piala Dunia 2026. Kick-off akan kembali segera dimulai. Ekuador saat ini tertinggal 0-1 dari Meksiko. Meski menit 23, karena juga biasanya dilakukan hydration break, kita masih nantikan. Ekuador kini menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana Joel Ordonez langsung jauh ke depan mencari bagaimana Gonzalo Plata. Tadi terjadi perebutan, coba dikuasai lagi pemain dari Ekuador, dapat tekanan dari pemain-pemain Meksiko, berputar sedikit dia. Bagaimana Casiedo kini membuka lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi kepada Pedro Vita, melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Angulo, masih Angulo menguasai bola, lepaskan crossing tadi dari patahkan kembali, masih terjadi duel di udara tadi, coba direbut lagi oleh pemain dari Ekuador. Ada Angulo menguasai bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Piero, namun coba sektor sebelah kanan kini. Bagaimana Ekuador melakukan tekanan. Ada juga bagaimana Gonzalo Plata mundur ke belakang kepada Saciedo. Mundur ke belakang, ada Mubian Paco. Masih lagi mencari celah nampaknya para pemain dari Ekuador. Tersentak setelah gol dari Meksiko. Oh, dapat dipotong serangan dari Ekuador. Berputar-putar bagaimana pemain dari Meksiko. Sodorkan lagi bola ke tengah, umpan satu dan mundur kepada Vasquez. Masai bola dengan tenang, Vasquez mendapat tekanan dari satu pemain Ekuador tadi. Sodorkan bola ke depan kepada Jimenez. Satu itu juga roll. Main nomor punggung 7 tadi nampaknya dari Meksiko, yaitu Romo. Buah pelanggaran jadi nampaknya di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita masih nantikan ya, hydration break juga nampaknya. Jadi keputusan nampaknya hydration break yang tiba-tiba ditiupkan tweet oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Slavko Vincic, di tengah serangan dari Meksiko. Bung Henry, sejauh ini bagaimana melihat permainan dari Meksiko dan juga Ekuador?
3: Ya, star kencang ya, bahkan super kencang ya dari tim tuan rumah. Dan bahkan secara statistik, mereka unggul ball possession sebanyak 59% berbanding Ekuador yang hanya 41%. Dan mungkin yang dicatatkan adalah total tendangan dari Meksiko ya, sudah mencatat 7 tendangan dan bahkan satu di antaranya tadi menjadi gol melalui Quinones. Dan bahkan sebenarnya 25 menit awal ini Meksiko layak mencetak gol lebih dari satu ya. Bahkan tadi memiliki beberapa peluang emas juga, salah satunya melalui heading dari seorang Raul Jimenez. Kemudian juga ada shooting dari Luis Romo. Dan juga ada penampilan gemilang juga dari Gilberto Mora. Dan Gilberto Mora ini benar-benar tampil tenang di usia yang masih sangat 17, masih muda, 17 tahun ya Bung ya.
2: 12 tahun.
3: Dan sudah dipercaya oleh Javier Aguirre, tampil dari menit pertama di pertandingan yang sangat penting. Dan dia membuktikan bahwa tampaknya Gilberto Mora ini akan menjadi masa depan dari sepak bola Meksiko ya.
2: Ya, kemarin kita juga melihat aksinya di sektor sebelah kiri pertahanan Ekuador, bagaimana aksi dari Gilberto Mora. Dan juga nampaknya Meksiko juga banyak mengandalkan serangan-serangan dari sayap nih Bung.
3: Dan memang benar-benar bola di penguasaan dari tim Meksiko benar-benar dominan ya. Dan bahkan Ekuador seperti sulit keluar dari tekanan. Dan bahkan Moises Caicedo tadi praktis seperti tidak terlihat perannya di 25 menit awal ini. Dan tentunya akan menjadi sebuah PR bagi pelatih dari Ekuador, Sebastian Bocacoce ya, untuk bagaimana timnya bisa lebih tampil lepas. Karena memang tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh tim tuan rumah Meksiko ini sangat luar biasa ya. Dan bahkan bisa dibilang permainan agresifnya begitu konsisten, dan juga serangan-serangan dari Quinones dan juga Alvarado yang menyokong seorang Raul Jimenez juga sejauh ini tampil sangat sempurna.
2: Ya, apa yang harus dilakukan Ekuador nih mengantisipasi mungkin lebarnya lapangan yang sering dimanfaatkan oleh Meksiko sendiri nih Bu?
3: Ya, sebenarnya Ekuador memiliki beberapa pemain yang cukup baik di sektor back kiri, ada Paul Hinchcup ya, pemain Arsenal, tapi memang sejauh ini juga perannya belum terlalu terlihat. Dan mungkin bagaimana duet Caicedo dan juga Vite ya di lini tengah harus lebih bekerja ekstra keras lagi untuk bisa setidaknya unggul dalam hal penguasaan bola, karena sejauh ini memang Meksiko sangat dominan sekali dari lini tengah, khususnya saat menuju ke daerah pertahanan dari Ekuador.
4: Ya, nampaknya Hydration Break di babak yang pertama ini sudah usai. Para pemain sudah mendapatkan arahan dari para pelatihnya masing-masing, juga melakukan mendapatkan istirahat sejenak untuk mendapatkan air minum, mendapat juga penyegaran terutama dari kubu Ekuador yang tentu mencoba mengantisipasi permainan cepat di sektor sayap dari Meksiko. Kita nantikan wasit yang memimpin jalannya pertandingan masih memegang si kulit bundar. Berikan kepada Meksiko tadi penguasaan bola, selaku offensive sudah dilakukan. Ada Vasquez kirim penguasaan bola, angkat langsung jauh ke depan. Mencoba mencari Raul Jimenez di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador. Terpelanting nampaknya Raul Jimenez tadi mencoba mengejar si kulit bundar. Namun Vincic menganggap sebagai bukan pelanggaran. Aksi dari Raul Jimenez yang mendapat tekanan dari Joel Ordonez dari Ekuador tadi di sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Kita nantikan lemparan ke dalam saja bagi Ekuador, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya, dihalau saja oleh barisan pertahanan main dari Meksiko, namun bola bergulir masih di sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Ada Romo dan juga pemain Jimenez, kemudian juga Quinones ada berada di sana. Coba dilakukan lemparan ke dalam kini oleh Alan Franco. Alan Franco sudah dilakukan, terjadi duel di sana, mencoba direbut lagi oleh pemain Meksiko. Sedotkan bola ke depan, ada Jimenez, umpan 1-2 tamun dapat direbut kembali oleh pemain Ekuador. Melakukan serangan balik, ke lingkaran tengah, dapat dicuri lagi oleh Rira tadi dari pemain Meksiko. Mencoba mengontrol bola sejenak, tarik mundur ke belakang dia. Bagaimana pemain-pemain Meksiko terjadi pelanggaran, bagaimana di dekat lingkaran tengah tadi. Break yang sedikit lambat nampaknya dari Slavko Vincic tadi di lingkaran tengah daerah pertahanan dari Ekuador. Bagaimana aksi dari nomor punggung 25 dari Meksiko, Roberto Alvarado tadi, mendapat tekanan atau tackle dari pemain Ekuador. Tendangan bebas kini bagi Meksiko, sudah sodorkan belanja kepada Sanchez atau juga Jimena Montes, alirkan lagi mencoba sektor sebelah kanan lini serangnya. Meksiko mencoba membangun serangan mundur ke belakang, bagaimana Alvarado berikan lagi kepada Vasquez, mencoba menggiring melewati garis tengah. Vasquez sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kiri, dia mencari Gallardo, masih Gallardo, umpan 1-2 mundur ke belakang mencari kawannya, kembalikan lagi kepada Montes, masih Montes melebar ke sektor sebelah kiri, ada Quinones juga mencoba membantu di sektor sebelah kiri. Bagaimana nomor punggung 15 dari sana, bagaimana juga mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador, lepaskan umpan crossing di daerah kotak penalti, namun disapu saja langsung oleh barisan pertahanan dari Ekuador yang tampak kompromi, tentu tidak ingin mengambil resiko. Masih terjadi duel-duel rebutan di sektor sebelah kanan lini serang dari Meksiko. Jimenez mencoba menguasai bola, serangan balik dari Meksiko namun kembali patah lagi. Oh, sempat dikuasai oleh pemain Meksiko. Pemain nomor punggung 8 kirim lagi kepada Quinones, masih Quinones, umpan 1-2, lepas ke serangan, gol! Raul Jimenez! Gol, gol, gol, gol! 2-0, aksi yang luar biasa. Umpan 1-2 di daerah kotak penalti. Ekuador kembali membuahkan hasil bagi tuan rumah Meksiko. Bagaimana Bung Hendry ini?
3: Ya, berawal dari kesalahan back Ekuador yaitu William Paco ya, dan akhirnya tadi bola diambil oleh Raul Jimenez dan sempat ada kombinasi permainan dengan Quinones, dan Quinones memberikan assist yang sangat manis sekali kepada Raul Jimenez yang kali ini tidak menyia-nyiakan peluang. Setelah tadi sempat di awal pertama headingnya masih melebar, tapi kali ini shooting keras dari seorang Raul Jimenez berhasil membobol gawang Ekuador, yang artinya Hernan Galindez kiper Ekuador harus sudah memungut bola sebanyak 2 kali di babak pertama ini.
4: Ya, berbuah juga tadi dari kesalahan bagaimana back dari Ekuador tadi salah mengumpan dan mampu dicuri oleh pemain dari Meksiko, berbuah gol dari Raul Jimenez di menit ke-32 babak yang pertama ini. Meksiko unggul 2-0 atas Ekuador. Dan silakan Bung Yanto akan melanjutkan jalannya pertandingan.
5: Iya, saudara-saudara, euforia kemenangan tampaknya bagi kubu Meksiko semakin luar biasa, karena memang 2-0 angka yang sangat cepat dihasilkan di babak yang pertama ini oleh tuan rumah Meksiko, dan kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Ekuador mengirim bola jauh mendekati kotak penalti lepas tembakan. Oh sayang, tadi berhasil dihadang pemain belakang Meksiko yaitu Raul, mencoba menghadang bola dan bola keluar menjadi 8 pertandingan. Raul Jimenez yang baru saja mencetakkan gol kedua untuk Meksiko, dan kini terjadi tendangan cemburu nampaknya saudara-saudara dari sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel. Kemudian, oh ternyata tendangan gawang saja segera dilakukan Raul Rangel kepada sahabat terangan. Bolanya akan dikirimkan, memberikan aba-aba kepada teman-teman untuk maju ke depan, tendang sudah ke depan. Jadi perebutan di sektor pertahanan kesebelasan Ekuador, namun patah di tengah jalan ada William Paco di sana, kirimkan ke depan dia, melebar ke sektor kiri. Yang dituju adalah Nilsson Angulo ataupun Prancho, namun salah upaya kirimkan umpan tembusan berbahaya. Serangan nomor 13 ini langsung ke mulut aman, umpan maksudnya Ener Valencia, tetapi memang pertahanan Meksiko cukup rapat, sulit ditembus pemain-pemain depan kesebelasan Ekuador. Nampaknya kini kami lihat terjadi tendangan cemburu ya dari sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel. Kita cikam saja, hampir seluruh pemain Ekuador yang sudah ketinggalan 0-2 ini. Kita cikam Ekuador maju ke babak 32 besar setelah menempati peringkat ketiga grup A, sedangkan Meksiko adalah juara grup A saudara-saudara. Tendangan cemburu segera dilakukan nampaknya oleh Ener Valencia. 1, 2, 3, 4, 5 pemain-pemain Ekuador berada kotak penalti, namun kedua tim ini seakan-akan bergerombol, terpaksa harus disingkirkan oleh wasit yang mempertandingkan Vincik dari Slovenia ini, karena saling dorong-mendorong antara pemain-pemain Ekuador dengan pemain-pemain Meksiko. Ya, sebuah tontonan yang sedikit agak lucu saudara-saudara, namun inilah karena mereka sama-sama ingin mencoba mencari ruang yang tepat. Kelantikan anggap sudah mengangkat tangannya, kami lihat ambil ancang-ancang langsung ke mulut gawang, terjadi kemulut kap. Oh, ditinju saja oleh penjaga gawang Meksiko Raul Rangel, keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan dari Ekuador, umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada lawan. Akhirnya bola tadi dibiarkan saja meluncur seorang diri di sektor sebelah kiri tiang gawang Meksiko. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 saudara-saudara. Meksiko unggul atas Ekuador. Kita nantikan, disaksikan lebih dari 80.000 penonton. Nampaknya Meksiko semakin menjadi-jadi, menggebrak pertahanan Ekuador, sodorkan bola pendek ke tengah, tidak ada konsa, bola untung saja jatuh di buka, jatuh di pemain-pemain belakang Meksiko. Kini bangun serangan dia, ada Sanchez di sana, dan kini wasit membunyikan klik pertanda terjadi pelanggaran dilakukan pemain Ekuador terhadap Jorge Sanchez, bek kanan yang cukup rajin ini. Oh ternyata pemain nomor 25 yaitu Alvarado saudara, yang saat ini mengerang kesakitan akibat di tackling agak keras tadi oleh pemain Ener Valencia, dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas untuk Meksiko. Kita tekan, namun sejauh ini kami lihat wasit Vincik dari Slovenia tidak memberikan kartu kuning, meskipun pelanggaran yang dilakukan tadi sedikit agak keras. Masih tertatih-tatih, kami lihat Roberto Alvarado main yang mencoba membangkit kembali. Tendangan bebas pun nampaknya segera dilakukan di dekat lingkaran tengah daerah Ekuador, sudah dilakukan pendek saja, kirimkan ke depan, salah umpannya, kandas sedikit pemain-pemain Meksiko. Kini 9-19 mencoba menggiring bola, kami lihat ada di sana masih berputar-putar dia yaitu Gilberto Mora, terjadi perebutan, dan kini bola akhirnya meninggalkan lapangan pertandingan karena didorong saja ataupun disontek keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain Ekuador. Kini lempar sudah dilakukan, tarik ke belakang kepada Cesar Montes. Montes jauh lagi, kirimkan kepada penjaga gawang Raul Rangel. Raul Rangel mencoba permainkan bola di deraknya sendiri,
0: berikan kepada Montes ataupun kepada Sanchez. Ternyata berikan langsung saja kepada Vázquez. Vázquez mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia, memasuki darah lawan, kebasakan dikirimkan, kasih tenang-tenang saja. Ya, coba kirimkan bola pendek saja ke depan. Terjadi pelanggaran kali ini, namun wasit yang memberikan apa-apa. Berganti tekanan Ekuador, menggiring bola merasa jantung kotak penalti lawan, masih berkasih dia. Ah, tetapi kali ini ada di sana, kami lihat pemain Vázquez langsung sapu saja ke kotak penalti. Namun kali ini datang lagi serangan dari Ekuador, mencoba menggiring bola. Pemain nomor punggung 3 Hiroahin Safi mencoba melakukan serangan ataupun menggiring bola, langsung kirimkan pendek lagi kepada siapa, kepada Valencia, tarik ke belakang lagi, mencoba kotakkan di sebentar dia, kerja sama dengan Pedro Pite, kembalikan bola pendek kepada Aaron Valencia. Valencia menggiring bola dia, mendekati kotak penalti, masih kotakkan di sebentar. Ah, kembali sekarang pendek saya kirim, angkat ke gawang, tarik lagi ke belakang, jauh-jauh saudara-saudara. Dan kali ini terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara di sektor lingkaran tengah daerah Meksiko. Ya, kami lihat terjadi sedikit agak saling dorong-mendorong antara pemain Ekuador dengan Meksiko ini. Dan tentu saja tendangan bebas kali ini untuk Ekuador. Ya, bola dihadapi pemain nomor 23 Moises Caicedo. Caicedo, ya. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Ekuador maju ataupun merangsek ke daerah kotak penalti. Sebalik Jakubu Meksiko turun seluruh pemainnya ke daerah kotak penalti. Kedantikan, ambil ancang-ancang, tendangannya agak jauh. Luar kotak penalti langsung kembali gawang, terjadi kemut. Oh, ternyata dibiarkan saja. Tendangan yang sangat jauh dan memang jauh dari gawang. Jaga gawang Raul Rangel ini. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 atau 2-0 saudara-saudara tuan rumah Meksiko unggul pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Kita nantikan apakah Meksiko akan kembali berhasil menambah atau mengoleksi gol lagi di babak yang pertama ini, ataukah sebaliknya Ekuador akan memperkecil ketinggalan saudara-saudara. Ekuador mencoba serangan cepat yang menggiring bola. Akhirnya kandas kiri pemain Meksiko ini, berikan tekanan, mencoba kirimkan ke tengah. Tidak ada kawan yang ada lawan kuasa sebelumnya. Pemain belakang Ekuador tenang-tenang saja, ada William Pacho ataupun Pedro Pite masih bermainkan bola dia. Kembali akan kirimkan, mencoba merangsikan kira umpan ke depan di sana, masih terjadi perebutan saudara-saudara, berhasil mengusir jantung pertahanan kesebelasan Meksiko. Kotak kali saja di daerah kotak penalti, lepas tembakan, oh berhasil ditepis tadi saudara. Satu tendangan yang keras dilepaskan Yon Yeboah tadi, berhasil ditepis penjaga gawang Raul Rangel, dan selamatlah gawang kesebelasan Meksiko. Dan belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk keunggulan Meksiko. Kita nantikan, kini terjadi tendangan cemburu untuk Ekuador di sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel. Kita nantikan, ambil ancang-ancang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Ekuador berada di kotak penalti, bahkan 7 sudah lakukan melambung tinggi. Kop bola terjadi, keluar kotak penalti, bola jatuh, jadi heading oleh pemain-pemain belakang Meksiko. Namun datang lagi serangan dari Ekuador. Ada di sana, kami lihat pemain nomor 21 Alan Franco mencoba tarik ke belakang kepada penjaga gawang Hernan Galindez. Hernan Galindez kirimkan pendek saja dia kepada Joel Ordonez. Akan disundar dia, teruskan bola pendek lagi kepada Alan Franco, mencoba lakukan tekanan, berikan bola pendek lagi cepat, mendekati daerah kotak penalti, kerjasama lagi dengan Nelson Angulo. Angulo kemudian angkat, lepas, oh sulit saudara, sulit sekali. Kami lihat Angulo mencari ruang tembak ataupun mengumpan agak susah, karena memang beberapa pemain Meksiko mencoba mengurung, mengepung, dan akhirnya bola tadi kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Hanya mengasihkan tendangan penjuru, kembali dilakukan oleh Ener Valencia. Ya, sebesar tendangan penjuru ini, kita nantikan, melancang-ancang sudah lakukan, melambung tinggi, ternyata Caicedo langsung ke depan kotak lak penalti, namun bolanya tidak ada satu pun saudara-saudara. Pemain-pemain Ekuador yang berada di sana akhirnya meluncur meninggalkan lapangan pertandingan, hanya mengasihkan kepada ke dalam untuk Ekuador. Sudah dilakukan, inginkan bola pendek saja cepat kepada Franco. Franco melebar ke sektor kiri, shot menggiring bola dia, angkat mulut gawang. Oh, sayang tendangannya membentur pemain belakang. belakang kesebelasan Mexico George Sanchez ini. Dengan demikian lagi-lagi terjadi tendangan penjuru untuk Ecuador. Yang keempat kalinya saudara-saudara, ya, siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru? Kami lihat Nelson Angulo yang mencoba melakukan tendangan penjuru kali ini. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan 7 pemain sudah berada di kotak penalti. Ekuador mencoba merangsek ke dalam kotak penalti. Ambil ancang-ancang saudara-saudara. Wasit Vincik sudah menunjukkan kulit. Ancang-ancang tendang sudah ke depan melambung. Cikor kumul kabang. Oh, memang sulit saudara-saudara. Bola-bola atas ini memang menjadi makanan empuk bagi pemain-pemain belakang Meksiko dalam melakukan sundulan kepala sehingga lagi-lagi selamatlah gawang kesebelasan Meksiko dan belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 saudara-saudara. Meksiko unggul atas kesebelasan Ekuador dalam pertandingan perebutan 32 besar, ya, untuk lolos ke babak 16 besar saudara-saudara. Kita nantikan kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Meksiko, namun kali ini bolanya kandas di kaki pemain-pemain belakang Ekuador, hanya menghasilkan tendangan gawang nampaknya saudara untuk kesebelasan Ekuador. Penjaga gawang Hernan Galindez sudah meletakkan bola di sebelah kiri, mencoba ambil ancang-ancang, melihat ke kiri dan ke kanan. Kawan yang bergerak bebas sudah lakukan ke tengah saja, yang ditunggu adalah Ener Valencia ataupun juga Gonzalo Plata. Tetapi salah umpannya kini diklases bunyinya oleh pemain-pemain Meksiko, menyusut tanah serangan dari sektor sebelah kiri. Jantung pertahanan kesebelasan Ecuador bilikan bola pendek ke tengah. Berbahaya dari sektor usuk kiri, dia terus menggempur bola. Kami lihat ada di sana, kami lihat pemain-pemain Meksiko. Oh, sundul kumul kawang. Oh, umpan tarik tadi dilepaskan oleh pemain Meksiko yang dilakukan oleh pemain nomor 19 yaitu Gilberto Mora, namun headingan Raul Jimenez masih melambung di atas mister gawang Hernan Galindez dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Ekuador di babak yang pertama ini yang sudah ketinggalan 0-2 dari Meksiko. Kini Meksiko kembali membangun serangan, tetapi kali ini bolanya dicocor saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Ekuador dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan langsung menuju ke belakang saja kepada Montes ataupun Eric Lira. Eric Lira jauh tarik lagi kepada penjaga gawang Raul Ranger. Raul Ranger tenang-tenang saja dia. Ya, dengan kaki kanannya langsung tendang sudah ke depan. Dan juga ada Julian Quinones ataupun rekan di sana ada pemain Jimenez. Terjadi perebutan, kini Meksiko mencoba menggempur pertahanan Ekuador. Berikan bola pendek saja dia kepada Sanchez. Angkat Pulgaman, tahan lepas tembakan Pulgaman. Wow, hampir-hampir saudara-saudara ada dua pemain Meksiko yang berada di kotak penalti dalam posisi bebas, namun kali tendangannya sedikit melenceng di sebelah kiri yang gawang Hernan Galindez sehingga dibiarkan saja oleh Galindez dan bola tadi meskipun hanya tipis hanya sekitar 10 cm dari tiang gawang Ekuador dan saja menghasilkan tendangan gawang. Belum berubah kedudukan 2-0 saudara-saudara, Meksiko unggul atas Ekuador dalam pertandingan perebutan tempat 16 yang berlangsung di Stadion Meksiko City saudara-saudara. Kita nantikan kini terjadi lemparan ke dalam, ya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Meksiko. Dan pertandingan ini saudara-saudara sempat terhenti ataupun ditunda sekitar kurang lebih 1 jam akibat cuaca buruk yang melanda kota Meksiko termasuk pertandingan yang berlangsung di Stadion Meksiko City. Saudara-saudara, tambahan waktu 5 menit setelah waktu nomor 45 menit kedudukan masih tetap 2-0. Kini Meksiko mencoba mengukur lagi pertahanan Ecuador, namun kali ini patah di tengah jalan ada Pedro Pite melebar ke sektor kanan. Ada William Pacho ataupun Moses saudara-saudara, terjadi perebutan di garis tengah. Kutak kali sembilan dia tarik lagi ke belakang kepada Joel Ordonez. Kali ini berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Hernan Galindez. Galindez tenang sudah ke depan melambung tinggi. Terjadi perebutan saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko, kini di lingkaran tengah Meksiko, namun kali ini patah di tengah jalan. Bola dikuasai sebelumnya saudara-saudara oleh Jesus Gallardo, tetapi kali ini pelanggaran dilakukan pemain Ekuador dan langsung kami lihat pemain
5: memasukkan di wasit yang memberi pertandingan memberikan kartu kuning kepada Alan Franco saudara, karena memang tadi mengganjal ataupun menginjak kaki pemain Meksiko begitu keras, dan tentu saja hukuman kartu kuning untuk Alan Franco saudara-saudara. Kita nantikan jadi tendangan bebas untuk kesebelasan Meksiko. Kita nantikan ambil ancang-ancang dan langsung sudah berikan sekibus pada penjaga gawang Raul Ranger. Ranger sedang sudah ke depan. Perhatikan saudara-saudara, serangan dibangun lagi oleh Meksiko. Di lingkaran tengah masih terjadi perebutan heading, berhasil kini agar pemain Ecuador mencoba merangsek dan mengotak penalti, tetapi dengan cepat bola tadi disontek saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain Johan Vasquez, dan akhirnya hanya menghasilkan lempar ke dalam. Sudah dilakukan Ecuador kembali mencoba bangun serangan cepat yang menggiring bola. Kutakan di sebentarnya berhasil mencoba melatih pemain Meksiko, namun bersama dengan itu kami lihat nomor punggung 9 John Yeboah terjatuh. Namun apakah ini pelanggaran ataukah hanya out? Ya, kita nantikan saja saudara-saudara. Ya, aksi kaki yang mencoba menggait kaki buah tadi dilakukan Yesus Galardo ternyata menghasilkan tendangan bebas untuk Ecuador. Kita nantikan tendangan bebas segera dilakukan pemain belakang dari Ecuador. Kita nantikan siapa yang melakukan tendangan bebas ini. Jauh sekali dari kotak penalti, kami lihat ambil ancang-ancang. Ya, pemain Ener Valencia sudah lakukan langsung ke gawang, berbahaya kop. Ah, ternyata tidak mampu mengejar bola pemain belakang Joel Ordonez yang maju ke depan ini, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Meksiko yang sudah unggul 2-0 saudara-saudara di babak yang pertama ini. Kita nantikan dengan gawang segera dilakukan penjaga gawang Raul Ranger. Ambil ancang-ancang, ayunkan kakinya dengan kaki kanan, tendang sudah ke depan melalui garis kasir dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Ecuador. Proses sebelumnya, tetapi kali ini bola pemain-pemain Meksiko kandas belakang ataupun logik keluar begitu saja menjaga 8 pertandingan hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Ecuador. Kita nantikan tendangan gawang nampaknya sudah dilakukan langsung segera dilakukan langsung sudah ke depan melambung tinggi oleh Hernan Magalindes, yang dituju adalah pemain depan ada Ener Gonzalo ataupun Nelson Angulo, tetapi kali ini lagi-lagi serangan yang dibangun Ecuador layu sebelum berkembang, patah di tengah jalan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ecuador. Penggantikan segera dilakukan oleh pemain Franco, lemparan ke dalam kebersihan dikirimkan, sementara 2-3 pemain Meksiko mencoba menghadang. Ini kuasa sepenuhnya dia berikan bola pendek saja kepada Tiras Pintapi. Pintapi menggiring bola, umpan terobosan berbahaya, serangan dari Ecuador ini kepada Nelson Angulo. Angulo berhasil melesat ke pemain Tahano. Pemain belakang Joel Sanchez sambil menjatuhkan badan mendorong bola dari jarak yang cukup jauh, dan tentu saja apakah menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara. Kita nantikan ya 5-6 tendangan penjuru yang sudah dihasilkan oleh Ecuador, namun satu pun belum berhasil yang melahirkan gol. Bola dihadapi oleh pemain Nelson Angulo dari sebelah kiri tiang gawang Raul Ranger ataupun gawang Meksiko ini, sementara hampir seluruh pemain Ecuador berada di kotak penalti. Ya, terjadi aksi dorong-mendorong antara pemain Meksiko dengan Ecuador. Ambil ancang pendek saja dikirimkan, berikan bola pendek lagi pendek kepada Angulo. Angulo tadi ke belakang mencoba menggiring bola dia mendekati dalam kotak penalti, masih kotak sebentar dia. Apakah akan dilakukan shooting langsung ataukah hanya gerak tubuh saja atau umpan saja saudara? Namun ternyata kami lihat terjadi sedikit salah pengertian. Nantikan masih ataukah ya, kami lihat saudara-saudara pertandingan babak yang pertama nampaknya telah berakhir dengan kedudukan akhir adalah untuk sementara 2-0 Meksiko unggul atas Ecuador dalam pertandingan 32 besar atau babak 32 besar yang akan merebut tiket ke babak 16 besar saudara-saudara, antara Meksiko dengan Ecuador yang berlangsung di Stadion Mexico City yang saat ini kedudukan sementara 2-0 untuk Meksiko atas Ecuador.

0: Anda juga bisa berkomentar pertandingan babak pertama di mana Meksiko sementara ini unggul 2-0 atas Ekuador di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bu Henry, kalau kita lihat jalannya pertandingan di babak pertama, kelihatannya memang Meksiko lebih dominan dalam penguasaan bola begitu ya. Bagaimana review Anda?
1: Ya, luar biasa ya ini dominasi yang sempurna ya buat Meksiko dalam hal penguasaan bola, dalam hal total tendangan, tendangan on target, semua Meksiko unggul segalanya dari Ekuador ya. Dengan berbuah hasil 2 gol dari Quinones di menit ke-22 dan juga gol dari Raul Jimenez ya di menit ke-31. Dan bahkan kalau melihat bagaimana cara Meksiko tadi mengawali pertandingan, layak ya Meksiko untuk unggul lebih banyak ya. Kan tadi Raul Jimenez pun memiliki peluang melalui heading, dan hasil skor 2-0 ini tentunya membuat Ekuador perjuangannya bakal sangat berat. Meskipun Moses Caicedo

0: untuk membuat Meksiko kebobolan gol pertamanya di Piala Dunia, karena sejauh ini masih 0 gol nih dari awal fase grup ya.
1: Tapi kenapa di awal-awal pertandingan kelihatan sekali bahwa pertahanan Ekuador dobrak-abrik oleh Meksiko? Kenapa itu?
0: Ya, strategi dari Javier Aguirre yang melakukan high pressing ya di setiap pemain-pemain Ekuador menerima bola, bahkan dari garis pertahanan, itu membuat para pemain Ekuador seperti bingung nih untuk bisa mengalirkan atau mendistribusi bola ke depan. Dan bahkan strategi high pressing yang dilakukan oleh Javier Aguirre terbukti saat gol kedua lahir Raul Jimenez ya. Saat itu saat ada pressing dari Raul Jimenez, akhirnya back dari Ecuador Pacho tadi melakukan kesalahan, bolanya diambil oleh Raul Jimenez dan akhirnya berbuah gol. Dan high pressing ini masih terus dilakukan meskipun di akhir-akhir babak pertama tampaknya memang Ecuador sudah mulai cair permainannya, serangan-serangannya dari sisi sayap sudah mulai terlihat begitu dan tadi juga sempat ada shooting, dan yang menariknya adalah shooting pertama on target dari Ecuador baru lahir di menit ke-39 melalui Yebuah tadi ya. Yang memang artinya memang dari menit pertama sampai ke-39 ini Ecuador seperti kebingungan gitu ya, tidak memiliki solusi untuk bisa membongkar pertahanan dari Meksiko.
1: Nah, kalau kita lihat tadi kan Ecuador berusaha mengandalkan serangan balik, tapi sekali lagi penyelesaian akhir ini masih menjadi masalah dari Ecuador. Bagaimana Bung Henry?
0: Dan mungkin selain penyelesaian akhir yang memang masih terlihat payah dari Ecuador, dan ada patut diacungi jempol adalah performa dari para pemain belakang dari Meksiko ya.
1: Cukup ketat ya pertahanan mereka begitu ya.
0: Mereka tadi bermain sebagai unit yang begitu solid di lini belakang. Ada Gallardo, Vasquez, Montes dan juga Sanchez, dan lagi-lagi kiper dari Meksiko Rangel yang memang sejauh ini di Piala Dunia layaklah menjadi salah satu kiper terbaik sejauh ini. Juga tampil cukup bagus tadi, salah satunya saat melakukan save terhadap tendangan dari Yebuah tadi yang memang tendangannya juga sudah cukup mengalir deras begitu. Dan mungkin juga kombinasi permainan dari lini depan Ekuador antara Valencia dan juga Plata tadi saat minim sekali ya. Dengan strategi dua striker di lini depan ini justru seperti tidak berbuah maksimal gitu. Mungkin lebih baik di babak kedua nanti pelatih dari Ekuador Sebastian Butacoce menarik salah satu dari striker ini untuk lebih membantu di lini tengah ya, sehingga jumlah pemain Ekuador di lini tengah lebih banyak dan bisa lebih fighting dengan Meksiko di lini tengah.
1: Ya, baik, kita ke Pak Herdi di Cilacap. Pak Herdi, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, Pak. Gini ya.
1: Ya, silakan, Pak Herdi.
2: Baguslah buat Meksiko ya, kalau bermain kayak gitu mungkin bisa bertambah lagi gua.
1: Oh, gitu ya.
2: Ya, salam olahraga ya.
1: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Herdi.
2: Om siapa? Om
1: Bu Henry Wibowo, ya.
2: Bu Henry Wibowo ya, selamat pagi ya.
1: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Herdi ya. Salam olahraga jaya, Pak. Pak Upi di Bone, Pak Upi pagi, salam olahraga.
3: Olahraga.
1: Silakan, Pak Upi.
3: Ini artinya saya sedikit mengenal ya, memberi kesempatan kepada kepada Meksiko.
1: Ya.
3: Ini ada faktor ini, ada faktor emosionalnya dengan para supporter ya, mereka berada di publik sendiri, jadi spiritnya lebih menyala, jadi ini mereka lebih cair untuk mencetak gol.
1: Baik. Dan
3: nanti prediksi mengenai
1: 4-0 ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Selamat pagi Pak. Berikutnya ada Pak Dodi di Bali. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga Pak.
4: Pak Dodi. Salam olahraga Bung Henry.
1: Oke, silakan Pak Dodi.
4: Pak Dodi dari Pekutatan Bali.
1: Ya.
4: Langkah Ekuador semakin berat di babak kedua bangsa ini karena sudah tertinggal 0-2.
1: Ya.
4: Mudah-mudahan skornya menjadi 3-1 mungkin kemungkinan.
1: Oh, begitu ya. Baik.
4: Ya, itu aja Bung Henry.
1: Terima kasih banyak Pak Dodi ya.
4: Naruh ledang di dekat kulkas.
1: Iya.
4: Bang Sweni yang ganteng, selamat bertugas.
1: Terima kasih banyak, Pak Dodi.
4: Selamat salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi pagi, salam olahraga.
5: Salam olahraga jaya.
1: Silakan, Pak Wibi.
5: Ekuador masih punya kesempatan kan? Ini pertandingan belum usai. Karena saya yakin pemain Ekuador dan pelatihnya tidak mau kalah. Kalau kalah aja kita cuma bisa
1: juaranya. Terima kasih banyak Bu Henry. Jalannya babak kedua, kelihatannya apa perubahan yang mungkin akan dilakukan oleh Ekuador?
0: Iya, tentunya tadi ya, bahwa Ekuador harus lebih memperkuat lini tengahnya. Dan mungkin menarik salah satu dari Plata mungkin yang perannya tidak terlalu terlihat tadi di babak pertama, untuk menggantikannya dengan salah satu pemain di lini tengah agar bisa fighting ya dengan lini tengah dari Meksiko. Karena sejauh ini memang Meksiko tampil sangat luar biasa dan tampaknya memang dukungan dari tuan rumah yang memadati stadion sangat sangat krusial sekali buat Meksiko ya, dan bahkan sempat ada berita juga nih ternyata di satu hari sebelum pertandingan ini hotel tempat Ekuador menginap itu didatangi oleh supporter Meksiko ya, dan mengganggu tidur malam, dan mungkin itu yang membuat para pemain Ekuador tampak lesu ya saat memulai pertandingan ini ya.
1: Tapi ini memang luar biasa ya, dukungan supporter itu kan akan ada dua dampak. Pertama menjadi tekanan, kedua menjadi seperti dorongan begitu ya. Kelihatannya menjadi dorongan bagi pemain Meksiko, bukan tekanan begitu ya.
0: Ya, dan bahkan, bisa dibilang dari tiga tim tuan rumah di Piala Dunia tahun ini ada Kanada, ada Meksiko, dan Amerika Serikat. Mungkin yang dengan dari sisi permainan, dari sisi mentalitas, dari sisi juga cara bermain, mungkin itu adalah yang terbaik ya di antara Kanada dan juga Amerika Serikat. Meskipun ya kalau kita bicara di fase grup, sebenarnya Meksiko juga belum mendapatkan ujian sesungguhnya karena terbilang di grupnya juga tidak terlalu sulit begitu ya. Mereka menang 3 kali, mungkin hanya kemenangan atas Korea Selatan yang diraih dengan susah payah dengan skor 1-0. Sementara itu saat Afrika Selatan dan Ceko saat itu Meksiko tampil sangat dominan sekali, dan khususnya juga di laga ini. Dan mungkin kalau Meksiko lolos. Apalagi saat ini sudah unggul 2-0, kemungkinan di 16 besar Meksiko akan bertemu dengan lawan sesungguhnya kan, akan bertemu pemenang Inggris atau Kongo ya.
1: Kalau bertemu Inggris mungkin itulah lawan sesungguhnya begitu ya.
0: Akan menjadi ujian yang sangat luar biasa lah buat seorang pelatih Javier Aguirre jika memang Meksiko bertemu dengan Inggris, salah satu favorit juga ya di tahun ini.
1: Baik, ada Pak Sarwi di Surabaya, Pak Opu di Wajo, Pak Junaidi di Makassar, dan Pak Leman di Lampung. Pak Sarwi, selamat pagi, salam olahraga.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Silakan Pak Sarwi.
6: Salam olahraga.
1: Ya, silakan Jaya.
6: Ya, Jaya. Kalau permainan Ekuador itu sebenarnya sudah bagus, cuman dia penyerangannya kurang sedikit, kurang tenang ya menurut saya. Tapi kalau itu penyerangannya itu terlalu dikebut, kurang ini jelas nanti bisa kesalahan lagi itu mas. Kemudian dia bisa masukkan lah walaupun satu gitu ya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Sarwi. Berikutnya kita ke Pak Opu di Wajo. Pak Opu pagi, salam olahraga Pak.
7: Salam olahraga Mas Rudi, salam Pak Henry.
1: Pak Opu di Wajo.
7: Saya justru saya nanti babak kedua ini imban 2-2.
1: Oh begitu
7: untuk
1: ya.
7: Untuk pembalasan Ekuador,
1: Terima kasih banyak Pak Opu. Waalaikumsalam Pak Junaidi di Makassar. Pak Jun, pagi, salam olahraga.
8: Salam olahraga Bun Seni.
1: Ya, bagaimana menurut Pak Jun?
8: Kalau menurut saya 4-3 lah.
1: Oh 4-3 begitu ya. Jadi skornya tipis begitu ya.
8: 4-3.
1: Untuk Meksiko?
8: Iya Meksiko.
1: Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Jun. Pagi Pak. Berikutnya ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi, salam olahraga.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, silakan Pak Leman.
9: Bang Zaini, yang menang ini Meksiko ya?
1: Meksiko Pak, 2-0 Pak.
9: Iya, betul. Tebak kata dari Bang Zaini.
1: Tapi baru babak pertama ini Pak, masih ada babak kedua ini.
9: Betul sekali ya. Kalau bisa dipertahankan untuk Meksiko lah.
1: Oh, begitu ya.
9: Oke, Bang Zaini.
1: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Bu Henry punya catatan khusus kah mengenai Jimenez?
0: Oh, ini tadi dia memiliki dua peluang emas ya, dan yang satu melalui heading dan satu dia bisa selesaikan melalui shooting yang sangat keras ya, dan membuktikan kelasnya lah ini sebagai karena dia memiliki jam terbang tinggi di ajang Premier League bersama Wolverhampton. Dan mungkin yang menjadi perhatian di babak pertama adalah penampilan seorang Gilbert Tomora ya, di posisi gelandang Meksiko. Ini masih berusia 17 tahun dan sama-sama kita tahu 17 tahun itu masih biasanya masih SMA gitu nih ya. Tapi dia sudah bisa tampil di Piala Dunia, bisa tampil sangat tenang, menguasai lini tengah, dan mungkin ya saya menunggu ada gol dari Gilbert Tomora karena saya 17 tahun. Jika dia mencetak gol, dia mungkin akan memecahkan rekor pencetak gol termuda dunia ya, yang sejauh ini masih dipegang oleh legenda Brazil yaitu Pele. Kalau bisa terpecahkan itu sangat luar biasa karena itu rekor sudah bertahan berpuluh-puluh tahun ya. Dan mungkin bisa dipecahkan oleh Gilbert Tomora karena selain di lini tengah tadi Gilbert Tomora juga cukup sering memegang bola di area kotak penalti, dan tadi saya menghitung ada satu shooting yang dilakukan oleh Gilbert Tomora meskipun tadi berarti belum on target.
1: Iya. Jadi kelihatannya Meksiko tidak akan mengendorkan permainannya, tetap tampil agresif begitu ya di babak kedua ya.
0: Ya, kalau melihat bagaimana rekam jejak Meksiko dari awal fase grup sampai dengan sejauh ini, memang Javier Aguirre menerapkan sepak bola attacking yang cukup menarik ya. Bagaimana juga tadi aliran bolanya sangat cepat, ada kombinasi permainan antara Quinones, Jimenez dan juga Alvarado, dan mungkin itu akan masih terlihat di babak kedua ini. Dan mungkin kalau memang nanti Meksiko bisa menambah gol di awal-awal babak kedua, tampaknya Javier Aguirre juga akan mulai merotasi ya.
1: Yeah.
0: Karena rotasi ini juga penting untuk menyegarkan kaki-kaki pemain. Apalagi nanti di babak 16 besar mereka kemungkinan.
1: Yeah.
0: Kalau Kongo tidak membuat kejutan akan bertemu Inggris.
1: Inggris, lawan cukup berat begitu ya.

0: Ya, kelihatannya babak kedua pertandingan antara Ekuador dengan Meksiko akan segera dimulai. Saya serahkan kembali kepada Bung Indra Firdiantara. Bung Indra, silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Zaini dan pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Pertandingan antara Meksiko menghadapi Ekuador di babak yang kedua sesaat lagi akan dimulai, di mana keunggulan Meksiko saat ini 2-0 atas Ekuador melalui gol yang dicetak oleh Julian Quinones dan juga Raul Jimenez di babak yang pertama tadi. Tentu membuat keunggulan yang cukup menjanjikan bagi tuan rumah Meksiko untuk lolos ke babak 16 besar di Piala Dunia 2026. Tampak juga begitu semarak stadion dari Meksiko City ini, bagaimana puluhan ribu, sekitar 82 ribu supporter yang hadir pada malam hari waktu Meksiko atau pagi hari waktu Indonesia Barat. Kita nantikan sejumlah pemain Meksiko sudah memasuki lapangan pertandingan sambil menantikan para pemain Ekuador yang saat ini juga menjelang memasuki lapangan pertandingan, masih berjalan di lorong ruang ganti dari Meksiko City Stadium, di mana tuan rumah Meksiko tentu ingin menjadikan momen tuan rumah di Piala Dunia kali ini menjadi momen yang luar biasa. Sebagai tuan rumah ingin melangkah jauh di ajang Piala Dunia 2026. Masih nampaknya juga susunan pemain di babak yang kedua ini belum terjadi perubahan baik dari tuan rumah Meksiko dan juga Ekuador, di mana Raul Jimenez, Julian Quinones dan Alberto Alvarado masih menjadi pilihan untuk mengisi lini serang dari tuan rumah Meksiko. Sementara juga dari kubu Ekuador, Ener Valencia, Gonzalo Plata juga masih mengisi. Namun kita lihat, oh ya, nampaknya akan ada pergantian pemain di pinggir lapangan. Preciado berpunggung 17 dan juga Medina nampaknya sudah bersiap-siap akan melakukan menggantikan Ordones dan juga Franco. Ya, pergantian pemain nampaknya atau perubahan taktik yang coba dilakukan oleh Ekuador. Preciado dan juga Medina akan mengisi lini pertahanan. Kita nantikan pemain yang dimasukkan di babak yang kedua ini menjadi opsi untuk pelatih Sebastian Desailly untuk memberikan warna baru bagi permainan dari Ekuador di babak yang kedua ini. Ada Abel Medina Ortiz dan juga nomor punggung 17 Angelo Preciado mengisi atau memperkuat nampaknya lini pertahanan. Sudah dilakukan kick off babak yang kedua ini oleh Ekuador. Menguasai bola dengan tenang, masih di dalam pertahanan sendiri tadi, bagaimana juga William Paco masih memainkan bola. Ada juga Ojol Ordones angkat langsung jauh ke depan, langsung saja mencari kawannya, bagaimana punggung 17 yang baru masuk di babak yang kedua ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Ada juga Angulo mencoba melewati 1-2 pemain. Angulo masih di sektor sebelah kanan pertahanan, kerjasama dia namun terjatuh, bukan pelanggaran tapi wasit Finsik dari Slovenia. Coba membangun serangan Meksiko, angkat langsung jauh ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Quinones, masih Quinones di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador, masih Quinones mencari kawannya, sodorkan lagi kepada Mora, alirkan ke sektor sebelah kiri, berbahaya pemainan dari memasuki rekor pati, lepaskan tendangan. Oh, sayang sekali upaya dari Roberto Alvarado tadi, coba menendang langsung ke gawang dari Ekuador, namun tendangan kaki kirinya masih melambung atau menyamping jauh di sisi kanan gawang dari Ekuador yang dikawal oleh Hernan Galindez. Hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi Ekuador. Galindez menguasai bola. Ya, kembali nampaknya kita nantikan wasit dari Slovenia ini, Finsik, dengan tahan, ya sodorkan saja langsung ke sektor sebelah kiri dari pertahanan, bagaimana Piero Hintip Capi tadi sodorkan langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Raul Rangel, penjaga gawang dari Meksiko. Sodorkan lagi kepada Raul Rangel, coba alirkan ini ke sektor sebelah kanan, coba memainkan kini Jorge Sanchez, angkat langsung jauh ke depan daerah tanan dari Ekuador, dapat dikuasai oleh pemain dari Ekuador, namun penguasaan bola yang kurang cermat tadi dari pemain Ekuador yang juga baru masuk nampaknya, Medina Ortiz. Kita nantikan lemparan ke dalam kini bagi Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Ekuador. Sodokan bola tadi bagaimana Raul Junior dapat direbut lagi oleh Angulo, mencoba menggiring bola Angulo bersama 1-2, namun terlepas lagi penguasaan bola dari Ekuador. Langsung ke depan tadi Meksiko, namun kembali patah di tengah jalan, mencoba disundul lagi, terjadi perebutan di sana, dan Raul Jimenez juga mencoba lagi bagaimana Quinones, sodorkan lagi ke kanan ke sektor sebelah kiri, ada orang di sana mencari Raul Jimenez, kembali disapu saja barisan pertahanan dari Meksiko tadi. Bagaimana Ekuador juga mencoba membangun serangan, namun terjadi pelanggaran kembali di sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Gilberto Mora tadi dapat tekanan dari pemain dari Ekuador. Bagaimana Yabel Medina Ortiz tadi yang melakukan tekanan, menghasilkan tendangan bebas bagi Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan. Sudah dilakukan cepat, ada Lira kini menguasai bola, sodorkan saja mundur ke belakang dia pada Montes, angkat langsung jauh ke depan Montes, tidak ada kawan tadi, mana mencoba dikejar juga oleh Mora, main ada fast pass di sana, kembalikan lagi pada Hernan, Hernan angkat langsung jauh ke depan, coba disundul saja oleh pemain dari Meksiko, terjadi perebutan di sana, terjatuh dari Quinones, bukan pelanggaran. Coba lagi, Casiedo tadi, terjadi pelanggaran saudara-saudara bagi pemain Ekuador di daerah pertahanannya sendiri. Tendangan bebas sudah dilakukan, alirkan saja kepada Casiedo. Sodorkan mundur pemain yang baru masuk tadi di babak yang kedua ini, ada juga nama Pedro Vita. Coba pada Angulo kini di sektor sebelah kiri, ini serang dari Ekuador, mundur kembali ke belakang pada Piero Hinchapi, masih memainkan bola pemain Ekuador di dekat lingkaran tengah, ada Saciedo, kapten kesebelasan dari Ekuador, mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Meksiko, alirkan kepada Angulo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Meksiko, masih Angulo mencari lagi kawannya bebas, sodorkan lagi kepada pemain dari Vita, yaitu kita alirkan lebar ke sektor sebelah kanan, ada John Yeboah, masih John Yeboah menguasai bola, cari kawannya, alirkan saja pendek pada Piero, pada Angulo kini di sisi kanan, masih Angulo mencoba melatih 1-2 pemain dari Meksiko, namun tarik mundur ke belakang kembali, nampak cukup kesulitan nampaknya para pemain Ekuador untuk mencari celah atau membongkar pertahanan dari

upaya lagi. Sito kini membangun serangan. Ada Montes menguasai bola, sodorkan lagi ke depan kepada Mora, alirkan ke sektor sebelah kiri. Melebar kiri ke sektor sebelah kiri, coba terjadi perebutan di sana. Wow, masih terjadi perebutan dengan pemain dari Ekuador tadi. Kembali dapat gol Hincapi tadi, namun penguasaan bola tadi Hincapi terlepas. Bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Ekuador, lemparan ke dalam saja bagi Meksiko. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Ekuador sudah dilakukan dengan cepat. Ada Mora di sana di sektor sebelah kiri, bayangin dengan ketat. Ada nomor punggung 2 juga mencoba membantu. Ada pass pass, ada juga nomor punggung John Nyes. Sodokan lagi Mora, berada di dekat kotak penalti. Buang lagi kembali oleh pemain-pemain dari Ekuador. Meksiko kini masih menguasai bola, mencoba dikejar oleh Quinones. Terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh Quinones. Bola hanya meninggalkan saja sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Tendangan gawang sudah dilakukan. Ada Saciedo kini menguasai bola. Kapten Tsubasa mundur ke belakang dia pada Leo Odones atau juga William Paco tadi. Kembalikan lagi pada Saciedo, sodorkan lagi bola ke depan, umpan 1-2 berbahaya. Ada William Yaboa, John Yaboa mencoba menggiring bola masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Yang bola masuk ke atas lambung, tendangan kencang dari John Yaboa tadi, dan juga nampaknya sudah dalam posisi offside. Bagaimana John Yaboa tadi pergerakan di sisi kiri pertahanan dari Meksiko, sempat terlepas dan memasuki daerah kotak penalti, namun sayang tidak membahayakan atau juga hanya berbuah tendangan bebas musuh. Pelanggaran offside dari John Yaboa. Tendangan bebas kini bagi Meksiko. Menguasai bola dengan tenang bagaimana pemain dari Meksiko, Johan Vazquez. Masih melebar ke sektor sebelah kiri dia. Alirkan lagi oleh Gallardo. Out, dapat direbut oleh pemain Ekuador. Berputar lagi, mundur ke belakang dia. Bagaimana dengan tenang Piero Capi. Sodorkan lagi Saciedo. Saciedo menatap ke depan ke sisi kanan, mencari John Yaboa. Mundur ke belakang kembali kepada Saciedo. Mencoba menekan kini bagaimana Ekuador di sisi kanan pertahanan dari ada Piero Hincapi. Sodorkan lagi ke sisi dengan Angulo. Angulo mendapat dorongan tadi, bukan pelanggaran, masih dapat kembali. Ekuador menguasai bola. Ada juga Saciedo kini mencoba alirkan lagi kepada nomor punggung 19 kan di sana. Mencoba direbut tadi oleh Quinones, membentur dirinya sendiri tadi Quinones. Lemparan ke dalam bagi Ekuador sudah dilakukan. Saciedo sodorkan lagi kepada Paco. William Paco mencarikan lagi ke sisi kanan, mencoba menggiring perlahan. Bersama umpan 1-2 berbahaya, ada Angulo di sana. Kirimkan lagi menghasilkan tendangan, namun membentur, bukan pelanggaran. Ada Mora kini menguasai bola di sektor sebelah kanan. Menjadi serang dari Meksiko, mencoba membangun serangan. Dibayangi juga pada Gallardo tadi, namun tidak mampu menguasai bola tadi. Bagaimana pemain dari Meksiko, Alvarado. Namun bersamaan itu masih terlihat tergeletak dua pemain Meksiko maupun juga pemain dari Ekuador yang tadi berbenturan di lini pertahanan. Ada tampak sudah mulai bangkit kembali, namun John Yaboa dan juga pemain dari punggung 7 dari Meksiko Luis Romo sudah mampu bangkit kembali meski sedikit tertatih menahan sakit benturan tadi dengan pemain Ekuador. Masuk menit ke-55, unggulan 2-0 masih bertahan hingga saat ini bagi tuan rumah Meksiko. Coba kini Ekuador menguasai bola, sodorkan lagi di sektor sebelah kiri dari lini serangnya. Ada Nison Angulo, sodorkan lagi mundur ke belakang dia pada William Paco. Masih lingkaran tengah, ada Saciedo, kirimkan langsung jauh ke depan, mencari kawannya di bebas. Sektor sebelah kiri juga mencoba membantu Angulo. Masih Angulo melewati bagaimana Alvarado, angkat langsung kotak penalti, mencoba disundul, namun disapu saja kembali. Bagaimana pertahanan yang cukup solid dari Meksiko, meski Ekuador mencoba mengurung dan berinisiatif melakukan serangan. Tertinggal 2 gol tentu sangat penting bagi

0: Ekuador untuk melakukan serangan jika ingin mengejar ketertinggalan. Ada Angulo kiri di sisi kanan, tangan dari Meksiko, alirkan lagi, mundur ke belakang kembali. Bagaimana pemain dari Meksiko tadi mencoba menahan gerakan Angelo Preciado. Nah, bagaimana Sashedo menguasai bola, alirkan ke sebelah kiri, pertahanan dari Meksiko, mencoba Jen Don Yeboah tadi, kembalikan lagi Sashedo, masih memainkan bola dan berputar-putar di daerah pertahanan dari Meksiko, mencari celah, alirkan ke kanan dan ke kiri, bagaimana lagi ada Preciado, dan juga bagaimana Medina Ortiz yang menguasai bola sektor, alirkan lagi ke tengah, mencoba lagi pemain dari Ekuador, kapten kesebelasan Sashedo, alirkan lagi ke tengah, mencari kawannya berdiri bebas, nomor punggung 15 Luna Vite tadi, alirkan pada Angulo, masih Angulo menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Ekuador, belum membuahkan atau juga melakukan ancaman yang berarti bagi Meksiko. Sejauh ini upaya dari Ekuador, kanan yang mencoba dilakukan, masih memainkan bola dari kaki ke kaki dan mencoba bersabar mencari celah di daerah pertahanan. Sementara Meksiko juga menunggu bagaimana upaya dari Ekuador, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh lagi di kaki pemain Ekuador. Ada Angulo kini menguasai bola, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Masih Angulo mundur ke belakang, dia kepada Piero. Masih Piero kembali ke Angulo, berputar-putar saja di sektor sebelah kanan, mencoba dikuasai lagi oleh pemain Meksiko. Berbahaya sini ada Mora. Mora menguasai bola, berputar-putar dia. Mora mendapat tekanan dari Piero. Pelanggaran tadi, upaya tackle atau menggait kaki dari Piero Incapi tadi kepada Mora Wilson, atau maksud kami Gilberto Mora yang terjatuh tadi. Buah tendangan bebas saja bagi Meksiko di sisi kiri pertahanan atau sisi kanan lini serang dari Meksiko. Sementara itu nampak pergantian pemain, Mora digantikan, masuk Guterres. Babak yang kedua ini gantian juga dilakukan oleh Ekuador. Ada Valencia ditarik keluar, masukkan nomor punggung 11 Rodriguez hingga menit ke-58 babak yang kedua ini. Bung Henry, ini bagaimana sejumlah pergantian telah dilakukan oleh kedua tim, begitu juga Ekuador yang mencoba mencari formasi baru, melihatnya seperti apa nih Bung?
1: Ya, ini ada sedikit perubahan formasi dari Ekuador ya. Di awal babak pertama tadi dengan masuknya Angelo Preciado dan juga Yalmar Medina menggantikan Ordonez dan juga Franco ya. Yang artinya saat ini Ekuador bermain dengan formasi 3-5-2 ya, di mana mereka memang pelatih Sebastian Bacacote menambah satu pemain di lini tengah ya, yang tentunya berharap bahwa secara ball possession mereka bisa lebih unggul dalam persaingan di lini tengah. Dan terbukti memang di awal babak kedua ini bagaimana serangan dari Ekuador lebih mengalir, dan sementara memang Meksiko intensitas serangannya tidak sederas di babak pertama tadi ya. Tapi memang sejauh ini Ekuador belum juga mencatat shot on target yang signifikan, dan tadi sudah ada solusi juga dari Sebastian Bacacute dengan menarik keluar striker senior mereka yaitu Ener Valencia ya. Ini pemain yang di babak pertama tadi hanya menyentuh bola sebanyak 8 kali ya, sangat minim sekali, dengan memasukkan seorang Kevin Rodriguez yang diharapkan tentunya bisa mendabah daya gedor dari Ekuador.
0: Iya, sejumlah pergantian diharapkan bagi Ekuador bisa membuahkan hasil atau memecah kebuntuan yang saat ini masih tertinggal 2-0 atas tuan rumah Meksiko. Tendangan gawang kini bagi Meksiko, boleh dihadapi oleh Raul Ranger, angkat langsung jauh ke depan, bola mungkin bola tiga setengah jadi dua kopisan, mencoba dikuasai oleh Quinones, namun lebih dekat lagi oleh pertahanan dari Ekuador yang langsung sapu saja ke sisi kanan pertandingan. Bagaimana pemain Ekuador tadi tanpa kompromi membuang kulit bundar, lempar ke dalam bagi Meksiko, sudah dikuasai tadi. Bagaimana mempunggung dosenya Jorge Sanchez, mundur ke belakang pada Raul Rangel, angkat lagi jauh ke depan, Raul Rangel mencari Gimenez dan juga Quinones, terjadi pelanggaran kembali. Upaya tadi perebutan antara Gimenez nampaknya dengan salah satu pemain dari Ekuador menghasilkan tendangan bebas saja bagi Ekuador. Kita nantikan ya, sudah dilakukan. Dan saja nampak mencoba menggiring bola di sektor Piero Incapi, alirkan kepada Angulo di sektor sebelah kiri, ini serang dari Ekuador, namun kembali mundur ke belakang di belakang garis pertahanan dari Ekuador. Sedotkan saja dengan tenang bagaimana Pedro Vite alihkan sektor sebelah kanan, ada John Yeboa, kasih John Yeboa mencoba mencari Sasiedo, tadi mencoba dipotong lagi pemain Mexico, namun dapat dikuasai oleh lagi pemain Ekuador, masih berputar-putar dia nomor punggung 11 yang baru masuk, ada Angulo di sana mencoba mengirimkan 1-2 masuk dan kalau nanti kirimkan ke tangan berbahaya, langsung saja dibuang tanpa berpikir panjang pertahanan dari Mexico tadi. Bagaimana pergerakan dari pemain Ekuador Kevin Rodriguez yang baru masuk di babak yang kedua ini, melakukan pergerakan yang berbahaya. Masih lagi bagaimana mencoba Ekuador membangun serangan, sodorkan bola ke depan, disapu kembali oleh barisan pertahanan dari Mexico. Juan Pasquez nampaknya sekarang ke dalam saja kini bagi Ekuador di sisi kiri pertahanan dari Mexico, namun ya, Asik penting memberikan kepada peringatan kepada Gallardo, Jesus Gallardo, Kinsik tadi wasit dari Slovenia. Kembali ke dalam, kembali berhasil dilakukan, ada William Paco coba membangun serangan. William Paco, tengah dia, putar juga kepada Pedro Vite, ada Pierre Hinchapi, ada Angulo di sektor sebelah kiri mencoba membangun serangan kini. Bagaimana Ekuador di sisi kanan pertahanan dari Mexico mencari cerah, ada Vite, masih Vite angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya di bebas, kirimkan lagi pada Sasiedo, kirimkan lagi Sasiedo melakukan tendangan namun membentur tadi pemain dari Mexico. Upaya umpan atau crossing yang dilakukan oleh Sasiedo menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Ekuador di sisi kiri pertahanan dari Mexico. Kita nantikan jumlah pemain Ekuador mencoba maju ke depan, termasuk kapten sebelah sang Sasiedo. Bola akan dilakukan bagaimana tendangan penjuru kali ini di sektor sebelah kiri, ada Vite, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, terjadi gol ke sana, kembali jatuh di kaki pemain dari Ekuador, masih di daerah pertahanan dari Mexico. Kembalikan lagi kepada Vite, mundur ke belakang dia, pemain dari Ekuador tadi, kirimkan tadi masuk mencari Angulo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mexico, namun tidak mampu dijangkau tadi. Bagaimana Angulo terlalu deras datangnya bola, umpan dari Angelo Preciado hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Masuki menit ke-63 babak yang kedua ini, upaya lagi dari Mexico mencoba bangun serangan berbahaya, sudah saudara berbahaya ambil dari Mexico, ada 2-3 pemain dari Mexico, kirimkan bola ke tengah mencari Jimenez tadi, namun Basil dipotong tadi oleh Hierro Hinchapi. Serangan gagal dari Mexico tadi, hampir saja mencoba kini pemain dari Ekuador, sodorkan saja pendek tadi, bagaimana Preciado berikan kepada Sasiedo menguasai bola. Ada juga Hierro Hinchapi, sodorkan pada Angulo, melebar ke sebelah kiri tadi masuknya, namun terlalu kencang umpan yang diberikan, lebih dekat kepada penjaga gawang Raul Rangel. Dengan tenang menguasai bola kini Raul Rangel, kita nantikan pendek saja nampak ke sisi kanan kepada pemain Lionel Sanchez tadi, angkat ke depan namun kembali dapat dikuasai oleh pemain Ekuador nomor punggung 17 tadi, Preciado masih menguasai bola. Pemain dari Ekuador, Preciado kembali sodorkan bola ke depan, dipotong oleh pemain dari Mexico di sektor sebelah kiri, kirimkan bola ke tengah, mundur ke belakang dia, putar-putar tadi berguna Pasquez, alirkan lagi mundur ke belakang, masih menguasai bola, mencari kawannya di Benes, ada Jimenez kan, satu saja langsung namun kembali jatuh di kaki pemain dari Mexico. Mencoba kongnya Quinones, masih Quinones di sektor sebelah kanan kotak penalti dari Ekuador, lepaskan umpan namun membentur William Paco tadi. Upaya dari Quinones, kirimkan umpan, hasilkan tendangan penjuru kali ini bagi Mexico di babak yang kedua ini. Kita nantikan apakah ini akan menjadi berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya setelah unggul 2-0 atas Ekuador. Masih kini di sisi kanan pertahanan dari Ekuador mencoba melakukan tendangan penjuru kini ke Meksiko. Kita nantikan bagaimana juga Alvarado nampaknya akan melakukan tendangan penjuru kali ini di sisi kanan dari Ekuador. Siap-siap Alvarado. Sementara itu wasit masih memimpin jalannya pertandingan, memberikan arahan atau juga bagaimana agar tidak terjadi dorong-mendorong. Alvarado sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut, ditepis saja. Bagaimana tadi aksi dari Cesar Montes, sundulannya masih mampu ditepis oleh Hernan Galindez. Hampir saja Meksiko membuahkan hasil. Tendangan ke penjuru kini kembali berhasil diperoleh oleh Meksiko. Ada juga Alvarado bersiap-siap konsentrasi dia. Beberapa langkah mundur ke belakang, menatap ke depan. Alvarado sudah melakukan kaki kiri, mencoba disundul lagi oleh Montes. Sayang sekali, sundulan kedua dari Montes hanya menyamping saja di tiang gawang sisi kiri dari Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Belum membuahkan skor kembali bagi Meksiko di menit ke-60 babak yang ke-2 ini. Bagaimana upaya dari Meksiko untuk menambah keunggulan? Kita masih 67 babak yang ke-2 ini. Langsung kembali bagaimana hydration break untuk kedua tim di babak yang kedua. Bung Henry, bagaimana pengamatan permainan dari kedua tim di babak yang kedua ini?
1: Peralihan formasi dari Ekuador ya, setelah tadi bermain dengan formasi 4-4-2 di babak pertama lalu beralih dengan 3-5-2 di awal babak kedua ini, sebenarnya sudah mulai terlihat ya bagaimana Ekuador lebih baik dalam hal ball possession. Tapi memang sejauh ini lini belakang dari Meksiko terbukti ya masih menunjukkan bahwa mereka memang belum layak kebobolan ya. Sejak awal fase grup sejauh ini Meksiko masih sempurna, sama sekali belum kebobolan. Dan mungkin Ekuador sebenarnya cukup akrab dengan situasi tertinggal lalu kemudian unggul. Itu terbukti saat mereka tertinggal lebih dahulu 1-0 dan kemudian unggul atas Jerman 2-1 ya. Cuman masalahnya saat ini adalah mereka harus mengejar ketertinggalan 2-0 saat pertandingan mungkin tersisa sekitar 20 menitan lagi ya. Dan tentu ini bukan pekerjaan yang sangat mudah buat Ekuador, tapi setidaknya step by step mereka mulai meningkatkan agresivitas permainan, khususnya bagaimana tidak hanya dari sisi Eboa ya, yaitu juga ada Angulo yang sudah mulai juga memberikan kontribusi tadi melalui shooting-shootingnya. Tapi memang sejauh ini quartet back dari Meksiko dan compact defense dari Meksiko yang bermain cukup rapat membuat para pemain Ekuador masih kesulitan untuk sekedar masuk ke kotak penalti dari Meksiko.
0: Ya, masuknya Kevin Rodriguez, apakah ini cukup menjanjikan bagi Ekuador untuk meraih gol setidaknya?
1: Ya, setelah tadi memang Ener Valencia minim sekali kontribusi ya, dan bahkan pemain ini tadi hanya menyentuh bola sebanyak 8 atau 9 kali di babak pertama. Dan tentunya dengan kehadiran Kevin Rodriguez diharapkan menghadirkan variasi baru di lini depan, karena memang sejauh ini formasi dua striker yang diterapkan oleh pelatih Sebastian Bocacoce memang belum memberikan kontribusi yang cukup terlihat begitu ya. Dan tentunya dengan diharap dengan masuknya Kevin Rodriguez menggantikan Ener Valencia, diharapkan bisa menghadirkan dinamika baru lah di lini serang dari Ekuador. Karena memang sejauh ini lagi-lagi ya quartet back dari Meksiko dengan compact defense-nya yang sejauh ini cukup baik bisa menjaga gawang, masih tetap clean sheet sejauh ini.
0: Ya, di kubu Meksiko hanya melakukan satu pergantian pemain, Gilberto Mora digantikan Brian Gutierrez. Ini gimana melihatnya ini?
1: Ya, ini cukup disayangkan ya dengan dikeluarkannya Gilberto Mora ya. Padahal tadi saya menunggu bahwa mungkin ada gol dari Gilberto Mora sehingga dia bisa menyamai rekor Pele ya sebagai pencetak gol termuda di Piala Dunia dengan di usia yang masih 17 tahun. Tapi tampaknya memang Javier Aguirre memiliki kesempatan lain atau memiliki opsi lain sehingga Brian Gutierrez tadi masuk untuk menggantikan seorang Gilberto Mora yang sebenarnya juga tadi di babak pertama bermain sangat baik dan tempat juga melakukan shooting-shooting. Dan sangat sayangkan lah bagaimana Gilberto Mora harus meninggalkan laga ini terlalu cepat ya.
0: Iya, betul sekali Bung Henry. Dan Henderson break nampaknya telah berakhir, pertandingan kembali akan dilanjutkan. Penguasaan bola nampaknya kini berada di kubu timnas Ekuador. Masih mencoba membangun serangan bagaimana penjaga gawang. Karena Galindez kirimkan ke sisi kanan dia. Sociedo jauh ke depan. Bola melambung tinggi melewati garis tengah. Jatuh dari pertahanan dari Meksiko. Ada Angulo di sana. Dibayangi oleh Sanchez. Angulo masih dia mundur ke belakang. Coba lagi mencari celah pemain-pemain dari Ekuador di babak yang kedua ini. Tidak hanya untuk menciptakan peluang berbahaya atau menciptakan skor. Mundur ke belakang lagi bagaimana William Paco di babak. Kemudian menguasai bola dekat lingkaran tengah. Alirkan lagi kepada Pedro Vite. Masih dengan tenang dengan Piero Hinchapi. Sodorkan lagi. Masih kepada William Paco. Pemasangan bola dari Ekuador mencoba lebih berinisiatif untuk melakukan serangan. Sodorkan lagi, ada Yohan Yeboah tadi berputar-putar di sisi kanan pertahanan dari Meksiko. Mundur sedikit ke belakang pada Vite tadi. Mundur lagi, angkat langsung kotak penalti, mencoba dihalau tadi. Berbahaya umpan yang diberikan oleh pemain dari Ekuador tadi. Namun kembali dengan aksi dari pemain Cesar Montes yang langsung menyapu saja si kulit bundar. Hasilkan tendangan penjuru kini bagi Ekuador di sisi kanan pertahanan dari Meksiko. Sudah dilakukan, mundur ke belakang, angkat kotak penalti. Namun terlalu deras datangnya bola tadi. Tidak mampu dijangkau oleh satu pun pemain dari Ekuador. Benturan terjadi bahkan antara pemain Plata tadi, Gonzalo Plata, salah satu back tadi nampaknya Montes. Dorongan yang terjadi. Namun kita lihat di pinggir lapangan kini akan ada terjadi dua pergantian pemain di kubu dari Meksiko. Jimenez dan Romo digantikan oleh Jimenez dan Vargas. Ini pergantian yang juga cukup memberikan kejutan. Jimenez dan juga Vargas di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung Hendri melihat pergantian ini?
1: Ya, dan lagi-lagi ya, ini pergantian yang cukup menarik ya. Karena Raul Jimenez tampil sangat baik sekali di babak pertama dan bahkan menyumbangkan satu gol. Dan tampaknya memang Javier Aguirre sudah menilai skor 2-0 ini cukup aman lah ya untuk membawa Meksiko lolos ke babak enam besar, sehingga Raul Jimenez dirotasi dan memberikan kesempatan lain untuk striker yang baru masuk ini ya.
0: Ya, banyak upaya lagi dari Meksiko ke Ecuador kemenangan. Upaya lagi coba Meksiko menguasai bola namun kembali lebih dekat pada pemain Ecuador. Penjaga gawang Hernan Gelix tadi coba membangun serangan. Ada Sesiedo angkat langsung jauh ke depan. Mencari kawannya berada di dekat penalti. Berbahaya. Sayang sekali. Rodriguez tadi nampaknya bagaimana menerima umpan jauh dari Sasiedo. Sempat mengontrol bola sejenak namun contekannya masih menyamping di sisi kanan gawang dari Meksiko. Dan coba tadi ditutup juga oleh Raul Rangel, penjaga gawang dari Meksiko. Belum membuahkan hasil bagi kubu Ekuador. Sejauh ini upaya yang dilakukan. Benturan yang tadi juga sempat membuat bagaimana Raul Rangel sedikit berbaring dan dapat rasa nyeri nampaknya di pangkal paha yang mendapat perawatan medis. Kita masih menantikan upaya perawatan tim medis dari timnas Meksiko. Usulan benturan yang terjadi, bersiap-siap juga bagaimana kita lihat di pinggir lapangan juga berlangsung atau bagaimana penjaga gawang pengganti Guilherme Ochoa bersiap-siap jika memang Raul Rangel harus diganti sambil menunggu bagaimana perawatan tim medis apakah memang diperlukan Raul Rangel. Namun sudah kita lihat apakah sudah bangkit kembali di 25 babak yang kedua ini. Kedudukan 2-0 Raul Rangel siap-siap melakukan tendangan bebas, tendangan gawang bagi Meksiko. sudah dilakukan oleh Rolajon. Bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Ekuador. Mencoba digoyang oleh Quinones, datang lagi serangan dari Mexico, kirimkan ke tengah, namun membentur tadi pertahanan dari Ekuador. Kirimkan bola ke depan, coba lanjut terjadi perebutan di sana antara pemain Mexico, sapu lagi oleh pemain dari Ekuador, disundul lagi oleh Montes di sana. Ada Saciedo juga, kirimkan sundulan bola ke depan, mencari Rodriguez di sana, mencoba kirimkan ke daerah pertahanan Meksiko, namun pelanggaran nampaknya terjadi atau posisi yang sudah offside. Kembali ke kita nantikan bagaimana upaya tadi dari Meksiko dan juga Ekuador dan dari Rodriguez, dari Kevin Rodriguez. Kembali di pinggir lapangan kami juga melihat dua pemain dari Ekuador yang akan dimasukkan. Masih menunggu waktu, upaya lagi kini dari Meksiko, kirimkan bola ke depan lagi, nomor punggung 26 di sana, mencoba mencari celah bagaimana Benes dan juga Vargas tadi masuk di babak yang kedua ini. Power Angel menguasai bola di sektor sebelah pertahanan dari Meksiko, kirimkan lagi bagaimana Sanchez, oh masih Sanchez menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Buang saja tadi, namun membentur pemain dari Ekuador, hasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Ekuador. Kita nantikan, masih menunggu lemparan ke dalam, kita akan ada langsung pergantian pemain yang masih menunggu ya. Lemparan ke dalam nampaknya wasit belum memberikan arah pergantian pemain. Lemparan ke dalam saja bagi Meksiko di sisi kanan, sudah dilakukan cepat angkat langsung ke depan, mencari potensi tekanan di sana yang baru masuk tadi di babak yang kedua ini. Mendapat tekanan dari Piero Capi, pemain bertahan dari Ekuador ini. Ya, kembali lagi pergantian pemain dilakukan oleh Ekuador, tepatnya John Yeboah. Yeboah dan juga Angulo yang ditarik keluar. Dimasukkan Saicedo juga dan juga Paes, nomor punggung 16 dari Ekuador ini, yaitu pemain yang mencoba membangun serangan atau upaya opsi lagi. Jordi Saicedo ini merupakan juga penyerang dari kubu Ekuador. Gimana nih Bung, pergantian yang dilakukan cukup banyak nih?
1: Iya, sangat menarik ya, bahwa ternyata Sebastian Becacoce menarik keluar Yeboah dan juga Angulo yang sebenarnya tidak terlalu bermain buruk ya. Dan dua winger ini digantikan oleh seorang Jordi Saicedo dan juga Kendry Paes ya. Dua pemain yang juga memiliki tipikal menyerangnya, artinya memang Ekuador akan berusaha ya untuk full attacking di sekitar 10 menit akhir ini untuk sekedar untuk bisa mencoba ya, untuk bisa mencetak gol dan bahkan mengejar gol. Meskipun tertinggal 2 gol, memang apapun masih bisa terjadi, dan semoga ini Saicedo dan juga Kendry Paes bisa menjadi solusi ya dari ini serang Ekuador yang sejauh ini memang seperti masih deadlock ya, sangat sulit sekali menembus gawang Meksiko.
0: Iya, pergantian juga dilakukan oleh Meksiko. Quinones juga Alvarado nih Bu, diganti juga nih.
1: Dan ini tampaknya memang strategi dari Javier Aguirre adalah mengistirahatkan ya pemain-pemain bintang mereka ya, setelah tadi Raul Jimenez ditarik keluar, dan saat ini juga Quinones ya yang di laga ini tampil sangat luar biasa, mencetak satu gol dan juga satu asis. Tapi yang menariknya adalah pemain-pemain yang masuk sebenarnya juga pemain-pemain yang cukup punya nama ya, seperti tadi Raul Jimenez digantikan oleh Santiago Jimenez yang merupakan pemain AC Milan ya. Dan mungkin Santiago Jimenez sejauh ini di Piala Dunia masih minim menit bermain karena harus bersaing posisinya melawan Raul Jimenez, dan mungkin kalau di laga ini dia bisa membuktikan melewat gol, itu juga bisa akan menjadi perhitungan Javier Aguirre untuk di laga-laga berikut untuk memasang seorang Santiago Jimenez dari menit awal ya.
0: Ya, upaya lagi tadi dari Meksiko mendapat tekanan dari pemain Ekuador, terjadi pelanggaran, berbuah tendangan bebas nampaknya ini bagi Ekuador di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masuk ke menit ke-80 babak yang kedua ini, Meksiko dan Ekuador, skor 2-0 untuk keunggulan Meksiko. Dengan gol 3 dan gol 1 seluruh Indonesia, Ekuador kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, menunggu sedikit ke belakang dia, ada Cite tadi, alirkan ke sebelah kiri, mencoba membangun kiri ke sebelah kanan pertahanan, mencoba dihentikan oleh Sanchez tadi, upaya lagi dari pemain Ecuador, dapat tekanan mundur kembali kepada Vite yang ada di belakang, alirkan kepada kapten sebelasan, Sasiedo, kini menguasai bola, Sasiedo, alirkan lagi ke sebelah kiri, mencari pemain lainnya di sirkus sebelah kanan pertahanan adalah Hier Hinsapi, lepaskan umpan tadi Hier Hinsapi, namun membentur pemain dari Meksiko berbuah tendangan penjuru, dilakukan saja dengan cepat oleh pemain Ecuador, kirimkan langsung kotak penalti, mencoba disundul namun lebih dekat tadi pemain gimana menyapu, kirimkan lagi Casiedo ke depan, namun melompat di udara tadi bagaimana Raul Rangel tidak mau mengambil resiko, langsung keluar dari sarangnya, menangkap sekulit bundar, mengamankan gawang dari tekanan Ecuador. Mencoba lagi, Meksiko kembali menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan. Ada tidak jauh tadi bagaimana penguasaan bola dari Meksiko, dapat dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Ecuador. Ada Hier Hinsapi kepada Sasiedo, kembali Hier Hinsapi mencoba menguasai bola sektor sebelah kanan, kini alirkan dengan nomor punggung 10 dari Alexis Vega, mencoba membantu serangan termasuk kami nomor punggung 10 Henry Paez dari Ecuador tadi, sodorkan lagi, alirkan lagi, mencoba mencari Sasiedo di sana, bagaimana sektor sebelah kanan pertahanan, kirimkan umpan ke depan, mencoba disundul, terjadi perebutan di sana, namun pelanggaran terjadi, benturan antara pemain Ekuador dan juga Meksiko di daerah kotak penalti, berbuah pelanggaran, bagaimana Vasquez tadi nampaknya, punggung 5 dari Meksiko ini, Johan Vasquez, dapat tekanan yang cukup berarti tadi dari pemain Ecuador di daerah kotak penalti. Tendangan bebas kini bagi Meksiko, 83 menit babak yang kedua sudah berlangsung, unggulan masih bagi Meksiko 2-0. Suara di stadion Meksiko City ini terus bergemuruh bagi para pendukung tuan rumah. Sudah dilakukan Raul Rangel, tendangan gawang mengulang lambung tinggi, halau tadi oleh barisan pertahanan, namun membentur dari pemain dari Meksiko, lemparan ke dalam kini bagi Ecuador di sisi kanannya pertahanannya, bagaimana nomor 13, bagaimana pemain dari Medina Ortiz coba membangun serangan kini, pemain dari Ecuador Hier Hinsapi menatap ke depan, kirimkan bola langsung jauh ke depan, namun halau kembali oleh sundulan kepala barisan pertahanan dari Meksiko, mencoba jauh lebih bertahan, mencapatkan serangan balik, terjadi pelanggaran kembali oleh pemain Ecuador terhadap pemain dari Meksiko, Santiago Jimenez, yang dapat berturan tadi sehingga berbuah pelanggaran bagi Meksiko, masih di daerah pertahanannya sendiri. Santiago Jimenez mencoba bangkit, ini di tekanan atau dari pelanggaran tadi oleh Vite. Jumlah pemain sebenarnya sudah 24-5 ya, sudah maksimal dengan pergantian pemain dilakukan oleh kubu Meksiko. Ada nomor punggung 10 dari Kevin Rodriguez dari Ecuador, sedangkan peserta sudah adalah Hier Hinsapi mencari lawannya, namun kembali dilakukan dipotong lagi pemain dari Ecuador. Kembali penguasaan bola, Casiedo di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, kirimkan bola jauh ke depan, namun kembali patah lagi tendangan Casiedo, melakukan tendangan jauh lalu nyamping di sisi kanan, bagaimana upaya dari Casiedo tadi dari luar kotak penalti masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang dari Meksiko sejauh ini. Belum ada peluang berbahaya hingga menit ke-85. Bagaimana juga Sebastian Cocek juga begitu resah nampaknya melihat penampilan anak asuhnya yang belum menciptakan peluang berbahaya, meski terjadi sejumlah pergantian pemain tadi telah dilakukan oleh Sebastian Lemparan ke dalam kini bagi Ekuador. Sedotan kepada Rodriguez. Mencoba membangun serangan. Bali patah di tengah jalan. Ada Vasquez. Jadi perebutan di sana. Mencoba Masebo. Sedotan lagi bola ke depan. Mencari Gutierrez di sana. Kepada setelah Jimenez. Nomor 11 nampak dari Mexico. Membentur tadi pemain dari Ekuador. Upaya gagal lagi dari serangan pemain-pemain Meksiko. Ekuador mencoba kembali membangun serangan di sektor sebelah kanan. Kirimkan bola jauh ke depan mencari kawannya bebas, namun kembali lebih dekat penguasaan bola. Oh, hampir saja Power Angel. Tangan tadi dari Rodriguez, namun berhasil diamankan oleh penjaga gawang Power Angel. Jatuhkan diri tadi meluk 10 pundar. Penahanan gawang saja sudah dilakukan. Bola melambung tinggi. Coba mencari pemain dari Mexico di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Ekuador. Balik lagi penguasaan bola. Pasai kini kembali oleh pemain Ekuador. Ada Piero Cincapi. Menatap ke depan dia. Kepada siapa akan diberikan. Coba menekan terus Ekuador. Di sisa-sisa menit babak yang kedua ini. Ada kapten sebelasan. Casiedo. Masih Casiedo, coba alihkan ke sebelah kiri. Ada Vite, masih Vite menguasai bola. Mencari kawannya berdiri bebas. Ke sebelah kiri, bagaimana nomor punggung 26 tadi angkat langsung dari kotak penalti. Kalau saja oleh barisan pertahanan dari Mexico, nomor punggung 23 Jesus Gallardo. Lemparan ke dalam kini bagi Ekuador di sektor sebelah kanan. Bagaimana Preciado akan melakukan lemparan ke dalam. Preciado, apakah akan melakukan kontrol? Preciado sudah dilakukan. Jatuh ke penalti, mau coba disundul. Lalu coba dikejar lagi oleh Hincapi. Mundur ke belakang. Oh, dapat direbut lagi. Dapat kembali kuasai oleh pemain dari Meksiko. Kembali dapat dipotong lagi. Terjadi perebutan lagi. Masih kembali dapat di kaki pemain dari Ekuador yang mencoba merebut bola. Sodorkan bola ke tengah, sirinkan bola kepada Rodriguez, namun kembali disapu oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Kirimkan lagi bola ke depan, mencoba disundul oleh pemain nomor punggung 26 nampaknya dari Ekuador, Abel Medina Ortiz tadi. Namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang dari Meksiko. Menit ke-88, unggul 2-0, tampaknya juga cukup memberikan kepercayaan diri bagi Meksiko sejauh ini, karena tidak terlalu memberikan tekanan serangan yang berarti. Kirimkan bola ke depan, coba Ekuador. Ada lagi bagaimana Preciado, kirim ke layar kotak penalti, mencoba disundul, dihalau saja oleh Sanchez tadi. Coba dikejar oleh Hincapi di sektor sebelah kanan, dibayangi oleh Sanchez. Masih Hincapi di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Meksiko. Pemasan bolanya terlepas, dibuang saja oleh pemain Meksiko lainnya tadi. Gutierrez di sisi kanan pertahanannya sendiri. Ada Ekuador masih mencoba menekan di sektor sebelah kiri. Alirkan lagi, kirimkan bola ke tengah, mencoba disundul. Datang kontrol bola sejenak, datang jangan. Namun masih terjadi perebutan. Oh, sayang sekali. Bagaimana upaya dari Ekuador tadi? Berbahaya serangan balik kiri dari Meksiko. Mencoba menguasai bola. Jadi Jimenez sekali di sana. Kirimkan umpan 1-2, dia berusaha bahaya. Oh, terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Pemain dari Meksiko. Masuki dari kotak penalti tadi. Berhasil dibuang saja oleh Preciado. Langsung jauh ke depan. Mencari kawannya beri bebas. Namun bola sudah keluar dari garis tadi. Mana upaya dari pemain-pemain Ekuador tadi mencoba melakukan serangan balik, menyusul serangan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko, Wally Orbelin Pineda tadi, yang tidak sama dengan Jimenez, namun belum membahayakan. Untung tadi bagaimana aksi dilakukan oleh Casiedo mengamankan daerah pertahanan dari Ekuador di babak yang kedua.

0: Meksiko menghadapi Ekuador di babak yang kedua ini. 7 menit waktu tambahan yang diberikan, kita nantikan. Meksiko kuasai bola, Sodoka langsung dua berbang kepada Pineda, tukar juga di teres di sana. Namun lebih dekat lagi bagaimana penguasaan bola dari Ekuador, membangun serangan Ekuador, kirimkan bola ke depan mencari kawannya, namun dengan tenang saja berhasil dikuasai oleh Raul Rangel yang mengamankan bola tadi bersama juga Jesus Gallardo di sektor sebelah kiri. Tendangan gawang saja bagi Meksiko sudah dilakukan oleh Raul Rangel. Bola melambung tinggi melalui garis tengah, mencuri ke Pineda, menguasai bola kini sektor sebelah kiri. Di sebelah kanan pertahanan dari Ekuador mendapat kotoran bola tadi, aksi dari pemain Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Meksiko, ada Gallardo, kita nantikan lemparan ke dalam. Gallardo akan menguasai bola dan lemparan ke dalam, pendek saja dia mundur, ada gunaan waktu 6 tadi Lira, namun kembali dapat dicuri oleh pemain Meksiko. Masih di sektor sebelah kanan, lagi pada Jimenez, masih Jimenez, umpan 1-2 dia, kenal Lira, dari kotak penalti, kirimkan ke tengah, berbahaya, kirim ke tengah, sayang sekali, aksi dari Orbelin Pineda nampaknya tadi, berada di dalam kotak penalti dari Ekuador, tendangannya, pressingnya tadi masih menyamping di sisi kiri gawang dari Ekuador yang dikawal oleh Hernan Galindez. Upaya lagi dari Ekuador di sisa menit-menit akhir lagi, bersiap-siap dia. Bagaimana pemain dari Ekuador mencoba mengurung kembali pertahanan dari Meksiko. Saciedo kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan dia. Preciado kirimkan umpan crossing, namun membentur tadi pemain dari Meksiko. Upaya lagi Pineda menguasai bola, pemain Meksiko mencoba menguasai bola, terjatuh Pineda. Bel Pineda tadi mendapat tackling cukup keras tadi dari Kendri di sisi kiri pertahanan dari Meksiko. Buah kartu kuning bagi pemain Ekuador, Kendri. Tunggu yang sembuh, Kendri Paes nampaknya yang sudah menurut kartu kuning di 3 menit waktu berlangsung, waktu tambahan di babak yang kedua ini. Tendangan bebas kini diperoleh oleh Meksiko. Ada lagi, bagaimana juga kita nantikan nampaknya ketegangan antara Jimenez dan juga pemain Piero dari Ekuador. Coba melakukan sedikit sayuor apakah Piero Hencapi tadi. Kita nantikan bagaimana juga tadi memberikan arahan dimana menutup mulut. Kita nantikan kalau aksi menutup mulut ini nampaknya hukum berat ya Bung ya.
1: Betul, dan mungkin sudah ada satu atau dua kasus pemain ya yang melakukan komunikasi dengan menutup mulut, akhirnya harus mendapatkan kartu merah ya. Dan memang ini jelas bahwa seorang Piero Hincapi menutup mulutnya saat berkomunikasi
0: ya
1: dengan seorang Santiago Jimenez, dan tentunya wasit Slavko Vincic akan melakukan VAR review ya. Betul
0: ya, betul,
1: dan possible red card untuk seorang Piero Hincapi
0: ya,
1: pemain Arsenal yang baru saja mengantarkan Arsenal menjadi juara Premier League. Dan tentunya kalau ini menerima kartu merah akan menjadi akhir yang cukup pahit buat Hincapi ya di Piala Dunia ini, setelah Ekuador menyerang 0-2 dan kemungkinan seorang Piero Hincapi harus diusir keluar lapangan, harus mandi lebih dulu karena mendapatkan kartu merah.
0: Iya, hukuman yang berat bagi para pemain yang mengucapkan kata-kata sambil menutup mulutnya. Untuk wasit yang langsung menguping, langsung memberikan review dan juga memberikan kartu merah, Slavko Vincic, langsung memberikan kerugian tentu bagi Ekuador di akhir-akhir babak yang kedua ini. Memang tersisa kurang lebih 2 menit, namun harus kehilangan salah satu backnya di sektor sebelah kiri pertahanannya, Piero Hincapi harus keluar menyusul pelanggaran yang terjadi. Kita nantikan babak yang kedua, tersisa 2 menit ini, keunggulan 2-0 Meksiko atas Ekuador. kita masih nantikan pertandingan kembali akan dilanjutkan. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh dari gawang Raul Rangel. Sudah juga dengan sejumlah pemain Meksiko maju ke depan, siap-siap untuk menerima umpan atau tendangan bebas yang sudah Raul Rangel sudah dilakukan. Coba mencari Raul Jimenez atau Jimenez tadi, angkat ke depan tadi, coba dihalau lagi, namun bola terlalu kencang bergulir saja di sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Tendangan gawang bagi Ekuador, kita nantikan, sudah dilakukan cepat oleh Hernan, langsung jatuh di pertahanan dari Meksiko. Terjadi duel di udara di sana, disapu lagi, langsung jauh ke depan mencari Jimenez di sana, mencoba mengontrol bola. Jimenez bayangi ketat, mencoba lagi kontrol sejenak. Jimenez bayangi dua pemain dari Ekuador, namun pelanggaran nampaknya terjadi kembali di sisi kiri pertahanan dari Ekuador terhadap mana Jimenez yang saat ini masih tergeletak. Rebutan yang dilakukan tadi oleh nomor punggung 15 nampaknya Pedro Vite terhadap Jimenez, ya. Sebuah aksi yang sebenarnya tidak terjadi, namun pelanggaran dihasilkan bagi Ekuador. Di sisa menit kurang lebih beberapa detik saja di babak yang dua ini, sudah dilakukan dengan bebas dari penjaga gawang Hernan, berada di kotak penalti, namun terlalu kencang juga datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh pemain dari Meksiko yang bersiap-siap untuk menyambut kemenangan bagi timnya di depan publiknya sendiri di Stadion Mexico City pada siang hari ini waktu Indonesia. Setelah beberapa detik saja, kita nantikan, sudah dilakukan. Tendangan Jimenez kini mencoba menguasai bola di sebelah kiri pertahanan dari Ekuador. Nomor si Jimenez, membayangin lagi nomor 26, kirimkan langsung jauh ke depan. Membuang 10 gudar, lemparan ke dalam saja nampaknya kini bagi Meksiko. Sisa beberapa detik, kita nantikan bagaimana keriuhan gema di Stadion Meksiko Stadium. Sudah dilakukan, namun dapat direbut pemain dari Ekuador. Sodokan mundur kepada penjaga gawang Hernan, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi, jatuh dari pertahanan dari Meksiko, mencoba dikeluarkan oleh Montes, kirimkan bola ke depan, mencoba dikeluarkan oleh Pineda, bayangi oleh Preciado, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Ekuador. Mundur ke belakang kepada Hernan, penjaga gawang dari Ekuador mencoba keluar dari sarangnya, dan juga sejumlah pemain Ekuador langsung maju ke depan, bola melambung tinggi, jatuh dari pertahanan dari Meksiko. Halo lagi, kawasan bola dari Meksiko, terjadi pelanggaran kembali, pelanggaran terhadap pemain Meksiko oleh pemain Ekuador tadi, buah kartu kuning. Bagaimana Moses Caicedo, nampaknya kapten sebelasan dari Ekuador yang mendapatkan kartu kuning, pemain yang berkiprah di Liga Inggris bersama Chelsea ini dan menjadi andalan lini tengah juga dari timnas Ekuador. Sudah melewati batas waktu namun masih bergulir, kita masih nantikan bagaimana wasit memimpin jalannya pertandingan Slavko Sinčić untuk menghentikan peluit panjangnya. Ya, masih terjadi bola-bola. Bagaimana Saciedo, kirimkan bola ke depan, namun jatuh di kaki pemain Meksiko. Kirimkan lagi ke depan ke Pineda di sana, mencoba menggiring sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador. Namun bersama dengan itu sudah ditiupkan peluit panjang oleh wasit Slavko Sinčić. Pada berakhirnya babak yang kedua ini, kemenangan bagi timnas Meksiko atas Ekuador di babak 32 besar dengan skor 2-0 menjadikan Meksiko tuan rumah kedua yang lolos ke babak 16 besar nih Bung Henry. Bagaimana nih Bung?
1: Ya, rekor Meksiko, rapornya masih sempurna ya. 4 pertandingan dari fase grup, mereka selalu menang, mencetak total 8 gol dan yang terpenting adalah sama sekali belum pernah kebobolan ya, clean sheet. Dan ini menjadi kemenangan pertama Meksiko di fase knockout Piala Dunia sejak terakhir kali mereka merasakannya di tahun 1986, 40 tahun yang lalu ya, saat mereka menjadi tuan rumah. Dan tentunya khusus Ekuador, mereka telah berusaha memperbaiki penampilan di babak kedua dengan perubahan formasi 4-4-2 lalu beralih ke 3-5-2. Tapi memang menjadi PR dari Ekuador adalah mereka tidak memiliki pemain yang memiliki individu bagus ya. Tidak ada pemain yang berani duel satu lawan satu, coba melewati dengan dribble. Itu mungkin yang missing dari lini serang dari Ekuador, meskipun tadi pelatih Sebastian Bencacoce sudah menurunkan 3 pemain lini serang baru, ada Kevin Rodriguez, ada Jordi Caicedo, ada Kendry Páez, tapi itu masih belum bisa menodai rekor 100% tanpa kebobolan Meksiko di Piala Dunia ini.
0: Ya, jika melihat rekor dari Meksiko tersebut, apakah cukup menjanjikan jika melihat alur nanti lawannya akan bertemu di babak 16 besar ini?
1: Iya, dan yang pasti ada dua hal yang terlihat dari Meksiko di laga ini ya, dimana babak pertama mereka memperlihatkan lini serangnya sangat luar biasa, variasi serangannya, kombinasi serangannya juga cukup membuat lawan-lawan kerepotan. Di babak kedua, Meksiko menunjukkan wajah lain, mereka juga bisa bertahan dengan sangat rapat sekali, meskipun Ekuador terus menyerang, sehingga memang clean sheet-nya tetap terjaga. Nah, di fase berikutnya dimana Meksiko kemungkinan akan bertemu Inggris atau Kongo yang masih belum bermain, dan jika memang bertemu Inggris, itu akan menjadi ujian sesungguhnya untuk skuad asuhan Javier Aguirre, karena Inggris dikenal memiliki banyak pemain sekali dengan individu bagus seperti Bukayo Saka, ada Jude Bellingham, yang tentunya akan menjadi ancaman, akan menjadi tantangan utama untuk kuartet lini belakang Meksiko yang sejauh ini masih bermain sangat sempurna di Piala Dunia.
0: Ya, baik, terima kasih Bu Henry, dipandangkan dimanapun Anda berada. Terakhir sudah bagaimana laporan pandangan mata kami pertandingan di babak 32 besar antara Meksiko menghadapi Ekuador dengan skor 2-0, jadikannya Meksiko lolos ke babak 16 besar dan menunggu lawannya yaitu Inggris atau Kongo yang akan bermain malam hari nanti, dan juga akan disiarkan langsung laporan pandangan matanya bersama Radio Republik Indonesia di program 3 dan juga program 1 seluruh Indonesia. Kita akan kembalikan kepada Hana Pratiwi untuk meneruskan bagaimana acara selanjutnya.
2: Baik, terima kasih.

0: begitu 2-0. Apakah juga ada faktor kelelahan ini di babak keduanya, Bung Hendry?
1: Ya, apakah memang Meksiko menerapkan strategi berbeda ya, kedua ya, karena memang merasa bahwa 2 gol sudah cukup ya untuk mengamankan atau mengunci kemenangan, sehingga memang di babak kedua tim asuhan Javier Aguirre ini bermain sedikit mengendur, intensitas serangannya berkurang, dan bahkan tadi Javier Aguirre juga sempat menarik keluar beberapa pemain bintangnya ya, seperti Quinones yang menyumbang 1-1 asis, lalu juga ada Alvarado ditarik keluar, ada Raul Jimenez juga ditarik keluar, yang menandakan bahwa memang Javier Aguirre ingin memberikan kesempatan untuk para pemain yang selama ini di Piala Dunia 2026 ini masih bermain, salah satunya Santiago Jimenez, dan strateginya sangat berhasil ya, membuat Ekuador sangat sulitan sekali mencetak gol ke Meksiko.
0: Oke. Nah, Bung, apakah juga ada faktor pengaruh tadi ditunda karena cuaca buruk, jadi seperti unmood begitu istilahnya, Bung Hendry?
1: Ya, seharusnya tidak ya, seharusnya ya. Karena memang mungkin salah satu faktor pembeda di laga ini adalah bagaimana Meksiko tadi memulai pertandingan dengan sangat-sangat kencang ya startnya ya, dan itu membuat Ekuador begitu kewalahan, dan 2 gol yang dicetak Quinones di menit ke-22 dan juga Raul Jimenez di menit 31 itu memang buah dari start kencang yang dilakukan oleh Meksiko, dan bahkan mungkin tadi Meksiko memiliki peluang cukup banyak dan layak ya unggul lebih dari 2-0 di laga di babak pertama tadi, dan tentu ini menjadi akhir yang pahit buat Ekuador, apalagi tadi di menit 90+5 back mereka yaitu Paulo Hinchepi harus mendapat kartu merah ya, tentunya ini menjadi akhir perjalanan dari Ekuador, dan tentu khusus Meksiko sejauh ini salah satu tuan rumah di Piala Dunia tahun ini, tampil menjanjikan, masih tanpa kebobolan dari fase grup, dan tentunya langkah di babak 16 besar sama-sama kita tunggu, karena kemungkinan akan bertemu pemenang antara Inggris dan juga menghadapi Kongo ya.
0: Oke. Nah, Bung Hendry, ini juga apakah karena faktor tuan rumah istilahnya jadi tertekan sekali begitu, harus menang begitu?
1: Ya, sejauh ini memang dukungan dari fans dari Meksiko bisa ditularkan menjadi energi positif ya untuk Raul Jimenez dan kawan-kawan di lapangan. Terbukti sejak fase grup sampai sejauh ini mereka total sudah mencetak 8 gol dan tanpa kebobolan, yaitu sebuah rapor yang luar biasa. Dan sejauh ini juga fans dari Meksiko sudah memberikan kontribusi luar biasa di setiap pertandingannya melalui dukungan-dukungannya ya. Dan bahkan kemarin satu hari sebelum pertandingan mereka itu mendatangi hotel para pemain Ekuador. Mereka menginap ya, dan terus melakukan yel-yel, sehingga memang mungkin tidur dari pemain Ekuador ini sedikit terganggu ya dengan yel-yel mereka, dan mungkin sejauh ini dukungan dari fans Meksiko ini sangat luar biasa, dan mungkin dibandingkan dengan dua tuan rumah lainnya, Kanada, Amerika Serikat, Meksiko menunjukkan permainan lebih energi, dan juga secara strategi juga mereka bermain lebih baik, lebih enak ditonton daripada Kanada maupun Amerika Serikat ya.
0: Oke, nah Bung, itu adalah salah satu strategi mungkin supaya memang ke tempat hotelnya Ekuador, tempat tidurnya begitu, wah jadi gak tenang begitu.
1: Dan memang salah satu sudah terbiasa ya, apalagi itulah keuntungan dimana status sebagai tuan rumah ya, karena tentunya mereka akan mendapatkan dukungan sangat luar biasa, dan apalagi di laga hari ini pun Meksiko bermain di Meksiko City Stadium yang merupakan stadion yang sangat megah sekali di Meksiko, stadion yang memiliki kapasitas 80.000, dan bisa dibayangkan stadionnya full house dan harus menghadapi tantangan, menghadapi rintangan dari para penonton, itu akan menjadi perjuangan sangat sulit untuk tim manapun yang menghadapi Meksiko di babak 16 besar nanti. Dan itu juga akan menjadi ujian yang sangat luar biasa bagi Inggris ya, jika nanti salah satu favorit dan jika bisa mengalahkan Kongo, mereka akan menghadapi Meksiko dengan segala tantangannya ya, yang saat ini bisa dirasakan oleh Ekuador, sehingga mereka bahkan harus mengakhiri laga ini dengan 0 gol ya, yang tidak bisa mencetak gol ke gawang Meksiko.
0: Apakah juga mungkin terhimpit tekanan psikologis tadi ini, Bung Hendry, sudah didatangi hotelnya, lalu juga ini stadionnya full house begitu ya, ibaratnya ya gimana nih mau menangnya begitu.
1: Ya mungkin ada faktor itu, tentunya ada ya, tapi sebenarnya Ekuador kalau kita melihat dari sisi skuadnya, sebenarnya mereka juga tidak buruk-buruk amat ya, mereka punya Moises Caicedo, punya Ener Valencia, tapi memang di laga ini mereka tampil underperform, dan pelatih Sebastian Butacote juga tadi tadi sudah coba untuk mengubah formasi. Di babak pertama main 4-4-2, di babak kedua main 3-5-2, tapi memang belum bisa membuahkan hasil. Tapi memang patut, mungkin nanti di konferensi pers seorang Bocah Coce bisa bilang, mungkin apakah gara-gara kurang tidur nih pemainnya, yeah, karena ditetangi supporter Meksiko, itu menjadi sedikit pengaruh lah dari performa mereka di pagi ini.
0: Oke, Bung Henry, terima kasih ini sudah memberikan analisisnya ya, Bung Henry ya, di Timnas Meksiko versus Timnas Ekuador. Sampai tadi juga ada analisis terkait jam tidurnya juga bahkan ya, Bung Henry. Terima kasih, Bung Henry. Okay. Salam olahraga.
1: Olahraga aja ya.
2: Ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Ekuador.

0: Pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis maju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Swedia. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah juara AFC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: mengikuti waktu. Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Prancis melangkah

0: Kedatangan Mbappe dan Olis bahkan sama-sama membentuk tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Liblu akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olis, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menetaskan umpan terobosan matang dari Mikel Olis. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
1: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
0: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
2: Well, the better team won. Congratulations to France.
1: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya, dalam hal permainan kami harus tampil sempurna, dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
0: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen, dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, PO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Afrika, Spanya, Mexico, Japan, Korea.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: I will just try to enjoy now the game and then before show we'll do.
2: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
1: Enjoy this moment and then we will for sure look what we need to do next game.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
3: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar

0: bahwa Pelpeni sendiri telah sering melakukan pengabaran secara online pada sejumlah pertandingan.
1: Sebetulnya sudah sering kami mengadakan kegiatan dengan bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya person to person. Jadi ada pesan di grup, ayo kita nonton bola. Biasanya pertandingan-pertandingan seru. Pokoknya pertandingan-pertandingan

0: saya juga turut memberikan apresiasi kepada RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia kali ini karena telah bisa menghadirkan siaran dari tiap pertandingan dengan detail sehingga para pendengar dari komunitas di Tabu Netra bisa terus merasakan keseruan dari Piala Dunia Sepak Bola 2026 ini. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya Choi di putaran pertama Wimbledon. Choi yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. Williams yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Choi mengaku tidak tahu apa yang terjadi, dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena was
2: saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I'd get to do.
2: Tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sebelumnya mencoba ini.
1: But yeah.
0: Selanjutnya, Joy akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini meski Lakers disebut ingin mempertahankannya. LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
2: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya asa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
4: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang. Dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FEC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai 3 besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan, termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA, All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatim menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatim tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatim optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

yang disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: dunia maksi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maksi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Argentina are back in Dallas, and don't we know it? Mulder's opponents today are Jordan, whose first World Cup comes to an end after this match.
2: Fase grup Piala Dunia 2026 resmi berakhir. Sebanyak 32 negara memastikan langkah ke babak gugur setelah seluruh pertandingan penyisihan rampung pada Minggu 28 Juni 2026. Argentina, Meksiko, dan Prancis menjadi 3 tim dengan catatan sempurna. Ketiganya menyapu bersih 3 laga fase grup dan tampil sebagai juara grup. Sementara itu, Tanjung Verde mencuri perhatian setelah sukses melaju ke babak 32 besar pada debutnya di Piala Dunia kali ini. Asia kini hanya menyisakan 2 wakil, yakni Jepang dan Australia. Sejumlah tim unggulan justru harus angkat koper lebih awal, termasuk Uruguay dan Korea Selatan yang gagal menembus fase gugur.
3: Right on the delivery, it's headed down by the captain and blocked on the line.
2: Babak 32 besar diproyeksikan menghadirkan persaingan yang semakin ketat. Sejumlah duel menarik langsung tersaji sejak awal fase gugur. Jerman akan menghadapi Paraguay, Prancis ditantang Swedia, dan Belanda bertemu Maroko. Laga lain yang tak kalah menarik mempertemukan Brazil kontra Jepang, Spanyol melawan Austria, serta Belgia menghadapi Senegal. Argentina juga diprediksi mendapat ujian dari tim kejutan Tanjung Verde. Sementara Inggris akan meladeni Republik Demokratik Kongo. Pertandingan lain mempertemukan Meksiko melawan Ekuador, Portugal kontra Kroasia, Swiss menghadapi Aljazair, Kolombia melawan Ghana, Amerika Serikat bertemu Bosnia-Herzegovina, Pantai Gading menghadapi Norwegia, Australia melawan Mesir, dan Afrika Selatan yang akan menghadapi Kanada. Dengan komposisi tersebut, babak 32 besar dipastikan menyajikan persaingan sengit. Tim-tim unggulan akan berusaha menjaga peluang menuju tangga juara. Sementara, para kuda hitam siap kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2000.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah, dikutip dari berbagai sumber. Kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas, lalu juga sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva Fauzia, seperti apa topiknya yang akan menemani di Indonesia Menyapa Siang edisi 1 Juli?
2: Ya, terima kasih Hana. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini 1 Juli 2026, di antara kami akan menghadirkan topik mengenai Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan bahaya judol sampai white collar crime. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara tegas menyoroti ancaman serius dari berbagai jenis kejahatan yang terus berkembang dan merugikan negara dalam pidato peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas Bogor hari ini Rabu 1 Juli 2026. Presiden meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk tidak hanya mempertahankan prestasi yang telah dicapai, tapi juga terus menyesuaikan strategi mengingat modus kejahatan yang kian canggih seiring kemajuan teknologi. Dalam pidatonya, Presiden juga secara khusus menekankan kejahatan yang menjadi prioritas pemberantasan, yakni narkotika, judi online, perdagangan orang, hingga praktik white collar crime atau kejahatan kerah putih. Tindak pidana tersebut dinilai sangat merugikan bangsa, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun keamanan dan martabat kemanusiaan. Terkait hal ini nanti akan kami ulas lebih lanjut bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan topik mengenai HUT Bayangkara ke-80, pengabdian Polri untuk masyarakat. Hari Bayangkara kembali diperingati pada hari ini 1 Juli 2026 sebagai momentum penting bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Peringatan tahun ini terasa semakin istimewa karena menjadi Hari Bayangkara ke-80, menandai 8 dekade perjalanan Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. HUT ke-80 Bayangkara, Polri ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema tersebut menjadi representasi tekad institusi kepolisian untuk terus memperkuat kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang profesional, humanis, dan semakin dekat dengan kebutuhan publik. Semangat pengabdian yang diangkat dalam peringatan tahun ini juga tidak hanya menjadi slogan seremonial, tema tersebut juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan Polri diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menjaga keamanan hingga memberikan perlindungan dan pelayanan yang cepat serta responsif. Kami juga akan menyoroti hal ini nanti dengan narasumber-narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Lalu pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai cuaca yang semakin panas.

Saat duka, kau selalu ada. Saat bahaya, kau berdiri di depan. Menguatkan harapan setiap insan, menjadi pelindung sepanjang zaman. Sinergi bersama seluruh rakyat, merawat damai hingga akhir hayat, dengan integritas dan pengabdian, Polri selalu hadir. Teruslah melangkah tanpa lelah, menjaga persatuan bangsa dengan semangat Bayangkara. Selamat Hari Bayangkara, 80 tahun menjadi nyata untuk masyarakat Indonesia damai, maju, dan sejahtera. Bersama rakyat terus berjaya, Polri presisi untuk negeri. Mengabdi untuk masyarakat untuk mewujudkan Indonesia damai, maju, dan sejahtera menuju Indonesia emas.

0: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia. Tuan Dilanggur kembali menyapa Anda pendengar setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Anda masih bersama saya Debbie Kalmaskosu, ditemani rekan Iqbal di meja putar pendengar. Kebersamaan kita kembali berlanjut pendengar lewat Pro Dangdut. Dan untuk Pro Dangdut sesi pertama kami temani Anda hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur ya pendengar. 15 menit kebersamaan kita hingga di pukul 14, dan tentunya Anda punya kesempatan ya yang mau bergabung bersama kami, lain telepon kami 0813-5495-875. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita Pro Dangdut, sudah kami siapkan beberapa sajian lagu dangdut untuk menemani aktivitas Anda di siang ini. Yang sudah memilih untuk beristirahat, menikmati santap siang bersama keluarga, atau mungkin di tempat-tempat makan favorit Anda, tempat menikmati makan siang, tetap menjaga kesehatan Anda tentunya dengan menikmati santap siang yang sehat. Oke, pendengar, kita nikmati sajian lagu-lagu dangdut untuk menemani Anda. Eri Zusan ya, Kurang Piknik mengawali kebersamaan kita.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Iya, pendengar setia dari Tuan dimanapun Anda berada, masih bersama Anda lewat Pro Dangdut di siang ini. Sayang sekali ya, tepat pukul 14 harusnya kami bergabung bersama Pro Satu dari Ambon, namun lagi-lagi kami masih terus mencoba karena kami mengalami kendala untuk terhubung. Tetap stay tune terus, kami akan kembali untuk Anda. Kita kembali nikmati sejarah lagu-lagu dangdut untuk mengisi persamaan kita di saat ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digoyang, digoyang.
1: Baik, pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur, kita bersama di Pro Dandut untuk edisi hari ini dan kurang beberapa menit lagi, 7 menit kurang lebih ya, kita akan bersama di dialog Maluku Tenggara menyapa untuk edisi hari ini di Rabu 1 Juli 2026. Iya, namun sebelum kita mulai dialognya pada pukul 15, kita menyapa dulu pendengar yang mau gabung. Halo, selamat sore Pro Dandut.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore Mama Engge. Apa kabar?
2: Ya, baik.
1: Baik ya Mama Engge ya. Iya, Mama Engge mau salam-salam untuk siapa di mana nih, atau request lagu-lagu dandut?
2: Buat teman-teman semua di Kota Tualanggur dan sekitarnya di Maluku Tenggara Barat, di Barat, dimanapun berada.
1: Iya.
2: Itu saja.
1: Iya.
2: Yang lagu apa yang itu?
1: Ini Mama Engge, karena Pro Dandut temani hingga nanti jam 3, maka kami punya dua lagu spesial nanti untuk Mama Engge, ada Kamba Ipa dan juga satu lagu punya Roma Irama nanti hadir untuk Mama Engge ya, dan juga pendengar.
2: Oke, Roma Irama saja.
1: Iya. Baik, Mama Engge terima kasih ya sudah bergabung di Pro Dandut edisi hari ini, dan nanti kita jumpa lagi ya Mama Engge ya, di lain kesempatan.
2: Oke.
1: Oke, Mama Engge terima kasih sudah bergabung bersama kami di Pro Dandut untuk sore ini, dan sekaligus menutup kebersamaan kita untuk Pro Dandut. Nanti kita ketemu lagi ya di esok, tentunya hari Kamis 2 Juli 2026. Pendengar, kami informasikan untuk Anda pada pukul 15.00 akan kita bersama di Maluku Tenggara menyapa terkait dengan topik transformasi industri perdagangan dan ketenagakerjaan untuk Maluku Tenggara hebat. Nah, akan saat ini sudah hadir ya bersama kita, jelang nanti kita akan sama-sama ikuti Maluku Tenggara menyapa. Ada Ibu Neti Dahlan Uar SPI MSC sebagai PLT Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, sejauh mana transformasi industri perdagangan dan juga ketenagakerjaan di Maluku Tenggara? Pendengar, nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah ada di tengah kita. Ada Ibu Neti Dahlan Uar yang akan menjelaskan untuk kita di sore ini. Dan jelang itu pendengar, kami punya satu lagu. Iya, tadi di request oleh Mama Engge, Roma Irama dengan Aduhai.

0: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, kebersamaan kita di Pro Dandut kami akhiri untuk saat ini. Dan sudah kami sampaikan tadi bahwa akan kita bersama di Maluku Tenggara Menyapa untuk edisi hari ini di Rabu 1 Juli 2026. Dan pendengar, di ruang dengar Anda kini sudah kita bersama dengan narasumber di kesempatan sore ini. Dan untuk Anda akan kami hadirkan spesial untuk Anda, Maluku Tenggara Menyapa.
1: Kita ikuti Maluku Tenggara Menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah.
0: Saudara, upaya mendorong transformasi industri dalam bidang perdagangan serta ketenagakerjaan menuju Maluku Tenggara Hebat yang merupakan topik kita di sore ini. Maka untuk mengetahui lebih jauh arah kebijakan, program prioritas serta upaya nyata yang telah dan akan dilakukan saat ini, sudah hadir bersama kita ada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Maluku Tenggara. Ada seorang ibu yang luar biasa hebat, diberikan tanggung jawab untuk membawa Maluku Tenggara lebih hebat lagi ke depan. Sudah hadir di tengah kita sore ini bersama Ibu Neti Dahlan Uar, SPI MSC. Selamat sore, Ibu.
2: Selamat sore.
0: Apa kabar, Ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, Bu ya.
2: Tapi suara agak serak ya.
0: Iya. Karena memang cuaca kurang bersahabat. Udah, akhirnya semua
2: karena
0: pada
2: memang, karena memang dari lahir.
0: Seperti itu. Maaf ya, Ibu ya. Baik, itu Ibu Neti, terima kasih sudah menyapa pendengar di sore ini. Kita bersama di Maluku Tenggara Menyapa. Dan pendengar, Anda yang mengikuti dialog Maluku Tenggara Menyapa edisi hari ini 1 Juli 2026, Anda bisa mengikuti dialog ini melalui beberapa platform digital kami, melalui Facebook RRI Tual dan juga Facebook Diskominfo Maluku Tenggara serta YouTube RRI Tual. Saudara, transformasi industri, penguatan sektor perdagangan serta peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi fokus utama dalam menjawab tantangan perkembangan zaman yang semakin kompleks. Ya, langsung saja Ibu Neti, sebelum nanti dijabarkan lagi tentang transformasi industri, ketenagakerjaan dan juga perdagangan, Ibu boleh dijabarkan sedikit mengenai dengan transformasi industri ini seperti apa ini, Ibu?
2: Iya,
0: Bu. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Mungkin saya langsung secara garis besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada RRI atas undangan di sore hari ini dalam rangka membahas terkait dengan Maluku Tenggara ke depan.
0: Iya, betul.
2: Maluku Tenggara hebat.
0: Sama-sama kita berjuang ya, Bu ya.
2: Terima kasih. Mungkin saya langsung saja ya.
0: Silakan, Ibu.
2: Izinkan saya memperkenalkan nama saya Neti Dahlan Uar, SPI MSC. Saya diberikan amanah sebagai PLT Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tenggara. Terkait dengan tema yang ada di sini, yaitu yang hari ini kita lakukan dengan slogan transformasi industri perdagangan dan ketenagakerja untuk Maluku Tenggara hebat. Hal ini merupakan arah kebijakan strategi yang diusung untuk memodernisasi sektor ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pasar, serta menciptakan lapangan kerja yang adaptif dan inklusif di Kabupaten Maluku Tenggara. Kemudian beberapa pilar utama transformasi dan yang diimplementasikan untuk mewujudkan Maluku Tenggara hebat di yang kami lakukan di dinas kami, yaitu ada beberapa bidang. Jadi kita di sana tuh ada bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang tenaga kerja serta bidang meteorologi.
0: Oke. Semuanya kumpul di sana.
2: Iya, semua di sana dan perindustrian perdagangan kita ini membawa di tiga kementerian. Jadi di bawah Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Tenaga Kerja. Jadi memang ini kita godok ini bersama ini untuk Maluku Tenggara.
0: Betul. Hebat. Dan tentunya tidak mudah ya Ibu ya.
2: Iya, ya, tapi ini amanah, maka kami bersama staf di sana melaksanakan dengan sebaik mungkin untuk mewujudkan Maluku Tenggara.
0: Betul Ibu Neti.
2: Mungkin saya langsung dengan transformasi bidang perindustrian.
0: Iya, silakan Ibu.
2: Jadi optimalisasi sentra IKM, kami penguatan potensi unggulan daerah.
0: Iya.
2: Memang di sini kan produk unggulan daerah itu seperti embal, rumput laut dan ikan itu merupakan apa pangan lokal yang memang terus
0: harus
2: kami
0: digenjot ya, Ibu
2: digenjot,
0: ya.
2: Kemudian di situ kan harus ada modernisasi kemasan nih. Tadinya tuh kemasan yang ditaruh di plastik tanpa label. Sekarang kita karena modernisasi digitalisasi kita harus memakai label dan seluruhnya itu kita masukkan ke dalam sistem digitalisasi.
0: Oke, media sosial seperti itu
2: jadi,
0: ya.
2: Jadi iya. Okay. Terus jadi produk kami semua itu kami mendorong mendorong untuk apa? Untuk adopsi adopsi teknologi.
0: Tetap, iya, tetap update ya begitu ya.
2: Tetap update bagi industri kreatif dan perajin lokal guna meningkatkan efisiensi produksi. Seperti itu.
0: Baik.
2: Terus transformasi juga di bidang perdagangan. Perdagangan itu kami ada penataan lokasi pasar, mengatur kembali tata kelola pasar tradisional agar menjadi pusat perputaran ekonomi yang bersih, tertib, nyaman bagi pedagang maupun pembeli.
0: Baik.
2: Jadi mungkin saya menjelaskan sedikit.
0: Iya, silakan Ibu.
2: Kalau pasar ini sebelum sebelumnya kan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Dan kemudian pada bulan November tahun 2025 itu tanggung jawab diberikan kepada kami.
0: Ada perubahan.
2: Ada perubahan insya Allah, alhamdulillah. Tapi tanggal 1 Januari itu kami baru efektif. Dan alhamdulillah itu juga menjawab tantangan yang diberikan kepada kami terkait dengan perputaran roda ekonomi, terus kebersihan dan keamanan di pasar Langgur. Saya mungkin kami juga diberikan tanggung jawab juga untuk pasar, bukan saja pasar Langgur ya, pasar pasar Elat juga
0: Di sana juga
2: tetap walaupun jauh di mata tapi tetap di hati. Kami tetap memantau, kami kan punya punya WhatsApp. Jadi tetap terpantau.
0: Apa yang walaupun jauh masih dalam
2: Kabupaten
0: Maluku Tenggara ya Bu ya.
2: Jadi tetap ini kami punya tenaga ada staf di sana juga yang senantiasa. Terus pengawasan distribusi dan stabilisasi harga. Itu sering kami melakukan inspeksi secara berkala guna mencegah penimbunan sembako dan
0: kenaikan harga ya Ibu ya. Kenaikan harga karena, juga diperhatikan ya Ibu ya oleh Dinas Perdagangan.
2: Jadi selain itu kami kan setiap Senin setiap Senin bulan berjalan itu kami tetap memantau harga di sana. Jadi bukan harga di pasar rakyat saja, tetapi pada pasar retail modern, gota dan pengusaha-pengusaha retail itu kami data
0: semua dijangkau ya Ibu ya.
2: Dijangkau. Dan ini merupakan tanggung jawab kami, tanggung jawab moral kami untuk tetap mempertahankan harga barang untuk menekan laju inflasi. Di daerah ini.
0: Baik.
2: Kami punya gerai maritim. Itu tol laut. Program tol laut ini dengan memfasilitasi distribusi barang kebutuhan pokok dari Pulau Jawa masuk ke Kabupaten Maluku Tenggara yang berlokasi di Pelabuhan Elat.
0: Iya. Baik Ibu.
2: Kemudian kami juga peningkatan pasar, akses pasar itu membuka jalur iya perdagangan baru, memfasilitasi kemudahan akses pasar, pemasaran secara digital.
0: Iya.
2: Komoditas unggulannya itu ya kami akses lewat digitalisasi ini.
0: Jadi memang saat ini memang kita harus berlomba-lomba untuk semuanya harus digitalisasi begitu ya, biar mudah diakses begitu ya, Bu ya.
2: Jadi nanti ke depan pasar Langgur ini nanti kami juga tetap memakai sistem digitalisasi untuk pembayaran. Jadi kami sudah bekerja sama dengan perbankan. Kemarin yang terhormat Pak Bupati Maluku Tenggara telah mendatangani MOU dengan Bank Maluku Utara untuk terkait dengan peningkatan
0: ekonomi di sana ya.
2: Jadi ini juga tetap karena apabila kita telah memakai digital, pembayaran itu bukan secara tunai lagi, secara online, dengan memakai alat akses perbankan, itu kan sudah mengurangi kebocoran yang ada di sana. Betul. Berarti dengan sendirinya PAD kita bisa meningkat. Terus tenaga kerja staf-staf juga yang ada di pasar tidak perlu ini
0: ribet
2: gitu.
0: Dan yang pasti tidak menerima
2: uang tunai. Jadi mereka hanya turun membawa lembaran itu ke pedagang, nanti
0: nanti di barcode ya, begitu ya Bu ya.
2: Dibantu.
0: Dibantu.
2: Kalau
0: sistem pembayaran juga, melalui barcode begitu.
2: Iya, nanti ke depannya kayak gitu. Sekarang kan kami masih jadi kita kasih SR namanya.
0: Iya.
2: Nah, nanti kasih ke pedagang. Pedagang sendiri membayar ke bank
0: melalui kris itu ya Bu ya.
2: Jadi ada yang mulai kris, ada juga yang masih manual.
0: Iya. Gitu.
2: Jadi mereka bayar tunai ke perbankan. Jadi uang yang mereka itu tidak diambil oleh petugas yang ada di sana, tapi langsung harapan itu agar tidak ada kecolongan di sana dan PAD kami
0: tetap aman, meningkat. Baik Ibu Neti.
2: Ya, kemudian kami silakan, juga transformasi bidang kemeteorologian.
0: Iya.
2: Saya mungkin
0: ini juga susah. Ada di ini.
2: Jadi kemeteorologian itu terkait dengan pelayanan tera dan tera ulang, menguji menara. Jadi menara itu kita ada salah satu bidang dan kita punya tenaga khusus memang yang
0: menangani ini ya,
2: mendapat sertifikat untuk menangani ini. Mereka menguji menera dan melegalisasi berbagai alat ukur, takar timbang dan perlengkapan yang digunakan dalam transaksi perdagangan industri maupun pelayanan publik. Yeah. Yang pelayanan publik ini ya seperti kita itu 1 tahun 2 kali.
0: Oke.
2: Tera ulang di bandara. Jadi timbangan yang ada di Bandara Karel Satsitubun itu itu ditimbang oleh tenaga kami yang ada di sana. Kemudian juga dengan minyak. Jadi setiap kali sebulan 1 tahun itu 3 kali kami lakukan tera ulang di pom bensin. Namun kalau ada yang melapor ke kami, masyarakat melapor ke kami terkait kenakalan di pom bensin itu, kami langsung melaksanakan. Jadi tidak menunggu sesuai dengan aturan itu lagi, tapi kita langsung melaksanakan, langsung action turun. Dan memang kalau ada ditemukan keganjalan di sana,
0: itu langsung ditindaklanjuti. Baik, pekerjaan yang luar biasa ini memang.
2: Iya, memang luar biasa. Kemudian timbangan-timbangan itu juga untuk menekan inflasi, juga kami melakukan timbangan. Jadi di pasar, misalnya pasar rakyat kan mereka melakukan timbangan, pakai timbangan untuk menghitung mengukur gula, terigu dan itu beras. Itu kami juga melakukan tera ulang di sana. Kemudian transformasi bidang ketenagakerjaan. Ini memang agak ini, tapi kami tetap melaksanakannya. Iya. Jadi transformasi bidang ketenagakerjaan ini peningkatan kompetensi kerja.
0: Mm-mm.
2: Ini menyelaraskan pelatihan kerja berbasis keahlian agar sesuai dengan kebutuhan real pasar industri saat ini. Hubungan industri harmonis mengadopsi sistem hubungan kerja yang transformasi guna melindungi kesejahteraan pekerja sekaligus berkelanjutan pada bisnis perusahaan. Perluasan lapangan kerja mengintegrasikan pertumbuhan

0: di anulir
1: iya,
0: begitu ya Bu ya.
1: Iya, karena memang juga kasihan kan mereka harus merantau.
0: Iya, betul.
1: Tapi jadi
0: sebisa mungkin
1: sebisa mungkin kami
0: lakukan ya Bu ya.
1: Lakukan untuk kesejahteraan
0: masyarakat
1: Maluku Tenggara.
0: Iya,
1: sesuai dengan visi misi
0: bupati
1: dan wakil bupati.
0: Iya, Ibu mungkin itu banyak penjelasan dan pekerjaan yang sudah disampaikan oleh Ibu Neti tadi. Lalu ini untuk kedepannya ada program yang kami tahu juga bahwa ini ada produk batik ini. Apakah nanti juga masuk dalam transformasi digital atau transformasi industri ini? Lalu tenaga kerjanya seperti apa? Apakah mereka sudah siap untuk nantinya? Iya, kami siap untuk dipromosikan nih di melalui digital begitu. Atau seperti apa Ibu Neti? Iya,
1: jadi memang kami punya batik. Kami itu punya batik di Ohoy Welilir.
0: Mm-mm.
1: Jadi ada salah satu ada rumah produksi
0: Mm-mm.
1: yang memang dikelola langsung oleh kami Dinas Perindustrian Perdagangan Tenaga Kerja di bawah di yang dilaksanakan oleh bidang bidang industri
0: industri.
1: Jadi kami
0: ini sudah berlangsung berapa lama ya Bu?
1: Sudah berapa dari sudah mulai aktif itu 2025. 2025
0: satu tahun ya Bu
1: iya, satu tahun.
0: Okay.
1: Kami untuk Bu kalau untuk batik itu kami bukan hanya batik batik cap atau batik print. Kalau batik print kan bukan dinamakan batik ya kan?
0: Iya, nah,
1: kalau batik cap sama kami satu-satunya di Maluku itu yang mempunyai batik tulis.
0: Okay.
1: Dan punya kelompok batik tulis. Kami ada punya 20 kelompok 20 orang. Yang bisa membatik dengan centing dengan
0: iya. Jadi, termasuk Ibu Nela Rahakbau mungkin.
1: Iya.
0: Ibu Ela.
1: Iya.
0: Saya jadi, sering melihat di postingan beliau.
1: Ibu Ela terus jadi ada memang ada beberapa banyak. sebetulnya
0: ternyata ibu-ibu kita luar biasa juga
1: sangat luar biasa cuman kan belum ada yang bisa
0: sarana dan prasarana
1: terlalu
0: mendukung ya
1: terus mereka harus dijemput gitu kalau karena mungkin mereka ingin datang ke kami tetapi kan ada biasalah ibu-ibu tetapi kami harus berupaya untuk menyapa mereka
0: merangkul ya, Bu,
1: mereka jadilah di sana di Ohililir itu ada 20 pembatik. Pembatik dan itu dilatih langsung oleh petugas kami, pendamping.
0: Dilakukan pendampingan
1: Pendampingan oleh petugas kami.
0: Lalu hasil kan, dari ini Ibu di update juga ke
1: di medsos, di media sosial Facebook, WA grup dan lain-lain dan juga mereka sudah punya ini punya
0: grup ya Ibu ya.
1: Grup
0: untuk
1: dan alhamdulillah udah dari tahun kemarin juga itu BI.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada kalau ada pameran-pameran mereka sudah
0: mereka hadir,
1: sudah diikut serta.
0: Memang beberapa kali pameran seperti di Landmark.
1: Iya di Landmark ada. Ya. Selain di Landmark itu juga di kemarin di Provinsi Maluku ada kegiatan BI, kegiatan Dekranasda, kegiatan PKK. Mereka tetap memasukkan hasil karya
0: luar
1: mereka
0: biasa, ya.
1: Di APKASI juga Asosiasi Pemerintah Kabupaten.
0: Iya.
1: Kemarin juga saya bawa ada beberapa produk mereka, hasil karya mereka ke APKASI, itu alhamdulillah laris
0: ya.
1: Yang malah dibeli itu investor dari luar.
0: Wow, luar biasa.
1: Buat kenang-kenangan. Jadi mungkin kalau untuk kita cuman kurangnya itu bahan bakunya karena harus dibeli dari Jawa
0: Seperti itu ya Bu ya.
1: Seperti tapi kalau alat peralatan apa
0: sudah memadai ya Bu ya.
1: Iya, sudah ada rumah produksinya, ada peralatannya, silakan aja Bu kalau mau ke sana.
0: Jadi Bu lakukan pendampingan juga di sana.
1: Iya, lakukan pendampingan. Jadi intinya pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tidak menutup mata untuk untuk mendampingi
0: dan memberikan
1: semua
0: yang dibutuhkan pastinya ya Bu ya.
1: IKM,

0: UKM di Bintang Ada di Maluku Tenggara.
1: Baik, tentunya untuk Maluku Tenggara hebat. Pendengar, Anda juga bisa bersama kami nanti, boleh Anda sampaikan komentar atau saran Anda melalui live kami di Facebook. Anda bisa boleh salam-salam juga untuk PLT Ibu Neti, boleh juga, ataupun Anda punya saran atau ada temukan apa ya, harga barang yang cukup meningkat atau beberapa hari terakhir ini naik signifikan, boleh Anda sampaikan saran dan komentar Anda pendengar dan langsung direspon pastinya untuk Anda melalui narasumber kita sore ini, yaitu Ibu Neti. Nah, kita ke, kalau tadi sudah kita bahas terkait dengan batik tulis Ibu, ini untuk tetap mempertahankan inflasi, kita balik lagi di peragangan ini Ibu. Ini dilakukan apa saja yang dilakukan terus di Kabupaten Maluku Tenggara sendiri, pernah juga menerima kategori pengendalian inflasi terbaik ketiga. Dari 43 atau 44 ini dari wilayah Maluku, Maluku Utara, NTB dan NTT. Ini seperti betul. Apa ceritanya? Luar biasa sekali
0: betul.
1: Nih Bu.
0: Betul, terima kasih. Memang kemarin yang terhormat Pak Bupati Maluku Tenggara menerima penghargaan itu. Kami selalu bekerja untuk yang seperti tadi saya sampaikan untuk menekan inflasi.
1: Iya, betul.
0: Jadi bekerja sama, bukan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan saja, tetapi ada dengan bagian ekonomi, terus ada beberapa stakeholder.
1: Stakeholder juga bekerja sama.
0: Jadi untuk menekan inflasi, menekan inflasi. Dari hasil laporan-laporan kami yang tadi saya sampaikan bahwa satu bulan setiap Senin bulan berjalan itu kita lakukan yaitulah hasil dari hasil dari laporan-laporan itu yang menjadi
1: acuan
0: untuk negara hadir memberikan penghargaan itu kepada kami.
1: Betul.
0: Kepada Maluku Tenggara, jadi kami hasil dari ini kami laporkan ke provinsi pada sistem Tagalaya di provinsi. Kemudian kami dengan SP2KP kami lapor di Kementerian Perdagangan. Dari kedua bidang ini dari situlah penilaian-penilaian yang tetap yang
1: akhirnya ada, membawa akhirnya, Maluku Tenggara,
0: membawa Kabupaten Maluku Tenggara. Dan memang biasanya kan ada monitoring, investigasi langsung dari mereka di pusat. Jadi memang seperti itu. Kami senantiasa dengan menjadi kabupaten penyangga untuk kota tua, tetap sinergi gitu, sinergi tetap sama-sama, karena perikanan kami bawa ke sana
1: di kota tua juga,
0: jadi saling berinteraksi,
1: ketergantungan begitu,
0: saling bersinergi untuk membangun jadi membangun membangun
1: kabupaten kota tua, tetapi namanya keluar kepulauan
0: membangun kei bersama.
1: Betul sekali. Iya, pendengar, kami buka waktu untuk Anda bagi yang ingin menyampaikan saran ataupun komentar Anda terkait dengan topik yang kami bahas terkait dengan transformasi industri, perdagangan dan ketenagakerjaan untuk Maluku Tenggara hebat. Anda bisa sampaikan komentar Anda. Mungkin untuk para ibu yang beberapa hari terakhir ini agak-agak susah mencari minyak tanah, boleh boleh langsung Anda sampaikan komentar Anda ataupun saran Anda seperti apa yang nanti dilakukan oleh Dinas Perdagangan untuk bisa menghilangkan yang namanya antrian panjang ataupun minyak tanah yang susah. Boleh Anda sampaikan komentar Anda pendengar. Ada Ibu Neti Dahlan Uwar, beliau sebagai PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara. Tanggung jawab yang paling besar dibebankan oleh Ibu Neti untuk membawa Maluku Tenggara ke arah yang lebih maju, lebih baik lagi. Nah, Ibu Neti, ini salah satu aksi nyata yang telah dilakukan tentunya sesuai dengan tupoksi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan ya di kota di Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, sejauh mana ini Ibu untuk transformasi industri? Nah, tentunya ini arahnya semuanya akan ke digitalisasi ini, Bu.
0: Iya,
1: seperti
0: iya.
1: apa nanti Ibu tadi sudah menggambarkan bahwa di pasar nanti semuanya berbasis digital. Mm-hmm. Apakah ini sudah disosialisasikan atau seperti apa, Ibu?
0: Iya, jadi untuk pasar kami telah telah sosialisasi di sana.
1: Iya. Oke.
0: Okay. UMKM IKM juga kami sudah sosialisasi. Mudah-mudahan saja dalam tahun ini sudah tidak sebagian. Jadi okay. kami mungkin nanti salah satu IKM yang menjadi pilot project kami.
1: Oke.
0: Okay. Untuk ke sistem digitalisasi.
1: Sistem digitalisasi ya, Bu ya.
0: Jadi memang agak tidak mudah ya untuk mengajak orang.
1: Betul,
0: untuk
1: Ibu.
0: Mengetahui terkait dengan apalagi ibu-ibu.
1: Terus yang berjualan di sana kan rata-rata ibu-ibu kita yang sudah lanjut usia, apakah mereka bisa menerima atau seperti apa, Ibu?
0: Iya, jadi kami sosialisasi. Jadi nanti ada pendampingan dari teman-teman yang ada di pasar dan dari bidang juga akan turun untuk mensosialisasi, membantu mereka juga untuk mengakses.
1: Iya, biar tidak lalu membuang-buang waktu untuk antri, tapi lewat digitalisasi bisa semuanya tercapai.
0: Betul,
1: ya, Ibu
0: betul.
1: Tadi disinggung sedikit mengenai nantinya ada pembenahan di pasar ini, seperti yang tadi Ibu katakan bahwa nantinya akan dilakukan lokasi-lokasi atau pembagian lapak begitu, Ibu. Mm-hmm. Lalu nanti ini khusus untuk penjualan makanan, ini untuk aksesoris, ini untuk sepatu, tas, seperti itu, Ibu. Itu apakah masuk dalam perhatian Ibu juga di sana nanti di pasar pasar Langgur ini?
0: Iya. Sebetulnya kan yang dari Blok A ini, pasar baru ini, kami sudah melakukan itu.
1: Mm-hmm.
0: Namun karena mempertimbangkan yang relokasi,
1: okay.
0: akhirnya kami tidak membuat itu, membuat relokasi, membuat zona. Jadi nanti pada pasar Blok B dan C, pasar tingkat lantai 2 itu nanti kami buat zona di sana.
1: Okay.
0: Jadi nanti kalau besok-besok ke depan, itu pembeli akan misalnya mau nyari sendal. Sepatu atau aksesoris, itu nanti di lantai 2.
1: Oke.
0: Okay. Jadi semua yang jualan pedagang
1: sembako
0: tetap di bawah.
1: Di bawah.
0: Yang jualan itu di atas.
1: Oke. Okay,
0: seperti
1: tas,
0: semua di atas, semua
1: pakaian,
0: aksesoris. Itu semua di atas.
1: Oke. Okay.
0: Nanti yang di Blok C yang bentuk lantai 2 yang bentuk L, L itu di sana nanti kami akan merevitalisasi.
1: Oke,
0: okay, memperbaiki gedungnya itu sehingga nanti di sana tuh ada tempat untuk karaoke family.
1: Waduh, mau dong ke sana.
0: Ada insyaallah ya, pasti ya. Pasti insyaallah.
1: Okay.
0: Ada tempat makan di sana, kafe-kafe. Terus jadi di lantai sebelah itu tuh khusus untuk hiburan aja di sana.
1: Ibu.
0: Di lantai 2.
1: Rencananya seperti itu. Kalau nanti di sana ada kafe-kafe, apakah ini juga melibatkan UMKM atau seperti apa, dikelola oleh dinas atau seperti apa, Ibu?
0: Ya itu. Jadi kalau ada kafe di sana berarti tenaga kerja ini kan dipakai nih.
1: Okay.
0: Kita pakai tenaga kerja.
1: Yeah.
0: Jadi nanti di sana kalau kafe di sana kita tetap di bidang ketenaga kerjaan itu buka.
1: Jadi merekrut.
0: Jadi pas mereka yang datang mencari membuat kartu kuning di sana, itu akan kami sarankan kalau memang bisa memenuhi syarat untuk menjadi
1: pekerja
0: di sana, yang mau ya silakan di sana, mungkin dengan strata pendidikannya ya bukan sarjana SMA, kalaupun juga sarjana, kalau
1: agar
0: mereka
1: bisa dijangkau oleh semuanya,
0: iya,
1: Bu ya.
0: Jadi itu mungkin kedepannya seperti itu. Untuk mengurangi angka pengangguran, itu juga saya
1: juga beberapa, beban dari
0: saya beberapa kali
1: dari dinas
0: beberapa kali menyampaikan ke pedagang-pedagang di pasar.
1: Pasar, iya.
0: Kalau saya sampaikan, kalau misalnya ada butuh tenaga kerja, sampaikan ke saya. Jadi kalau mereka sampaikan ke saya, ada yang mencari kerja, ada buat kartu kuning, saya tetap
1: langsung kasih tahu
0: bahwa ada. Yang penting mereka mau, ya udah di situ.
1: Langsung diakomodir
0: seperti itu. Jadi memang
1: semua dipikirkan oleh dinas.
0: Iya, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ini kan mau masyarakatnya itu tidak tidak
1: ketinggalan begitu,
0: ketinggalan ya, ya. Terus harus tidak menganggur, harus punya pekerjaan, iya. Harus, jadi semua yang mereka inginkan harus menjadi prioritas untuk
1: iya, prioritas ya, iya. Tentunya luar biasa deh Ibu dari Dinas Perdagangan, lebih khusus untuk topik yang kita bahas. Nah Ibu, dikatakan tadi bahwa nantinya dibuat zona begitu ya Ibu ya. Ini apakah pedagang ini selama ini mereka mau ya Ibu ya? Karena biasa beberapa kali ditertibkan juga oleh Satpol PP bahwa ayo ibu-ibu masuk berjualan di pasar, di lapak-lapak yang sudah disediakan, tapi masih saja berjualan di emper-emper, apalagi nanti di lokasi di atas Ibu. Itu seperti apa nanti? Iya.
0: Itu menjadi tantangan besar untuk kami. Itu menjadi tantangan besar untuk kami. Kami percaya,
1: iya,
0: kalau bekerja dengan hati, bekerja dengan fangnanan, pasti ibu-ibu di sana akan menerima.
1: Iya.
0: Memang saya beberapa sudah mau ya, 6 bulan atau 7 bulan ini dengan berkumpul dengan mereka, itu iya, memang agak susah.
1: Okay.
0: Jadi mengurus pasar itu tidak seperti membalik telapak tangan.
1: Iya.
0: Tapi kalau kita mau bekerja dengan hati, bekerja dengan ikhlas, ya pasti saja akan indah pada waktunya.
1: Iya. Tentunya semua yang ibu lakukan bersama dinas ya untuk memakmurkan masyarakat, mensejahterakan ya ibu ya. Karena memang yang tadi ibu sampaikan bahwa kartu kuning kalau diurus langsung ibu mengarahkan, ayo ada yang mau kerja.
0: Iya.
1: Mulia sekali ya ibu ya pekerjaannya.
0: Iya,
1: tapi ini diusahakan ya ibu ya, agar bisa berjalan dengan baik.
0: Jadi tidak memberikan yang muluk-muluk untuk mereka, yang penting mereka mau kerja, misalnya mau
1: Betul sekali Bu.
0: Penjaga toko.
1: Iya. Yang penting itu halal ya Bu ya.
0: Yang penting halal.
1: Baik, Ibu Neti, kita sudah di menit ke 32 nih, bergeser dari jam 3. Pendengar, kami masih buka ruang untuk Anda. Bagi yang ingin bergabung juga melalui layar interaktif kami, boleh langsung Anda bergabung bersama kami di 0813 0813 549 5875. Anda bisa langsung sampaikan pertanyaan Anda dan akan dijawab oleh Ibu Neti Dahlan Uar. Beliau sebagai PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara. Iya, tentunya banyak rencana yang akan dilakukan oleh Ibu Neti bersama rekan-rekan di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara. Tapi sebelum nanti kita bahas Ibu Neti, kita break dulu ya dengan satu lagu pilihan ini. Pendengar, akan kami kembali untuk Anda dengan pembahasan lainnya.
2: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Baik pendengar, masih bersama di Maluku Tenggara menyapa dan tentunya masih bersama dengan narasumber kita Ibu Neti Dahlan Uar, SPI MSC, yang mana beliau sebagai PLT Kepala Dinas Perindustrian, Peragangan, dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Maluku Tenggara. Iya, berbicara terkait dengan peragangan juga ketenagakerjaan, tidak ada habisnya Ibu ya. Terkait dengan pencari kerja dan juga ada transformasi industri dari yang namanya manual ke digitalisasi. Ini tentunya agak-agak ribet nih Ibu. Ya, tapi kita tinggalkan itu dulu. Kita lanjutkan pembahasan terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Ibu Neti bahwa lebih fokus saat ini perdagangan ya Ibu ya, karena memang dikatakan bahwa dunia tidak baik-baik saja ini. Untuk yang namanya kebutuhan pokok ya mengalami peningkatan, ada kenaikan juga. Nah Ibu, ini adakah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan sendiri untuk mengantisipasi harga bahan pokok ini Ibu ke depan?
2: Terima kasih. Jadi terkait dengan ini kita buat aksi nyata. Terkait dengan pengendalian inflasi. Jadi strategi yang mengacu pada pilar nasional. Kita tuh ada 4 okay. K. Jadi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Itu yang kita pakai sebagai acuan untuk melaksanakan aksi nyata untuk terkait dengan pengendalian inflasi. Dengan beberapa langkah yaitu dengan operasi pasar, operasi pasar, gerakan pangan murah, menggelar pasar pasar murah itu secara murah. Secara berkala. Memang kalau di kita itu kelihatannya kan pada saat
1: hari besar
2: agama, keagamaan saja. Tetapi tidak, tapi itu tidak, Bu. Kami lakukan juga pada hari-hari besar lainnya, dan juga pada saat memang masyarakat membutuhkan, itu kami langsung turun, turun dan memberikan sembako, memberikan sembako
1: dengan harga yang terjangkau.
2: Jadi kami di sana itu ada subsidi dari kami, subsidi dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Subsidi kami tuh lebih besar. Jadi misalnya
1: seberapa besar Ibu yang disiapkan?
2: Kalau lebih 30 ada 15.000. Ada misalnya gini ya. Misalnya gula.
1: Harga
2: misalnya gula pasir harganya kan
1: biasanya 20.000 per kilo ya.
2: Kita subsidinya sudah 10.000. Kita subsidinya kadang 15.000. Tergantung jenis jenis gula dan terus begitu pun juga terigu dan
1: beras juga ya.
2: Itu juga. Jadi bahkan kemarin itu kami 35.000 subsidi pemerintah. Dan yang ini terbesar di Maluku, dari Maluku. Terbesar. Kami kan kalau biasanya tuh ada cuma 5.000, 8.000, kami kami pernah melakukan sampai 35.000.
1: Oke, jadi tidak hanya di hari besar keagamaan Ibu ya.
2: Tidak.
1: Tapi di mana masyarakat
2: di mana iya kondisi
1: merasakan iya ekonomi iya, yang sudah mulai menurun.
2: Ini kan masyarakat meningkat. Itu kalau gula apa pokoknya bahan
1: sembako lah
2: ya. Sembako naik sedikit pasti di media sosial tuh udah
1: heboh
2: itu. Kayak tadi Ibu bilang minyak tanah naik sedikit itu heboh itu, minyak tanah kosong lagi. Mm-mm. Padahal kan tidak. Mm-hmm. Tidak, sebetulnya kan kita
1: dari dinas perdagangan menjamin tidak ya Bu.
2: Iya, tidak. Cuman itu kan kena nakalnya penjual-penjual
1: iya, agen ini, begitu agen. Ya. Nah, kalau, bagaimana dari dinas perdagangan ini Ibu?
2: Kalau agen sih kami selalu continue ya. Mm-hmm. Selalu berkoordinasi, selalu ini. Jadi kalaupun sampai sekarang ini kita juga tidak ini mana yang harus disalahkan, mana yang harus di apa mah di dituduh gitu.
1: Okay, Ibu.
2: Karena memang kalau kami kan punya head harga tertinggi.
1: Yeah.
2: Harga tertinggi kami itu kan di Kebesar Utara Timur.
1: Mm, kalau itu jadi patokan ya Ibu.
2: Iya, jadi patokan. Jadi kalau orang jual 6.000 per liter itu ada di Kebesar Utara Timur.
1: Mm.
2: Kalau di sini ya tetap saja 4.000, 3.000, 4.000. Kalau paling kalau 5.000, kalau 4.000. Kalau 5.000 di Kebesar Selatan masih terima.
1: Oke.
2: Okay. Dan kami sudah sekarang ini Maluku Tenggara itu sudah punya 3 titik ke apa
1: penjualan ya,
2: titik ke lokasi minyak di bawah harga.
1: Mm-hmm. Boleh Ibu sampaikan ke masyarakat di mana saja itu?
2: Masyarakat
1: Kebesar, biar kami ke sana ya.
2: Jadi Masyarakat Kebesar Utara Timur itu berlokasi di Banda Eli Erfuan.
1: Oke. Okay.
2: Itu ada minyak tanah satu harga di sana.
1: Aja itu masih dengan harga per liter 5.000 ya Bu ya.
2: Iya, seperti harga di kabupaten.
1: Di kabupaten di kota.
2: Jadi, misalnya di harga head itu tertinggi dengan tertinggi 6.000 di Kebesar Utara Timur misalnya. Mm-mm. Mereka jualnya tuh harga sama
1: di Banda Everyone ya Ibu ya.
2: Iya, harga sama di sini ya.
1: Iya, di mana lagi Bu?
2: Di Kebesar Selatan.
1: Mm-mm.
2: Terus jadi ada 3, satu ini dua yang baru berjalan, satu baru mendapat rekomendasi dari yang terhormat Pak Bupati.
1: Iya, dari Pak Bupati ya.
2: Jadi kalau saya itu paling sering kalau ada informasi atau dari medsos saja saya langsung telepon direktur dari Pertamina langsung.
1: Oke.
2: Okay. Iya, saya telepon pimpinan Pertamina. Mm-hmm. Ini Pak, ini gimana kok minyak gini-gini.
1: Iya.
2: Disampaikan bahwa kami kan setiap
1: pertemuan ya,
2: pertemuan itu
1: dibahas,
2: tetap membahas.
1: Iya, karena memang saat ini yang paling dirasakan adalah kelangkaan minyak tanah, Ibu.
2: Iya.
1: Dan saya sendiri sebagai ibu juga saya alami itu. Karena ada agen yang saya alami sendiri yang minyak tanahnya masuk seperti 2 drum begitu, Ibu. Satunya satunya tidak dijual. Karena akan dibawa ke kayu besar untuk dijual seperti itu, Ibu.
2: Nah, itu.
1: Dan itu yang nanti menyusahkan masyarakat ketika mencari minyak tanah, apalagi kita ibu-ibu nih.
2: Karena dan hal itu kami juga sering.
1: Apakah ada antisipasi atau hal yang bisa dilakukan oleh dinas perdagangan Ibu untuk mengatasi yang
2: jadi itu langsung ditindak.
1: Oke.
2: Okay. Biasanya itu kalau misalnya kedapatan teman-teman dari bidang turun dan kedapatan itu langsung ditindak, jadi ditutup sementara. Ditutup sementara.
1: Tapi
2: dipanggil ditutup sementara, tapi memang udah menjadi
1: budaya.
2: Iya. Jadi
1: dan mau dikatakan juga Ibu, jangkauannya kan agak luas di Kabupaten Maluku Tenggara, jadi mungkin belum terakses begitu oleh mungkin dinas perdagangan Ibu.
2: Kalau teman-teman di bidang, kalau kami itu tetap melakukan.
1: Oke.
2: Okay. Melakukan itu, melakukan monitoring. Melakukan monitoring setiap saat.
1: Iya.
2: Dengan kurang-kurangnya kami.
1: Betul.
2: Dengan efisiensi yang ada. Ya kami tetap turun.
1: Tetap turun ya.
2: Oh, tetap turun memantau. Jadi tidak di agen saja, tetapi di penjual-penjual
1: yang enceran ya,
2: itu. Iya. Jadi karena kebiasaan yang paling mahal tuh di penjual enceran.
1: Bahkan sekarang yang kami tahu itu pergennya 35.000 Ibu.
2: Nah,
1: kalau sudah sampai di tangan enceran.
2: Iya.
1: Dan ini tentunya menguras kantong banget.
2: Ya, memang ini selalu jadi PR kami.
1: Iya.
2: Yang memang selalu, apalagi kalau pas hari besar itu tuh memang terasa sekali dan
1: iya, betul Ibu.
2: Jadi sering kami juga sering dipanggil oleh bapak-bapak. Waduh. Di gedung besar
1: DPR untuk mempertanggungjawabkan ini.
2: Iya, bahkan turun langsung sama beliau-beliau.
1: Baik.
2: Itu sering kami lakukan.
1: Iya.
2: Tapi memang ini kenakalan terstruktur.
1: Betul. Jadi harus di apa ya, diamati dulu nih Bu ya. Baru langsung ditindak. Ya Ibu, minyak tanah kita tinggalkan. Ini juga beberapa hari terakhir ini ada kenaikan sembako nih, bawang merah. Apakah ini nanti juga ada langkah tertentu yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Ketenagakerjaan? Dalam hal ini kita berbicara terkait perdagangan ya Bu ya. Apakah adakah nanti dilakukan pasar murah, atau mungkin kita tunggu nanti Desember mungkin, Ibu?
2: Tidak.
1: Dalam jangka waktu dekat apakah ada ya pasar murah seperti itu, ataukah masih dalam rencana?
2: Iya, jadi kami Senin kemarin, dua hari lalu, kan teman-teman dari bidang turun untuk mengambil harga, mengambil harga pasar untuk dilaporkan ke ke Tagalaya ini, ke provinsi dan kementerian.
1: Ini dilakukan per bulan ya,
2: per minggu.
1: Untuk
2: jadi
1: laporan
2: ke kementerian sama sama provinsi
1: ini
2: itu.
1: Ini ternyata dipantau juga
2: Dipantau. Jadi dan kami Maluku Tenggara itu selalu menjadi pertama.
1: Waduh,
2: Kabupaten laporan ya, untuk laporan itu saya ada bawa datanya.
1: Oke.
2: Okay. Itu untuk di Tagalaya ya, selalu. Dan kalau harga yang sekarang yang sedang menjadi apa namanya
1: tren ini,
2: tren itu, saya pikir kalau untuk kami sih masih masih
1: terjangkau ya, dibandingkan dengan daerah lain.
2: Daerah lain. Baik. Karena mungkin juga karena di harga minyak yang agak
1: minyak dunia yang sementara
2: berjalan
1: juga.
2: Jadi ya bagi kami kalau naik 5.000 itu mungkin masih batas wajar-wajar. Tapi kami tetap
1: menekan itu,
2: itu untuk pedagang.
1: Iya, Ibu, masih tentunya banyak lagi yang perlu dibahas ini soal perdagangan. Nah, ini nantinya juga ada peningkatan-peningkatan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh Disperindak Perdagangan Ketenagakerjaan ini. Karena tiga di bawah yang dipegang oleh Ibu, pastinya empat ya Ibu ya. Tambah tadi dengan
2: metrologi
1: ini semua di handle ini Ibu. Nah, bagaimana Ibu bisa memfokuskan ini kalau sementara saat ini harga barang yang kurang stabil? Untuk saat ini Ibu lebih fokus kemana?
2: Kalau saya sih lebih fokus ke masyarakat itu. Jadi menurunkan, menekan harga barang untuk tetap tetap stabil, agar tidak menyusahkan masyarakat.
1: Dan ini selalu dilakukan oleh Ibu dan juga tim.
2: Iya, dilakukan oleh kami.
1: Lalu Ibu ini ada seorang warga di Kei Besar namanya Bung Bravo. Ini setiap kali beliau mampir di melalui line telepon ini untuk RRI, baik di Halo RRI, di acara-acara kami lainnya, ini biasa mengeluh ini Disperindak ini biasanya melakukan pasar murah tidak menjangkau kami. Seperti itu, apakah benar ya Bu? Di Kei Besar Selatan Barat Rerean Ibu, di Rerean.
2: Oh jadi begini, memang kami berhak, kami menginginkan itu kalau setiap melakukan pasar murah itu menjangkau semua.
1: Tapi kami, ini terbatas,
2: terbatas karena keterbatasan karena jangkauan. Kadang itu cuaca ekstrim ini,
1: apalagi yang, saat ini
2: jadi kadang, jadi kami, saya itu berapa tahun tahun kemarin itu memang sudah ada di mau tujuan ke sana. Rerean kan?
1: Iya.
2: Tetapi akhirnya jadi rerean, terus Kei Besar Utara Timur bahkan itu itu sudah beberapa tahun ini memang tidak terjangkau.
1: Iya. Apalagi di akhir tahun biasanya pancaroba ya Bu ya.
2: Jadi kami memang tidak pernah. Tapi kami melakukan di Kei Besar.
1: Iya.
2: Harapan kami di Kei Besar, di Elat, di Kei Besar itu mereka dari kebesar utara timur, kebesar utara barat, kebesar selatan, pasti kebesar utara barat kan bisa mampir di sana karena kan sering juga kami pakai spot RRI untuk menginformasikan itu kadang juga dan teman-teman memakai media sosial Facebook Dinas Perindak untuk menyampaikan informasi itu. Saya mohon maaf sekali karena memang untuk Pak
1: Bravo
2: Bravo, terima kasih untuk tetap memantau kami. Kami insya Allah ke depan kalau cuaca mendukung, kami akan
1: kesana, ya,
2: pasti kesana itu janji saya. Entah itu untuk Lebaran Idul Fitri atau Lebaran
1: nanti. Oke, Ibu Neti. Nah, ini sudah terasa kita di menit-menit terakhir kebersamaan kita. Ibu, untuk closing statement seperti apa nanti kegiatan yang dilakukan kedepannya ini Ibu dari Dinas Peragangan dan Ketenagakerjaan ini Ibu, lalu seberapa harapan seberapa besar harapan Ibu untuk nantinya para pekerja pencari kerja di kabupaten, lalu untuk sisi perdagangannya juga boleh Ibu disampaikan harapannya ke depan untuk menuju Maluku Tenggara Hebat.
2: Saya mungkin tidak muluk-muluk, intinya kami berharap masyarakat bisa sejahtera, pencari kerja bisa mendapatkan pekerjaan
1: sesuai dengan yang layak
2: sesuai dengan latar belakang pendidikannya, sesuai dengan harapannya. Kami berharap perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara ini juga bisa berjalan
1: lebih baik lagi
2: untuk
1: menuju Maluku Tenggara. Banyak yang dilakukan ya Bu ya. Ada kegiatan mungkin dalam tahap perencanaan ini, kegiatan kedepannya seperti apa boleh Bu?
2: Iya, jadi nanti kedepannya ini kami ada beberapa hoi, beberapa desa untuk desa, jadi yang kami sebut bukan kami ya, program pemerintah.
1: Program
2: kementerian
1: untuk perdagangan,
2: Jadi
1: ohoi mana saja nih Bu?
2: Jadi ada 7 ohoi.
1: Tujuh
2: ohoi ini yang nanti menjadi 7 ohoi ekspor.
1: Boleh Ibu sebutkan
2: jadi ohoi
1: itu jadi motivasi untuk kita juga ini.
2: Jadi ada beberapa ohoi.
1: Silakan Ibu disampaikan biar ohoi itu desa-desa itu termotivasi lagi nih atau dimotiv.
2: Memang ada beberapa ohoi yang nanti menjadi ohoi siap ekspor. Ekspor itu ada ohoi debut, terus Walihir juga batik kayaknya, debut dengan embal makmur ya, terus ada ngilngof dengan pisang
1: embal.
2: Pisang embal sama ada keripik pisang
1: di Letuan juga mungkin masuk
2: di Letuan ada beberapa kami mengusulkan, sebetulnya kami mengusulkan semua tetapi kan itu
1: dipilih lagi oleh kementerian.
2: Jadi kami masukkan semua, bahkan ke besar juga kami masukkan semua
1: karena setiap desa punya
2: punya itu di Maluku Tenggara. Karena ini kan semua desa sudah punya
1: produk unggulan, yang harus digenjot ya Bu ya.
2: Jadi memang ini sinergi antara Dinas Perindustrian Perdagangan dan Kejadian Kementerian dan Dinas Perikanan.
1: Iya, Perikanan.
2: Jadi di sana ada Desa Van, Ohidir Tavun, Ohijang.
1: Iya.
2: Itu ada semacam aksesoris ya kalau tidak salah.
1: Iya di Ohijang.
2: Iya ada di Ohijang, terus debut Setehan, Namar.
1: Iya.
2: Terus yang tadi saya sampaikan Welilir untuk batik itu.
1: Batik.
2: Kami sebetulnya punya punya IKM batik ada batik K juga.
1: Ada satu lagi ya Ibu ya.
2: Ada di desa
1: mana Ibu?
2: Balser. Iya, bukan di kalau di Kolsiar itu mandiri.
1: Iya. Oke, okay. Oh, itu mandiri ya, Bu ya. Mandiri,
2: iya. Ya. Memang tidak kami
1: tapi yang
2: menyentuh. Jadi ada sementara
1: berlangsung
2: mendampingi, ya, iya, okay. Mendamping ada beberapa, ada satu desa juga di Oder.
1: Nah, itu nanti itu akan, juga di genjot ya, Ibu. Ya?
2: Akan nanti okay.
1: Kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, Ibu.
2: Berjalan. Ya? Karena kan menggugah hati orang untuk bisa bekerja di bidang ini kan agak sedikit apalagi membatik kayak gini. Kan
1: perlu lagi kita ibu rumah tangga ya.
2: Perlu perlu ketelitian.
1: Iya, dan tidak mudah
2: tidak
1: juga.
2: Mudah, iya.
1: Iya, Ibu. Semoga apa yang direncanakan dari dinas sendiri, Ibu, bisa berjalan dengan baik ya. Tanggung jawab tanggung jawab yang berat tentunya untuk ibu sebagai PLT Kepala Dinas. Walaupun baru 6 bulan lebih sudah prepare nih.
2: Saya sih sebetulnya sudah semenjak bupati dan wakil bupati pelantikan
1: sudah
2: sebelum sebulan sebelum
1: luar biasa. Kemudian
2: kami sudah diberikan
1: tanggung jawab
2: itu yang saya sampaikan bahwa 6 bulan itu yang di mengelola pasar.
1: Ibu. Iya, harapan Ibu nih untuk mengakhiri kebersamaan kita di sore ini. Silakan Ibu.
2: Jadi terima kasih. Mungkin yang saya dapat saya sampaikan untuk
1: silakan Ibu.
2: Akhir dari pembicaraan saya ini, saya cuma mau bilang untuk pendengar RRI yang saya cintai, ingat ini baik-baik. Malra tidak akan maju karena menunggu. Malra maju karena kita kerja.
1: Baik.
2: Mulai dari rumah, beli produk lokal asal Kabupaten Maluku Tenggara. Karena Malra hebat dimulai dari kita untuk kita.
1: Nah,
2: terima kasih RRI atas
1: sama-sama Ibu Neti sudah memenuhi undangan kita dan memang ini kerjasama ya antara pemerintah daerah dan juga RRI untuk bisa mensosialisasikan sejauh mana arah kebijakan ataupun pembangunan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Ibu Neti, terima kasih sekali lagi
2: sama-sama.
1: Sudah hadir di RRI sore ini dan nanti Ibu Neti kita ketemu lagi dengan nantinya dengan pembahasan lain akan nanti kami sampaikan Ibu apabila diminta lagi untuk hadir bersama kami. Baik pendengar, tentunya banyak yang sudah disampaikan oleh Ibu Neti Dahlan Uar, SPIMSC, beliau sebagai PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara dan banyak tanggung jawab yang beliau sementara lakukan. Kita berdoa semoga semua rencana nanti ke depannya berjalan dengan baik.
2: Amin.
1: Pendengar, kita akan jumpa lagi di Maluku Tenggara Menyapa edisi berikutnya. Saya Ellen bersama kru yang bertugas sore ini ucapkan terima kasih. Bu Neti sekali lagi terima kasih sudah hadir. Dan sampai jumpa lagi di Maluku Tenggara Menyapa edisi berikutnya.
0: Demikian telah kita ikuti Maluku Tenggara Menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Makna logo Hari Bhayangkara ke-80 mencerminkan perjalanan panjang Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat. Logo peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 mengusung pesan besar tentang pengabdian Polri presisi yang matang, modern, profesional, dan terus bergerak maju. Tema yang tertulis dalam logo 80 tahun mengabdi untuk masyarakat menjadi

di penegasan bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Makna logo Hari Bayangkara ke-80 mencerminkan pengabdian panjang Polri presisi selama 8 dekade dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat. Warna emas pada angka 80 melambangkan kemuliaan, kejayaan, dan berbagai prestasi yang telah diraih Polri selama masa pengabdiannya. Sementara warna perak menggambarkan modernisasi, profesionalisme, dan transparansi yang terus dikedepankan dalam pelaksanaan tugas. Kombinasi warna tersebut menunjukkan keseimbangan antara kehormatan sejarah dan tuntutan Polri untuk terus beradaptasi dengan zaman. Lingkaran merah putih sebagai identitas nasional. Lingkaran merah putih yang mengelilingi angka 80 merepresentasikan identitas nasional Indonesia. Elemen ini mengandung makna bahwa setiap langkah dan pengabdian Polri senantiasa berlandaskan semangat nasionalisme, cinta tanah air, serta komitmen menjaga kedaulatan NKRI. Merah putih dalam logo juga mempertegas bahwa Polri adalah bagian dari denyut kehidupan bangsa. Dalam menjalankan tugas, Polri tidak hanya hadir sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Frasa tahun mengabdi untuk masyarakat menegaskan tema besar hari ulang tahun ke-80 Polri, yaitu menunjukkan bahwa seluruh perjalanan pengabdian Polri bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tipografi yang tegas dan dinamis mencerminkan kesiapan, ketegasan, serta profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas. Sementara garis-garis kecepatan atau speed lines melambangkan semangat Polri presisi yang adaptif, modern, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Pendengar Pro 1 RRI Tualdi Langgur menemani Anda. Pendengar menit ke-27 kini bergeser dari jam 4 sore ini. Itu tadi satu lagu yang dibawakan oleh Judika featuring Noella, Apakah Ini Cinta? Ya, untuk Anda para kaula muda yang sementara dilanda kasmaran, semoga bisa terobati dengan lagu tadi. Dan pendengar, satu lagu punya Ari Lasso sekaligus mengantar kita ke menit ke-30. Akan kita ikuti berita bahasa KI untuk edisi Rabu 1 Juli 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta Ujijang, Kabupaten Maluku Tenggara, pendengar di ruang dengar Anda, kita ikuti berita bahasa KEI untuk edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026 bersama Ida Elsoin.

waring tututa vunti murvarat midena.

MTQ Hub hanya jadwai fo rasmit fo rayo atet prestasi boketu ed. Nina level ia rirperan penting rena ara bentuk wil tatai koko tu harfamur enraban orang rehen nilai-nilai Al-Quran. Afa ena nasib na Kabupaten Maluku Tenggara i na ayat anggaran ribun ruputru enlim jatatan kritis en ta fraksi Maluku Tenggara Maju DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Tabe hormat verang waring imbisa. Ibar ibakat en hov ibar untunan rian en tau di dnuhu kilkilun leruhan i NB Fowan baren erari tua mauk mafadukung. En hov iau residel soin itfatlin ibar hinkanimun.

Afa enan nasib na Kabupaten Maluku Tenggara ina ayat anggaran ribun rufutru enlim jajatatan kritis en ta fraksi Maluku Tenggara maju DPRD Kabupaten Maluku Tenggara na pada doar hanabang aturan luhu tentang pertanggung jawaban radad anggaran pendapatan enof belanjan luhu APBD yat anggaran ribun rufutru enlim. Fraksi rahe-rahe kubnin nuhu fora dayang sitil rahe aka fo sebab afa ena nasib famhe 3,77% endra nilai ni dampak langsung velur bal rakyat na arawi waha afa. Juru bicara fraksi Maluku Tenggara Maju Yosua Ren Maur ina farmai rahene angka afa ena nasib i nanitang rene perlu rahe foral ikil fobok na iya kebijakan afa enan enradad kubnin duho nanania tribun ruvutru enlim. Radad felbefo afa enan nasib buhad ibu afa enbe foral iklan nabafo nasional rehe en mustifo kubnin duho rali iktukun en hobok na arhana mangne rapak anggaran. Fraksi Maluku Tenggara Maju nanilai kubnin nuhu ranar he fang nanan terkait enof afa ena nasib i perlu rehe fo ral ikil fo buk rehe fo hiriante DPRD enof lor bal raya terkait den mengenai hal ekonomi nuhu. Enhovuk fraksi rahorak wear benau NB nan pengaruh rehe afa enan nasib nanan ya tribun ru butru enlim. Ivar i penting fo rakai sektor NB en perlu rehe fo kebijakan fo afa enan in il ro fo buk il. Fraksi Maluku Tenggara Maju nahe rehe kubnin duhu fo radeang tul periode afa enan nasib enan wovar afa enan nasib selama yat enyala. Beasiswa kuliah ibu bantuan seng kubang tab kubni yayasan enho perusahaan fora dukung biaya sekol hiruan mahasiswa. Naa kampus STK Persada Evap ia program beasiswa win-win ente kera akses. Tehnya an yayasan STK Persada Evap ya kubanam saber RRI ina farmai rehene beasiswa i enru enra siap behiruan mahasiswa. Beasiswa ini mulai tab bantuan biaya kuliah nabanon famhe dukungan be mahasiswa nutun leran enhob dukungan beasiswa i namsa nafrawaine hiruan mahasiswa bisa rahov ren akuliah i enhob senang enhob bisa jad lulusan endrafkan namsa nafrawai rehene na oho bantuan seng kubang na oho beasiswa nan werfer he minat kokotu harfamur evab ifo rakulian na ASTK Persada Evab foleran jad calon gur na amran rebru. Ivar inam erentab RRI 2.

Enteki hov hanya jaduai for a snit for a yo atit prestasi boket u ed. Nina level ia rir peran penting ren ara bentuk wil tatai kokotu farfamur ena ban orang rehe nilai-nilai Al-Quran. Tenyan LPTK Kotua Abdurrahman Rahayaan ber RRI ina farmaine radad lidar MTK musti fomam perayuat rehe kokotu farfamur en rewil tatai dirawat en horafkan fubuk. Menurut Rahayaan, Kotua rakai fosaknuhu en rahormatli nilai-nilai aingam. Murakai na arabacane rakai en hof sitil Al-Quran, no perlu rehefo raf adir non aingam ve lor bal raya tinli verkokotu harfamur. Rahayaan na frawai rehe semangat raf adir Al-Quran i tabaleram tabaina rulin fo MTKI hof ni hasilet hir en rakai tu ed. Ne nafiang buk dampak buk na a pembinaan umat. En hovuk kubni kotua vel teras tanu kwe hiruan peserta en berhasil raware kotua meman buk na a MTK vutru en siu tingkat Provinsi Maluku. Rahayaan na farmaine bentuk hormat en tab kubni nuhu ia rayoat rehe hadiah umroh ver peserta en berhasil rayoat rehe juara pertama. Menurut Rahayaan, hormat i dibentuk perhatian kubni berhiruan kafila yang berjuang in hof jad motivasi wekokotu harfa murharan ifo tetap raf adir non Al-Quran.

Demikian pendengar berita Bahasa K untuk edisi hari ini di Rabu 1 Juli 2026. Nantikan kami akan hadirkan penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual di Langgur pada tepat pukul 19.00 waktu Indonesia bagian timur. Kami tentunya masih menemani Anda pendengar di sela-sela aktivitas Anda dari pagi hingga kini. Anda sudah mulai bergegas untuk meninggalkan ruang kerja Anda, meninggalkan kantor. Ya, namun tetap hati-hati menuju ke rumah. Semoga Anda bisa bertemu lagi dengan keluarga dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Dan pendengar, kami punya lagu-lagu pilihan Pop Indonesia. Temani Anda selanjutnya di sore ini.

0: Makna logo Hari Bayangkara ke-80 mencerminkan perjalanan panjang Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat. Logo peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 mengusung pesan besar tentang pengabdian Polri presisi yang matang, modern, profesional, dan terus bergerak maju. Tema yang tertulis dalam logo 80 tahun mengabdi untuk masyarakat menjadi penegasan bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Makna logo Hari Bayangkara ke-80 mencerminkan pengabdian panjang Polri presisi selama 8 dekade dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat. Warna emas pada angka 80 melambangkan kemuliaan, kejayaan, dan berbagai prestasi yang telah diraih Polri selama masa pengabdiannya. Sementara warna perak menggambarkan modernisasi, profesionalisme, dan transparansi yang terus dikedepankan dalam pelaksanaan tugas. Kombinasi warna tersebut menunjukkan keseimbangan antara kehormatan sejarah dan tuntutan Polri untuk terus beradaptasi dengan zaman. Lingkaran merah putih sebagai identitas nasional. Lingkaran merah putih yang mengelilingi angka 80 merepresentasikan identitas nasional Indonesia. Elemen ini mengandung makna bahwa setiap langkah dan pengabdian Polri senantiasa berlandaskan semangat nasionalisme, cinta tanah air, serta komitmen menjaga kedaulatan NKRI. Merah putih dalam logo juga mempertegas bahwa Polri adalah bagian dari denyut kehidupan bangsa. Dalam menjalankan tugas, Polri tidak hanya hadir sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Frasa tahun mengabdi untuk masyarakat menegaskan tema besar hari ulang tahun ke-80 Polri, yaitu menunjukkan bahwa seluruh perjalanan pengabdian Polri bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tipografi yang tegas dan dinamis mencerminkan kesiapan, ketegasan, serta profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas. Sementara garis-garis kecepatan atau speed lines melambangkan semangat Polri presisi yang adaptif, modern, dan responsif terhadap perkembangan zaman.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pro 1 RRI itu Aldi Langgar menemani Anda mendengar jam 5 sore lebih 16 menit. Berharap Anda lebih menikmati kebersamaan Anda di sore ini. Setelah beberapa jam Anda melaksanakan tugas dan tanggung jawab Anda sebagai pegawai, karyawan dan karyawati, tentunya banyak pekerjaan yang Anda selesaikan. Nah, semoga saja pekerjaan hari ini juga berhasil dan tentunya membawa kepuasan tersendiri untuk Anda di sana. Nah, pendengar, kami punya satu informasi untuk Anda. Upaya meningkatkan pendapatan daerah terus dilakukan melalui penerapan sistem pembayaran pajak secara digital dan otomatis. Nah, langkah ini dinilai mampu memastikan setiap pelaku usaha menjalankan kewajibannya secara tepat, transparan, dan akuntabel. Ungkapan ini disampaikan PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Pak Asis Rahaniamtel SE yang beberapa waktu lalu sempat hadir di RRI. Ia mengatakan bahwa dengan sistem digital, seluruh transaksi pajak dapat tercatat secara real time sehingga meminimalkan potensi kebocoran pendapatan. Nah, selain itu juga kemudahan akses pembayaran menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha yang kini tidak lagi harus melalui proses manual yang memakan waktu. Nah, dari waktu ke waktu pemerintah daerah melalui Bapenda ini sangat saat ini meningkatkan transformasi digital dalam sektor perpajakan yang merupakan bagian dari komitmen untuk menciptakan tata kelola keuangan yang modern dan efisien. Melalui sistem ini juga pengawasan dapat dilakukan secara lebih optimal sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak. Nah, Rahaniamtel berharap ke depan penerapan pembayaran pajak untuk digital tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan pajak yang lebih transparan dan terpercaya. Dilapan dengan salah satu informasi untuk Anda di kesempatan sore ini, akan Anda dapatkan informasi-informasi lainnya melalui sajian warta berita pada pukul 19 waktu Indonesia bagian timur.

0: Baik saja, Dek. Bagaimana, Dek?
1: Kakak, beta kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik.
0: Iya, Dek.
1: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya.
0: Iya, Adik, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, dan selanjutnya lagu-lagu Islami kami persembahkan untuk Anda jelang kita bersama di Kumandang Terhim dan Asal Maghrib untuk sore ini. Di wilayah Kota Tua, Langguran sekitarnya kami informasikan untuk Anda, tanda waktu sholat maghrib untuk edisi hari ini jatuh di menit ke-6, bergeser dari jam 6 atau pukul 18 waktu Indonesia bagian timur.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pendengar kaum muslim dan muslimat di manapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti kumandang tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kepulauan Kei.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kami mewakili pimpinan karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tun Wali Langgur mengucapkan selamat menaikkan sholat maghrib untuk saat ini, saudara. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pembatasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

Ya, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, kali ini kami RRI Sombang hadir untuk Anda dengan penyampaian warta berita daerah RRI Sombang untuk

0: tiga puluh waktu Indonesia Timur.
1: Pancasila adalah satu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
0: Selamat malam saudara Radio Republik Indonesia, salam lagi dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026. Sebelumnya kami menyampaikan topik berita utama malam ini. Tugas ayah untuk selalu hadir mendampingi anak bukan hanya di dalam keluarga tetapi di sekolah dan aktivitas anak setiap hari. Tahun 2026 penyaluran insentif atau bantuan langsung bagi warga desa akan dilakukan berbasis rekening. Saudara, itulah dua topik berita utama yang mengisi berita malam ini. Bersama saya, Ota Layan dan Neles Lutlutur, inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Tugas ayah untuk selalu hadir mendampingi anak bukan hanya di dalam keluarga tetapi di sekolah dan aktivitas anak setiap hari. Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tanggal 29 Juni 2026 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi harapan baru dan peran utama dari seorang ayah untuk lebih fokus memperhatikan keluarga. Bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi yang paling mendasar adalah kehidupan rumah tangga, terlebih khusus dalam pengasuhan anak dan penuntasan stunting. Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar Berampi Mariel Kosu kepada RRI mengatakan untuk peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 ini, peran pemerintah daerah adalah menghimbau kepada seluruh anggota masyarakat, terutama untuk para ayah untuk selalu hadir mendampingi anak bukan hanya di dalam keluarga, tetapi di sekolah dan aktivitas anak setiap hari, tidak hanya tergantung saja pada ibu tetapi ayah sesuai dengan tema tahun 2026. Untuk itu, Sekretaris Daerah sangat berharap bagi ayah di seluruh Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk sesibuk-sibuk apapun tetapi mendampingi anak di sekolah, melakukan pembinaan anak di rumah ataupun aktivitas lain dari anak-anak di dalam keluarga agar bisa membantu dan tetap menjaga kesehatan anak melalui asupan gizi bagi anak demi mencegah stunting dari sekarang. Selain itu, Mariel Kosu juga minta seluruh satuan kerja perangkat daerah SKPD, OPD saat melakukan penandatangan fakta integritas mengatakan bahwa OPD bukan saja sebagai OPD yang akan melakukan pembina, tetapi juga OPD dipakai sebagai fasilitator pada 10 kecamatan untuk dapat menggerakkan seluruh orang tua yang ada di tingkat desa pada tiap-tiap kecamatan sekabupaten Kepulauan Tanimbar. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Katarina Aceh Utukaman, dalam keterangannya mengatakan bahwa selama peran ayah untuk mencari nafkah, namun dengan momen Harganas ke-33 tahun 2026, ayah perlu hadir dalam keluarga di dalam gereja untuk mendampingi keluarga saat ke gereja, maupun ayah wajib hadir di dalam keluarga untuk belajar bersama, serta ayah wajib memberikan tabungan kepada anak, dan juga ayah wajib hadir di sekolah, mengantar anak ke sekolah dan menjemput pulang usai mengikuti pelajaran. Sementara untuk langkah strategis yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri untuk ayah wajib hadir adalah pertama, membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah lintas sektor yang kuat, sebab melalui pencanangan ayah wajib hadir, Dinkes berharap ayah-ayah di Tanimbar bertransformasi menjadi ayah yang berkompeten dan selalu ada untuk keluarga. Menurut Tutuk Aman, kehadiran ayah di dalam keluarga bukan sekadar mendampingi tetapi juga mempunyai peran yang penting dalam memberikan makanan yang bergizi untuk dapat menurunkan angka stunting. Sementara itu, pihak Dinkes melakukan penandatanganan MOU dengan semua kecamatan dan dukungan penuh dari pimpinan-pimpinan OPD sebagai bagian dari kerja bersama dan membangun sebuah komitmen terintegrasi untuk memberantas stunting di Tanimbar lewat ketangguhan keluarga.
2: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Sawu Melaki.
0: Tahun 2026 penyaluran insentif atau bantuan langsung bagi warga desa akan dilakukan berbasis rekening. Penyaluran insentif atau bantuan langsung tunai atau BLT warga desa berbasis rekening yang dilakukan melalui mekanisme yaitu pemindahan buku dari rekening desa RKD langsung ke rekening pribadi penerima. Penyaluran non tunai yang dilakukan akan bekerja sama dengan bank penyalur resmi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Pemerintah terus mendorong tata kelola ini agar lebih akuntabel, transparan dan tepat sasaran. Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Vera Kempirmase, mengatakan pemerintah desa melakukan pendataan melalui musyawarah desa untuk menetapkan keluarga penerima manfaat atau daftar penerima insentif seperti RT, RW, dan para kader. Data diverifikasi dan penerima diwajibkan melengkapi dokumen administrasi seperti kartu tanda penduduk dan nomor rekening bank atas nama pribadi. Kabit Vera Kempirmase melanjut menjelaskan dalam pengajuan pencairan insentif disalurkan dari rekening kas umum daerah RKUD ke rekening kas desa RKD. Pemerintah desa mengajukan permohonan pencairan dengan melampirkan peraturan kepala desa Perkades anggaran pendapatan dan belanja desa serta daftar nominatif penerimaan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD. Bayi yang dibuang lalu ditemukan warga masih berada di RSUD Dr. PP Magrete Lauran. Bayi laki-laki yang dibuang oleh orang tuanya yang belum diketahui dan ditemukan berada dekat tempat pembuangan sampah, tepatnya di belakang kantor Badan Pertanahan Nasional, sampai saat ini masih berada di Rumah Sakit RSUD PP Magrete dan belum dijemput oleh orang tua atau keluarganya. Bayi tersebut sampai saat ini masih berada dalam kondisi yang sehat sejak ditemukan beberapa hari yang lalu. Direktur RSUD Dr. Pape Magrete, Dr. Felicitas Rante mengatakan, saat ini sejak dari awal ditemukan belum ada satupun dari pihak keluarga yang datang untuk menjemput bayi tersebut. Bayi laki-laki yang ditemukan mempunyai berat badan 2,600 gram dan tidak memerlukan perawatan yang khusus karena kondisi kesehatan masih stabil dan tidak ada gangguan kesehatan. Bayi tersebut ditempatkan pada ruang kebidanan dan bukan di ruang khusus karena memerlukan perawatan khusus. Sementara itu, Bupati Kepulauan Tanimbar Iki Jawarisa menghimbau kepada pihak yang merasa sebagian orang tua dari bayi tersebut agar segera datang dan mengambil tanggung jawab karena tidak ada kata terlambat untuk merawat anak tersebut sebab bayi itu merupakan anugerah dan harapan yang dititipkan oleh Tuhan. Bupati berharap orang tua dari bayi tersebut silakan datang untuk memberikan nama dan merawat. Apabila persoalan ekonomi menjadi kendala, pemerintah daerah siap membantu agar kebutuhan bayi dapat terpenuhi. Saudara, percepatan groundbreaking proyek Impact Masela mendapat dukungan penuh dari Ketua Jamte. Ketua Jaringan Aktivitas Muda Tanimbar atau Jamte, Ongkar Batmomolin memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pengembangan proyek gas abadi Blok Masela dan rencana pelaksanaan groundbreaking yang akan menjadi tongkat penting bagi masa depan pembangunan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal ini merupakan bagian dari elemen masyarakat sipil. Proyek Masela merupakan peluang strategis yang harus dikawal bersama karena memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan pekerjaan bagi generasi muda, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta menghadirkan efek berganda bagi berbagai sektor pembangunan. Ongkar mengatakan kehadiran investasi berskala nasional ini tidak hanya dipandang sebagai proyek ekonomi semata, tetapi juga sebagai momentum kebangkitan daerah yang harus dimanfaatkan secara bijaksana demi kesejahteraan masyarakat Tanimbar secara berkelanjutan, karena stabilitas sosial merupakan modal utama dalam menciptakan kepercayaan investor serta menjamin kelancaran pelaksanaan groundbreaking dan tahapan pengembangan proyek ke depan. Onggar lanjut menjelaskan dirinya mengajak seluruh komponen masyarakat mulai dari pemuda, aktif, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, sampai kepada para pemangku kepentingan untuk mengedepankan persatuan dan kolaborasi dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman, damai, dan kondusif, sehingga diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif dalam mendukung pembangunan daerah, sehingga proyek Masela benar-benar menjadi instrumen transformasi ekonomi yang mampu menghadirkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan bagi masyarakat Kepulauan Tanimbar. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Somlaki untuk edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Sebelum berpisah, kembali kami menyampaikan topik berita utama. Tugas saya untuk selalu hadir mendampingi anak, bukan hanya di dalam keluarga, tetapi di sekolah dan aktivitas anak setiap hari. Tahun 2026, penyaluran insentif atau bantuan langsung bagi warga desa akan dilakukan berbasis rekening. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Utalayan dan Neles Lututur menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi, hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. "Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain." Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. "Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini." Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. "Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri." Maka ia bertekad, "Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain." Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, kami RRI Somlaki mengajak Anda untuk kita ikuti penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 RRI.

0: Keras lokal jenis kopi dimusnahkan Polres Tual usai upacara HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026. Pemusnahan ini dipimpin langsung Kapolres Tual AKBP Wansides Asmoro, didampingi Ketua DPRD Kota Tual Haja Aisyah Renhoat, serta unsur Forkopimda yang hadir.
1: Polres Tual dalam hal ini rekan-rekan Sat Narkoba melaksanakan pemusnahan yang mana minuman jenis kopi ini sudah diamankan rekan-rekan dari Res Narkoba. Jadi kita jelaskan juga perkara pidana tanpa izin dan atau larangan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengaplos, menjual, dan menyajikan minuman keras dan atau bahan baku minuman keras dalam bentuk apapun yang terjadi di wilayah hukum Polres Tual, yang mana delik ditemukan pada saat dilakukan penyelidikan baik di kompleks Pun, Dermaga Yosudarso, Tual, Toto Laut, serta perairan laut Desa Tamedan, Kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual.
0: Kapolres menambahkan Polres Tual berkomitmen untuk memberantas minuman keras tanpa izin maupun miras lokal jenis kopi. Dengan demikian, pihaknya memaksimalkan operasi pekat dan patroli rutin lainnya.
1: Polres Tual berkomitmen untuk memberantas minuman keras tanpa izin ataupun minuman keras tradisional jenis kopi yang masuk dan beredar di wilayah hukum Polres Tual. Olehnya itu, Polres Tual melalui kegiatan operasi penyakit masyarakat dengan sandi pekat siwa 5 2026 serta kegiatan rutin yang ditingkatkan dan juga kegiatan penyelidikan oleh Sat Reserse Narkoba Polres Tual selama tahun 2026 periode Januari sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 berhasil mengamankan minuman keras tradisional jenis kopi sebanyak 4.127 liter.
0: Penyitaan dan pemusnahan minuman keras jenis kopi yang telah dilindungi peraturan daerah Kota Tual untuk melarang beredarnya minuman keras secara legal. Hal ini dimaksud agar menjaga stabilitas Kamtipmas serta menjaga citra kota beradat. Dari Tual, Mei Maturbo Seri terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialiranto berharap peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi jajaran Polres Maluku Tenggara untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Harapan tersebut disampaikan seiring semakin kompleksnya tantangan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah. Rahantokna menyampaikan hal itu saat menghadiri acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 yang digelar Polres Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara Rabu pagi. Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus memberikan pelayanan publik yang semakin baik kepada masyarakat. Rahantokna mengatakan tantangan tugas kepolisian dari waktu ke waktu semakin beragam, mulai dari penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, hingga tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kondisi tersebut menuntut aparat kepolisian untuk terus beradaptasi dan memperkuat kapasitas dalam menjalankan tugasnya.
3: Tema Hari Bayangkara ke-80 ini yaitu 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Sungguh sangat relevan dengan semangat kebersamaan yang selama ini terjalin antara Polri dan masyarakat. Tema ini mengingatkan kita semua bahwa Polri hadir bukan sekedar sebagai aparat penegak hukum, melainkan sebagai mitra masyarakat yang senantiasa berada di garis terdepan dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.
2: Menurut Rahantokna, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri harus terus dijaga melalui pelayanan yang profesional, responsif, dan humanis. Karena itu, kedekatan antara polisi dan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun rasa aman dan memperkuat partisipasi publik dalam menjaga keamanan daerah. Rahantokna mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung tugas-tugas kepolisian dalam menjaga kondusivitas wilayah. Keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat. Saudara, bertepatan dengan peringatan Hari Bayangkara ke-80, berbagai elemen masyarakat di Kota Tual menyampaikan harapan agar kepolisian Republik Indonesia terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
4: Bertepatan dengan peringatan Hari Bayangkara ke-80, berbagai elemen masyarakat di Kota Tual menyampaikan harapan agar Kepolisian Republik Indonesia terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aktivis fans klub Prancis, Ari Lesubun, berharap Polri tetap menjaga sinergitas dengan masyarakat serta terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan yang memberikan rasa aman bagi seluruh warga. Menurut Lesubun, kehadiran polisi yang humanis dan responsif menjadi model penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah kehidupan bermasyarakat. Ia juga berharap Polri semakin profesional dalam menjalankan tugas sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian terus meningkat dari waktu ke waktu.
5: Kebetulan ini juga Hari Bayangkara, jadi harapannya saya dari koordinator fans Prancis juga secara pribadi, Polri tetap menjaga sinergitas dengan masyarakat dan tetap mengayomi serta selalu menunggu masyarakat dalam situasi kamtimas di wilayah Tual maupun di Kabupaten Maluku. Selaku koordinator fans Prancis dan secara pribadi mengucapkan selamat HUT Bayangkara ke-80. Semoga kita selalu bersinergi dan selalu kompak dan menjaga situasi di Kota Tual tetap aman dan damai.
4: Harapan serupa disampaikan Kada Viro Songgin, seorang pelaku ojek online di Kota Tual yang mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian atas dedikasi mereka dalam menjaga keamanan di wilayah tersebut. Ia mengaku merasa lebih aman dan nyaman saat bekerja di jalan karena kehadiran polisi yang aktif menjaga situasi Kamtipmas. Rosonggin menilai situasi yang aman memberikan dampak positif bagi para pengemudi ojek online maupun masyarakat yang beraktivitas setiap hari. Menurutnya keamanan yang terjaga membuat masyarakat dapat menjalankan pekerjaan dan aktivitas dengan lebih tenang tanpa rasa khawatir.
6: Untuk sama kita ojek online, ya kita bekerja sama sangat baik dan luar biasa. Dan kita selaku ojek online juga berterima kasih banyak kepada Pak Polisi yang selama ini sudah bekerja sama kita. Dan kita juga selaku ojek online saat ini berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan saya juga berterima kasih untuk saat ini, mungkin sudah sekitar 2 tahun lebih ini ojek online kita berjalan yang baik, dan Bapak Polisi yang saya hormati dan saya hargai. Selamat ulang tahun Bayangkara yang ke-80.
4: Masyarakat berharap momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga keamanan. Polisi juga diharapkan semakin dekat dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis, cepat tanggap terhadap laporan, serta mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 dinilai bukan hanya menjadi ajang perayaan bagi institusi kepolisian, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat. Dengan sinergi yang semakin erat, masyarakat optimis terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif demi mendukung pembangunan serta kesejahteraan bersama. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
2: Saudara, tindakan pengawasan dan deteksi dini terus dilakukan dalam menekan adanya pungutan liar pada operasional pelaku usaha di Maluku Tenggara. Demikian disampaikan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Maluku Tenggara, Marthendran Metan, menyikapi alur proses perizinan oleh pelaku usaha di Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang selama ini menjaga integritas dinas tersebut, menekan pelanggaran terhadap praktek yang bertentangan dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, pihaknya terus mendampingi pelaku usaha untuk memperoleh izin secara legal bagi kemajuan usaha dan menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi daerah melalui prinsip kemandirian demi mencapai kesejahteraan masyarakat.
7: Kami tetap berupaya untuk semua pegawai yang ada dalam proses perizinan itu tetap memiliki integritas. Kita tetap membuka ruang bagi pelaku usaha juga. Ketika mendapatkan itu disampaikan dengan moto mudah, cepat, transparan, kita membuka diri. Ketika ada petugas-petugas kami yang melakukan itu, kami tetap ada dalam pengawasan dan sanksi. Tapi selama ini dalam prakteknya justru para petugas sangat proaktif, justru membantu mendengar berbagai hal terkait pungli dan segalanya. Kami memang nir kosong, tidak ada peluang.
2: Rahan Metan berkomitmen bersama para pegawai untuk meminimalisir potensi pungutan liar hingga 0%. Namun, jika terdapat aparatur yang terindikasi melakukan pelanggaran, akan ditindak tegas sesuai norma yang berlaku dan terbuka menerima masukan dari masyarakat, lebih khusus pelaku usaha, demi pengembangan dunia usaha di Maluku Tenggara. Saudara, kerjasama PPN dan pihak perbankan menjadi momentum akurat demi memberikan akses keuangan yang mudah, cepat, dan transparan. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual, Jafar Sahubauwa, menerima kunjungan silaturahmi dari Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu KCP Tual guna membangun hubungan dan komunikasi dalam bidang layanan perbankan antara instansi di wilayah Tual, sekaligus dilalui pembahasan rencana kerja kerjasama dalam layanan transaksi keuangan pada unit kerja PPN Tual, sehingga optimalisasi layanan perbankan dapat mendukung perbaikan program, pembinaan, hubungan kelembagaan, juga mendiskusikan kemudahan layanan keuangan bagi pegawai pelabuhan, serta optimalisasi transaksi perbankan bagi para pelaku usaha perikanan di kawasan pelabuhan, peningkatan tata kelola, pembenahan tertib administrasi, dan kedisiplinan pegawai maupun budaya kerja prima. Selain itu, membangun kemitraan dengan instansi eksternal dan lembaga keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi biru lokal. Sahubawa berharap kolaborasi yang telah terbangun

0: Menuju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Ia menyebut kemenangan ini menjadi kebanggaan bagi seluruh pendukung Prancis di Kota Tual. Menurut Lesubun, kemenangan Prancis atas Swedia dengan skor 3-0 merupakan hasil yang sangat fantastis. Permainan yang ditunjukkan para pemain dinilai sangat baik sejak awal hingga akhir pertandingan.
1: Ya, kalau kemenangan Prancis hari ini kan ini cuma 32 besar. Kemenangan ini bukan hanya sekedar kemenangan biasa. Ini kemenangan fantastis yang dimana kemenangannya dengan skor 3-0 ini menunjukkan bahwa kami semakin optimis untuk memastikan bahwa melawan Paraguay juga kami akan bantai dengan skor yang sama juga seperti 3-0. Kunci kemenangan Prancis itu yang pertama persoalan solid daripada pemain tersendiri. Dari pemain-pemain Prancis kan ada pemain bintang seperti Olisio, Mbappe, Ousmane Dembele.
0: Lesubun mengatakan kekompakan para pemain menjadi kunci utama keberhasilan Prancis meraih kemenangan. Selain itu, kerjasama yang solid di setiap lini membuat Prancis mampu menguasai jalannya pertandingan. Ia optimistis Prancis mampu mempertahankan performa tersebut pada pertandingan berikutnya. Lesubun berharap tim berjuluk Les Blues kembali meraih kemenangan dengan skor yang sama pada laga selanjutnya.
1: Artinya pemain-pemain bintang itu menunjukkan persatuan mereka, tidak menunjukkan keegoisan mereka, sehingga kekompakan mereka, sehingga kemenangan itu kuncinya adalah ya persatuan dan kekompakan. Kalau pemain menonjol dari Prancis ini, semuanya hampir semua menonjol. Dari Mbappe, ada Olisio, ada Ousmane Dembele, ada juga pemain-pemain cadangan juga seperti Cherki dan sebagainya. Artinya semua pemain di Prancis ini kalau mau bilang menonjol, semua menonjol. Tetapi yang lebih dominan kalau saya Olisio dengan Mbappe.
0: Lesubun juga mengajak seluruh pendukung Prancis di Kota Tual untuk terus memberikan dukungan dan doa bagi tim kesayangannya. Ia yakin dengan permainan yang solid dan semangat juang yang tinggi, Prancis mampu melangkah lebih jauh dalam turnamen dan meraih gelar juara. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, saudara. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mulai mematangkan pelaksanaan Musyawarah Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia Urlima tahun 2026 melalui rapat perdana panitia yang dipimpin Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidal di kantor BPKAD Selasa kemarin. Rapat dihadiri panitia, Forkopimda, camat, lurah, serta para tetua adat. Bupati menegaskan musyawarah adat menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi mengenai kelembagaan dan batas wilayah adat agar tidak memicu perbedaan pandangan saat pelaksanaan musyawarah. Ia mengingatkan upaya serupa pernah dilakukan pada tahun 2006-2007 namun belum mencapai hasil yang diharapkan. Selain memperkuat kelembagaan adat, Bupati berharap musyawarah dapat menghasilkan komitmen bersama dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk pembangunan infrastruktur, pelepasan lahan untuk kepentingan umum, pelestarian lingkungan dan iklim investasi. Ia juga mengajak masyarakat adat menjaga kekayaan hayati Aru seperti terumbu karang, mangrove, penyu hijau, dan burung cendrawasih.
2: Kita tahu bahwa ada beberapa program daerah kita, yang pertama tentang infrastruktur ini supaya harus ditopang oleh masyarakat adat itu, tentang mungkin pelepasan hak tanah dan sebagainya. Ini kalau semua program pemerintah, contoh kita mau buat bangunan, mau buat jalan, mau buat jembatan, harus bayar tanah, maka uang-uang kita, uang daerah yang tidak sanggup untuk nanti pembangunan terhambat lagi. Nah, seharusnya ini dibebaskan. Nah, itu harus ada kesepakatan sama-sama supaya masyarakat adat itu menopang semua program-program daerah ini tentang pembangunan.
0: Dalam kesempatan itu, Timotius Kaidal memperkenalkan dua program unggulan daerah, yakni penanaman 10 juta pohon kelapa dan pengolahan teripang melalui sistem sasi. Menurutnya, penetapan Kepulauan Aru sebagai kawasan hilirisasi kelapa membuka peluang peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat, sementara penerapan kembali sasi akan menjaga keberlanjutan sumber daya.

0: PAUD. Bupati juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan bonus demografi dengan mendorong generasi muda menjadi pelaku usaha di sektor kelautan, pertanian, dan perkebunan, bukan hanya berorientasi pada aparatur sipil negara. Melalui musyawarah ini, pemerintah berharap terbangun kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat adat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bumi Jargaria. Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai menerapkan penyaluran insentif atau bantuan langsung tunai BLT warga desa secara non-tunai melalui mekanisme transfer langsung dari rekening kas desa RKD ke rekening pribadi penerima. Sistem ini dilakukan bekerja sama dengan bank penyalur resmi yang ditunjuk pemerintah daerah guna mewujudkan penyaluran yang lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Kepala Bidang Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Vera Kempermase, mengatakan penerima manfaat ditetapkan melalui musyawarah desa. Data tersebut kemudian diverifikasi dan setiap penerima diwajibkan melengkapi dokumen administrasi seperti KTP dan nomor rekening bank atas nama pribadi.
1: Tahun 2026 ini kita menerapkan berbasis rekening, toh supaya dong pengetahuan pencairan itu rekomendasi itu langsung menyebutkan nomor rekening dan nama penerima, supaya kader-kader itu dong yang perlu terima dia dari bendahara, bila perlu dong langsung, memang dong beralasan bahwa dong pun insentifnya kecil, terus dong punya dong punya insentifnya sudah kecil, dong butuh modal awal untuk buka rekening. Jadi kita kan sampai sebenarnya dong punya rekening yang ada di, kebetulan memang umpamanya dong punya rekening bank penyalurnya itu BDI, tapi memang mereka-mereka itu sudah punya rekening yang ada, saya perlu buka baru kok, supaya mengantisipasi yang tadi itu seperti makin sekarang kita tahu bahwa yang sarutan penerima-penerima itu seperti kader-kader itu, jadi kita mau berbasis rekening supaya di bank langsung salur langsung jelong rekening.
0: Vera menjelaskan untuk pencairan dana insentif, pemerintah desa mengajukan permohonan pencairan dengan melampirkan peraturan kepala desa, APBD serta daftar nominatif penerima kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Setelah diverifikasi, dana disalurkan dari rekening kas umum daerah RKUD ke rekening kas desa sebelum diteruskan langsung ke rekening masing-masing penerima. Saudara, bayi laki-laki yang ditemukan terlantar di dekat tempat pembuangan sampah, tepatnya di belakang kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum lama ini, hingga kini masih menjalani perawatan di RSUD PP Magreti. Sejak ditemukan beberapa hari lalu, belum ada pihak keluarga maupun orang tua yang datang untuk menjemputnya. Direktur RSUD PP Magreti, Dr. Felicitas Rante, mengatakan kondisi bayi dalam keadaan sehat dan stabil dengan berat badan 2,600 gram. Bayi tersebut tidak memerlukan perawatan khusus sehingga saat ini dirawat di ruang kebidanan. Sementara itu, Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa menghimbau orang tua bayi agar segera datang dan mengambil tanggung jawab perawat anak tersebut. Menurutnya, tidak ada kata terlambat untuk kembali mengasuh buah hati yang merupakan anugerah Tuhan. Bupati juga menegaskan apabila kendala ekonomi menjadi alasan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar siap memberikan bantuan agar kebutuhan bayi dapat terpenuhi. Saudara, Ketua Jaringan Aktivis Muda Tanimbar Jam T Ongker Batmomolin menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pengembangan proyek gas abadi Blok Masela serta rencana pelaksanaan groundbreaking yang dinilai menjadi tonggak penting pembangunan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Menurut Ongker, proyek Masela merupakan peluang strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja bagi generasi muda, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memberikan dampak positif bagi berbagai sektor pembangunan. Karena itu, proyek tersebut perlu dikawal bersama agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Ia menegaskan, investasi berskala nasional ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga momentum kebangkitan daerah. Untuk itu, stabilitas keamanan dan kondusivitasnya wilayah harus terus dijaga guna mendukung kelancaran pelaksanaan groundbreaking atau maupun tahapan pengembangan proyek ke depan. Ongker juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemuda, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, hingga para pemangku kepentingan untuk memperkuat persatuan dan kolaborasi. Dengan demikian, proyek Masela diharapkan benar-benar menjadi motor transformasi ekonomi yang membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kepulauan Tanimbar. Saudara, peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi momentum memperkuat peran ayah dalam keluarga. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, ayah diharapkan lebih aktif mendampingi tumbuh kembang anak, termasuk dalam upaya pencegahan stunting. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Merolkosu, mengajak seluruh ayah untuk hadir dalam setiap tahapan kehidupan anak, mulai dari mendampingi di rumah, mengantar ke sekolah, hingga memastikan kebutuhan gizi anak terpenuhi. Menurutnya, keterlibatan ayah merupakan kunci membangun keluarga yang sehat dan berkualitas.
2: Untuk Hari Keluarga Nasional yang ke-33 ini, peran pemerintah daerah itu adalah menghimbau kepada seluruh anggota masyarakat agar yang pertama itu khusus kepada ayah ya, untuk selalu hadir mendampingi anak bukan saja di dalam keluarga tetapi juga di sekolah dan aktivitas anak setiap hari. Jadi tidak bergantung saja kepada ibu tetapi ayah untuk tema tahun ini.
0: Selain itu, pemerintah daerah meminta seluruh organisasi perangkat daerah berperan sebagai fasilitator di 10 kecamatan untuk menggerakkan para orang tua di tingkat desa agar semakin peduli terhadap pengasuhan anak dan pencegahan stunting. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Katarina Aceh Utu Kaman, mengatakan momentum Harganas harus mendorong lahirnya budaya ayah wajib hadir. Kehadiran ayah dinilai tidak hanya penting dalam mendampingi anak belajar dan beraktivitas, tetapi juga dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga sebagai langkah menekan angka stunting.
3: Tapi sekarang ayah wajib hadir dalam keluarga, ayah wajib hadir dalam gereja, mendampingi keluarga ke gereja, ayah wajib hadir ada di dalam keluarga untuk belajar bersama, ayah juga memberi tabungan kepada anak, dan juga ayah wajib hadir ada di sekolah, mengantar anak dan menjemput anak di sekolah. Jadi langkahnya kami pertama butuh dukungan mulai dari pemerintah daerah untuk ayah wajib hadir.
0: Sebagai bentuk komitmen bersama, Dinas Kesehatan telah menandatangani nota kesepahaman dengan seluruh kecamatan serta menggandeng OPD terkait untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ketahanan keluarga dan mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Saudara, telah Anda ikuti penyampaian warta berita malam ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kebersamaan masyarakat dan kuatnya nilai persaudaraan di bumi Larungabal menjadi pesan utama yang disampaikan Polres Maluku Tenggara dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80 sebagai fondasi menjaga keamanan dan kedamaian daerah. Sebanyak 4 ton lebih minuman keras lokal jenis Sopi dimusnahkan Polres Tual usai upacara HUT Bayangkara ke-80 tahun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Laitiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Dengar, itu tadi penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tuwali Langkur, menempatkan kita di jam 7 malam lebih 34 menit. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Tuwali Langkur. Dan terima kasih banyak untuk Anda juga yang mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital.

Saat duka, kau selalu ada. Saat bahaya, kau berdiri di depan. Menguatkan harapan setiap insan, menjadi pelindung sepanjang zaman. Sinergi bersama seluruh rakyat, merawat damai hingga akhir hayat, dengan integritas dan pengabdian, Polri selalu hadir. Teruslah melangkah tanpa lelah, menjaga persatuan bangsa dengan semangat Bayangkara. Selamat Hari Bayangkara, 80 tahun menjadi nyata untuk masyarakat Indonesia damai, maju, dan sejahtera. Bersama rakyat terus berjaya, Polri presisi untuk negeri. Mengabdi untuk masyarakat untuk mewujudkan Indonesia damai, maju, dan sejahtera menuju Indonesia emas.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih tetap memilih bersama kami Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur, baik melalui frekuensi 103,6 MHz juga melalui streaming kami di RRI Digital. Dan untuk Anda pendengar, nanti kan kami akan hadir dengan tamu kita, obrolan komunitas akan kami hadirkan di edisi hari ini pada pukul 20.00.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.
0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
3: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
4: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
3: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
5: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500... Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026, telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Suryo Sumarsono sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Ada mau disampaikan Pak? Mau disampaikan Pak? Dikit Pak.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Sumarsono sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi dengan per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Sumarsono bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia enggan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
9: Terima kasih. Ada tiga tayo. Ayo. Salah apa Pak?
7: KPK juga telah menyebut bahwa tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Tiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi, dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua, tarif angkutan udara. Dan yang ketiga, pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Lain di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Prakejadian, dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
13: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korektif dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
15: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan

0: semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, kloter ujung pandang 43 sudah mendat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-bahu membantu kami dalam melaksanakan pemulangan haji tahun ini.
1: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapkan skema murur dan tanajul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhaj menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, Syariful Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih dukungan. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya, dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini.
4: Dan kembali 391 yang akan 249 dan di sana dan yang akan 62
3: yang diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional

0: Terminal Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana Debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
1: Operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui Asrama Haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke Tanah Suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di Asrama Haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
2: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
1: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
3: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
1: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
5: Timnas Amerika Serikat akan menghadapi hadangan Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangannya kemarin menyebut, ia dan seluruh tim telah berjuang keras untuk sampai ke tahap ini. Karenanya ia percaya pasukan The Star and Stripe akan memberikan yang terbaik di hadapan publik sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
6: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. Mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1.5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
7: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them, and I think it's a massive improvement.
5: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
6: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1.5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.
5: Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Amerika melaju ke babak 32 besar dengan status juara Grup D, sedangkan Bosnia dan Herzegovina merupakan peringkat ketiga terbaik dari Grup B. Pertemuan kedua tim dijadwalkan pada besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat di Stadion San Francisco, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Well, here we go then.
2: Memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup L dengan koleksi 7 poin. Skuad asuhan Thomas Tuchel ini menutup fase grup tanpa terkalahkan dan mengamankan posisi puncak klasemen. The Three Lions mengawali turnamen dengan kemenangan 4-2 atas timnas Kroasia berkat 2 gol Harry Kane serta masing-masing 1 gol dari Jude Bellingham dan Marcus Rashford. Inggris kemudian bermain imbang tanpa gol melawan Ghana sebelum memastikan status juara grup usai mengalahkan Panama 2-0. Gol Bellingham dan Kane pada laga terakhir menegaskan dominasi Inggris di grup ini. Dengan performa yang konsisten sepanjang fase grup, Inggris menjadi salah satu tim unggulan yang siap bersaing di babak 3.

0: udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Indonesia menyapa malam.

Selamat malam mendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Pendengar, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak, tanda kurung, nama peserta, paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya dan informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs https://seleksi.komdigi.go.id.

0: Indonesia menyapa malam. Pendengar, gelombang panas ekstrim yang melanda Italia kini telah merenggut 4 korban jiwa di tengah status siaga 1 yang mengepung puluhan kota, di mana korban meninggal dunia mencakup pekerja lapangan hingga lansia yang sedang dalam perawatan medis. Dan bagaimana kondisi terkini di Italia, kami akan berbincang bersama dengan warga negara Indonesia di Italia, Pak Agustinus Guntoro.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Guntoro, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Kabar bagaimana, Pak Guntoro?
2: Ya, seperti yang telah diberitakan ya, bahwa untuk kota Roma khususnya ya, ya, itu dalam status zona merah. Yang diputuskan oleh Kementerian Kesehatan Italia. Jadi memang kayak siaga satu seperti yang dikatakan oleh Bapak. Tapi sebetulnya saya sendiri merasa ini seperti biasa-biasa saja, karena saya pernah 8 tahun di India yang 40 derajat Celcius panasnya itu udah biasa bagi saya.
0: Iya.
2: Tapi untuk rakyat, untuk masyarakat Italia, 40 derajat memang sesuatu yang sangat
0: kaget,
2: sangat
0: ya,
2: luar biasa. Mereka kaget dengan cuaca itu.
0: Tapi kondisi Pak Guntoro sehat ya, Pak ya?
2: Sehat-sehat ya, sehat, kondisi sehat. Ya, sebetulnya sih kalau kita jalan-jalan di luar semuanya serba biasa. Jadi memang cuma di titik-titik tertentu aja ada kejadian-kejadian di mana ada orang-orang yang sampai meninggal dan ada yang sampai tidak tahan dan lain sebagainya.
0: Pak, kalau di media sosial, di media sosial ini kan beredar video-video pendek ini ya, di mana katanya aspal ini sampai meleleh dan barang-barang yang terbuat dari plastik di luar ruangan ini juga ikut meleleh. Itu bagaimana, Pak Guntoro?
2: Ya, itu benar adanya. Benar. Jadi memang ada semacam efek atau dampak yang bisa kita rasakan saat ini di Eropa pada umumnya, di bagian selatan, tapi juga di bagian Italia ini ya, karena Italia ini kan sangat dekat dengan sumbernya ya, sumber panas itu kan dari Gurun Sahara yang dari Afrika naik ke atas gitu. Jadi memang diberitakan memang dampak-dampaknya yang diberitakan itu benar. Jadi ada tentu tenaga listrik menjadi sangat dibutuhkan, khususnya untuk AC gitu. Lalu efek lainnya yaitu jalan-jalan jadi agak agak rusak karena jadi
0: meleleh ya,
2: lalu ada
0: ya,
2: beberapa barang meleleh
0: ya, betul. Lantas,
2: lalu pertanian menjadi sangat kering.
0: Pak, otoritas tempat apa Pak yang dilakukan ketika ini cuaca panas ekstrim ini melanda Italia?
2: Ya, dalam pengumuman bahwa siaga satu itu ya akhirnya kan memang memang tidak dilarang, tapi masyarakat itu dihimbau supaya pada jam-jam tertentu itu memang tidak melakukan perjalanan yang jadi cuma dihimbau aja supaya jam-jam tertentu itu cukup tidak melakukan banyak perjalanan di luar. Itu aja.
0: Tapi, hanya himbauannya. Nah, kalau ini ya kami konfirmasi, kalau sampai ada seperti dinas pemadam kebakaran itu menyemprotkan air di luar ini bagaimana, Pak Guntor? Di sana?
2: Ada di daerah saya tidak sih, karena di daerah saya termasuk tidak di tengah kota dan agak hijau. Tapi memang di beberapa titik tertentu di downtownnya sana itu memang airnya itu disemprotkan kayak kalau saya ingat di Indonesia ada demo airnya disemprotkan ke masyarakat gitu. Tapi ini bukan ke masyarakat ya, tapi di jalan di titik-titik tertentu itu disemprotkan.
0: Bagaimana dengan pelayanan publik di sana, Pak Guntor? Terganggu tidak ini?
2: Pelayanan publik tentu saja terganggu, tetapi sampai titik ini tidak sampai lumpuh ya. Artinya memang sempat terganggu, lalu bukan tidak sampai terus diliburkan, tetap ada pelayanan publik. Cuman mungkin untuk jam-jam tertentu itu dikurangin. Seperti misalnya untuk naik bis aja sekarang agak-agak lama ini untuk mendapatkan apa? Jadi dikurangin gitu loh. Apa namanya durasinya gitu, dikurangin. Ya.
0: Tidak sampai.
2: Tapi tetap ada pelayanan publik. Tidak sampai libur gitu.
0: Baik. Nah, Pak Guntoro sendiri bagaimana Pak aktivitasnya? Ini berkurangnya jam ini atau normal-normal saja?
2: Ya, saya itu malah kedengarannya lucu karena beberapa hari yang lalu saya ditanya oleh teman dari Indonesia, saya malah kaget ada apa memangnya. Baru setelah itu saya mempelajari, lalu melihat berita-berita, oh ini yang terjadi. Nah, saya nggak merasa karena apa? Karena memang tugas saya lebih banyak di rumah.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kantor saya juga di rumah, jadi memang tidak begitu melihat hiruk pikuknya karena gelombang panas ini gitu. Nah, hanya sesekali saya keluar memang. Gitu. Seperti tadi pagi saya keluar, tapi saya nggak mendapatkan dampak yang begitu buruk sampai kegiatan saya terganggu. Gitu. Karena memang lebih banyak di rumah.
0: Iya. Yeah. Pak Guntoro, kalau ini kita konfirmasi ya, apa yang beredar di media sosial ini kan katanya pembelian AC ini cukup banyak dan sampai berbondong-bondong untuk pembelian AC. Bagaimana Pak Guntoro pernyataannya di sana?
2: Iya, ya, betul. Berita itu betul meskipun saya tidak lihat secara langsung, tapi saya coba klarifikasi ke beberapa orang. Yaitu salah satu dampak tadi yang saya sebutkan bahwa menjadi kebutuhan tenaga listrik menjadi tinggi karena kemudian orang berbondong-bondong untuk menambah mungkin yang sudah punya AC, menambah kekuatan atau mencari AC-AC yang lebih apa ya namanya?
0: Besar ya kapasitasnya. Ini, ya.
2: Jadi kapasitasnya ya. Jadi lonjakan penggunaan AC. Lonjakan penggunaan AC itu menjadi sangat drastis gitu. Bahkan yang meleleh itu juga resiko untuk rel kereta apinya itu, Pak.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Rel kereta api. Tapi sementara ini memang kereta api tidak berhenti total. Mungkin untuk daerah-daerah tertentu untuk sementara dihentikan.
0: Bagaimana dengan penerbangannya, Pak Guntoro? Informasi dari sana?
2: Penerbangan sejauh ini masih normal. Masih normal.
0: Tidak ada yang dibatalkan ya terkait dengan cuaca ini ya?
2: So far tidak ada, belum ada. Mungkin memang di daerah airport mungkin ya itu menjadi prioritas sekali Pak ya. Jadi mungkin jangan sampai tempat untuk landing dan untuk take off itu menjadi rusak itu mungkin. Mungkin di situ dirawat, dikasih air terus maybe, I don't know.
0: Baik.
2: Pak Guntoro, tapi sementara jadwal penerbangan normal ya.
0: Oh, normal. Pak Guntoro izin jangan diputus, boleh Pak kita jeda sejenak untuk ya. Ikuti okay, kilas okay. Berita dan pendengar kita akan ikuti kilas berita.
2: Baik.
1: Kilas berita. Kilas berita.
3: Kementerian Luar Negeri atau Kemlu memastikan belum ada warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban gelombang panas. Kepastian ini disampaikan mengingat gelombang panas ekstrim tengah melanda benua Eropa akhir-akhir ini. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamina di Jakarta pada Rabu 1 Juli 2026 mengungkapkan pihak Kemlu terus melakukan pemantauan perkembangan situasi terkini meski belum ada laporan. Selain itu, pihak perwakilan RI di benua Eropa telah membuka layanan hotline dan menyampaikan himbauan kepada WNI. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, selamat malam untuk semuanya. Malam ini kami Rari Sombaki mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti Ruang Rindu Nasional di malam ini bersama Pro 1 Jakarta.

0: 107,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1JAKARTA. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Ane Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apa? Oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026 kita juga di-relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami. Dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nes.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik, sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, rindu ya sampai mati ya.
0: Betul, rindu sampai mati ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu udah diciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener, ya. Nah ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
1: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
0: yeah,
1: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu.
0: Iya, yeah.
1: Aku share-share gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa, itu dia. Lalu
1: ya akhirnya digarap
0: okay
1: beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
0: Oh,
1: gitu ceritanya gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi enggak sengaja.
0: Jadi memang enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu?
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Oh, jadi sebuah kebetulan yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya aja panjang enggak tuh, Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga lah.
0: Oh, enggak.
1: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Iya, yeah. Beda memang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi, yeah. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya, yeah. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya, yeah. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
1: single,
0: akan,
1: aja,
0: single aja. Ada kemungkinan untuk lagi, wah, ada single itu, album mungkin.
1: Diserahin sama Maria kali ya.
0: Siap, Maria.
1: Urusan saya nih single aja.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya,
1: okay.
0: Bang Domi, ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu, yeah, okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo, okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus Bilang. Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
1: Bau Palu ya?
0: Iya, bau-bau Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya, kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu, di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan, halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam, Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Oke. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya atau
1: siapa nih?
2: Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat, sehat. Siapa namanya?
2: Iya.
3: Siapa namanya?
2: Saya Tawan, Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawan ya. Gimana gimana?
2: Kemudian Tawan? Lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Iya. Usia 89, saya kelahiran. Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya.
2: Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya, terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
1: yang iya, yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini kan baru edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nickel tuh ya, yang judulnya serupa.

0: Oh gitu, baik-baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya, sehat selalu ya.
0: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke, nanti.
0: Sehat selalu Bang Domi, terus ya, berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke, siap, makasih.
2: Terima kasih, Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang ya, Tawan.
0: Terima kasih.
2: Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado
1: ya.
2: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
2: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
3: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
2: Alhamdulillah baik-baik. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
3: Tunggu sebelum saya ke bintang tamu Bung Ades. Mbak Itas kemana sih?
2: Mbak Itas, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul. Silakan.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
3: Bung Benny Jo, dari Manado ya?
1: Namanya ya?
3: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
3: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
2: Bung Domi ini kan
3: penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser ya,
1: di era
3: 80-an.
1: Iya, betul.
3: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya itu tuh agak, saya jadi gini, saya
2: kedua, oh ada dua pertanyaan Bang Domi.
1: Gimana Bang? Pertanyaan kedua.
2: Silakan. Pertanyaan kedua dulu.
3: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andes, salam dong.
2: Siap, boleh, silakan Bung Benny.
3: Ada Ibu Fatmawati di Manado, Uncle Gazi di Padang,
2: yeah.
3: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-citakah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
2: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Dulu di Jakarta itu ada MBFA.
2: Oh iya.
1: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
2: Di depan kelas.
1: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
2: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
2: Iya.
1: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes. Akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Keli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording itu tahun 84.
2: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
2: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
2: DS Record. Itu label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
2: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
1: Di SMP itu. Kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang pencipta lagu Senandung Doa.
2: Senandung Doa.
1: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
2: di rumah Bang Domi.
1: Nah pagi-pagi saya puter-puter, ternyata saya puter, dia suka, ini lagu siapa katanya. Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke

0: Karekon.
1: Oh ya.
0: Yeah. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku.
1: Oh.
0: Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya.
1: Iya itu lagu pertama.
0: Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
1: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
0: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu. 50 ribu dulu.
1: Karena ya, sebagai penciptanya.
0: Iya.
1: Oh siap.
0: Sebagai hak pakai lagunya.
1: Hak pakai lagunya.
0: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
1: Tapi di tahun itu juga sudah.
0: Ya 50 ribu dulu berharga.
1: Iya berharga benar. Nah itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
0: Dian
1: bangga.
0: Piscesa. Dian Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk recording.
1: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Ku Miliki ini tahun 84 nya.
0: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
1: Oh gitu.
0: Joni Putu Hena.
1: Oh.
0: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
1: Yang Juwita judulnya.
0: Juwita.
1: Okay.
0: Tapi nggak label.
1: Oh.
0: Yang label justru Joni Putu Hena.
1: Andaikan Ku Miliki. Itu yang jadi album judul album juga.
0: Lagu saya di pelengkap.
1: Oh siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Benny, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
0: banyak,
1: oleh Bang
0: banyak
1: Tommy?
0: kayak lagu, cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga. Itu pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
1: Betul. Nah. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
0: IKN,
1: Bang Benny, di IKN
0: tentang
1: IKN,
0: tentang Indonesia. Banyak.
1: Baik. Nah. Berarti ada dan banyak lagu
0: banyak
1: dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis.
0: Papua ya.
1: Papua. Halo, selamat malam.
2: Malam. Selamat malam Bang Andes.
1: Malam Bang Luis. Ada Bang
2: Abang
1: Domi juga.
2: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku.

0: Assalamualaikum. Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bass?
1: Iya. Terus kemudian gimana diulang lagi pertanyaannya? Budal Luis, maaf.
0: Pertanyaannya, Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan
0: terus
1: ya.
0: Yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya di tiga ya.
1: Silakan, Widan Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap. Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Lagu. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu, nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya udah cukup.
0: Sungguh cukup. Mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Yeah. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Ya. Siap. Ya, terima kasih.
0: Iya.
1: Bidan Luis. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu lagunya judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke.
2: Okay. Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yunisara.
1: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: hatiku.
1: Itu dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu baru booming di Malaysia
0: sama
1: di Recycle Unisara. Itu tahun berapa bang yang pertama yang
0: motif band? 2009 ya.
1: 2009.
0: Sama Unisara di Recycle tahun 2014.
1: 2014. Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
0: Aku di tengah kali ya.
1: Di tengah.
0: Antara bariton dan tenor ya.
1: Oke.
0: Di tengah ya. Di
1: tengah. Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya.
0: Iya, di tengah-tengah.
1: Di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
0: Iya.
1: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu.
0: Iya, iya.
1: Terus ketiga darah seni bang, katanya mungkin darah seni dari mana?
0: Seni,
1: orang tua,
0: keluarga saya nggak ada tuh.
1: Oh iya,
0: hanya saya
1: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi. Musisi.
0: Semuanya malah pengusaha. Itu aja.
1: Iya. Jadi Bang Domi lah yang
0: itu juga mama
1: pertama.
0: Nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi, pengennya menjadi ya kayak direktur.
1: Iya.
0: Cuman
1: orang kantoran.
0: Saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
1: Nah, iya.
0: Hanya seniman yang bebas.
1: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
0: Iya.
1: Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi Bang apa?
1: Oh, aku dengan Andes. Andes Satria.
2: Salam buat Bang Andes ya.
1: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Allen.
2: Oh iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Allen.
0: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Allen nih.
0: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila.
0: Oh iya.
2: Rona Biru.
0: Rona Biru ya.
2: Iya.
0: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila.
0: Iya.
2: Nike Ardila Fans Club di Padang.
0: Iya. Gimana Bu Rahma?
1: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya begini. Saya pingin Bang Domi Allen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
0: Oh iya.
2: Penyanyinya siapa aja enggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Allen ya, seperti Almarhum Manika Ardila sama Nafa Urbah.
0: Itu dong gitu. Bu Rahma, kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya ya, serupa Reza. Itu ciptaan saya. Itu mirip Nike. Serupa karya Domi Allen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
0: Itu udah ada di YouTube, dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
1: Tuh, baru
2: oh,
1: seminggu.
2: Oh, betul. Baru seminggu, pantas aja isi ya.
0: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Allen.
2: Iya.
1: Baik.
2: Tapi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi, bisa nggak tuh?
0: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
1: Nah, itu.
0: Susah.
2: Ya betul, dia kesibukannya udah ini.
0: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
1: Iya, betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
1: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yuni Shara kan.
0: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
0: opening tadi. Iya. Makasih.
2: Ya, semoga sukses ke depannya.
0: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
0: Iya. Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Allen.
0: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
1: Siap.
2: Sama-sama.
1: Boleh, tiga, silakan.
2: Tiga ya?
1: Iya.
2: Tiga, salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
1: Siap. Kalau
2: terima
1: gitu.
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru, yang serupa judulnya. Itu juga mirip, iya, setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip. Setipe, dan
0: mirip bintang kehidupan.
1: Lah. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, Anda bisa langsung dengar juga, sudah dirilis ya. Iya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada. Dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
0: Boleh.
1: Ini dengan Pak Hasanuddin. Bogor, kita ya? Apa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami Pak. Nampaknya terputus Bang Domi.
0: Iya.
1: Dari Bogor kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 0213441496 atau di WhatsApp di 0811 7972 7912.

Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi, aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya, pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, yes. Ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabi Renia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasar Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Seko, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap, Bang Andes.
0: Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi
1: Allen. Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Yeah. Aku duet bareng Yangson AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum. Yeah. Berapa tahun yang lalu? Mas Domi. Ya, aduh.
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya benar-benar. Iya, iya.
2: Enggak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa aku lupa. Iya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita.
1: Iya
0: ya
1: dong.
0: Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Iya. Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul,
2: dulu,
1: betul.
2: Dulu ya. Pance termasuk kan?
1: Iya benar. Wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada di situ semua. Aku tuh masih jadi Robert, warga Surabaya.
2: Robert kan ya, operator ya, kan?
1: Iya benar.
2: Nah, aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita, kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naro.
1: Tapi itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh
2: ya,
1: kupingnya tuh
2: ya.
1: Dulu ya.
2: Udah, kamu diam katanya.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget, berat, betul.
2: Gitu. Nggak tahu meledak gitu.
1: Iya, benar. Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku syuting lagu itu syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Iya, di album aku.
1: Iya, iya, lagu lain, betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, tuh ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Top, Bang Andes. Ya, jadi zaman. Saat itu aku tuh kalau lagi rekaman nggak pernah lama kan harus balik lagi ke Surabaya untuk yeah. melanjutkan kuliah. Ya kan nggak bisa lama.
2: Nggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, lah ceritanya Jomi Allen baru lah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya?
1: Musiknya Mas Arthur, karena itu kan. Aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu jadi ya. Dari Penari iya. Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampainya Rindu Sampai Mati iya, itu semuanya Mas Arthur
2: Mas
1: semua.
2: Arthur, ya. Iya.
0: Baik kalau gitu. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana, ke Bogor. Oh, kita Mbak ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam, Kang Hasanuddin. Silakan.
1: Mangga, Kang.
0: Malam Kang Hasanuddin. Malam Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Baik. Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat Bang malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi biasanya dengan suara yang berat.
0: Iya.
1: Bang menyapa Andi, kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa,
0: sehat. Bung Andi apa kabar?
3: Ya, ya, alhamdulillah. Ini
1: Bang Andi, agak. Kok di aku nggak ya, ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: sudah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alamin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya, gila bola.
0: Begadang, ya. Begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Ya, Bang Andi, bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sudah jauh nih, lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu apa? Andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya, Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget, Bang Andi.
3: Oh, macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi enggak hujan kan Jakarta saat ini, Mbak.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih, Bang. Iya.
3: Kau sama love you and really.
1: Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
0: Mantap, Bang Andi.
1: Kalau itu HS enak-enak nih.
3: Mau dinyanyi kan nggak sampai habis itu.
1: Bang Andi mau nyanyi?
3: Nggak usah, baik.
1: Ya. Monggo silakan kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di sini.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita nggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya akhirnya ketemu juga nih.
1: Ketemu juga ya nih ya Bang Andi ya. Aduh ya, ya,
3: itu
1: ya,
3: aja
1: ya.
3: Dari saya Mbak Ita.
1: Oke Bang Andi siap.
0: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di
1: Oke.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran nih.
0: Coba ya di Bogor kita sapa
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang sudah terhubung. Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Gitu. Tapi di WhatsApp call. Ada dari
1: ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: Halo Kak Andes. Mbak Ita.
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Ale.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah sehat kita semua. Silakan.
4: Kangen. Iya. Lalu aku rindukan dirimu yang setia. Siang dan malam terbayang wajahmu sayang Mbak Ita.
0: Ada Bu Ana yang bisa dirubah.
1: Aja lo mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
0: Iya.
4: Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
0: Iya. Bu Ana.
1: Bu Ana apa yang bisa lo selalu ceria.
0: Iya Bu Ana silakan ke
1: Bu Ana, ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
4: Monggo. Oh, sampaikan buat Bang Domi Alen, semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
2: Lagu.
4: Ya itu aja Mbak Ita.
0: Itu aja.
1: Nanti akan dijawab ya.
0: Oke iya. Ya.
4: Salam buat Bu
1: Ana. Silakan Bu Ana.
4: Buat Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande, dadah Bu Ana.
0: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini dari Palembang.
1: Oma,
0: ya.
1: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini dengan Pak Andes ya?
0: Betul, Oma Ana, dengan Andes saya hari ini. I love you too.
1: Aduh, di I love you-in sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
0: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
1: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Tadi kan udah pada nyanyi. Oma Ana nyanyi, Pak Adi juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
1: Boleh, silakan Oma.
5: Cintaku padamu udah cukup.
0: Iya iya baik.
1: Takkan berubah Oma.
0: Iya tuh takkan berubah kata Mbak Ita.
1: Iya pastinya.
0: Iya pastinya.
5: Mas Yudi
1: lagi ngaran semen.
0: Itu dia lagi ngaran semen Mas Yudi.
1: Ngaran semen lagu.
0: Silakan ya, kita juga ada Bang
1: Mas
0: Domi
1: Alen. Ya. Silakan Oma.
0: Silakan Oma.
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Alen.
2: Ya, malam Oma.
5: Iya, selalu. Pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya pendengar ini kayaknya kepo ya, Bang ya. Pengen tahu asal dari mana gitu.
0: Iya.
5: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
1: Siap.
5: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Okay. Boleh enggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh. Siap Oma. Hayo.
0: Boleh tuh katanya.
5: Masih bisa enggak lansia nyanyi-nyanyi?
2: Oh, banyak. Gitu,
1: boleh kan, dong, kan, banyak justru.
2: Lomba karaoke.
1: Iya. Lomba karaoke ke lansia benar-benar.
5: Kan, Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
0: Siap.
1: Boleh Oma.
5: Oke lah untuk ini aja lah, sehat selalu lah untuk Mbak Domi ya.
2: Sama-sama
5: Oma. Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
2: Amin.
5: Selalu gitu.
1: Amin Oma.
0: Amin.
5: Dong kirim-kirim salam.
1: Monggo silakan Oma.
5: Iya, ada tadi Ibu Ana yang disorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
0: Pak Andi Yudhistira.
5: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang nih, Pro 1 semua yang ada yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas gitu.
0: Siap.
1: Siap Om.
5: Salam sama Mas Yudi Ismail.
1: Oke. Okay.
0: Disampaikan.
1: Siap.
5: Oke, deh itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama Om.
5: I love you Bang Ande.
0: I love you too Om Ana. Terima kasih.
1: Bang Ande.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang ya, tadi ada di Sorong. Aslinya, oh pertanyaannya juga sama dengan Om Ana. Asal dari
1: Bang
0: mana?
1: Bang Domi dari mana Bang? Asalnya?
2: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
1: Oh dari Rangkas Bitung. Ya,
2: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
1: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
2: Dan saya lahir di Jakarta. Jadi Jakarta.
1: Lahirnya di Jakarta.
0: Terjawab ya. Sudah terjawab. Dari Rangkas Bitung ya. Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong itu tahun berapa tuh, Bang?
2: Yang mana tuh?
0: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
2: Itu kayaknya bukan.
1: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
2: itu ciptanya Yongki.
1: Oh. Yongki Suwarno.
2: Kan bukan cinta.
0: Iya, itu.
1: Jadi
0: ya.
1: Tadi liriknya dirubah sama. Makanya
2: tadi. Itu Cintaku Padamu.
1: Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu yang ini yang Pak Andi.
2: Enggak,
1: yang
2: sama,
1: enggak, sama yang ya. Cuman liriknya. Liriknya sama Bu Ana diganti.
0: Jadi aduh. Itu ciptaannya Bung Yongki, almarhum. Ya. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai dan diciptain.
2: Barat apa tuh?
0: Mungkin
2: Barat
0: yang
2: apa Indonesia.
0: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
1: Mas Domi, maksudnya ya. Mungkin.
2: Tuhan jagakan dia.
1: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
2: Ya rindu sampai mati.
0: Itu dia.
2: Yang meledak itu yang bagus.
0: Iya.
1: Sudah ngancem ini. Sudah sampai enggak disebut.
2: Yang meledak yang bagus.
0: Betul.
1: Rindu sampai mati. Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu loh.
0: Itu saking rindunya.
1: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
0: Betul. Bahasa anak sekarang itu clickbait.
1: Iya loh, benar loh.
0: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
1: Berkarya, Bang. Hmm.
2: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
0: SMP.
2: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
1: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Dipanggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang.
2: Keren. Terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: RRI.
2: Iya, Studio 5.
1: Oh iya, lu aku baru tahu. Wow.
2: Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan. Oh. Bang Yan. Dulu ada kan
0: Pop Band. Iya, betul.
1: Berlin Yan Berlin.
2: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Keli Arianto.
1: Iya, Mas Keli tahu.
2: Itu.
1: Iya.
2: Baru aku masuk ke DS Record.
1: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
2: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya tuh.
1: Ya cuman aku saat itu kan belum masuk industri. Masih SMP loh, Bang Domi.
2: DS tuh Dasi Suprayogi.
1: Dulu
2: ada tahun 84 tuh DS Record termasuk penyanyinya banyak tuh, Koni Konstantia. Semua tuh, hampir semua artis di sana.
0: Baik, gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
2: album,
0: tadi
2: ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama, yang seharusnya kau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
1: Oh iya Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu, melodi sama liriknya apa? Melodinya aja, liriknya orang lain.
2: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh, kalau 20 menit pertama enggak jadi, itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
1: itu udah jadi,
2: itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu nggak pernah pakai tulis-tulisan, pegang gitar udah
1: langsung direkam.
2: Ya, langsung aja nyanyi-nyanyi
1: langsung direkam, Bang.
2: Direkam.
1: Kan supaya nggak, oh jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
2: Iya udah, langsung aja chord begitu sambil jalan. Sampai sekarang aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua. Tahun 66 nih kan.
1: Gue tapi enggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
2: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
0: 250.
1: Oh my god.
2: Termasuk lagunya Ria ini.
0: Iya, iya.
2: Ria lagu Ria. Yang rindu menyiksa. Itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar
1: Itu aku ya Bang ya. Wah, aku jadi terpukau.
2: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
1: Wow.
2: Gitu. 25
1: keren sekali Bang.
2: Mudah-mudahan bisa
1: ada. Boleh ya Bang, insya Allah nanti kita bisa ber jodoh bisa kolab.
0: Yang ditunggu juga sama oleh pendengar tentunya.
1: Iya, iya, betul. Aku sampaikan ke Mas Bang.
2: Iya, iya,
0: siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam Kang Hasanuddin.
6: Malam, baik
0: Kang. Akhirnya Kang
1: masuk Pak Eko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kumaha Damang Kang Hasan.
6: Yang satunya dari bener ini dari tadi.
0: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
1: Iya, Kang.
6: Kenapa lambat tadi?
1: Loh, enggak tahu. Kenapa Bang Andi?
0: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
1: jadi
0: sudah
1: suara halus. Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
6: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
1: Saya terlambat. Oh iya, iya tadi.
6: Tadi lambat, macet ya.
1: Oh iya, macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
6: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
1: Akhirnya ketemu ya Kang ya, kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan mangga sama Bang Domi Allen.
6: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
1: Rindu sampai mati.
6: Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
1: Oh iya, yeah. Cinta Padamu.
6: Iya. Yeah. Jadi putar tadi udah.
1: Iya dong.
6: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Selamat sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
1: Oh iya, siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
6: Bang Domi nih.
1: Iya. Yeah.
0: Silakan.
2: Salam kenal. Nah, Pak
6: dari ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di studio 5. Lah saya sempat di studio 4.
1: RRI.
2: Iya, studio 5. Iya, studio 5, Bang.
1: Oh, iya. Bang Hasan juga.
6: Sempat saya.
2: Iya,
6: studio 4 tapi tahun 93 saya.
0: Tahun 93, baik.
1: Oke.
6: Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
2: Yan Berlin ya.
6: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani Atuy di studio 4 mulu ya. Ya duluan Bang Domi sih.
2: Iya.
6: Cuma saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di
1: Indonesia. Betul. Betul banget Kang.
6: Mancanegara belum dikemusikan Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
0: Silakan.
6: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati itu ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
1: Oh serius Kang? Weh mantap.
6: Cuma saya ingin suara vokalnya yang cowoknya emang gak begitu
2: kuat ya?
0: Iya,
1: soalnya tinggi sekali Kang Yangson, iya, Bang Yangson itu
6: cari semua yang ada
1: sampai mati.
6: Itu di situ saya.
0: Iya. Yeah.
1: Siap.
6: Sukses buat Mbak Ita. Itu ya pertanyaan saya. Bang Domi. Kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
1: Rindu sampai mati ya. Buat Kang Hasan nanti ya.
6: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
1: Teh Dinda, selamat malam.
7: Malam kembali Mbak Ita, Ande Satria.
0: Malam Teh.
1: Kumaha Teh.
7: Rindu ruang berbagi rindu memori
1: lewat lagu.
7: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
1: Iya dong. Siap. Teh. Kumaha Teh.
7: Alhamdulillah Teh sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
7: orang Rangkas Bitung.
1: Rangkas Bitung.
0: Iya. Ya. Betul.
7: Mas.
2: Sundalai.
7: Bang kayaknya.
1: Bang. Bang. Ya betul.
7: Abang siap. Boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
2: Iya, bukan. Sunda
7: Banten
2: juga.
7: Ya, Banten
2: Sunda
7: ya.
2: Juga.
1: Lebih ke Banten.
7: Juga ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
1: Iya. Kang Alen lebih keren, Kang Alen.
2: Enggak apa-apa.
7: Kang Alen aja lah ya, biar
1: panjang-panjang. Terserah Teteh
0: apa ya. Silakan Teh,
2: seenaknya aja Teh.
7: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
1: Iya. Iya, iya.
2: Kumaha Teh?
7: Banyaknya, luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
2: Oh semua. Gitu, makasih, betul, makasih.
7: Betul, semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
2: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
7: Yang ya, betul. Oh. Ini itu antaranya ya itu Mbak Ita rindu
1: sampai mati.
0: Iya.
7: Keren itu
1: lagu. Betul Teteh.
7: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Hindu Setengah Mati itu
2: buat kita
7: apa saat ini udah ada yang cover.
1: Oh iya iya ya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya Teh ya.
2: Kayaknya di
7: lagu-lagu aku, lagu-lagu 80-an 70-an tuh banyak yang cover iya, jadi kekinian iya. Gitu.
0: Betul,
7: ya.
0: betul.
7: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya.
0: Yeah.
7: Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
2: Lagu baru yang saya Inggrisin.
7: Oh lagu baru.
2: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Nanti diklaim.
1: Oh iya
2: kalau
1: ya.
2: Lagu baru enggak.
1: Iya iya iya.
2: Nah, jadi baru, saya baru, lebih memilih
1: ya. Menciptakan lagu baru betul.
7: Gitu ya, lagu ya. Baru ya,
2: ya.
7: Gitu.
1: Siap
7: ya, okay. Kalau gitu terus dengan berkarya Kang Alen
2: ya.
7: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
0: Amin
7: gitu,
0: amin.
7: Yes, dan oh ya mau ya, menyapa
0: Teh.
7: Boleh nggak Teh?
1: Boleh dong Teteh.
7: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Tea gitu. Ya yang di Bogor juga
0: betul.
7: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
1: Yo, monggo.
7: Juga ada
0: silakan.
7: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Yeah. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Yeay.
7: Oke, Teteh. Sukses. Andre Satria.
0: Iya, Teh.
1: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
1: Toli.
0: Ada dengan Mbak.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, halo, selamat malam, Mbak
2: Ito,
8: selamat
2: pagi,
8: yang cantik, yang manis.
2: Borong ya,
0: Mbak Haryanti
8: juga.
0: Ada
8: Satria, aduh.
0: Iya, Mbak Haryanti.
8: Selamat malam
2: Satria ya. Satria bergitar.
8: Semangat untuk semuanya.
1: Siap.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Lagu.
8: Ke Bang siapa nih?
0: Bang
1: Domi Allen. Ya.
0: Silakan.
8: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
1: Bang Domi ya. Sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
0: Iya.
8: Kemarinnya pernah juga itu
1: tahun
8: ya.
0: Betul. Kemarin. Pendengar memang
8: Bang
0: ini.
8: Bang Domi, itu nulis lagu ya,
0: menciptakan
8: lagu tuh. Atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya? Mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya
1: soundtrack film oke siap
8: ya atas untuk Bang Domi Allen semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
1: Mbak Haryanti,
8: Mbak Ita ya.
1: Sama-sama boleh silakan Mbak Haryanti
8: stay di ruang rindu malam ini khususnya. Untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsu. Oke, Mbak Ita dan Mas.
1: Oke, Mbak Haryanti.
8: Banyak ruang rindu. Selamat
1: Malam. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan Bang katanya?
2: Itu zaman
1: tahun 89 sih rilisnya.
2: 88 kali ya.
1: Iya.
2: Ya itu masalah cinta.
0: Oke.
1: Judulnya aja rindu sampai mati.
2: Masalah privasi lah.
1: Iya, jadi
2: iya.
1: Pengalaman pribadi
0: dari
1: Bang Domi. Iya dong.
0: Siap. Ya, semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya, Mbak Ita.
2: Tapi dan itu dikasihinnya ke kita 89.
1: Iya, dirilis 89.
0: Oh, siap. Terjawab tuh. Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Tetap saat Dinda. Ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
1: Mungkin di anak-anak Gen Z, penyanyi Gen Z.
2: Oh iya, Kang. Sampai mati di YouTube banyak. Sekarang.
1: Oh gitu ya.
2: Banyak
1: sudah.
0: Mantap.
1: Ya, tinggal ketik aja gitu sampai mati.
2: Ya, banyak anak-anak sekarang.
1: Iya. Ya sudah terjawab.
2: Ada terjawab AI-nya.
1: Ada juga ya.
0: Oh iya. Wow.
1: Benar.
2: Sekarang banyak itu.
1: Dan enggak kalah keren lo semuanya yang cover.
2: Kita enggak kontrol kali ya.
1: Iya, benar.
2: Banyak.
1: Ah, aku jadi penasaran
2: nantinya. Tak sampai pulang. Sampai mati. Itu yang cover.
0: Oh iya.
2: Terus yang dikoploin.
1: Iya, betul.
2: Iya, banyak.
0: Oke, iya.
1: Mantap lah.
0: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
1: Banyak,
0: ya. Tentunya. Tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya. Yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
2: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
1: Soundtrack film. Iya pernah ya.
2: Iya di Centini itu Indah pada waktunya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Centini.
0: Ada, Indah pada waktunya.
2: Iya, yang dibawain Dewi Persik.
1: Nah.
0: Oh, oke. Okay. Jadi
2: di film Centini.
1: Film Centini ya.
0: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
1: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
2: Ya 5-6 tahun yang lalu
1: ya. Mungkin ya Bang, ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
2: Iya.
1: Sebelum pandemi.
2: Pokoknya itu lagu keluar
1: 2016.
0: Iya.
2: 2016.
0: Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini. Betul. Tadi judulnya adalah Indah pada Waktunya. Betul. Baik, kalau gitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya. Untuk juga mengundang pendengar ya, Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912.
1: Atau telepon 0213440696 atau 3444119. Ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa ya, ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Musiknya mana nih? Musiknya.
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa, simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
2: Siap.
3: Mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan ya? Ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena?
3: Iya.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena.
4: Wah, lupa itu. Lupa.
3: Waduh Mas Andes, ya udah iya. Pisang gorengnya buat kita.
2: Siap.
4: Lupa
2: ya, berarti ya.
3: Bener lupa bener, lupa, Bang. Lupa. Aduh.

0: Oh sayang ya, iya. Pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
1: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, yes. Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
0: 1990.
1: Mungkin masih inget.
2: 3.250.
1: Wow, benar sekali. Betul Bang.
0: Kok bisa yang inget sih Bang? Kok bisa tahu?
2: Kira-kira.
1: Oh, tapi pas banget 3.250.
0: Tuh, nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Iya, benar banget. Iya,
1: benar Bang. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
0: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
1: Urutan keempat Bang.
0: Urutan keempat.
2: Kau Milikku ya?
1: Hah?
2: Kau Milikku.
0: Satu kali lagi Bang.
1: Satu kali lagi.
0: Satu kali lagi.
2: Rioni.
0: Ya udah sekali lagi Bang.
1: Sekali lagi Bang. Terakhir.
0: Terakhir ini.
1: Lupa.
0: Aku karena aku sudah gini-gini loh.
1: Iya, keluhnya nih, keluhnya.
0: Aku sudah begini-gini loh.
2: Hambatan itu.
1: Bukan.
0: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua. Oke. Okay. Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
1: Oh, Tinggal Kenangan. Baik.
0: Oke, Mas Andes.
1: Baik, pertanyaan berikutnya, Bang Doni, tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
0: gampang
1: Bang?
0: Gampang ini. Gampang pastinya.
2: Aku Sayang Kamu.
1: Iya.
0: Kok
1: judulnya
0: lupa sih,
1: itu?
2: Kristen Panjaitan.
1: Baik, tepat sekali Bang Domi.
0: Dua pisang goreng
1: dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Betul,
0: ya,
1: silakan Mbak Ita.
0: Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
1: Bulan dan tahunnya Bang.
0: Ayo Bang. Bang Domi.
2: Itu 86 ya.
1: Betul tahunnya.
0: Ayo
1: bulannya. Satu lagi Bang bulannya.
2: Agustus.
1: Wow, 3 terjawab. Bener Bang, Agustus 1986. Bener.
0: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
1: Betul.
0: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
1: Silakan.
0: Selesai sudah impresi.
1: Betul. Itu dia mendengar. Hebat Bang Domi masih hafal.
0: Lah iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini.
1: Iya,
0: hampir ribuan loh.
1: Wow,
0: tadi katanya hampir 1.000.
1: Hampir 1.000. Produktif sekali memang Bang Domi.
0: Luar biasa.
1: Baik, kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya, Mbak Ita. Yang ini kita ke Bandung.
0: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
1: Kang Firman.
0: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
0: Iya Kang Firman.
1: Malam Kang Firman.
3: Ya, malam. Aku udah lama gak gabung di Ruang Rindu.
0: Iya nih, kemana aja Kang?
2: Jadi rindu ya.
3: Enggak, sebenarnya gini loh Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta. Tapi ada kerjaan di
0: Bandung.
1: Siap.
3: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
0: Yes, asik. Kapan-kapan main langsung Kang?
3: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
1: Oh, udah ini berarti ya.
0: Udah Firman.
3: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
0: Oh ya, Bukit Tinggi. Aku pernah ke situ loh, udah.
1: Mantap.
0: Indah sekali.
3: Salam ya Mbak Ita, Bang Andes.
1: Silakan. Siap.
3: Terus ada bintang tamu kita.
0: Benar. Ada Mas Domi Allen.
1: Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
2: Iya, selamat malam. Salam kenal ya.
3: Tentang Bang, salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
0: Betul.
2: Iya.
3: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
1: Iya.
3: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga staminanya gimana? Ya, itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan bang, dua pertanyaan buat bang.
2: Inspirasinya saya. Dari Tuhan kali ya,
1: dari
2: Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
3: Bentar, boleh salam-salam dulu.
0: Oh iya. Boleh.
1: Silakan.
0: Nanti dijawab. Oke, udah,
3: ya.
0: Silakan.
3: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
1: Siap.
3: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
1: Oh iya.
3: Baiklah, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
1: Ya.
3: Oh, salam juga buat Bang Alen dan kita Purnama Sari.
0: Terima kasih. Terima kasih. Udah firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
0: Hebat loh ya, di usia 66 loh. Tapi
2: saya bangun jam 4
1: pagi ini hari
2: berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
0: bang,
2: sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan gitu-gitu kan.
0: Wow.
2: Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi terkadang saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan, satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu itu berarti nggak jadi. Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu jadinya 20 menit
0: loh.
1: 20 menit.
2: Jadi lebih udah lagu yang dibuat-buat kalau menurut aku. Kalau aku.
0: Iya, kalau Bang Domi itu ya.
2: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
1: 250
0: itu banyak banget.
2: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris. Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
0: Luar biasa. Jadi file
2: yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan file.
0: Jadi kerjasama yang luar biasa suami istri.
1: Betul,
2: yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris. Siap.
1: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang?
2: Dari Tuhan. Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya
0: Mas Domi, luar biasa.
1: Baik, luar biasa, Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon, Bang Domi. Kita lanjutkan, Mbak Ita ya. Silakan.
0: Halo, Bang Leman, selamat malam, Bang Leman.
4: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wabarakatuh, Bang Leman.
1: Iya, Bang Leman.
4: Dan selamat malam untuk Bang
0: Domi Alen.
4: Domi Alen.
2: Halo, salam kenal, Bang.
4: Ya begini, Mbak Ita.
0: Iya.
1: Silakan.
4: Ambil telepon, saya kutak-atik di TikTok, YouTube, dan Google.
0: Iya.
4: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
0: Emang bener, Bang Leman.
4: Adanya di ini Bang Ita dan di YouTube itu.
1: Betul, YouTube, kita juga live di YouTube.
4: Iya, live
2: langsung di YouTube juga ada.
1: Ada.
4: Dan Mbak Ita sebagai host.
0: Iya.
4: Bintang tamunya Domi Alen yang kita gulung Indonesia.
1: Betul.
4: Dan penyanyi. Ini Bang Domi. Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu, atau perubahan atau pergantian kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
0: Iya.
4: Itu saja Mbak Ita.
0: Oke, Bang, siap Andes. Bang Leman.
1: Iya, Bang Leman.
4: Salam Mbak Ita.
0: Ya, silakan Bang.
4: Bung Benijo, Ibu Fatmawati, bersama bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali. itu baik Bang Andes.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
0: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
1: Enggak ada
2: saya,
1: jadi.
2: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter white. Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini, enggak. Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
0: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi
1: gitu. Rasanya the feeling tuh jadi aja ya Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
0: Nah, untuk off-air,
1: untuk off-air undangan-undangan
2: penyanyi ya, sampai sekarang.
0: Sampai sekarang loh.
1: Sampai sekarang Bang Leman.
2: Nyanyi.
0: Banyak jobnya Bang Andes.
2: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
1: Oh.
2: Nyanyi lagu barat
0: malah. Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya apa? Oh, Bee Gees.
2: Bee
0: Gees Beatles gitu. Baik. Oh, gitu. Bang Domi kenapa enggak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jagalah dia.
1: Nah,
0: gitu
1: iya, dong.
2: Jarang lagu sendiri.
0: Wah, gimana Bang Domi nih?
2: Kecuali penontonnya tahu.
0: Iya, terus minta lagu request ya.
1: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih,
0: masih
1: Bang
0: Domi. Sampai sekarang.
1: Kita masih dari Lampung.
0: Waduh, Baita. Ada Bang Govinda. Selamat malam.
5: Selamat malam tadi pun.
0: Iya
5: pun.
1: Iya.
0: Iya Bang.
1: Bang Govinda silakan.
0: Silakan Bang Govinda.
5: Govinda beli.
0: Oh beli. Iya lupa. Beli
1: Govinda.
0: Beli Govinda betul. Ya, orang malam, Bali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya. Ya. Pertanyaan saya, ada berapa lagu yang dipremis itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
0: Oh iya. Ya.
1: Oke. Ada lagi?
0: Ditampung dulu ya.
1: Govinda.
0: Beli.
5: Ya, semoga sukses.
0: Amin.
5: Semakin berkembang.
1: Amin.
5: Dan
1: amin.
5: Di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala
0: amin.
5: Hal. Yang dibuat lagunya gitu.
1: Amin.
5: Amin. Astung Kare.
0: Ya. Astung
1: Kare.
5: Itu RRI Pro 1 Waikana, RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakraban di udara dari Pelingko Pindah di Lampung.
0: Oke.
5: Dan semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Matur suksma. Beli Govinda.
1: Matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
0: Tadi sudah dijawab.
1: Sudah dijawab sebenarnya.
0: Udah hampir seribu.
1: Hampir seribu tuh ya.
0: Hampir seribu.
1: Tuh. Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya Beli Govinda.
0: Masuk 1000.
1: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Membaita dari Tebet.
0: Wah, ada Cigu. Dari Cigur ya, dari Tebet. Selamat malam.
6: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
1: Malam.
0: Malam Ciguria.
6: Nama Sari yang cantik is the best.
0: Ciguria bisa aja nih, terima kasih.
6: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
0: Mohon maaf Ciguria. Betul Ciguria.
6: Selamat malam Bang Ande.
1: Malam Cigu.
6: Ganteng sampai terjatuh-jatuh aku. Fotonya Bang Andes aku. Aduh.
1: Iya Cigu.
6: Iya Bang Andes. Iya,
0: benar.
6: Mau ke situ loh Baita.
0: Lah ayo.
6: Ya, nantilah kapan-kapan.
0: Kapan-kapan ya. Cigu ditunggu ya.
6: Ya pengen
0: siap.
6: Aduh, Ganjapani pengganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
0: Mas Domi. Domi silakan
1: Mas Domi.
2: Malam.
6: Ganteng, kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube. Sama juga aku juga nontonnya cocok lagi nonton.
1: Oh, iya.
6: Masuk nih berjuang.
1: Halo,
6: masuk nih
1: luar. Halo.
6: Jaringan luar biasa.
0: Halo.
6: Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
0: Bang Domi
6: kedua kali ya?
0: Kedua kali.
1: Ini kedua kali.
6: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi.
1: Yeah.
6: Ini Ria Jakarta tuh Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh enggak hilang panggil Cigu.
1: Betul.
6: Cigu Ipin begitulah ceritanya. Benar enggak?
1: Kayak gitu. Yeah.
6: Ini apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu.
0: Betul.
6: Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
0: Iya pastinya.
1: Iya dong.
6: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu.
0: Oh, iya.
6: Penciptanya benar kah Bang Domi? Yang menciptakan lagu Juwita.
0: Oh iya.
6: Nah,
0: benar.
6: Sedikit aja. Oh, ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
0: Siap.
6: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang Domi bilang, ya kan? Dapat bagi Mbak Ita awet muda takkan hilang awet mudanya, masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang Andes. Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya, kalau nggak salah tuh tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
0: Biru lagu Biru.
6: Adam kalau nggak salah.
2: Adam.
6: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benarkah Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita buat Bang Domi. Pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia. Pokoknya terus berkarya. Apa lancar rezekinya, kalau lancar rezekinya ya pendengarnya ya.
0: Siap Cik Guru.
6: Dengan Cik Guru ya Jakarta ya. Nanti kan diingat itu. Kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya pencipta apa presenter yang cantik, bisa tamunya. Apalagi Gaita ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya
0: mantap.
6: Buat kirim salam boleh ya.
1: Silakan Cik Guru.
6: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti kakak bagi ya. Termasuk lah pokoknya. Salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
1: Siap.
6: Terus ntar dulu yang kedua ya,
1: silakan.
6: Bapak Widi yang ada di Tokyo. Bapak Widi di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja. Terima kasih banyak Bang Andes, Bang Ita. Sehat terus ya. Salam sehat. Selamat malam.
1: Selamat malam. Baik, iya dari Cik Guria di Tebet. Pertanyaannya tadi ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
2: Banyak ya.
0: Ya banyak ya, ya pasti ratusan tahun ini.
1: Iya udah lebih
2: ya, itu tadi kan 250.
0: Iya 250-an.
1: Betul, udah
2: 250-an. 250. Aduh, itu aja jawabnya.
1: Ada 250 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
2: penyanyi muda.
1: Biru,
2: Adam.
0: Ya, penyanyi Gen Z dan milenial.
2: Wahana Record.
1: Oke. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
0: Betul sekali.
1: Tahun 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
0: Iya dong.
1: Untuk mengundang pendengar silakan ya.
0: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
1: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Ditunggu.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi, Bumi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak-enak lagu nih.
4: Enak-enak, iya, betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa ini aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Cafe. Di Bogor.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam, Mas, Mbak.
4: Oh, ini request.
5: Request.
4: Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia, Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini, salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Ande, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari,
5: dari siapa nih, Mas?
4: Namanya,
5: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pranamasari. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
6: Silakan. DP itu.
5: Mas Domi Allen itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa nama panggung.
6: KTP sama
5: asli. Hebat. Dan namanya komersil ya, Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya, Mbak Ita, ini udah nama asli
5: ya,
4: langsung.
5: Benar, ya.
4: Betul.
5: Oke, okay, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil Mita.
5: Iya sih, doain ya, Bang Domi ya, Bang Andes, doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul, semoga didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya amin. Bang Domi amin. Dan apa vokalnya Ita Pranamasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
4: Oh, ya. Siap, silakan.
5: Akunnya, Mak.
6: Domi Allen. Terus labelnya juga ada Doa Musik.
5: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
6: Doa Musik.
4: Doa Musik itu. Ya. Oh, siap.
5: Mantap. Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik. Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
5: satu
4: dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati.
4: Kita dengarkan. Bang, pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga apa?
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya ramah lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Otala Ian, operator studio Neles Lututur, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Sound.

0: Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in! Extraordinary goal!
2: Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudi Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran. Pada laga penentuan, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan tampil meyakinkan dengan membungkam Selandia Baru 5-1. Kemenangan telak itu memastikan Belgia keluar sebagai juara grup G, sekaligus mengamankan tiket ke babak 32 besar. Selanjutnya, Belgia akan menantang wakil Afrika Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat untuk memperebutkan 1 tempat di babak 16 besar.
3: Coba lihat, Malaysia dapat juara satu lagi loh.
4: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
5: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Wih. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
4: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Nesha?
5: Kali ini, biar Nesha yang tentukan kita akan kemana.
4: Nesha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
3: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Nesha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Nesha saat bercerita. Serta menemani Nesha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Nesha rindukan.
4: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
6: Indonesia Menyapa Malam. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan. Dan kali ini kami hadirkan bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi yang hari ini resmi menetapkan 3 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek strategis di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing ya, Provinsi Riau, di mana pengumuman disampaikan dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta pada Rabu ini. Kami hadirkan selengkapnya ke ruang dengar Anda, konferensi pers peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi suap jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing Riau.
7: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
8: Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein. Yang kami hormati dan selalu banggakan kawan-kawan media yang terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui karya-karya jurnalistiknya. Tentunya tidak hanya soal penanganan perkara, tapi juga upaya-upaya dalam kerangka pencegahan, pendidikan dan peran serta masyarakat, dan juga koordinasi supervisi. Terkait dengan peristiwa tertangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Kepada Bapak Ahmad Taufik Husein, kami persilakan untuk menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara, kronologi tangkap tangan, dan juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Pak Dirdik, kami persilakan.
9: Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam
9: warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang hadir di sini. Terima kasih tadi disampaikan oleh Pak Mas Budi Ganteng ya, MBG sekarang sebutannya. Baik, tadi disampaikan kita akan menjelaskan terkait kegiatan penyelidikan tertutup, tertangkap tangannya terduga pelaku tindak pidana korupsi suap jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Senggigi, Provinsi Riau. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa upaya penindakan oleh KPK kali ini, kami sampaikan ini sudah yang ketujuh kalinya di wilayah Provinsi Riau. Yang pertama pada tahun 2007 terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran. Kemudian yang kedua pada tahun 2012 terkait dengan pengadaan fasilitas untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional, PON. Yang ketiga pada tahun 2014 kita juga melakukan tindakan terkait suap alih fungsi hutan. Yang keempat pada tahun 2021 terkait suap perpanjangan izin hak guna usaha AGU. Ini yang berkembang kemudian ke tersangkanya mantan Kepala Kanwil BPN. Yang kelima pada tahun 2023 juga terkait pemotongan anggaran, serta yang keenam pada tanggal 3 November 2025 mungkin tidak jauh dari ingatan kita, KPK juga melakukan tangkap tangan terkait dugaan tindak pemerasan di Pemprov Riau yang saat ini persidangannya masih bergulir. Ini perlu kami sampaikan, kenapa? Karena memang wilayah ini juga beberapa kali kita lakukan penindakan, tapi kami masih menemukan fakta-fakta masih ada praktek-praktek korupsi yang tetap dilakukan. Maka peristiwa kali ini juga mempertegas bahwa praktik korupsi di wilayah Riau masih terus berulang. Oleh karena itu, butuh komitmen dan langkah nyata yang lebih serius dari seluruh pemangku kepentingan, seluruh penyelenggara negara untuk melawan pencegahan korupsi. Sementara khusus yang di Kabupaten Kuangsing, perkara ini menjadi peristiwa tertangkap tangan yang kedua. Yang pertama juga seorang kepala daerah di wilayah tersebut pada tahun 2021, yaitu AP laku Bupati Kuansing periode 2021-2026 dan diputus bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi suap perpanjangan HGU. Jadi ini kami juga mengingatkan bahwa jangkauan tangan-tangan penegakan hukum KPK tidak hanya berfokus di pemerintah pusat saja, tidak hanya di Jawa, bahwa kami juga hadir di seluruh pelosok negeri. Dan ini sebagai alarm juga bagi pihak-pihak yang masih menjalankan praktek-praktek korupsi. Jadi kami ingin memastikan KPK bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah baik di pusat dan di daerah sejalan dengan program-program kebijakan prioritas yang sudah dicanangkan di Hasta Cipta Presiden. Ini berjalan sesuai koridor hukum dan demi tujuan pembangunan nasional. Jadi ini perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media dan untuk terus disampaikan kepada masyarakat secara luas bahwa KPK bukan hanya hadir di pusat saja, tapi kami pastikan di daerah-daerah juga kami akan hadir untuk memastikan praktek-praktek korupsi itu bisa dihilangkan. Untuk konstruksi perkaranya dalam peristiwa tertangkap tangan kali ini sebagai berikut. Jadi ini perkara bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi suap jabatan perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Kuansing, Kuantan Senggigi ya. bahwa pada bulan April 2025 Pemkab Kuansing membuka lelang jabatan untuk posisi sekretaris daerah. Bahwa terdapat dua calon yang mengikuti, yaitu saudara FHD selaku asisten 1 Pemkab Kuansing yang juga menjabat sebagai PLT Sekda karena posisinya kosong Sekda saat itu. Dan yang kedua saudara ZKN yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, jadi jabatannya yang definitifnya adalah Kepala Dinas PU. Selanjutnya saudara SA selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030. Terkait dengan adanya kegiatan lelang jabatan ini meminta syarat atau meminta semacam permintaan kepada calon yang akan menduduki posisi tersebut, yaitu sebuah satu unit SUV mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS. Ini diminta kepada pihak atau calon yang akan mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kabupaten Kuansing. Dalam perjalanan lelangnya, kemudian hanya ZKN yang kemudian menyanggupi permintaan dari saudara SA. Hingga kemudian dalam prosesnya ZKN terpilih menjadi Sekda Kabupaten Kuansing periode 2025. Untuk memenuhi permintaan tersebut, ini dalam perjalanannya ZKN kemudian membeli satu unit mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GRS seharga 2.550.000 di sebuah showroom yang berlokasi di Jabodetabek. Pembelian dilakukan secara kredit atau mencicil dengan nilai 46,5 juta per bulan dengan tenor selama 5 tahun. Jadi periodenya memang sengaja mengikuti periode jabatan dari bupati. Selanjutnya, karena profil keuangan dari ZKN tidak memenuhi syarat untuk bisa mengajukan kredit, ZKN menggunakan identitas orang lain, yaitu saudara ARD yang juga sebagai pihak yang diamankan selaku direktur utama PT MIC atau pihak swasta untuk pengajuan proses kreditnya. Sebelumnya ZKN juga diduga memberikan satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai 700 juta kepada PLT Bupati saat itu saat pengisian jabatan yang bersangkutan selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kuansing pada tahun 2021. Jadi ini bukan yang pertama dilakukan oleh ZKN. Pada saat yang bersangkutan menduduki jabatan kepala dinas juga sempat memberikan sesuatu kepada SA yang saat itu masih selaku PLT Bupati. Hal yang sama juga dilakukan oleh ZKN bahwa pembelian mobil Pajero Sport Dakar tersebut dilakukan secara kredit dan juga dibantu oleh orang yang sama yaitu ARD. Diduga ARD membantu ZKN ini agar bisa terus mendapatkan paket proyek pekerjaan di lingkungan Pemkab Kabupaten Kuansing baik di Dinas PU maupun nantinya di Kesekretariatan Daerah Kabupaten Kuansing. Di antaranya ARD kemudian memenangkan sejumlah 13 proyek di Dinas PUPR pada tahun 2022 dengan total nilai mencapai 1,2 miliar. Selain itu, ARD kembali menjadi pemenang di sejumlah dinas dan di unit sekretari daerah Kuansing pada tahun 2025 dan 2026 dengan nilai lebih dari 900 juta. Dari dua peristiwa dugaan penyuapan untuk pengisian jabatan tersebut menggambarkan adanya nilai suap yang naik kelas, artinya dari Kepala Dinas PU dan kemudian ke Sekda. Karena sebelumnya ZKN juga melakukan hal yang sama, yaitu memberikan mobil Mitsubishi

1, Saudara FAD selaku asisten 1 Pemkab Kuansing, Saudara SNE selaku istri kedua Bupati Kuansing, Saudara ARD selaku Direktur Utama PT MIC atau pihak swasta, Saudara JL selaku pihak swasta, dan Saudara SW selaku pihak swasta. Sementara terhadap dua orang yang sebelumnya dilakukan pencarian oleh tim di wilayah Kuansing, menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 30 Juni malam, yaitu Saudara SA selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030 sama-sama dengan Saudara ZKN selaku Sekretaris Daerah Kuansing. Selanjutnya, dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim KPK diantaranya turut mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport ini senilai 700 juta serta barang bukti elektronik berupa transaksi pembayaran cicilan atas pembelian mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GRS yang digunakan untuk melakukan penyuapan kepada SA dalam jabatan selaku Sekda. Adapun atas unit mobil SUV Toyota Land Cruiser tersebut, tim KPK mendapatkan informasi adanya pihak-pihak yang mencoba menghilangkan. Jadi ada jeda saat mencari pihak yang bersangkutan dan terkait barang buktinya juga. Ini ada pihak-pihak yang sengaja mencoba menghilangkan atau menyembunyikan keberadaannya, yaitu dengan cara diketahui oleh tim menjual kepada pihak showroom milik Saudara SW yang juga diamankan selaku pihak swasta. Hal ini juga karena ada informasi SA mengetahui bahwa sedang dipantau oleh tim KPK. Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, yaitu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan. Adapun uang yang diminta untuk pengurusan tadi itu berasal dari permintaan dari sisa hasil usaha SHU anggota KUD yang merupakan para petani di Kuansing. Dengan kata lain, bahwa penghasilan para petani yang berkisar ratusan ribu rupiah per bulan tersebut harus dipotong setengahnya untuk sebagai alat untuk memberikan atau pengurusan izin pelepasan kawasan hutan produksi tersebut. Namun demikian, KPK masih terus mendalami fakta-fakta yang ditemukan dari hasil penyelidikan tertutup peristiwa tertangkap tangannya terkait dugaan penerimaan hadiah tersebut, termasuk apakah ada aliran-aliran kepada pihak-pihak lainnya. Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah oleh pejabat negara di Kabupaten Kuansing, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Yang pertama, yaitu Saudara SA selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, Saudara ZKN selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing, dan pihak swasta Saudara ARD selaku Direktur Utama PT MIC atau pihak swasta. Atas perbuatannya terhadap ZKN dan Saudara ARD selaku pemberi disangkakan telah melanggar pasal 605 atau 606 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026

0: penyesuaian pidana junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sementara terhadap saudara SA sebagai penerima diduga telah melanggar pasal 12 huruf A kecil atau huruf B kecil dan atau pasal 12 huruf B besar penerimaan gratifikasi, yaitu Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal, ini ada dua periode, yaitu untuk saudara ARD dari tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Kemudian terhadap saudara SA dan saudara ZKN, karena memang datangnya membelakangi, ini terhitung penahanannya sejak tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Bahwa dalam kesempatan ini KPK juga turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tangkap tangan ini, masyarakat yang telah berperan aktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, kemudian jajaran di Kepolisian Daerah Provinsi Riau, Kepolisian Resor Kuansing, Polres, dan Kepolisian Resor Pematang Siantar, yang dalam kegiatan kemarin telah memfasilitasi proses pemeriksaan dan pencarian para pihak-pihak di Kabupaten Kuansing dan sekitarnya. Kemudian juga kepada pihak Angkasa Pura Sultan Syarif Kasim II, ini dalam hal membantu proses pihak-pihak yang diamankan, serta para rekan-rekan jurnalis yang terus mengabarkan update peristiwa tertangkap tangan ini. Sinergi dan partisipasi publik ini menjadi hal yang harus kita wujudkan dan menjadi bukti bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama seluruh elemen. Demikian yang bisa disampaikan terkait kronologis dan konstruksi perkara kegiatan tertangkap tangan pejabat negara di Kabupaten Kuansing terkait suap jabatan di perangkat daerah lingkungan di lingkungan Kabupaten Kuansing. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Budi.
1: Baik, terima kasih Pak Dirdik yang telah menjelaskan secara utuh dan runut bagaimana konstruksi, kronologi dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan terhadap saudara SA selaku Bupati Kuansing, kemudian saudara ZKN yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing, dan yang ketiga tersangka saudara ARD selaku pihak swasta yaitu Direktur Utama PT MIC.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in.
2: Senegal bersiap menghadapi Belgia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Meski hanya meraih satu kemenangan dan dua kekalahan pada fase grup, skuad asuhan KPTO itu berhasil lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik dari grup E. Senegal mengawali turnamen dengan kekalahan 1-3 dari Prancis sebelum kembali tunduk 2-3 dari Norwegia pada laga kedua. The Lions of Teranga kemudian bangkit pada pertandingan terakhir dengan melibas Irak 5 gol tanpa balas untuk memastikan posisi di peringkat ketiga dengan 3 poin. Meski sempat diragukan, Senegal siap

0: pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana laporan pandangan mata pertandingan Inggris versus Kongo di Stadion Atlanta Stadium ya, di mana nanti akan ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Dan sebelumnya kita akan bahas lebih mendalam bersama dengan pengamat sepak bola Bung Jupri Alexander. Bung Jupri, selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bung Lukman.
0: Ya, kita sesaat lagi ya, kita udah akan masuk ini, nampaknya juga para pemain juga sudah memasuki lapangan Inggris versus Kongo. Dan kalau kita lihat beberapa pertandingan, tim-tim yang sebenarnya tidak dijagokan justru buat kejutan ini. Bagaimana dengan prospek Kongo nih dalam pertandingan kali ini?
1: Ya, kalau kita lihat Kongo ini kan menjadi tim yang bisa dibilang sulit juga ya, sulit juga dikalahkan oleh tim-tim yang kuat ya. Kalau kita lihat di grup K, di pertandingan pertama Kongo yang kita tahu juga sebenarnya tidak diunggulkan ya, mampu menahan imbang Portugal. Dan kalau kita lihat kemudian mereka juga hanya kalah 0-1 lawan Kolombia, kemudian akhirnya lolos karena meraih kemenangan 3-1 melawan Uzbekistan. Dan yang menarik dari Kongo ini adalah kalau kita lihat mereka punya pendekatan yang memang bisa dibilang sangat-sangat defensif gitu. Terutama kalau kita bicara bagaimana pendekatan mereka saat melawan tim yang di atas kertas memang lebih unggul dari mereka. Karena kalau kita lihat catatan di dua pertandingan melawan Portugal dan Kolombia, melawan Portugal mereka hanya punya possession sebanyak 25%.
0: Oke.
1: Artinya sisanya 75% milik Portugal gitu. Tapi skor akhirnya tetap sama.
0: Tetap imbang ya. Artinya lini pertahanannya cukup kuat ya.
1: Iya, kalau kita lihat memang pendekatannya bisa yaitu tadi mereka sangat-sangat bertahan, artinya memainkan 5 pemain belakang sekaligus. Dan kalau kita bicara formasi mereka memakai pendekatan 5-3-2, artinya memang menumpuk 5 pemain di belakang, kemudian di tengah juga bisa dibilang sangat-sangat apa ya, penuh ya. Dan yang menarik adalah kalau tadi kita bicara 3 pertandingan tadi melawan Kolombia, penguasaan bola mereka juga hanya meningkat 10%, 35%. Tapi ketika mereka mengalahkan Uzbekistan, nah ini yang sebenarnya kan secara kualitas tim memang bisa dibilang setara ya. Jadi mereka bermain lebih menyerang, mereka bermain dengan formasi yang berbeda, dengan 4-4-2. Jadi mainnya lebih ofensif lah. Dan kalau kita lihat mereka juga unggul penguasaan bola 56%. Jadi kalau saya lihat di pertandingan kali ini, saya kira Kongo akan berusaha untuk realistis lah.
0: Realistis ya. Apa jangan-jangan akan ada skenario bagaimana mempertahankan sampai 90 menit gitu atau sampai babak terakhir?
1: Ya itu saya kira menjadi opsi ya. Karena kalau kita lihat dengan kualitas Inggris, kita bicara Inggris adalah salah satu favorit di turnamen kali ini. Dan ya harus realistis bahwa Kongo pasti akan bermain dengan rapat. Artinya mereka akan memilih untuk menunggu. Nah, karena kalau kita lihat Kongo ini sebenarnya punya pemain-pemain yang punya kecepatan di depan. Dan itu memang sejauh ini taktikalnya pendekatan taktiknya ini berjalan baik. Kita lihat Yohan Wisa yang jadi andalan di depan bisa menciptakan 3 gol. Jadi bukan pencapaian yang saya kira jelek. Jadi mungkin ya itu tadi seperti Bulukman katakan, mereka akan menumpuk pemain di belakang sembari berharap memang mereka bisa melakukan counter attack yang pada akhirnya bisa membuat Inggris kebobolan gitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana Inggris ini hampir di setiap pertandingan kalau kita lihat mereka dominan ya. Tapi ya kalau kita mengacu kepada pertandingan kedua melawan Ghana, mereka sangat-sangat kesulitan menghadapi yang mainnya sangat defensif.
0: Itu bukan karena Harry Kane-nya kena ini ya.
1: kena guna-guna
0: gitu ya. Tapi kita undang pendengar ya, Bung Jopri ya, untuk bisa bergabung bersama kita. Pendengar silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya Pak Lukman sama Pak Alexander.
1: Ya, halo Pak, silakan.
0: Inggris pada menurut saya ini nanti akan mendominasi walaupun Kongo tidak sebagus Ghana gitu, karena Ghana versus Inggris aja seri. Nah, sedangkan Kongo levelnya masih di bawahnya Ghana, Mesir, Maroko seperti itu. Untuk apa namanya skornya Inggris 2-0 deh.
1: Baik. Terima kasih Pak Reni di Jakarta. Pak Tong di Riau ya, bukan baru. Pak Tong, malam.
2: Malam Bung, sementara malam Bung Jupri Alexander.
1: Malam Pak Tong.
2: Kalau Pak Tong prediksinya Inggris itu tidak pernah mendapatkan kiper yang bagus, mulai dari David Seaman, Joe Hart, sekarang Jordan Pickford, itu cuma kiper Everton, kiper klub mediocre peringkat 12, 13 gitu kan. Jadi titik lemah Inggris itu di kiper. Jadi kalau Kongo punya Cedric Makambu sama Juanisa, jadi kalau faktor fisik menang Kongo. Jadi kalau di atas menit 70 itu sangat bahaya Kongo. Inggris, kalau Inggris tidak bisa diklan ras Jude Bellingham, Bukayo Saka menyentuh bola ke Eric Kane sama Marcus Rashford, itu kok akan habis dibuatnya Inggris. Yang menang kalau Pak Tong Kongo, skornya terserah, karena intinya kan siapa yang menang ya maju ke 16 besar, jadi udah nggak perlu skornya mau berapa gitu kan. Jadi satu lagi, enggak ada Nana Kwaku Bonsam Ghana itu enggak ada, Pak Tong aja juga pandai kayak dia, enggak bisa ngerjain seperti itu kok.
1: Baik, ya. Terima kasih Pak Tong. Ya, dari Riau kita ke Lampung, Pak Leman. Malam Pak Leman.
3: Halo, selamat malam Bung Lukman, Bung Jupi. Ya, kalau malam ya begini, kalau saya itu megang Inggris atau Lukman.
1: Oh, Inggris.
3: 2-0 minimal lah. Oh ya Bung Lukman. Ngomong-ngomong, emangnya di mana nih?
1: Di Atlanta Stadium.
3: Oh, di Meksiko ya?
1: Di Amerika.
3: Oh, Amerika ya, kalau di sana kan siang gitu ya. Ya, pokoknya saya megang saja anak buahnya David Beckham lah gitu.
1: Baik.
3: Dan juga mainnya ini mulai awal ini jelas waktu Indonesia ini.
1: Iya. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam Pak Leman di Lampung. Kita ke Surabaya Pak Toto. Malam Pak Toto.
4: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
1: Salam jaya. Ya, silakan.
4: Intinya Inggris itu harus sistem menyerang dan bertahan. Okay. Kalau dia mau memang memetik poin sesungguhnya. Karena kalau dia itu cuma menyerang, pertahanannya lemah, itu bisa saja kebobolan. Jadi sistem menyerang dan bertahan yang penting. Terima kasih Bung Lukman. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Satu lagi kita ke Makassar, Pak Wibi. Malam Pak Wibi.
5: Selamat malam Bang.
1: Ya, silakan.
5: Ini Inggris lawan Kongo ya?
1: Kongo.
5: Iya. Ya, ini Kongo. Dulu kan namanya Zaire, Zaire dulu. Ya, kalau saya tetap Afrika, Asia Afrika. Karena Asia sudah tidak ada yang maju Bang ya.
1: Oh iya.
5: Jadi ke Afrika saya.
1: Ya.
5: Tetap saya jagoan Afrika. Kalau menang, tetap Afrika.
1: Iya.
5: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Semua menjagokan Inggris Bung Jupri, tapi tadi berbeda. Pak Tong ini justru menyoroti bagaimana kelemahan dari Inggris itu ada di kiper katanya. Bagaimana Bung?
6: Ya kalau kita lihat memang ya Inggris memang sejak dulu ya, dulu bisa dikatakan memang kalau kita bicara memang dulu ada nama Peter Shilton yang pemain yang memang kita tahu sangat-sangat legendaris ya. Tapi kalau kita lihat tadi Pak Tong sudah sebutkan juga sempat ada David Seaman, ada juga Paul Robinson juga dulu ada juga perkuat dari timnas Inggris. Kemudian kalau kita lihat sekarang Jordan Pickford memang jadi andalan ya, jadi andalan utama di bawah Mistar ya. Kalau kita bicara secara tim memang ya memang Everton bukan tim yang bisa dikatakan apa terbiasa bersaing di papan atas, tapi kalau kita lihat ya inilah sejauh ini pilihan yang memang ada di timnas Inggris saat ini. Tapi paling tidak kalau kita bicara ada kekurangan di sektor kiper, di pertahanan saya kira mereka punya pemain-pemain yang saya kira bisa sangat-sangat diandalkan ya. Kita lihat ada Mark Gehi yang kita tahu juga jadi bagian dari Manchester City, ada Ezri Konsa juga di posisi back tengah yang yang sudah selalu dipercaya di tiga pertandingan, saya kira juga terus bersinar bersama Aston Villa. Dan kita lihat di posisi bek kanan dan bek kiri juga mereka juga cukup banyak pilihan. Ada James Vans di kiri yang juga bisa dimainkan sebagai bek kanan. Jadi mungkin ini pemain-pemain yang bisa lah,
1: yeah,
6: paling tidak memberikan cover gitu. Tapi terlepas dari kualitas ya, kualitas dari Jordan Pickford, tapi kalau kita lihat dia punya kelebihan adalah bagaimana dia bisa menjadi pemain yang mengawali serangan. Hmm. Karena ini hal-hal sangat-sangat dibutuhkan untuk Inggris menghadapi tim seperti Kongo yang bermain sangat-sangat rapat.
1: Yeah.
6: Ya, mereka butuh apa-apa ya, umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa masuk sehingga area pertahanan dari Kongo. Karena kalau kita lihat Inggris dengan Kongo yang bermain sangat-sangat bertahan nantinya,
1: yeah,
6: mereka harus bisa, harus lebih rajin bergerak. Artinya para pemain mereka harus bisa lebih rajin bergerak, membuka ruang, terutama peran dari Jude Bellingham, karena
1: yeah,
6: Bellingham ini kan akan memainkan posisi sebagai bisa dikatakan pemain lubang ya, artinya lebih ke gelandang serang. Jadi dia harus banyak melakukan gerakan-gerakan yang bisa untuk paling tidak menarik pemain-pemain belakang dari Kongo, sehingga ada ruang nantinya yang bisa dimanfaatkan oleh entah itu kita Marcus Rashford yang kita lihat juga dimainkan sejak menit pertama, atau Noni Madueke nanti. Jadi perlu pemain-pemain yang bisa dibilang harus bekerja lebih keras lagi, artinya
1: yeah,
6: bagaimana mereka tidak hanya terpaku ya statis untuk bisa menerima bola terus mengandalkan possession, karena akan sangat sulit jika memang Inggris lebih banyak bermain dengan possession tapi tidak ada pergerakan tanpa bola yang benar-benar signifikan dari depan.
1: Ya, bagaimana dengan lini pertahanan Inggris sendiri? Karena kan tadi diwaspadai bagaimana serangan balik atau counter attack dari Kongo ini.
6: Ya, yang kalau kita lihat gambaran paling yang gampang ya,
1: ya,
6: di laga terakhir melawan Panama, kita lihat Inggris sebenarnya banyak lubang juga di pertahanan gitu, karena sebenarnya Panama ini kan bukan tim yang kuat,
1: ya,
6: tapi terlihat memang ada titik-titik, artinya ada celah-celah yang akhirnya bisa dimanfaatkan. Dan ini saya kira memang harus jadi concern juga buat pelatih Thomas Tuchel, bahwa mereka harus bisa main lebih disiplin lagi di belakang gitu, karena kalau sampai ada ruang sangat bahaya. Memang kalau kita lihat Kongo, kita bisa melihat bagaimana mereka begitu merepotkan Portugal, dan terbukti melawan Kolombia juga mereka hanya kalah tipis. Jadi ini Kongo adalah tim yang saya kira akan sangat-sangat berbahaya kalau mereka dapat momentum untuk melakukan serangan balik. Dan kalau kita bicara bagaimana Inggris kemarin lawan Panama, bahkan mereka juga meskipun memang ada sejumlah peluang, tapi kita lihat mereka baru menciptakan gol di menit 63. Artinya itu tadi, melawan tim-tim yang bisa dikatakan main bertahan, Inggris ini kecenderungannya adalah mereka tidak mudah gitu untuk bisa menemukan momentum, bisa menciptakan gol cepat. Itu yang saya kira memang harus dicari solusinya, dan mudah-mudahan ya di pertandingan kali ini juga Inggris tidak deadlock seperti kata Pak Atong tadi, karena itu akan menjadi bumerang buat mereka.
1: Iya.

0: Ya, masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Silakan masih kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Tapi kalau dilihat dari taktik dan juga strateginya, memungkinkan tidak nanti akan ada sampai skenario adu penalti, Bung Jupri?
1: Ya, kalau saya lihat segala kemungkinan ada ya, tapi yang pasti Inggris akan menghindari hal itu, gitu, karena memang mereka butuh kemenangan yang meyakinkan, gitu. Karena kalau sampai situasinya mereka kesulitan untuk mencetakkan gol, kemudian harus bermain 120 menit, bahkan sampai adu penalti ini kan bukan hanya soal mental ya, tapi soal juga bagaimana keberuntungan
0: ya.
1: Itu yang akhirnya, karena Inggris tentu akan menghindari hal-hal yang soal berbau keberuntungan ini gitu. Mereka ingin memastikan dengan kualitas yang mereka miliki, mereka bisa memenangi pertandingan bahkan kalau memungkinkan dengan 90 menit. Gitu. Saya kira juga akan coba dikejar di pertandingan kali ini. Karena mereka punya pemain-pemain yang bisa dibilang memang pemain-pemain top ya di Eropa. Kita lihat ada nama Harry Kane. Yang sudah menciptakan 3 gol, ada Bellingham yang kita lihat juga di laga terakhir mampu menciptakan gol, kemudian ada Marcus Rashford di sana, bahkan di bangku cadangan masih ada Bukayo Saka. Dan yang menarik kalau di pertandingan kali ini adalah pendekatannya juga berbeda. Declan Rice masuk lagi sebagai pemain inti, artinya mereka main dengan dua pivot ya, dua pemain yang punya naluri bertahan tinggi. Kita lihat ada Elliot Anderson dan juga Declan Rice, yang saya kira ini menunjukkan bagaimana juga kehati-hatian dari pelatih Thomas Tuchel, bahwa mereka tidak ingin juga terlalu ofensif, mereka ingin juga melihat juga situasinya apakah Kongo bisa memberikan perlawanan yang sengit, karena begitu nanti bisa dibaca paling tidak mereka pada akhirnya bisa mencari solusi lah, kira-kira akan seperti apa di babak kedua jika memang terjadi deadlock di 40 menit babak pertama.
0: Iya, karena kalau sampai adu penalti nasibnya bisa sama kayak Jerman dan Belanda ya.
1: Iya, kalau kita lihat kan bahkan Jerman ditaklukkan oleh Paraguay ya.
0: Iya.
1: Dan Paraguay kita tahu kan di fase grup mereka penampilannya bisa dibilang tidak meyakinkan. Tapi begitu masuk adu penalti kita lihat ya, itu hal yang berbeda lagi, itu sebuah ruangan yang berbeda, dan terbukti ya kita lihat para pemain Jerman tidak mampu ya menaklukkan adu penalti dan harus tersingkir di babak 32 besar.
0: Baik.

0: Ya kalau kita lihat tadi ya bagaimana ujung tombak sebenarnya tadi ada Jude Bellingham dan juga mungkin Harry Kane nanti apakah juga ada memungkinkan ini mereka akan Kongo itu mempressing Jude Bellingham atau Harry Kane ya sehingga mereka juga tidak memiliki gerak yang bebas.
1: Ya yang pasti kecenderungannya kalau kita lihat tim yang bermain bertahan ya mereka akan mencoba memblok ya sih. Apa artinya memblok serangan-serangan yang datang dari area lini tengah gitu. Karena kalau itu menjadi operasi tempat operasi dari Harry Kane dan juga Jude Bellingham dan saya kira mungkin pilihannya buat Inggris adalah mereka akan lebih banyak bermain lewat sisi sayap. Kita lihat ada Marcus Rashford di sana, ada juga Nonny Madueke. Jadi begitu juga nanti akan ada support juga dari O'Reilly di sektor di kiri. Kemudian kalau kita lihat ada Jed Spence juga yang jadi andalan di kanan. Jadi mungkin mungkin dua back sayap ini akan jauh lebih ofensif, mereka akan lebih banyak masuk ke area pertahanan dari Kongo dengan harapan memang bisa memberikan itu tadi, memberikan ruang yang lebih banyak bagi para pemain di depan. Dan yang menarik di pertandingan ini kalau kita bicara Kongo, Bung Lukman, mereka sebenarnya punya 5 pemain yang merumput di Liga Inggris. Kita lihat ada Yohan Wisa di sana, ada Aaron Wan-Bissaka, ada Axel Tuanzebe, kemudian kalau kita lihat juga ada Noah Sadiki yang dan kemudian Arthur Masuaku. Dan kalau kita bicara Axel Tuanzebe dan juga Aaron Wan-Bissaka, ini pernah memperkuat Inggris di kelompok umur. Jadi memang bisa dikatakan dua pemain ini sangat-sangat mengenal bagaimana kultur sepak bola Inggris itu sendiri. Jadi memang duel kali ini akan menarik buat Kongo dan juga tentu buat Inggris.
0: Baik.

0: Ya, Bung Jopri, kita sapa pendengar lagi ya untuk bisa ini memberikan prediksinya. Kita ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat malam, Pak Sarwi.
1: Selamat malam, salam olahraga, Bung.
0: Jaya, bagaimana Pak Sarwi? Jagoannya?
1: Tetap dukung Inggris lah. 1-0 lah.
0: 1-0, baik. Terima kasih ya.
1: Terima kasih, Bung.
0: Salam olahraga. Nah, menariknya tadi apa, Bung Jupri, tadi ada beberapa pendengar juga skornya 2-0 gitu. Apakah akan sejauh itu dengan kekuatan Kongo saat ini?
2: Ya, saya kira memang mungkin skornya akan tidak akan terlalu besar ya. Iya. Karena kita lihat memang Kongo, kita lihat di 2-3 pertandingan mereka, iya, di fase grup, mereka bisa menciptakan 4 gol dan hanya kebobolan juga 3 gol. Artinya kalau kita lawan Portugal, mereka kebobolan 1, lawan Kolombia 1, kemudian juga melawan Uzbekistan 1 kali 1 gol. Jadi hanya 3 gol, artinya membuktikan bahwa mereka bisa dibilang persentasenya kan 1 gol tiap kebobolan, 1 kali kebobolan di 3 pertandingan. Jadi persentasenya tidak terlalu jelek. Jadi saya kira memang ini menunjukkan ya bagaimana soliditas dari pertahanan dari Kongo, dan ujiannya adalah buat Inggris, karena kalau kita lihat bagaimana permainan mereka melawan Ghana, mereka menciptakan 17 tembakan tapi hanya 3 yang on target. Jadi persoalannya adalah bagaimana mereka bisa lebih efisien, dan terutama adalah bagaimana mereka bisa lebih tajam memanfaatkan peluang. Karena kalau sampai situasinya tetap sama seperti itu, ya akan sulit. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit buat Inggris.
0: Baik, kita ke Bogor, Bu Dinda. Malam, Bu Dinda.
3: Malam kembali, Bung Lukman Cara. Salam olahraga.
0: Jaya, gimana, Bu Dinda?
3: Bung Jupri, selamat malam, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Bu Dinda.
3: Dengar lirik lagu Piala Dunia tuh, don't stop untuk Kongo. Don't stop Kongo untuk malam ini.
0: Oh, pendukung Kongo jadi ini ya, Bu Dinda.
3: Sepertinya begitu. Kayaknya seneng aja lihat Kongo main tuh.
0: Iya, kenapa? Kan semua ngejagoin Inggris, Bu Dinda Kongo nih, beda nih.
3: Oh, iya, beda ya gitu. Nggak berubah dari sore tadi, tetap Kongo gitu. Okay. Kan. Jadi 2-1 lah untuk Kongo malam ini ya. Bonsap. Tetap semangat untuk Kongo.
0: Baik. Ya.
3: Bung Lukman.
0: Terima kasih, Bu Dinda. To Chicago, to Miami, we go wild. Though every flag, every color, we unite one another. Tadi menarik ya, ketika semua pendengar atau tadi mayoritas menjagokan Inggris, ada Pak Atong dan Bu Dinda nih, menjagokan Kongo nih, Bung Jupri nih.
2: Ya, kalau saya lihat, ya setiap apa pertandingan kan ada kemungkinan ya, kemungkinan terjadi kejutan. Karena bahkan kalau kita lihat di babak kedua kemarin, tidak ada orang yang percaya juga bahwa Paraguay bisa menyingkirkan Jerman. Tapi itu terjadi gitu kemudian. Tapi persoalannya adalah bagaimana kemudian, yaitu tadi, taktikalnya berjalan atau tidak gitu. Itu yang saya kira juga akan menjadi pembeda, apakah Kongo akan tampil sebaik di 3 pertandingan mereka di fase grup, atau justru Inggris bisa menemukan solusi bagaimana caranya membongkar pertahanan yang saya kira juga akan dibangun oleh para pemain dari Kongo, permainan bertahan yang akan coba ditampilkan dengan harapan memang bisa mencegah para pemain Inggris leluasa untuk bisa masuk ke area kotak penalti dari Kongo.
0: Baik, ini nampaknya para pemain sudah masuki lapangan, dan saya waktunya untuk menyerahkan ke Bung Indra Virgiantara dan Bung Tomo Hakim untuk bisa melaporkan pandangan mata pertandingan Inggris versus Kongo. Silakan, Bung Indra.

0: Terima kasih Bung.
1: Tapi sih Lukmantara.
0: Oh, Lukmantara.
1: Lukman tiada tara.
0: Lukman tiada tara dan Bung Jubrianto Alexander.
1: Lukman yang selalu ngagetin.
0: Lukman tara gitu ya.
1: Itu Lukman kejutan.
0: Padahal. Kongo apa melongo nih?
1: Inggris.
0: Oh,
1: Inggris. Sesuai kampung halaman.
0: Oh, iya. Singa ya.
1: Sebelah mananya? Kebetulan Oma dari sana.
0: Oma. Opa dari mana?
1: Opa Bojong.
0: Kongo. Opanya dari Kongo juga kayak.
1: Bojong, Opa Bojong kebetulan.
0: Bojong Soang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Timnas Inggris menghadapi Timnas Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Seluruh pemain dari kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan dan sesaat lagi akan bersiap dilangsungkan kick off babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Adam Makatmeh dari Yordania juga sudah melakukan undian siapa yang akan melakukan kick off. Sementara tim nasional Inggris juga turun dengan formasi terbaiknya, nampaknya ada 4 dengan formasi 4-2-3-1 di mana Jordan Pickford berada di mistar gawang dari timnas Inggris. Kemudian barisan pertahanan ada Jed Spence, Ezri Konsa, Mark Guehi, Nico O'Reilly. Kemudian di sektor gelandang ada Elliot Anderson yang juga Declan Rice. Kemudian juga ada Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford dan juga Harry Kane di ujung tombak. Sementara Kongo dengan formasi 4-3-3 juga bersiap-siap di mistar gawang ada Lionel Mpasi, ya, Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, ada Mbemba, kemudian ada Wan Bisaka, ada Ngayel Mokau, ada Samuel, juga di ada sana ada Noah Sadki, kemudian ada Brian Kistambe, ada Yohan Wisa dan juga Natel Mbuku mengisi lini serang dari Kongo. Babak pertama baru saja berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana sekitar 50 detik sudah berlangsung. Coba lagi tadi sebuah ayat dari Kongo mempertahankan penguasaan bola dari Inggris. Kini bagaimana Mpasi menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelahnya. Ada bagaimana juga ada Mbemba coba sodorkan bola ke depan, namun dihalau tadi oleh O'Reilly, pemain bertahan dari Inggris. Lemparan ke dalam kini, nomor punggung 2 Wan Bisaka, sodorkan saja bagi pemain Kongo lainnya di sektor tengah tadi. Nomor punggung 7 nampaknya ada Nathaniel Mbuku, melahirkan ke sektor sebelah kiri, sodokan bola ke depan. Coba kini Kongo memasuki sektor sebelah kanan pertahanan dari tim nasional Inggris, ada Masuaku, kemudian juga Zwenzebe dan juga ada Mbemba. Ini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Wisa nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bayangin tadi juga pemain dari Inggris namun posisinya sudah dalam posisi offside ketika menerima bola, menghasilkan tendangan bebas saja bagi timnas Inggris. Sodorkan langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Sodorkan bola mundur ke belakang pada Harry Kane, namun rebut lagi penguasaan bolanya oleh pemain-pemain dari Kongo yang mengenakan kostum biru langit pada malam hari ini waktu Indonesia. Coba lagi menguasai bola, dibayangi ketat tadi bagaimana Noni Madueke mencoba menahan pergerakan dari Noah Sadiki juga atau juga Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri permainan dari Kongo. Lemparan ke dalam kini masih dikuasai oleh pemain dari Kongo, Arthur Masuaku, sodorkan saja ke belakang kepada Tuan Zere, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi, San angkat jauh ke depan, namun dihalau oleh O'Reilly tadi dengan sundulan kepalanya, mencoba dikuasai, namun kembali telah jadi pelanggaran nampaknya oleh Jude Bellingham. Upaya tadi untuk mengganggu bagaimana tendangan dari Mpasi penjaga gawang dari Kongo dianggap sebagai pelanggaran, sudah dilakukan cepat tendangan bebas tadi. Nomor punggung 7 kini bagaimana Buku sodorkan mundur ke belakang, ada Tuan Zebe masih juga memainkan bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi yang keluar dari daerah kotak penalti. Pasi-pasi, kepada siapa kau berikan, angkat setor sebelah kanan dan Demba, balikan lagi ke dalam pasi. Coba membangun serangan kembali Tuan Zebe di sektor sebelah kiri. Permainan atau lini serang dari Kongo melewati garis tengah, mengalirkan lagi ke belakang tadi. Pemain-pemain dari Kongo yang cukup nampaknya percaya diri, ada Wan Bisaka di sektor sebelah kanan. Oh, terlepas tadi penguasaan bolanya. Bagaimana Harry Kane kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari Noni Madueke nampaknya di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kongo, masih Noni Madueke berputar dia, coba mengontrol bola, mundur sedikit ke belakang. Ada Declan Rice di sana atau juga pemain Inggris lainnya. Declan Rice ini menguasai bola, alirkan lagi kepada Rashford, Marcus Rashford di sektor belakang, kirimkan daerah kotak penalti, namun umpannya terlalu kencang atau juga tidak menuhi teman-teman yang ada berada di daerah kotak penalti, di mana tadi ada juga Noni Madueke dan juga Harry Kane di sana. Namun bola hanya bergulir ke sisi kiri gawang dari Kongo. Tendangan gawang saja sudah dilakukan. Mbemba kini menguasai bola, pendek saja kembalikan kepada Mpasi, alirkan lagi kepada Tuan Zebe, masih mencoba menggiring perlahan. Pemain-pemain Kongo mencoba mengontrol permainan, mundur ke belakang tadi Axel Tuan Zebe, bayangi ketat tadi oleh bagaimana Harry Kane. Mpasi langsung jauh ke depan cari kawannya, namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari timnas Inggris, Onsa dan juga Guehi. Ada Declan Rice kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi pada Konsa, melebar ke sisi kanan mencari Spence, kerjasama seumpan 1-2, namun tidak mampu tadi dijangkau oleh Jude Bellingham. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Kongo, ada Wan Bisaka, sodorkan lagi ke depan dia, mencari pemain lainnya, nampaknya Samuel, sodorkan ke Wan Bisaka di sektor sebelah kanan, kerjasama dengan Mbuku, masih memainkan bola, umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan dari Inggris, dihalau saja tadi oleh pemain dari Inggris, bagaimana Mukau tadi mencoba mengontrol bola. Lemparan ke dalam kamun bagi Kongo sudah dilakukan dengan cepat. Ada Tuan Zebe, Axel Tuan Zebe, sodorkan tadi kepada Sadiki, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan kini. Bagaimana Kongo perlahan memasuki daerah pertahanan dari timnas Inggris. Dengan punggung 20 bagaimana Wisa juga membantu mengorolkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba kutak-atik dia, mendapat tekanan dari pemain dari Inggris, Jess Spence, namun mundur ke belakang. Bagaimana Samuel, alirkan lagi kepada nomor punggung Mbemba, sodorkan bola ke depan, berada di kotak mati, berbahaya, lepas ke jalan, gol! Luar biasa! Menit ke-6, nomor punggung 9 dari Kongo ini akhirnya memecah kebuntuan Brian Kimbambe Cipenga. Luar biasa nih Bung, di aksi dari pemain Kongo ini Bung.
2: Ya, kita lihat kejutan ya terjadi. Kita lihat stadion Atlanta ya, bagaimana Kongo justru yang mampu unggul lebih dulu lewat aksi yang brilian tadi kita lihat dari Cipenga yang masuk tadi kotak penalti dari sisi kanan pertahanan dari Inggris. Dan kita lihat bagaimana para pemain Kongo di luar dugaan Bung Indra dan juga Bung Tomo, mereka justru bermain ofensif ya, berani meladeni permainan dari Inggris, dan hasilnya terbukti. Kita lihat bagaimana mereka bisa mencetakkan gol yang sangat-sangat bagus. Kita lihat bagaimana tembakan ke tiang dekat mengagetkan kiper dari Inggris Jordan Pickford, dan skor berubah menjadi 1-0.
0: Dan kosongnya nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris tadi ketika Spence juga di agak sedikit ke tengah nampaknya ya Bung ya.
2: Iya, dan kalau kita mungkin tidak menduga juga ya bagaimana Jet Spence melihat arah bola tadi yang mengarah ke Cipenga, karena kalau kita lihat memang begitu cepat pergerakan dari Cipenga, dan luar biasa bagaimana ketenangan ya yang ditunjukkan oleh Brian Kemambe Cipenga ini dengan melepaskan tembakan yang sebenarnya agak-agak beresiko ya, melepaskan tembakan ke sudut sempit. Tapi kita lihat bagaimana kepercayaan diri ya yang akhirnya membuat memang gawang Pickford, Jordan Pickford harus kebobolan. Dan kita lihat Inggris ya menjadi tim yang tertinggal, justru tim yang difavoritkan di pertandingan ini, tapi justru tertinggal lebih dulu.
0: Ya, aksi sebuah tadi bagaimana serangan dari Inggris berbuah bagaimana aksi Mpasi yang coba memetik bola di udara, namun harus berbenturan dengan rekannya sendiri. Mpasi masih tergeletak di daerah kotak penalti dari Kongo bersama pemain lainnya nampaknya, Maswaku. sepertinya. Bagaimana upaya untuk mengambil si kulit bundar tadi dengan resiko bertabakan dengan rekannya sendiri, Arthur Masuaku, dan mendarat tampaknya tidak sempurna tadi bagaimana Empasi dan juga Masuaku setelah berbenturan mencoba mengantisipasi, nampaknya mendapatkan perawatan tim medis dari Kongo yang di awal-awal babak pertama ini mampu mengontrol pertandingan atau mencoba mengambil inisiatif serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ya, bagaimana juga tadi sudah ada review VAR juga bahwa posisinya memang onside ketika menerima umpan dari sektor sebelah kiri pertahanan pemain dari Kongo yaitu Chipenga dengan tendangan kaki kanan yang keras menghujam gawang Jordan Vickford. Kongo berhasil unggul 1-0 atas timnas Inggris. Ini menjadi kewaspadaan tentu bagi tim-tim besar karena sudah beberapa tim juga tim besar seperti Jerman dan juga Belanda cukup kesulitan dan akhirnya tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kembali nampaknya pertandingan akan dilanjutkan. Kita masih nantikan di sektor sebelah kanan pertahanannya. Mundur ke belakang tadi Mbemba kepada Empasi. Sodorkan saja dengan tenang kepada Masuaku. Kembali lagi kepada Empasi, mencoba kembali Kongo mengontrol atau melakukan umpan 1-2 di daerah pertahanan sendiri. Cukup percaya diri Samuel Motosami tadi alirkan ke sektor sebelah kiri mencari pemain Kongo lainnya. Bagaimana Sadiki nampaknya sodorkan bola ke depan namun terlalu deras dari datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh Masuaku. Bola bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari timnas Inggris. Bola kini dikuasai oleh Jet Spence, nomor punggung 25 dari timnas Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Sodorkan bola ke depan kepada Elliot. Coba alirkan kepada Noni Madueke, terjatuh tadi perebutan dilakukan pemain Noni Madueke yang kini membela Arsenal. Noni Madueke, tendangan bebas kini bagi tim nasional Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kita juga melihat bagaimana Arsene Wenger dan juga Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyaksikan laga 32 besar antara Inggris menghadapi Kongo. Ada Konsa kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah, pendek saja dia kepada Guehi. Ada Declan Rice, menatap ke depan Declan Rice mencari kawannya, mencoba menggiring ke sisi kanan, alirkan lagi kepada Jet Spence. Pendek saja kerjasama pada Noni Madueke, mundur ada juga Bellingham, kembalikan lagi pada Konsa. Ada Elliot nampaknya, Elliot Anderson, sodorkan lagi pada Guehi, alirkan kepada O'Reilly, masih memainkan bola. Pemain-pemain Inggris mencari celah nampaknya. Ada O'Reilly juga mencoba ke tengah sedikit, berikan lagi Elliot Anderson. Ada Konsa, sodorkan pada Jude Bellingham, alirkan ke Jet Spence. Sodorkan saja kepada Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Mencoba dikuasai tadi oleh pemain Kongo namun bola bergulir ke sisi kiri permainan. Lemparan ke dalam kini bagi tim nasional Inggris. Ada Jet Spence menguasai bola, lemparan ke dalam, mundur ke belakang pada Konsa. Masih memainkan bola, tenang saja pemain-pemain Inggris. Mundur sedikit ke belakang kepada Guehi, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mencoba menggiring perlahan, menatap ke depan. Sodorkan lagi kepada Konsa. Alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Jespen. Jespen mencoba menggiring sedikit perlahan, mundur lagi ke belakang kepada Konsa. Alirkan kepada Noni Madueke kini. Masih Madueke mencoba kirimkan, namun tidak jadi dia. Berputar-putar dia. Noni Madueke mencoba menggiring kerjasama 1-2 dia. Ada Jespen kembali. Berputar Jespen, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain Kongo. Ada Jude Bellingham di sana, sodorkan lagi ke tengah. Ada Guehi, sodorkan kepada orang lain di sektor sebelah kiri. Ada Marcus Rashford lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Marcus Rashford menatap ke depan, ke tengah lagi pada Guehi. Masih pemain Inggris mencoba mencari celah. Mundur sedikit kembali ke belakang. Konsa alirkan kepada Noni Madueke. Masih Noni Madueke di sekutu sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Berputar-putar Noni Madueke kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Mau coba dikuasai oleh Orali. Mundur sedikit ke belakang, alirkan lagi kepada Rashford. Ada Declan Rice yang kirimkan umpan, namun membentur tadi bagaimana Samuel Motosami. Upaya dari Declan Rice tadi mengirimkan umpan ke sektor tengah dari daerah kotak penalti dari Kongo, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya yang pertama bagi tim nasional Inggris di babak yang pertama ini. Kita nantikan Declan Rice yang akan mengeksekusi tendangan penjuru di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan, mencoba lagi dikejar tadi oleh Bellingham, namun terlalu deras upaya dan juga posisinya, juga nampaknya ada terjadi pelanggaran dari tendangan penjuru yang dilakukan tim nasional Inggris yang kini tertinggal atas Kongo dengan skor 0-1.
3: Ya, bergerak RRI dan juga Pro 3 dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Kongo kali ini masih menguasai bola di sebelah kanan pertahanan mereka. Ada Mbemba di sana, langsung umpan ke tengah yang dilakukan oleh Mbemba, namun terpotong oleh para pemain Inggris. Kali ini mencoba kembali Kongo melakukan serangan, namun kembali patah di kaki para pemain Inggris. Anderson kali ini masih menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan. Di sana ada Jed Spence. Ke tengah lagi dia, bagaimana Enzri Konsa. Kemudian kali ini dari sektor tengah ada pemain Inggris, umpan langsung ke dalam kotak penalti, maksudnya kepada Harry Kane, namun lebih deras bola, tidak mampu disambut oleh Harry Kane, sang kapten kesebelasan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo kali ini. Bagaimana tadi umpan disodorkan oleh Jude Bellingham, namun tidak bisa menemui Harry Kane. Kali ini Kongo langsung melakukan inisiatif untuk menyerang. Patah kali ini di kaki para pemain dari main-main Inggris. Bagaimana bola kali ini dikuasai oleh Jordan Pickford. Tengah dia kali ini ada Mark Guehi. Ke depan sedikit ada Declan Rice di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Kembali ke tengah dia melebar kali ini. Ada Jed Spence di sektor kanan main Inggris. Bergeser dia bersama dengan Noni Madueke. Umpan langsung kepada Jed Spence kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Kongo. Dibuang saja melalui sundulan oleh pemain Kongo nomor punggung 4 tadi. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris. Ke tengah kali ini ada Mark Guehi di sana. Umpan langsung melebar ke sektor kanan serangan Inggris, yang diisi oleh Noni Madueke di sana. Masih mencari rekannya dia. Ada Jude Bellingham di sana. Bergeser lagi sedikit, ada Jed Spence. Main belakang coba untuk membantu penyerangan di sektor sebelah kanan lini serang Inggris. Ke belakang lagi dia. Bagaimana Jude Bellingham kali ini menguasai bola. Bergeser sedikit, ada Declan Rice kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Umpan terobosan langsung kepada Rashford kali ini dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Jude Bellingham, namun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi, yang kalau dibaca sekilas jadi MPASI, bukan ya, tapi Mpasi, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain Inggris. Setelah tadi Mpasi berhasil mematahkan umpan kepada Jude Bellingham yang disodorkan oleh Declan Rice, gagal lagi kali ini serangan dari Inggris. Bagaimana Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui penjaga gawang mereka, Lionel Mzau Mpasi. Di sebelah kiri pertahanan dari Kongo, seluruh pemain Kongo saat ini berada di dalam jatuh pertahanan Inggris. Yang dituju kali ini adalah Noah Sadiki di sana, namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Inggris. Kali ini Harry Kane berada di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Umpan pendek tadi yang dituju adalah Noni Madueke, namun tidak berhasil dengan sempurna diterima. Lemparan ke dalam kali ini oleh pemain nomor 26, Arthur Masuaku. Kembali lagi ke belakang, bagaimana pemain-pemain Kongo masih menguasai bola. Kepada sang penjaga gawang kali ini, Mzau, Lionel Mzau Mpasi. Kepada Mbemba di sana, masih ke belakang lagi, melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Masuaku di sana, bekerja sama dengan Axel Tuanzabe. Masih Axel Tuanzabe sudah melewati garis tengah pertahanan di sektor kanan pertahanan Inggris kali ini. Bergeser dia ada Samuel Motosami di sana. Masih pemain-pemain Kongo. Si Penga di sana sudah mencetak gol satu. Masih dalam sekitar kotak penalti Inggris, berhasil kali ini dikuasai oleh para pemain-pemain Inggris bola di sektor pertahanan mereka. Masih sudah lagi dari Kongo, masih mencoba untuk berduel Kongo dengan pemain Inggris di sana. Ada Spence Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Masih berada di sektor kanan pertahanan Inggris, bola di dalam kotak penalti Inggris. Tekanan terus dilakukan oleh para pemain Kongo, dibuang saja oleh penjaga gawang Inggris Jordan Pickford. Datang lagi serangan dari Kongo, masih dari sektor kanan pertahanan Inggris. Bagaimana pemain-pemain Kongo ini masih melakukan umpan 1-2, namun terpatahkan kembali. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan. Ada Declan Rice di sana, dipatahkan lagi serangan dari Inggris oleh pemain-pemain Kongo. Terjatuh satu pemain Kongo, bersentuhan dengan Jude Bellingham tadi. Bagaimana, oh maksud kami dengan Declan Rice, bagaimana satu pemain Kongo tadi mendapatkan, langsung mendapatkan kartu kuning, yaitu Jude Bellingham menekel pemain Kongo nomor punggung 7 di sana, Nathaniel Mbuku, di sektor kiri dekat garis tengah pertahanan Inggris. Menit 19, Jude Bellingham mendapatkan kartu kuning setelah melakukan tackling yang menurut wasit cukup keras, membahayakan. Kongo kali ini membawa bola langsung dalam kotak penalti, yang dituju adalah Wisa di sana. Pemain nomor punggung 20 dari Kongo, namun tidak berhasil. Tendangan gawang kali ini untuk Inggris. Umpan dari pemain nomor 7 tadi, Mbuku, terhadap Wisa yang berada di dalam kotak penalti Inggris. Tidak mampu dikuasai dengan baik oleh Wisa karena dikawal dengan ketat oleh Konza dan juga Mark Guehi, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Jordan Pickford bergeser dia, ada Konza di sana. Masih Konza menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kembali lagi kepada Jordan Pickford, sang penjaga gawang dari Inggris. Masih mengatur rekan-rekannya untuk mencari ruang kosong di sela-sela pertahanan Kongo. Melebar dia ke sektor kanan, yang dituju tadi adalah Bellingham. Namun lebih deras bola dari Pickford, tidak mampu diterima dengan baik oleh Bellingham. Lemparan ke dalam bola untuk Kongo di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan pendek saja. Arthur Masuaku kali ini menguasai bola, bergeser dia ke belakang, ada penjaga gawang Pasi, melebar ke sebelah kanan.

0: bola dikejar dengan sangat-sangat bagaimana mereka agresif ya. Itu yang akhirnya memang membuat para pemain Inggris memang terlihat begitu kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan juga ini.
1: Ya baik, dan Kongo kali ini masih menguasai bola namun salah umpan tadi dikuasai oleh Bellingham, melebar dia kepada Marcus Rashford. Namun sayang sekali umpan-umpan Inggris katanya belum nyetun nih, belum nyetel nih kayaknya.
0: Ya, sepertinya belum panas ini kaki-kakinya para pemain dari Inggris nih.
1: Ya, belum, dari tadi banyak sekali beberapa kali salah umpan gitu dia ya mereka. Padahal Inggris biasanya kan kalau umpan kan jauh langsung akurat seperti itu ya.
0: Iya. Sepertinya memang terlalu banyak ya operan-operan yang salah sehingga memang momentumnya menjadi hilang juga Bung.
1: Oke, baik. Dan kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana Mark Guehi melebar kali ini kepada O'Reilly tadi. Masih Guehi kembali ke tengah. Bagaimana Erzsi Konsa di sana melebar ke sisi kanan. Ada Jed Spence. Maksud kami ada Noni Madueke di sana. Dibayangi oleh tiga pemain Kongo ke belakang lagi dia. Kali ini masih pemain-pemain Inggris sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Mark Guehi melebar kepada Marcus Rashford. Ah, sayang sekali. Marcus Rashford kontrol bola yang kurang cermat sehingga bola yang sebenarnya mudah itu. Latihan sehari-hari itu. Cuma nggak tahu kenapa kayaknya grogi ini. Jadi kurang cermat sehingga keluar lapangan, jadikan lemparan ke dalam. Bersama dengan itu wasit juga memberikan atau meniupkan peluitnya, tanda hydration break berlangsung di menit pertandingan 22 menit. Kongo sementara ini masih unggul 1-0 atas Inggris di pertandingan malam hari ini. Bung Jupri, bagaimana sedikit ulasan Anda sampai menit ke 22 ini Bung Jupri?
0: Ya, saya kira apresiasi ya harus kita tujukan kepada Kongo yang kita lihat memang sangat-sangat bermain di luar dugaan. Banyak orang memperkirakan mereka akan bermain sangat-sangat defensif di pertandingan kali ini, tapi pendekatan dari pelatih Sebastian Desabre justru mereka bermain dengan formasi yang terbilang ofensif ya, 4-3-3. Jadi, dan kita lihat memang pendekatan taktikal ini pada akhirnya memang membuat mereka bisa unggul di babak pertama tadi lewat gol dari, kita lihat bagaimana Cipenga yang akhirnya bisa membobol gawang dari Jordan Pickford. Dan terlihat tadi kalau kita bicara gol pertama tadi ada miskoordinasi ya di pertahanan, karena Jed Spence yang seharusnya memang bisa mengawal posisi Cipenga justru bergerak terlalu ke tengah, dan terlihat ada seharusnya memang posisi Erzsi Konsa, dan juga kita lihat juga Mark Guehi yang harusnya bertugas di tengah, tapi kemudian Jed Spence mencoba menutup dan tidak ada pemain yang akhirnya menjaga seorang Cipenga yang datang dari sisi luar. Dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi serba sulit buat Inggris. Dan kemudian kalau kita sebenarnya tembakannya harusnya bisa juga diantisipasi oleh Pickford, karena benar-benar di tiang dekat gitu. Dan sepertinya terlihat memang bagaimana juga Pickford kaget. Dan setelah itu kita lihat juga pendekatan taktikal dari Kongo sangat-sangat efektif ya. Mereka saat diserang, mereka bertahan dengan semua pemain mereka yang turun. Tapi begitu bola dimainkan di area pertahanan Inggris, mereka berani melakukan pressing tinggi dan menarik garis pertahanan yang juga sangat-sangat tinggi. Jadi saya kira memang sangat-sangat cerdik ya pendekatan taktikal dari Kongo. Dan terlihat Inggris mulai agak grogi karena memang taktik yang dijalankan oleh Kongo berjalan sangat baik. Dan beberapa kali kita lihat Inggris operan mereka tidak berhasil. Kemudian juga tadi Rashford seharusnya menahan bola dengan mudah, kemudian bola lepas.
1: Yeah.
0: Dan sampai sejauh ini kita lihat belum ada ancaman yang diberikan oleh para pemain Inggris. Masih shot target masih 0, tembakan juga 0. Jadi kita lihat memang belum menunjukkan kualitas sebenarnya Inggris di pertandingan sampai dengan menit 22 ini.
1: Apakah pertanda ikutan tim Eropa yang lain juga?
0: ya kalau kita lihat mungkin biasanya kecenderungannya setelah hydration break ya, biasanya akan ada perubahan. Itu yang kita akan lihat apakah memang Inggris bisa bermain lebih baik setelah hydration break. Karena momentumnya sekarang sebenarnya ada di Kongo. Mereka memulai pertandingan dengan sangat-sangat baik di pertandingan ini.
1: Oke, baik. Ya, pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara. Kali ini kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan pandangan mata antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kongo, sudah dilakukan oleh Wan Bisaka. Bagaimana di Sundul tadi, pertempuran di udara masih berlangsung antara para kedua pemain yang bertanding kali ini, namun berhasil dikuasai oleh Inggris. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan mereka. Guehi tadi umpan langsung yang dituju kali ini adalah Noni Madueke di dalam kotak penalti Kongo di sebelah kiri. Terjatuh Noni Madueke, bukan merupakan pelanggaran, dikuasai kembali oleh para pemain Kongo. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan Inggris. Bagaimana Cipenga kali ini berduel dengan Jed Spence maksud saya. Nah kali ini kembali lagi ke belakang,

0: Bagaimana di sektor kiri pertahanan Kongo ini berada bola posisi, ada Arthur Masuaku di sana masih menguasai bola, mencari rekannya ke tengah. Dia yang dituju adalah Samuel Motusami, bertempur juga tadi dengan dua pemain Inggris ke belakang lagi kali ini, namun tidak berhasil. Bagaimana Inggris mencoba untuk melakukan perebutan bola, kali ini lemparan ke dalam untuk Kongo, berada di sektor kanan pertahanan dari Kongo yang malam hari ini mengenakan kostum berwarna biru langit, sementara Inggris mengenakan kostum berwarna putih. Sudah dilakukan, Inggris kali ini menguasai bola. Bagaimana pemain belakang mereka, Jet Spence, menguasai kali ini, berhasil melewati 2-3 pemain Kongo. Langsung Jet Spence, masih Jet Spence menguasai bola, terjatuh Jet Spence di tackle ketika menyisir sektor kiri pertahanan dari Kongo tadi. Ya, ada 3 pemain Kongo dilewati oleh Jet Spence, namun Noah Sadiki melakukan tindakan yang sangat merugikan dirinya karena mendapatkan langsung kartu kuning setelah melanggar Jet Spence tadi, melakukan tackle yang cukup keras terhadap Jet Spence, sehingga kali ini keunggulan buat keuntungan untuk Inggris karena mendapatkan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo.
1: Ya, tendangan bebas bersiap-siap kampaknya akan dilakukan tim nasional Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Kita nantikan, semua pemain Inggris hampir berada di daerah pertahanan dari Kongo, pasti juga bersiap-siap. Bagaimana Declan Rice yang akan melakukan, sudah dilakukan, bertanding di kemulut di sana, namun coba tadi di bagaimana Konsa nampaknya yang mencoba menyambut, namun tendangannya atau bola yang diarahkan ke gawang Kongo masih melebar di sektor sebelah kiri dari Empasi tadi yang sempat menyentuh. Bagaimana begitu cepat tadi datangnya bola, juga tidak mampu dikontrol dengan baik. Inggris kini mencoba lagi menguasai bola, ada Jude Bellingham. Masih berputar-putar Bellingham, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, Noni Madueke, masih Noni Madueke, kirimkan bola ke tengah, namun dihalau lagi tadi bagaimana Axel Tuanzabe tadi membuang sekulit bunda lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris. Mundur ke belakang ada Elliot Anderson, sodorkan kepada Declan Rice, ada juga pemain Spence, Jet Spence, alirkan lagi, masih pemain Inggris memainkan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Elliot Anderson mencoba ke tengah, alirkan kepada Konsa, alirkan lagi kepada Declan Rice, alirkan lagi kepada Konsa di dekat lingkaran tengah, mencoba mengalirkan kembali di sisi kanan serang dari Inggris. Ada Jet Spence, masih Jet Spence, menguasai bola, mundur ke belakang kepada Rice, angkat langsung ke depan Rice, mencoba Jude Bellingham, sudah, oh, ditepis saja oleh Empasi tadi. Upaya dari Jude Bellingham yang sudah berdiri di depan mulut gawang dan menyundul sekulit bundar umpan dari Declan Rice, mampu diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari Kongo. Penampilan yang cukup apik sejauh ini dari Empasi. Masih Inggris kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, mencoba perlahan kini. Bagaimana Noni Madueke sodorkan lagi kepada Jet Spence, masih Jet Spence ke tengah kini, alirkan kepada Konsa, ada Jude Bellingham, mundur kepada Guehi, alirkan lagi ke depan, Jude Bellingham alirkan kepada Declan Rice. Declan Rice mencoba menggiring perlahan, menemui Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, masih Rashford ke tengah lagi, ada O'Reilly juga mencoba membantu, ada Anderson, Elliot Anderson alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, mundur ke belakang, mendapat pengawal yang ketat dari pemain Kongo. Declan Rice kembali kepada Rashford, mundur lagi, angkat ke depan, mencoba mencari Rashford, mencoba kontrol bola sejenak, namun tidak mampu dikuasai tadi oleh Marcus Rashford. Umpan dari Declan Rice di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, sehingga bola bergulir saja ke sisi kanan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Kongo di babak yang pertama ini. Dan masih unggul atas tim nasional Inggris. Upaya lagi dari Kongo, kembali patah lagi di tengah jalan. Ada Jordan Pickford kini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan Pickford. Mencari Harry Kane, nampaknya berbenturan tadi dengan pemain Kongo, namun bukan pelanggaran. Bola kini masih dikuasai oleh Kongo. Ada Samuel Motosami, alirkan lagi sektor sebelah kiri, masih Samuel mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi pada Cipenga, kerjasama umpan 1-2 dia balikan kepada Samuel, ke tengah lagi, pemain-pemain Kongo. Berpunggung 22 kini, Mbemba alirkan ke sektor sebelah kanan, ada nomor 7 sebagai Mbuku, masih Mbuku menguasai bola, bayangi orang-orang lari. Ke tengah dia berputar, namun masih kembali, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, ada Wan-Bissaka mundur ke belakang. Nomor punggung 6 di sana, dari Kongo, Mukau. Nah, Yael Mukau sedotan mundur ke belakang mencari cipengan nampaknya di sektor sebelah kiri lini serang dari Kongo. Bebas tadi bagaimana dibayangi oleh Jetspen, masih cipengan di daerah kotak penalti, masih cipengan kirimkan ke tengah, berbahaya. Oh, disundul saja, datang lagi mereka, Harry Kane juga membantu daerah pertahanan dari Inggris, jadi duel bagaimana Declan Rice mencoba direbut lagi oleh pemain Kongo, kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sisi kanan, ada cipengan dibayangi oleh Jetspen, masih cipengan kirimkan tendangan. Oh, terlalu kencang tadi upaya atau umpan dari Cipenga, cetak gua bagi Kongo ini untuk mengirimkan umpan atau tendangan ke daerah kotak penalti atau mulut gawang dari tim nasional Inggris, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Untuk memasuki menit ke-32, kedudukan masih 0-1 untuk keunggulan Kongo. Ya, ada Madueke, sodorkan aja mundur ke belakang. Elliot Anderson melihat ke sektor sebelah kiri. Ada Rashford, namun dihalau saja oleh Wan-Bissaka. Dan parang ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan tadi oleh Rashford dengan cepat kepada Declan Rice. Masih Rice, sodorkan pendek kepada Anderson. Anderson menguasai bola. Bersama dengan O'Reilly, alirkan kepada Rashford. Siapakah? Harry Kane juga mencoba menjemput bola. Mundur ke belakang kepada O'Reilly. Masih memainkan bola, pemain-pemain Inggris di sektor pertahanan dari Kongo mencoba mengalihkan kini ke sisi kanan. Konsa menemui Noni Madueke, masih Noni Madueke menguasai bola, kondorkan lagi, namun dihalau saja tadi oleh Mesaku. Tadi terjadi perebutan di sana. Oh, pelanggaran upaya tadi perebutan bola dilakukan oleh pemain Inggris terhadap Mbuku nampaknya, yang mencoba juga menghalau bagaimana upaya dari pemain-pemain Inggris di daerah pertahanan Kongo. Tendangan bebas dilakukan pendek saja. Gonzabe sodorkan lagi. Swaku kembalikan lagi. Mundur ke belakang kepada Mpasi. Jaga gawang dari Kongo ini. Masih dengan tenang menguasai bola. Sodorkan lagi pada Gonzabe. Ada lagi pemain Kongo di sektor sebelah kiri. Swaku. Namun dapat tekanan tadi dari Madueke. Bola bergulir keluar dan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo. Sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Kongo. Keluar lagi penguasaan bola, nampaknya lemparan ke dalam kini bagi Inggris. Jetspen melakukan lemparan ke dalam di sisi kanan. Permainan dari Inggris, siapa akan memberikan? Nampaknya mundur ke belakang pada Konsa. Sodorkan saja kepada Jordan Pickford yang mencoba keluar dari daerah kotak penalti kepada Guehi. Alirkan kepada Rashford di sektor sebelah kiri. Lini serang memberikan lagi kepada Harry Kane. Mencoba kontrol bola sedang. Harry Kane! Oh, sayang sekali berhasil diblok tadi. Datang lagi bagaimana serangan dari Inggris. Noni Madueke di sektor sebelah kiri. Masih Noni Madueke di daerah kotak penalti. Noni Madueke kirim ke tengah. Ada yang Harry Kane. Serangan lagi. Rashford! Sayang sekali bagaimana upaya dari Inggris. Masih menemui tembok yang kokoh dari pertahanan Kongo. Cipenga mencoba membangun serangan. Namun kembali patah di tengah jalan. Berhasil dikuasai lagi oleh pemain-pemain Inggris. Ada Konsa, Wehi sodorkan lagi. Sodorkan lagi pemain-pemain Inggris ke baga Rashford di sektor sebelah kiri. Ada Declan Rice menatap ke depan. Mencoba ke tengah gini, ada Konsa. Alirkan lagi, mencoba. Madueke mencoba melatih 1-2 pemain dari Kongo bersama dengan Jetspen. Jetspen kirimkan bola ke depan, namun membentur, masih jadi perubahan. Mpasi tadi memblok kulit bundar. Ada juga sekarang Noni Madueke menendang tadi, membentur pemain dari Kongo. Belum berhasil nampaknya pemain-pemain Inggris ini menembus kokohnya pertahanan dari Kongo. Declan Rice sodorkan lagi bola ke depan mencari Jude Bellingham, namun berhasil dipotong tadi bagaimana Tuan Zabe angkat langsung jauh ke depan kepada Cipenga, namun lebih dekat ke pemain dari Inggris. Kembali gagal serangan dari Inggris. Mencoba bangkit Inggris, kembali melakukan serangan. Ada Marcus Rashford sodorkan kepada O'Reilly. yang membantu maju ke depan. Orang dibayangi 1-2 pemain dari Kongo. Terlepas lagi pelanggaran, saudara-saudara. Upaya dari tarikan nampaknya dari pemain Inggris terhadap pemain Kongo menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kongo di menit 36 babak yang pertama ini. Keunggulan Kongo masih belum bisa dipecahkan oleh Inggris, bagaimana kokohnya barisan pertahanan dan rapatnya bagaimana pemain-pemain Kongo untuk menutup pergerakan dari pemain-pemain Inggris. Sudah dilakukan tendangan gawang tadi, coba dikuasai kini oleh pemain Inggris, Noni Madueke. Madueke mencoba menggiring dan terjatuh Madueke. Bukan pelanggaran nampaknya, kita nantikan. Ya, Noni Madueke yang sambil memegang si kaki kirinya tadi. Namun pertandingan terus berlanjut. Ada Cipenga di sisi kanan. Bayangi Jet Spence mundur sedikit ke belakang. Pemain Kongo di sektor sebelah kiri ada juga. Bagaimana Samuel mundur ke belakang pada Masuaku. Ada Tuan Zebe dan juga Mbemba. Alirkan ke sisi kanan. Ada Mbuku. Coba Mbuku, dibayangi ketat dua pemain dari Inggris. Mbuku sodorkan kepada Wan-Bissaka. Mencoba maju, umpan 1-2. Namun offset nampaknya di belakang garis pertahanan dari Inggris. Mencoba kini Inggris mencoba melakukan serangan cepat melalui Marcus Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Marcus Rashford terjatuh. Rashford terjatuh. Pelanggaran. Wasit menganggap sebagai pelanggaran tadi. Menghasilkan tendangan bebas kini bagi Inggris di sisi kanan pertahanan dari Kongo. Upaya dari Rashford tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan. Mendapat pengawalan ketat dari Mukau sehingga berbuah tendangan bebas. Dan ini juga tendangan yang cukup berbahaya, atau upaya potensi peluang berbahaya bagi tim nasional Inggris. Kemampu memanfaatkan, seluruh pemain nampak juga maju ke depan. Konsa, Jude Bellingham mencoba bersiap-siap menyambut umpan atau tendangan bebas dari Declan Rice. Konsentrasi Declan Rice memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan namun membentur lagi pemain. Terjadi perebutan di sana dari kotak penalti, dianggap sebagai pelanggaran tadi. Namun wasit tidak bergeming, masih belum lanjut. Bagaimana Elliot Anderson masih menguasai bola. Pemain dari Inggris, dari Declan Rice kini menguasai bola. Declan Rice menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, alirkan kini mencari sektor sebelah kiri nampaknya. Noni Madueke, masih Noni Madueke yang melakukan tendangan, membentur lagi. Ada Cipenga dari Kongo mencoba membangun balik serangan ini di sektor sebelah kanan. Disodorkan lagi bola ke depan mencari nomor punggung 20. Bagaimana Wisa menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Kirimkan bola ke tengah, dihalau saja tadi bagiannya oleh Orlai. Datang lagi Wan-Bissaka. Datang lagi dengan Wisa di sektor sebelah kiri. Angkat langsung ke kotak penalti. Oh, dihalau lagi oleh sen pertahanan. Dan juga bagaimana Rashford juga. Datang lagi nomor punggung 7. Mbuku menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Masih Mbuku. Umpan yang tadi membentur Orlai tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Upaya dari Kongo tadi belum membahayakan atau juga menciptakan peluang di sisi kiri pertahanan dari The Three Lions Inggris. Peluang-peluang dari Kongo hingga di babak yang pertama ini.
2: Ya, mereka saat ini sudah masuk di menit 30-40 menit. Dan kali ini Kongo melakukan tendangan bebas langsung ke dalam kotak penalti Inggris. Dihalau oleh para pemain Inggris saat jadi pertempuran di udara. Kali ini oleh para pemain Kongo, berhasil dikuasai oleh pemain Kongo. Bagaimana Wan-Bissaka melebar dia kali ini. Ada Mbuku di sana, coba langsung dalam kotak penalti Inggris. Disundul saja oleh Konsa. Bola masih dikuasai oleh para pemain Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Kali ini Sadiki bergeser dia ke belakang. Bagaimana Axel Tuan Zabe dan juga Mbemba menguasai bola, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Kongo. Ada Mbuku di sana, masih menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain Inggris. Terjatuh Mbuku, bukan pelanggaran. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Ke belakang ada penjaga gawang Jordan Pickford, langsung saja ke tengah. Yang dituju adalah di sana ada Jude Bellingham. Berhasil dikuasai oleh Jude Bellingham, terjatuh Jude Bellingham. Kita akan mencoba melewati dua pemain Kongo. Pelanggaran untuk pemain-pemain Inggris kali ini.
0: sudah dilakukan oleh Jude Bellingham ke kanan dia, bagaimana Ezri Konsa kali ini menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Inggris, ada Noni Madueke di sana, dibayangi oleh satu pemain Inggris, kali ini ada pemain nomor 25 di sana, Jet Spence, namun tidak berhasil Jet Spence melewati adangan dari pemain nomor 4 dari Kongo, yaitu Axel Tuanzebe, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo. Kali ini di sektor sebelah kiri, bagaimana tadi penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Inggris. Rashford juga melakukan tendangan namun berhasil dipatahkan oleh para pemain-pemain Kongo, Wan-Bissaka di sana. Kali ini Kongo melakukan serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, melebar kali ini. Bagaimana Buku berada di sana, bekerja sama dengan Wan-Bissaka langsung dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah Wisa di dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Wisa tadi, menyambut umpan silang dikirimkan oleh Wan-Bissaka dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Belum berubah keunggulan, masih dapat ditepis oleh Jordan Pickford, sehingga bola keluar lapangan mengenai tiang sebelah kiri, masih belum mengubah kedudukan. Sementara ini masih unggul Kongo dengan skor 1, Inggris masih tertinggal dengan skor 0. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan di sektor kanan, umpan terobosan langsung pada Harry Kane di sana dalam kotak penalti, terjatuh Harry Kane, bertabrakan dengan kiper Mpasi, namun wasit Makadev ini menganggap bahwa Harry Kane melakukan diving sehingga bukan merupakan sebuah pelanggaran. Meskipun tadi Harry Kane sempat terjatuh karena bersentuhan atau berduel tadi dengan Lionel Zaumpasi ketika menerima umpan langsung dari pemain Inggris yaitu Jet Spence. Masih melakukan protes kali ini pemain-pemain Inggris karena merasa bahwa Harry Kane dilanggar, kakinya dipegang, namun wasit masih terus bergeming. Masih meminta dilakukannya cek VAR sepertinya para pemain Inggris, namun wasit tetap kekeh bahasa Kongonya terhadap keputusan dia. Sementara itu masih mencoba berkomunikasi dengan wasit VAR yang berada di pinggir lapangan. Komunikasi dulu, ya, melakukan cek VAR kali ini wasit dari pelanggaran yang terjadi antara Harry Kane dan tadi bersama dengan Lionel Pasi. Ya, ternyata tendangan gawang untuk Kongo sudah dilakukan kali ini. Kongo mencoba untuk membangun serangan, namun berhasil dicuri oleh para pemain Inggris. Kali ini bola dikuasai oleh Jet Spence. Ke tengah dia, bagaimana Guehi kali ini membawa bola, makin mendekati garis tengah lapangan. Guehi bergeser ke kanan sedikit, ada Ezri Konsa di sana, pendek saja kepada Declan Rice. Masih Rice membawa bola, bergeser dia pada O'Reilly yang berada di sektor kanan pertahanan Kongo. Kembali lagi ke belakang, Ezri Konsa melebar dia ke tengah, ke kanan kali ini ada Jet Spence kerjasama dengan Noni Madueke, balik lagi kepada Jet Spence. Ke tengah lagi kali ini ada Ezri Konsa melebar ke sebelah kiri, bagaimana Mark Guehi dan juga kerjasama tadi 1-2 dengan Marcus Rashford. Kali ini umpan Marcus Rashford kepada Declan Rice dalam kotak penalti, kembali lagi pada Marcus Rashford, langsung masih Marcus Rashford di dalam kotak penalti Kongo, tidak berhasil melewati dua pemain Kongo, dibuang saja jauh bola oleh para pemain Kongo. Berhasil dikuasai oleh pemain Inggris kali ini, Konsa di sektor belakang pertahanan Inggris masih menguasai bola, melebar kali ini menggunakan sektor sayap kanan dari Inggris yaitu Noni Madueke di sana. Masih Noni Madueke mencoba melewati dua pemain Kongo namun tidak berhasil, dikuasai bola kali ini oleh para pemain Kongo sepenuhnya. Di sana ada Sadiki namun mencoba untuk melewati pemain Inggris, tidak berhasil. Bola keluar lapangan setelah tadi sempat menyentuh pemain Inggris, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain Kongo di sektor kiri pertahanan mereka. Akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Kongo yang saat ini masih unggul 1-0. Unggul 1-0 sementara Kongo melakukan serangan lagi kali ini. Nathaniel Mbuku di sana berhadapan dengan satu pemain Inggris, Mike Guehi, namun tidak berhasil menembus pertahanan dari Inggris. Bola dikuasai oleh Jordan Pickford. Pendek saja dia kepada Ezri Konsa kali ini, pemain nomor punggung 2 dari Inggris. Di sisa pertandingan perpanjangan waktu di kesempatan kali ini 6 menit diberikan oleh wasit di pinggir lapangan. Inggris masih menguasai bola. Bagaimana Elliot Anderson masih berkutak-atik dia di sektor tengah pertandingan. Pendek kepada Declan Rice, kepada Nick O'Reilly di sebelah kiri. Pertahanan Inggris bekerja sama dengan Marcus Rashford. Balik lagi kepada O'Reilly di sana. Niatnya melakukan tendangan dalam kotak penalti namun membentur pemain Kongo. Lemparan ke dalam, O'Reilly sudah dilakukan langsung kepada Declan Rice. Masih berada di sektor kiri pertahanan Kongo. Ke tengah Declan Rice. Ada Quainsar di sana, bergeser ke sebelah kanan. Noni Madueke, umpan langsung dalam kotak penalti. Hampir saja, bagaimana Jude Bellingham mencoba menyambut dengan sundulan namun masih berhasil patahkan pemain Kongo. Umpan langsung dari Rashford tadi. Sepertinya Jude Bellingham ini masih belum beruntung dengan kepalanya ini, Bung Jupri ini berapa kali ini melakukan coba serangan menggunakan kepala masih belum berhasil.
3: Dan kita lihat bagaimana dua kali ya. Kita lihat dua kali sundulan yang dilepaskan oleh Bellingham dimampu dipatahkan oleh Lionel Mpasi yang bermain memang sangat-sangat baik di bawah mistar dari Republik Demokratik Kongo.
2: Ya, kali ini Kongo mencoba melakukan serangan di mana ada Cipenga di sana mencoba untuk memberikan umpan tadi namun tidak berhasil, digagalkan oleh pemain Inggris. Pelanggaran tadi terhadap Jet Spence dilakukan oleh satu pemain Inggris, pemain dari Kongo tadi sepertinya Satki. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Sudah dilakukan kali ini, bagaimana upaya coba lagi dilakukan oleh pemain Inggris. Rashford di sektor kanan pertahanan dari Kongo, pendek dia kepada O'Reilly. O'Reilly kepada Declan Rice, masih di sektor kanan dalam kotak penalti namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Kongo kali ini. Pemain-pemain Kongo mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah pertahanan mereka. Bagaimana pemain Samuel Motusami bergeser dia. Pemain nomor punggung 20 di sana ada Cipenga. Sudah masuki kotak penalti Inggris. Cipenga menari-nari dengan bola Cipenga namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain Inggris. Bola kali ini dikuasai oleh Declan Rice. Pelan Declan Rice masih mencari rekannya di sana. Ada Harry Kane di tengah. Muncul pada Harry Kane, betul kali. Kali ini Harry Kane masuk dalam kotak lingkaran tengah. Geser dia, ada Noni Madueke di sana. Di sektor kiri pertahanan Inggris. Kongo maksud kami, Declan kembali lagi pada Harry Kane di sana. Masih Harry Kane. Bergeser lagi ke kanan, sektor serang kanan Inggris diisi oleh Madueke di sana. Dibayangi oleh dua pemain Kongo di sana, mencoba melewati dua pemain Kongo, tidak berhasil. Dikuasai bola oleh pemain Kongo, Arthur Masuaku, bekerjasama dengan Axel Tuanzebe dan juga Nonsetiki. Keluar bola kali ini, lemparan ke dalam untuk Kongo, setelah tadi coba direbut oleh Elliot Anderson. Di sektor sebelah kiri pertahanan Kongo, masih pemain-pemain Kongo menguasai bola kali ini. Samuel Mutsameni bekerjasama dia dengan Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri. Masih pemain-pemain Kongo. Tuan Zebe di sana. Di belakang dia ada penjaga gawang Mpasi. Ke kanan bagaimana Chance Mbemba di sana. Pendek saja yang dituju adalah Buku di sana. Terjatuh Buku, mau berhasil melepaskan diri Buku dalam sektor tengah lapangan kali ini. Masuk pemain Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Bagaimana Motsami di sana, umpan kepada Cipenga namun patah lagi. Upaya yang coba dilakukan oleh Kongo, offside ternyata tadi Cipenga, pemain nomor punggung 9 yang cukup gesit dalam pertandingan malam hari ini. Sudah berada dalam posisi offside ketika menerima umpan tadi. Menghasilkan kali ini tendangan bebas saja untuk Inggris di sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan penyerangan mereka. Pendek kepada Jude Bellingham. Masih Jude Bellingham menguasai bola ke tengah lapangan dia. Ada sekitar 3 pemain Kongo membayangi Jude Bellingham. Marcus Rashford kali ini menguasai bola. Declan Rice bekerja sama dengan Jude Bellingham di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan Kongo. Masih Jude Bellingham melebar dia. Yang dituju kali ini adalah Noni Madueke. Nahan bola sekitar Noni Madueke. Ada Marcus Rashford dalam kotak penalti. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Bagaimana mencoba untuk melakukan rebutan tadi dengan Mbuku. Jude Bellingham berhasil. Kali ini Jude Bellingham melakukan perebutan bola, namun bola keluar lapangan setelah menyentuh kaki Mbuku, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Kongo. Akan dilakukan oleh Declan Rice, main nomor punggung 4.
0: sedang bersiap. Setidaknya ada sekitar kurang lebih 5-6 pemain Inggris berada dalam kotak penalti Kongo. Ada Harry Kane, kemudian juga ada O'Reilly, dan juga beberapa pemain lainnya sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Harry Kane, mungkin kaki kanan, hampir saja Harry Kane, hampir saja Harry Kane membobol gawang Kongo menggunakan kaki kanannya, namun masih berhasil diatasi oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi. Sementara ini belum berhasil Inggris membobol gawang Kongo. Bersama dengan itu terjatuh pemain Kongo tadi. Bagaimana sang penjaga gawang Lionel Zhao Mpasi berjibaku menahan serangan-serangan yang dihadirkan oleh para pemain Inggris. Bersama dengan itu juga wasit meniupkan peluit, tanda babak pertama berakhir. Skor sementara adalah Inggris 0, Kongo 1. Kita akan segera kembali setelah ulasan bersama Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri.

0: masih tertinggal 1-0. Pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, Fajar Nugroho bersama tim Dini Hari Pertiga RRI akan memandu jalannya pertandingan babak kedua nanti. Dan juga ada Bung Jufri Alexander. Bung Jufri.
1: Ya, Fajar.
0: Sekali lagi ya, ini Inggris kalau ketemu tim benua Afrika kemarin lawan Ghana, bingung dia. Sekarang ketemu Kongo, bingung lagi. Tapi sebenarnya dari permainan Inggris pagi hari ini banyak kesempatan untuk mencetak skor. Namun pemain belakang, kalau dari pandangan Bung Jupri sendiri, apa nih yang hingga akhirnya masih belum bisa menyamakan kedudukan dari tim Inggris?
1: Ya, kalau kita lihat memang kredit kalau kita bicara soal bagaimana Kongo ya. Kongo mereka punya taktikal yang saya kira membuat kita kaget juga. Mereka bermain dan tidak bermain bertahan, mereka meladeni permainan terbuka yang coba diberikan oleh Inggris. Dan kita lihat bagaimana permainan dari Axel Tuanzebe dan kawan-kawan di pertahanan juga begitu solid. Dan bahkan 3 penyelamatan tadi dari kiper Lionel Passi, 2 kali sundulan dari Jude Bellingham mampu dimentahkan. Dan tadi peluang terakhir yang dapat Inggris jelang babak pertama berakhir, bagaimana tembakan jarak dekat dari Harry Kane lagi-lagi masih bisa digagalkan oleh Passi, yang kita lihat memang bermain sangat-sangat gemilang di bawah mistar dari Kongo. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana memang Kongo bisa dikatakan juga bukan tanpa peluang. Selain mampu unggul 1-0, yeah, kita juga tadi ada satu peluang tadi lewat Yohan Wisa, yang kita lihat juga peluang yang sangat-sangat terbuka. Tapi sayang memang kita lihat eksekusinya ya,
0: yeah,
1: eksekusinya masih belum membuahkan hasil. Kalau kita lihat sebenarnya hasil yang pantas buat Kongo, karena kalau kita lihat keunggulan mereka 1-0, Inggris saya kira di 20 menit pertama mereka terlihat kebingungan. Tapi setelah hydration break kita lihat memang permainan mereka membaik. Kemudian bagaimana pergerakan Harry Kane mulai terlihat. Kemudian juga kalau kita bicara bagaimana Bellingham juga mendapatkan 2 peluang, dan Nuno Mendes, begitu juga Rashford bisa lebih berani juga melakukan penetrasi. Itu
0: iya,
1: memang berbeda setelah apa yang kita lihat setelah hydration break.
0: Iya, apa memang ini salah satu faktor juga kali ya, pemain belakang dari Kongo ini udah terbiasa sama permainan di rumput Inggris. Ada Wan-Bissaka, ada Tuanzebe.
1: Iya, pasti kalau kita lihat ya pasti ada pengaruh ya. Artinya kalau kita bicara Wan-Bissaka, bahkan dia sangat-sangat mengenal pergerakan Marcus Rashford. Pernah menjadi rekan tim di Manchester United. Itu juga Tuanzebe yang kita tahu juga sebenarnya produk Manchester United. Bahkan pernah memperkuat tim junior Inggris. Jadi bagaimana mereka punya pengetahuan yang tentunya jauh lebih dalam juga. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana secara taktikal memang permainan yang dibangun oleh para pemain dari anak asuh Sebastian Desabre ini berjalan sangat-sangat baik, sesuai apa yang mereka inginkan. Itu yang saya kira juga mengejutkan tentu buat Inggris, karena kita lihat mereka sangat-sangat berani, mereka sangat-sangat agresif, dan lagi-lagi kita tidak menduga sama sekali bahwa Kongo akan berani untuk meladeni permainan terbuka dari Inggris. Karena kalau kita melihat di 3 pertandingan di fase grup, di luar kemenangan atas Uzbekistan, ya bisa dibilang saat melawan Portugal mereka bermain sangat-sangat defensif. Begitu juga melawan Kolombia, tapi kali ini pendekatannya berbeda, dan ini yang membuat pertandingan menjadi sangat-sangat menarik.
0: Oke, baik. Ini ada hydration break, dan Bung Jupri juga harus istirahat dulu. Bisa ngopi-ngopi dulu, Bung Jupri.
1: Siap, banyak.
0: Kita jelang warta berita terlebih dahulu, dan juga nanti kami hadirkan jalannya babak kedua ya. Kita coba untuk ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih, Bung Jupri.
1: Siap.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan sarana digitalisasi untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah. Dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Informasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, kedua belah tim dari Inggris dan juga dari Kongo sudah berada di lapangan hijau untuk bersiap-siap laga 32 besar ini di babak kedua. Nanti kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Silakan Bung Indra dan juga Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar Nugroho. Semoga The Three Lions bisa memberikan perlawanan.
1: Amin.
2: Di babak
1: amin. Amin ya rabbal alamin.
2: 0-0-0-1 dari Kongo. Lakukan kick off babak yang kedua oleh Kongo. Langsung saja jauh ke depan, namun lebih dekat kepada pemain dari Inggris. O'Reilly langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford. Mencoba mengontrol bola, namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo yang cukup percaya diri di babak yang pertama tadi dan berbuah gol oleh Cipenga. Sodorkan saja kepada Mpasi, kini menguasai bola. Tidak ada kawan dari Kongo, pendek saja dia, alirkan kepada Tuan Zabe. Ada juga Samuel, coba kirimkan bola ke depan kepada Cipenga, mundur ke belakang. Coba ke tengah kini, pemain dari Kongo alirkan ke sektor sebelah kanan. Nampaknya juga Wan-Bissaka mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Wan-Bissaka kirimkan bola ke tengah, berbahaya, namun kembali dapat dipotong. Tadi ada Henderson, ada kepada Harry Kane, terjatuh Harry Kane. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Samuel Motosami tadi dari Kongo. Tendangan bebas saja bagi tim nasional Inggris. Masih ada pertandingan sendiri. Pickford sodorkan saja kepada Konsa, alirkan kepada Z Spence, mundur ke belakang kembali kepada Konsa, pada Guehi kini di sektor sebelah kiri dalam, mencoba menggiring perlahan. Guehi melewati garis tengah, menatap ke depan, angkat ke sektor sebelah kanan, nampaknya mencari Nonima Dueke, masih Nonima, namun kembali dipatah di tengah jalan tadi. Bagaimana Arthur Masuaku kalau pergerakan dari 0-5-2-1. Lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Konsa kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Guehi di lingkaran tengah. Ada juga Declan Rice, kini mencoba menggiring, alirkan ke sektor sebelah kiri dari Rashford, mundur ke belakang pada Guehi. Ada Konsa kini, alirkan mencoba kembali kepada 0-5-2-1 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Lempar langsung jauh ke kotak penalti tadi, kembali dihalau lagi, mencoba di kepung tadi oleh pemain dari Inggris, namun kembali dipatah di tengah jalan. Sektor sebelah kiri masih menguasai bola. Oh, direbut lagi oleh Elliot Anderson. Sodokan bola ke depan kepada Jude Bellingham, namun bergulir terlalu kencang tadi bola. Tidak mampu dikasih oleh Jude Bellingham. Pokoknya setidaknya 2 peluang emas tadi di babak yang pertama Jude Bellingham, namun patah oleh penampilan yang apik dari penjaga gawang Kongo, Mpasi. Tendangan gawang saja bagi Kongo di babak yang kedua ini. Sudah berlangsung sekitar hampir 3 menit babak yang kedua ini. Kita nantikan Mpasi saja langsung jauh ke depan mencari tempatnya nomor punggung Mbuku tadi, nomor 27. Ada juga Wan-Bissaka, terjadi perebutan, direbut lagi oleh Declan Rice. Sodorkan kepada Rashford, balikan pada Rice. Dapat tekanan tadi, mundur ke belakang kepada O'Reilly, main bek kiri dari timnas Inggris. Mencoba menggiring bola, alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Kongo. Umpan satu dua dengan O'Reilly, dibayangin oleh pemain dari Kongo tadi, punggung 6, cocor bola tadi. Bagaimana Mukau menghasilkan tendangan ke juru kini, yang pertama bagi Inggris di babak yang kedua ini. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, siap-siap sejumlah pemain Inggris sudah maju ke depan. Harry Kane, kapten kesebelasan, Jude Bellingham sama pemain lainnya bersiap-siap. Ada juga O'Reilly. Kita nantikan Marcus Rashford juga berdarah dari kotak penalti. Pasti bersiap-siap dia, penampilan cukup apik di babak yang pertama. Kita nantikan di sektor sebelah kanan. Ada Declan Rice, sudah dilakukan tendangan ke juru. Oh, hasil dipotong saja tadi bagaimana Masuaku. umpan tendangan penjuru dari Declan Rice berhasil dihalau tadi. Siap juga tadi sebenarnya di belakang Masuaku sudah ada Jude Bellingham. Antisipasi yang baik dari Masuaku, pemain dari KPL. Namun berbuah kembali tendangan penjuru bagi Inggris, kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Declan Rice harus berputar kini, konsentrasi dia. Siap-siap kembali melakukan tendangan penjuru bagi Inggris, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sudah lakukan kaki kanan. Terjadi pelanggaran nampaknya salah satu pemain Kongo tadi, nomor punggung 22 nampaknya, Mbemba, kapten kesebelasan. Memang terjadi dorong-mendorong tadi sebelum bagaimana tendangan penjuru bagaimana Mbemba untuk mengawal kapten nampaknya. Kapten Kongo Mbemba mengawal kapten timnas Inggris Harry Kane. Dorong-mendorong tadi memang tidak boleh dilakukan. Kembali tendangan penjuru diulang. Kita nantikan. Declan Rice kembali konsentrasi. Sudah dilakukan kaki kanan. Dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kongo. Lecipenga. Kembali ada Buku. Namun dipotong lagi oleh Declan Rice. Kirim bola ke sisi kanan. Ada Madueke. Madueke dibayangi dua pemain dari Kongo. Mundur ke belakang. Oh, terlepas tadi. Penggugutan ada juga Zed Spence tadi. Terlepas namun bukan pelanggaran. Kongo kini menguasai bola. Kirimkan bola masuknya tadi ke depan. Namun lebih dekat kepada Jordan Pickford. Sodoskan saja bola ke depan. Timnas Inggris kini menguasai bola. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Ada Marcus Rashford di sana. Masih Marcus Rashford. Dari kota penalti. Menyamping saja tendangan dari Rashford. Yang sudah masuk dari kotak penalti. Dari Kongo. Tendangan kaki kirinya namun masih menyamping. Di sisi kanan dari gawang Kongo yang dikawal oleh Lionel Mpasi. Belum membuahkan hasil bagi tim nasional Inggris. Sejauh ini di babak yang kedua. Upaya di sisi kanan dari pertahanan Kongo. Pemain Marcus Rashford. Yang musim lalu bermain untuk Barcelona. Declan Rice menguasai bola. Sodorkan bola ke depan namun patah lagi di tengah jalan. Ada main lagi Masuaku. Sodorkan lagi kerjasama 1-2 tadi nomor dengan Sadiki. Namun kembali keluar penguasaan bola. Lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo. Masih di sektor sebelah kiri lini permainan dari Kongo. Di babak yang kedua ini kita nantikan lemparan ke dalam bagi Kongo. Yang masih cukup agresif di babak yang kedua. Mpasi kini sodorkan saja langsung jauh ke depan. Jatuh di kaki Guehi. Kita lingkaran tengah, masih Guehi. Pendek sebelah kepada Rice. Masih Rice menatap ke depan. Kirimkan umpan langsung jauh ke depan. Mencari Jude Bellingham dari kotak penalti. Berputar Jude Bellingham. Dapat pengawalan dari Wan-Bissaka. Masih Bellingham. Berputar-putar Bellingham. Kirimkan umpan. Duh, ditepis lagi oleh Mpasi. Datang lagi. Namun disapu saja oleh Wan-Bissaka. Datang lagi serangan dari tim nasional Inggris. O'Reilly kini menguasai bola. Mundur kembali ke belakang pada Guehi. Ada Konsa di sana. Masih Konsa. Alirkan kepada bagaimana Madueke. Di sisi kanan pertahanan. Atau lini serang dari Inggris. Kirimkan bola ke depan. Namun tidak jelas tadi umpan dari Madueke. Mengirimkan umpan ke daerah kotak penalti Kongo. Belum membahayakan. Penampilan yang apik di babak yang kedua masih diperlihatkan oleh Mpasi. Sejumlah peluang dari tim nasional Inggris kembali mentah dari penjaga gawang Lionel Mpasi. Sejauh ini penampilan cukup apik mengawal mistar gawang dari Kongo. Upaya lagi dari Kongo namun kembali gagal, bolanya terlalu deras. Lebih dekat kepada Jordan Pickford, sodorkan saja kepada Konsa. Masih Konsa, menguasai bola. Sodorkan kepada Zed Spence. Zed Spence menggiring cepat. Kirimkan bola kepada Madueke di sektor sebelah kiri. Kirimkan umpan crossing. Langsung di dalam, mencoba disundul. Oh, terlalu jauh atau kencang bagaimana Rashford tadi menyundul. Sambil melompat di udara. Marcus Rashford dan sambil juga dia terjatuh nampak memegang kaki kirinya. Daratan yang tidak sempurna tadi dari Marcus Rashford ketika melakukan sundulan di daerah kotak penalti dari Kongo. Ya, sudah bangkit kembali. Tendangan gawang saja bagi Kongo. Bola dihadapi oleh Lionel Mpasi. Memberikan ancang-ancang sudah dilakukan, namun jatuh lagi di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Bola keluar lapangan, bola dihadapi oleh Mbuku. Sodorkan saja nampaknya Wan Bisaka yang akan melakukan lemparan ke dalam di sisi kanan lini serang dari Kongo. Sodorkan bola ke depan, halo lagi, datang lagi Wan Bisaka. Terjadi duel-duel udara, masih Wan Bisaka kirimkan lagi Mbuku. Ada juga pemain Kongo nampaknya sudah berada posisi offside. Bagaimana punggung 6 tadi, Mukau. Tendangan bebas saja bagi Inggris sudah dilakukan. Konsa sodorkan kepada Jack Spence. Mencoba melewati garis tengah, masih Jack Spence. Oh, mundur ke belakang Jack Spence. Cari Konsa di sana. Hadirkan ke lingkaran tengah, ada Guehi. Coba melebar ke sektor sebelah kiri. Rashford balikin lagi pada Guehi. Coba Inggris kirimkan langsung bola ke sisi kanan mencari Madueke. Masih Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Coba melatih satu pemain, Madueke mundur ke belakang kepada Jespen. Ke tengah ada Elliot Anderson, alirkan lagi. Mencoba memulihkan umpan kepada Jespen. Madueke tadi masih dibayangi ketat. Bagaimana Jespen mencoba melatih dibayangi dua pemain dapat direbut penguasaan bolanya oleh Masuaku. Masuaku dapat tekanan dari Jespen di pojok kanan dari pemainan Kongo. Bola bergulir saja tadi, upaya dari Jespen. Masuaku mencoba membuang namun mengenai pemain Inggris ini, hanya berbuah tendangan gawang bagi Kongo yang masih unggul 1-0 atas Inggris. Sodorkan saja kepada Samuel. Sodorkan lagi sepas belakang kepada Masuaku. Ada juga Sadiki, kirimkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Cipenga. Namun terjatuh nampaknya juga pemain dari Kongo ini. Sodorkan lemparan ke dalam tadi dengan cepat dilakukan. Konsa sodorkan kepada Guehi di depan. Mencoba menggiring perlahan Guehi. Alirkan sektor sebelah kiri kepada O'Reilly. Berikan lagi pada Guehi. Masih Guehi menguasai bola. Ke tengah ada Anderson. Alirkan ke sisi kanan. Ada Jasper. Ada juga Madueke di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Kongo. Langsung dibayangi dua pemain tadi mundur ke belakang. Ada juga Anderson. Nampaknya cukup kesulitan mencari celah di mana rapatnya pertahanan dari Kongo. Marcus Rashford mundur ke belakang. O'Reilly juga, ada Guehi di sana. Masih cukup lambat umpan-umpan ini peragakan dari tim nasional Inggris. Ada Declan Rice, Marcus Rashford. Bayangi umpan 1-2 dengan Declan Rice. Mencoba ke tengah, ada Jude Bellingham. Berputar Jude Bellingham dibayangi oleh Samuel. Sodorkan lagi kepada Jespen. Alirkan kiri kepada Madueke di sektor sebelah kiri. Alirkan bola dari kotak penalti, dihalau saja dengan mudah tadi umpan yang diberikan tadi oleh Madueke, oleh Tuan Zabe tadi. Masih bagaimana Inggris kirimkan langsung daerah kotak penalti, namun tidak jelas tadi datangnya bola oleh Marcus Rashford terlalu jauh, tidak mampu dijangkau oleh pemain-pemain Inggris yang berada di daerah kotak penalti dari Kongo hingga menit ke-57 babak yang kedua ini. Kedudukan masih unggul Kongo atas tim nasional Inggris dengan skor 1-0.
3: Ya, Kongo mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk Inggris sudah diberikan kepada Elliot di sana. Bergeser dia ke tengah, ada Declan Rice di sana, pemain nomor 4 asal Arsenal yang masih mencoba untuk mencari rekan-rekannya. Pendek umpan kepada Elliot, kembali kepada Declan Rice, masih di sektor tengah pertahanan dari Kongo. Melebar kali ini pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam jantung pertahanan dari pemain-pemain timnas Kongo.

terhadap Marcus Rashford, namun membentur salah satu pemain Kongo yang berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Kongo, yaitu Lionel Pasi di sana. Kali ini Kongo masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Mbemba bergeser ke tengah dia, Mukau di sana. Masih Mukau coba membangun serangan, kali ini ada Moto Sami di belakang lagi dia. Bagaimana Axel Tunzabe kali ini mencoba untuk melewati satu pemain, mudah melewati satu pemain. Kali ini di sektor kiri ada nomor punggung 9 di sana, Cipenga, ke dalam kotak penalti Cipenga. Masih Cipenga, dibayangi oleh dua pemain Inggris. Cipenga menari-nari dengan bola di dalam kotak penalti Inggris. Cipenga ke belakang lagi dia, mencoba untuk mencari rekannya. Terpatahkan kembali serangan dari Kongo kali ini. Datang lagi serangan dari Kongo dari sektor sebelah kanan lini serang mereka. Bagaimana di sana ada nyerang dari Kongo Mbuku, masih mencoba dibayangi oleh dua pemain Inggris. Belakang lagi dia, Kongo mencoba untuk mencari celah kali ini. Langsung umpan terobosan yang dituju adalah Cipenga yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, namun tidak berhasil Cipenga menerima umpan sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk timnas Inggris di sektor kanan pertahanan mereka. Kali ini bagaimana upaya-upaya yang coba dilakukan oleh para pemain Kongo ini. Sementara itu pergantian pemain kami lihat di sektor di belakang, di tengah lapangan. Marcus Rashford digantikan oleh ada Bukayo Saka, dan juga Madueke juga ditarik mundur, digantikan oleh Gordon, pemain nomor punggung 18 dari Inggris, yaitu Anthony Gordon. Kali ini coba untuk melakukan serangan kembali Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah mencoba kali ini, ada O'Reilly di sana. Geser kepada Gordon, O'Reilly kembali dekati kotak penalti, langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Harry Kane, dipatahkan oleh pemain Kongo di sana. Kembali dari Declan Rice, namun bisa dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Kongo kali ini. Mencoba untuk melakukan serangan Kongo. Mukau di sana mencoba untuk memberikan umpan kepada Wan-Bissaka, namun dipatahkan oleh Gordon yang baru saja masuk tadi, pemain nomor punggung 18 dari Inggris. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Kongo di sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana kedua pelatih juga masih terus memberikan instruksi kepada para pemainnya, baik dari pelatih Inggris maupun pelatih Kongo. Sementara itu bola kali ini sudah bergulir kembali di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kongo melakukan penyerangan dari sektor kiri sayap mereka. Ada Cipenga di sana berhadapan dengan Jet Spence. Masih Cipenga, belakang lagi Cipenga, berhasil dikuasai oleh pemain Inggris, namun patah lagi kali ini serangan dari Kongo. Mencoba melakukan penetrasi lagi. Bagaimana pemain nomor 4 di sana, kembali kepada Cipenga, umpan langsung Cipenga, namun berhasil diblok oleh Elliot. Masih Kongo, main nomor 26 di sana, melewati Elliot di sana, ke belakang kali ini. Bagaimana Mbemba melebar ke sektor kanan lini serang dari Kongo. Di sana ada Mbuku. Mbuku masih membawa bola, dibayangi oleh menor punggung 2 dari Inggris, yaitu menor punggung 3 maksud kami, Nico O'Reilly. Menghasilkan tendangan sudut untuk Kongo. Tadi bagaimana umpan yang dikirimkan oleh Mbuku dipatahkan oleh O'Reilly. Tendangan sudut kali ini untuk Kongo di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Kita nantikan bagaimana umpan ataupun juga tendangan sudut sudah dilakukan pendek saja kali ini. Langsung coba dalam kotak penalti, tendangan dari keluar kotak penalti, gak untung saja. Masih di atas mister gawang Inggris. Bagaimana tadi Mbuku, Nathaniel Mbuku mencoba melakukan tendangan langsung ke dalam kotak penalti, ke dalam gawang Inggris, namun berhasil dihalau tadi menggunakan kepala oleh Elliot Anderson, sehingga menghasilkan kembali tendangan penjuru. Kali ini akan diambil oleh pemain nomor 9 dari Kongo, yaitu Cipenga, yang juga memberikan sumbangsi gol pertama bagi Kongo di babak pertama tadi. Masih mencoba mencari rekannya Cipenga, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh pemain Kongo tadi, namun tidak berhasil. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan, patah lagi tadi mulai Bukayo Saka, namun di sektor kanan, sektor kiri pertahanan Inggris. Bola meninggalkan lapangan tadi setelah pemain nomor punggung 22 dari Kongo sempat menyentuh bola. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini dilakukan. Namun sementara itu di pinggir lapangan kami lihat pemain nomor punggung 7 dari Kongo, yaitu Nathaniel Mbuku, ditarik keluar oleh pelatih Kongo Sebastian Desabre untuk digantikan dengan pemain nomor punggung 13 yaitu Elia. Tanpa kadam ya ini ya, kalau pakai kadam itu penyanyi. Pemain asal Kongo nomor 13 Elia kali ini

0: termasuk menggantikan buku di pemain nomor punggung 7. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Inggris, kali ini dikuasai oleh pemain nomor punggung 25 dari Inggris. Bergeser dia, kali ini ada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan penyerangan Inggris. Ke belakang dia ada Elliot di sana. Masih lagi ke tengah kali ini, bagaimana Guehi. Kemudian bergeser lagi ada O'Reilly di sana, bekerja sama dengan Gordon di sana. Masih Gordon coba untuk melakukan penetrasi, dibayangi oleh satu pemain Kongo di sana. Kembali lagi ke belakang O'Reilly di sektor kiri. Ini belakang Inggris, ke tengah dia kali ini. Lebar lagi ke kanan, ada pemain nomor 25 di sana. Jet Spence langsung dalam kotak penalti Jet Spence, namun berhasil digagalkan oleh pemain Kongo. Coba sprint kali ini, pemain Kongo berhadapan dengan pemain asal Inggris nomor 3 yaitu O'Reilly. Masih ada satu pemain Kongo di sana, yaitu pemain yang baru saja masuk tadi, Elia. Namun berhasil digagalkan oleh O'Reilly tadi. Bagaimana pertempuran yang berlangsung antara Elia dan juga O'Reilly di sana, dimenangkan oleh O'Reilly. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Di sana ada Konsa, pendek saja Konsa kepada Elliot. Spence kali ini juga Gordon di sisi kiri lini serang dari Inggris, sudah melewati masuki garis pertahanan, dibayang-bayangi oleh Wan-Bissaka di sana. Gordon langsung dengan mendapatkan penalti, disundul saja oleh pemain Kongo. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris, patah lagi dari serangan Inggris. Kali ini masih Inggris mencoba membuat serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Kongo. Bagaimana Elliot Anderson di sana, kerjasama dia dengan O'Reilly. Kembali lagi kepada Anderson, melebar ke sisi kanan kali ini. Jet Spence mencari Bukayo Saka, pemain nomor punggung 7, sudah melakukan penetrasi. Bukayo Saka dalam kotak penalti, terpatahkan lagi kali ini upaya yang dilakukan oleh Bukayo Saka. Bertempur kali ini Jet Spence berhasil dalam bola, buat Jet Spence dalam kotak penalti. Kongo umpan dalam kotak penalti, namun digagalkan lagi oleh pemain Kongo. Kali ini mencoba membangun serangan, kali ini Kongo melalui sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Terjatuh satu pemain Kongo di sana ketika tadi berduel dengan pemain nomor punggung 2 dari Inggris yaitu Ezri Konsa. Satu pemain dari Kongo masih tergeletak di lapangan tadi ketika berduel dengan pemain Inggris, pemain belakang Inggris yaitu Konsa. Bagaimana pemain nomor punggung 20, Yohan Wisa tadi sempat ditarik oleh Konsa dan protes dia ke wasit yang memimpin pertandingan. Tendangan bebas untuk Kongo kali ini sudah dilakukan, patahkan lagi oleh pemain belakang Inggris yaitu O'Reilly. Namun sayang sekali bola kali ini keluar lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Kongo. Pertandingan sudah memasuki menit 66, skor sementara masih 0-1 untuk unggulan Kongo. Inggris masih tertinggal di pertandingan untuk malam hari ini. Wan-Bissaka melakukan lemparan ke dalam, yang dituju adalah Elia di sana. Berduel Elia dengan Declan Rice tadi, berhasil Declan Rice menguasai bola kali ini ke belakang dia. Bagaimana kali ini pemain Inggris Konsa, bergeser ke kanan ada Jet Spence di sana, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Ke tengah lagi ada Konsa, masih Konsa menguasai bola di sana, sudah masuk ke lingkaran tengah garis pertandingan. Kerjasama dia dengan Bukayo Saka kali ini berada di sektor tengah. Sayang sekali tidak berhasil menguasai bola dengan baik Bukayo Saka, sehingga bola keluar lapangan. Bung Jupri, hingga menit 67 ini bagaimana ini Bung Jupri?
1: Ya, kalau kita lihat sebenarnya Inggris mengawali babak kedua dengan baik ya. Tadi ada dua peluang, kita lihat bagaimana upaya dari Jude Bellingham tadi yang melepaskan tembakan, tapi kita lihat bagaimana Passi masih sangat cekatan di bawah mistar. Kemudian Rashford lewat aksi individu, tapi sayang kita lihat bagaimana finishing ya, penyelesaian akhir dari Rashford masih belum sempurna. Dan setelah itu kita lihat Kongo perlahan-lahan mulai bisa beradaptasi dengan situasi yang terjadi dan bisa memberikan tekanan-tekanan. Kita lihat bagaimana Cipenga masih menjadi pemain yang berbahaya di depan. Kemudian kita juga lihat masuknya Elia membuat mereka juga tetap bisa dibilang menambah kecepatan di sisi kanan. Dan ini saya kira memang Inggris harus melakukan perubahan yang saya kira cukup signifikan ya. Artinya mungkin bisa menarik salah satu dari Elliot atau Declan Rice untuk bisa masuk, mungkin Watkins atau pemain yang bisa dibilang punya tipe lebih menyerang. Mereka punya Eze, punya Morgan Rogers. Saya kira butuh pemain yang lebih, Inggris butuh pemain, lebih banyak pemain di kotak penalti untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang. Karena kalau kita lihat praktis Inggris di babak kedua ini banyak melakukan tekanan lewat aksi-aksi crossing. Kita lihat Bukayo Saka sudah masuk, Gordon juga, ini bagian dari penyegaran sebenarnya. Dan dengan situasi sekarang mereka harus lebih agresif. Dan terlihat juga sebenarnya kalau kita bicara peran Harry Kane belum terlalu terlihat sebenarnya di pertandingan kali ini. Dan saya kira mungkin Tuchel harus berani ya, berani untuk melakukan perubahan karena masih ada Ivan Toney, masih ada Oli Watkins yang saya kira juga bisa dijadikan andalan di lini depan.
0: Pasti. Anda melihat bagaimana sosok MPASI ini?
1: Ya, saya kira sejauh ini menjadi bintang ya di kubu dari Kongo karena empat penyelamatan, saya kira penyelamatan yang empat-empatnya juga sangat-sangat baik. Ini yang akhirnya juga membuat Kongo sejauh ini masih bisa menjaga keunggulan. Jadi buat Kongo adalah sekarang bagaimana mereka bertahan dengan solid, karena dengan situasi sekarang kalau sampai mereka tidak golan mereka akan lolos, akan terjadi kejutan besar di babak 30 besar. Tapi terpenting adalah bagaimana menjaga fokus ya, karena Inggris tentu akan bermain lebih keluar lagi, lebih menyerang lagi, dan mungkin buat para pemain Kongo adalah di situ ada kesempatan buat mereka mendapatkan celah di pertahanan dari Inggris, karena kita lihat Wan-Wissa punya kecepatan, begitu juga tadi Elia punya kecepatan, Cipenga juga bisa dibilang merepotkan di sisi kanan dari pertahanan Inggris. Jadi tiga pemain ini saya kira juga harus mendapatkan perhatian tetap dari pertahanan Inggris.
0: Ya, bagaimana refleks dari Empati juga cukup bagus ya, refleks dan juga positioning dia juga dalam menghalau serangan-serangan Inggris tadi ya, juga sehingga gagal beberapa peluang dari Inggris tadi ya.
1: Betul, karena sebenarnya dari segi postur tidak terlalu tinggi juga ya Bung Tomo ya, tapi kita lihat penempatan posisinya sangat-sangat baik.
0: Ya, pergantian pemain kali ini juga dilakukan oleh Inggris, pemain nomor punggung 25 dari Inggris ditarik mundur yaitu Jed Spence, digantikan oleh pemain nomor punggung 21 dari Inggris, AJ, yang baru saja tadi Anda sebutkan nih, Bung Jupri.
1: Ya, emang bukan.
0: Didengerin kayaknya Mbak Tustol ya. Omongan Anda didengerin nih. Sampai ke sana juga nih, kayak omongan Anda nih, Bung Jupri nih. Baik, pendengar, kita lanjutkan lagi pertandingan untuk kali ini. Dimana Inggris masih mencoba untuk membangun serangan, sementara itu Kongo masih mencoba untuk mempertahankan keunggulan dan juga menambah gol mereka. Pertandingan sudah memasuki menit 70 di babak yang kedua ini. Lemparan ke dalam tadi sudah dilakukan oleh pemain Kongo namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Pemain nomor punggung 6 di sana dari Inggris masih mencoba untuk melakukan membangun serangan. Kali ini dari sektor kanan pertahanan Inggris, Declan Rice masih membawa bola kali ini, masih mencari rekannya. Declan Rice dibayangi oleh satu pemain Kongo dari ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 2, Ezri Konsa masih menguasai bola. Coba makin mendekati garis tengah, sudah memasuki jaris pertahanan dari Kongo. Declan Rice bekerjasama dia dengan Bukayo Saka kali ini. Ke tengah sedikit Bukayo Saka, berputar sedikit, masih kembali kepada Declan Rice. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju oleh Harry Kane dalam kotak penalti. Di sana dibayangi oleh satu pemain Kongo. Bagaimana Harry Kane masih mencoba untuk melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Kali ini ada Bukayo Saka dalam langsung kotak penalti. Gol di sana! Hampir saja. Bagaimana Gordon mencoba untuk menerima umpan dari Bukayo Saka dalam kotak penalti, namun lebih dekat dengan Wan-Bissaka di sana, disapu oleh sundulan Wan-Bissaka, menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Inggris. Anthony Gordon, upaya yang dilakukan oleh Inggris ini masih belum berhasil. Kali ini Inggris mencoba melalui skema tendangan sudut. Ada Jude Bellingham di sana, O'Reilly, kemudian juga Anthony Gordon juga ada di dalam kotak penalti dari Kongo, sudah dilakukan oleh Declan Rice dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Kongo keluar dari kotak penalti mereka. Bagaimana kali ini mencoba dilakukan perebutan oleh Ezra, Bandung punggung 21, Eze yang baru saja masuk tadi, namun tidak berhasil sehingga bola pelanggaran untuk pemain Inggris kali ini, keuntungan untuk Inggris. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan di sektor kiri pertahanan dari Kongo oleh Declan Rice. Coba memanfaatkan keunggulan bola kali ini. Declan Rice masih mencari posisi rekannya untuk menerima umpan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, Harry Kane yang dituju, namun dihalau lagi oleh pemain-pemain Kongo. Masih datang lagi serangan dari pemain-pemain Inggris kali ini di sektor kiri penyerangan mereka kali ini. Bagaimana Inggris mencoba melalui Jude Bellingham, namun sayang sekali tidak jelas umpannya kemana. Gagal lagi serangan dari Inggris di menit 73 pertandingan.
2: Ya, kembali pendengar, tendangan gawang saja bagi Kongo nampaknya. Namun pergantian pemain kita lihat di pinggir lapangan ada Kayembe yang bersiap-siap, kita nantikan apakah nampaknya masih lempar ke dalam Masuaku. Sodorkan saja bola ke depan, jatuh kembali di kaki Masuaku, kirimkan bola langsung jauh ke depan, mencari Cipengan di sana atau punggung 20 nampaknya dari Kongo tadi, namun kembali kuasai oleh pemain dari Inggris. Ada Anthony Gordon
0: Johnny Gordon yang masih menguasai bola, sodorkan bola ke belakang pada Wehi.

0: Ponsak ini. Lihatkan saja ke sisi kanan, cari Saka bersama dia dengan Eze, kirimkan bola ke tengah, ada Declan Rice, mencoba Declan Rice, kirimkan di kedera penalti, mencoba dikejar oleh Gordon, di dalam kotak penalti, pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah! Bagaimana Fajar Nugroho sudah mulai tertawa. Kita lihat di sudut studio Pro 3 ini, senyumnya mulai merekah ketika Harry Kane akhirnya memecah kebuntuan bagi The Three Lions Inggris di babak yang kedua ini, Bung Jupri.
1: Iya, akhirnya ya Bung Indra, kita lihat gawang dari Lionel Messi bobol juga. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana peran dari Harry Kane yang kita sebenarnya tidak terlalu terlihat, tapi dalam posisi yang tepat, umpan yang sangat-sangat baik kita lihat dari Anthony Gordon mengarah ke kotak penalti, dan Harry Kane begitu cepat dia membaca arah datangnya bola dan melakukan sundulan yang kali ini mampu membobol gawang Lionel Messi yang sebelumnya memang bermain sangat-sangat baik. Masih bisa sebenarnya ditepis oleh Messi, tapi bola memang meluncur deras dan masuk membobol gawang dari Kongo. Dan pertandingan menjadi semakin sengit, Bung Indra.
0: Ya, semakin sengit tentu di babak yang kedua, 1-1. Tim nasional Inggris akhirnya menyamakan kedudukan atas Kongo di babak yang kedua ini. Semakin semarak bagaimana Stadion Atlanta. 1.000 supporter dari The Three Lions menyambut gol dari kapten mereka, Harry Kane. Ya, pergantian pemain nampaknya di kubu Kongo, nomor punggung 10. Ada dua pergantian nampaknya, Cipenga dan juga Mukau dilakukan pergantian pemain dari kubu Kongo untuk menggantikan bagaimana strategi nampaknya akan diterapkan Mbongonda dan juga Kafembe yang masuk di babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan upaya dari Kongo tentu yang tampil agresif dan impresif tadi di babak pertama. Coba kiri Kongo, Kukov sudah dapat kembali menguasai bola di sisi kiri tadi. Bertang bola ke depan namun dipotong oleh Anthony Gordon. Anthony Gordon yang kini sudah menandatangani kontrak baru dengan Barcelona. Sorotan saja ke belakang ada Guehi kini menguasai bola. Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sorotan pada O'Reilly, belikan lagi. Depan oleh Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon. Guehi kini alirkan ke ada Konsa. Masih Konsa mengatur ke depan namun kembali mundur. Dapat tekanan tadi dari pemain Kongo. Ada Guehi perlahan mencoba menggiring bola. Mengatur ke kiri dan ke kanan. Alirkan lagi kepada Konsa di sisi kanan dalam dari pertahanan Inggris. Alirkan mencoba mencari Anthony Gordon. Jadi duel dengan Wan-Bissaka. Kembali dapat kuasai oleh Jude Bellingham, ada Anthony Gordon, dia ada kotak penalti, oh napak dipatahkan lagi serangan dari Inggris kini, serangan balik dari Kongo, mencoba dikejar tadi, langsung saja dihalau oleh Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya, langsung menatap di sisi kiri tadi pertahanan dari Kongo, namun tidak mampu dikuasai oleh Bukayo Saka, lemparan ke dalam kini bagi Kongo, di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan Mas Wakutan yang akan melakukan lemparan ke dalam. Mundur saja ke belakang dia. Dan nomor punggung 6 tadi, Samuel, tetap pemain dari Kongo lainnya. Sedotkan bola ke depan, coba dibayangi tadi oleh Elliot Anderson. Mundur ke belakang kepada Samuel. Ada Messi kini menguasai bola. Lebar ke sisi kanan. Angkat langsung jauh ke depan. Umpan 1-2 nanti mencoba diperbanggakan, mencoba dikejar juga oleh O'Reilly. Hingga pemain belakang dari Inggris ini masih mengamankan suku bundar. Sedotkan kepada Elliot Anderson. Nah, Inggris kini menguasai bola. Jude Bellingham. Lagi ke kanan ada Bukayo Saka. Bersama dia namun angkat langsung ke kotak penalti. Mencari juga ada sana, ada Gordon. Sisi kanan pertahanan dari Kongo, sodorkan kepada Harry Kane. Lagi mundur ke belakang, ada Anderson. Namun, tendangan dari luar kotak penalti oleh Anderson masih melambung saja di atas mistar gawang Kongo. Ditawal oleh Messi, belum membahayakan, belum menambah skor bagi Inggris. Jauh ini di babak yang kedua setelah gol dari Harry Kane tadi. 1-1, Liga Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia.

0: Indonesia. Buah upaya lagi dari Kongo di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan kita nantikan alirkan ke sektor sebelah kanan dari pertahanan dari Inggris, berhasil direbut oleh Declan Rice, sodorkan bola ke depan, ada Bukayo Saka mencoba menggiring memasuki daerah lini serang dari Inggris. Bukayo Saka melewati, dibayangi tadi dipotong saja, ada lagi pemain dari Kongo nampaknya, nomor 25 alirkan ke sektor sebelah kiri, bagaimana pemain dari Kongo punggung 13 tadi Elia, namun bola bergulir kembali keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Kongo, sudah di lapangan mundur saja ke belakang, bagaimana Tuan Zabe, Excel Tuan Zabe masai bola, masih kamu kini memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mundur sedikit ke belakang tadi Bemba, sodorkan lagi bola ke depan namun kepada dekat kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Inggris kini melalui Gordon, Anthony Gordon mencoba memasuk sisi kanan pertahanan dari Kongo, masih Anthony Gordon kerjasama tadi masuknya namun mendapat dorongan, anggap bukan pelanggaran tadi, dan Bemba tadi mantap langsung jauh ke depan namun dihalau tadi oleh Konsa. Terjadi pelanggaran saudara-saudara, dorongan tadi, bagaimana nomor punggung 20 Wisa melakukan pelanggaran. Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, masih juga Bukayo Saka mundur ke belakang, kirimkan keras, kirimkan bola ke dalam penalti, mencoba dikejar lagi oleh Gordon di sektor sebelah kanan, masih pertahanan dari Kongo, bola keluar, lemparan ke dalam sudah dilakukan, ada Guehi kini mengusul bola di sektor sebelah kiri, berikan lagi kepada Gordon sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Tengah ada Elliot Anderson bersama dengan Jude Bellingham, balikan lagi kepada Gordon, ada Jude Bellingham putar-putar dia mencoba melatih satu pemandangan kotak penalti, Jude Bellingham kirim ke lokasi penalti berbahaya namun disapu lagi, datang lagi bagaimana Elliot Anderson mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan, balikan lagi kepada Gordon, kirimkan dari kotak penalti namun kembali patah di tengah jalan. Mbemba tadi langsung saja mengundul jauh, ada Jordan Pickford yang keluar jauh dari sarangnya di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, pendek saja kepada Konsa, masih Konsa pendek saja pada Guehi, mencoba mengatur tempo lagi pemain Inggris, berikan lagi kepada Gordon di sektor sebelah kiri, lini serang dari Inggris, masih Gordon ke tengah, Elliot Anderson, ada Guehi di sana, ada Konsa, alirkan kini ke sisi kanan, ada Rice, berikan kepada Bukayo Saka, mencoba menggiring kerjasama umpan satu dengan Eze, mundur lagi, ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri, kerjasama 1-2, ada lagi masih Bukayo Saka kirimkan umpan ke dokter nanti, mencoba disundul, terjadi putus-putus lagi, halo saja tadi oleh Mbemba tadi, kirimkan bola langsung jauh ke depan, serangan balik dari Wisa tadi, mencoba menggiring bola namun berhasil diamankan tadi oleh Konsa, berikan kepada Jordan Pickford, serangan kembali mencoba dibangun tim nasional Inggris di sektor sebelah kiri dari lini serangnya, namun lebih dekat kepada Mpasi tadi, sodorkan langsung lempar ke jauh depan tadi, mencoba lagi Kongo menguasai bola, alirkan lagi pada Elia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Samuel, masih pemain-pemain dari Kongo menguasai bola dekat lingkaran tengah, bagaimana juga Tuan Zabe, alirkan lagi melebar ke sisi kanan, mencoba membangun serangan pemain-pemain, ada Wan Bisaka sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, Wisa juga di sana, ada kembali mundur ke belakang, ada Samuel di sana mencoba menguasai bola, sodorkan lagi Bamba lagi kepada Elia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, masih Elia dibayangi oleh Declan Rice, kotak atik dia, manakah akan diberikan, Elia mundur kembali ke belakang, ada juga Masuaku tadi, ada Mbemba, kepalakan lagi, menguasai bola, kirimkan bola ke depan, membentur pemain dari Inggris, berhasil dicuri oleh Declan Rice, menguasai bola, pemain-pemain Inggris berputar Declan Rice, berikan lagi pada Elliot Anderson, mencoba menggiring, lihat pergerakan rekan-rekannya, ada Bukayo Saka, lewati garis tengah Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, masih Bukayo Saka dibayangi oleh 2-3 pemain dari Kongo, berputar-putar Bukayo Saka mundur ke belakang kepada Elliot Anderson, masih Anderson mencoba ke tengah lagi pada Guehi menguasai bola, alirkan lagi ke Gordon sisi kanan pertahanan dari Kongo, ada Bukayo Saka juga membayangi di sana, ada Wan Bisaka, ada juga Jude Bellingham mundur ke belakang, Anderson, Guehi masih mencoba mengurung pertahanan dari Kongo, ada juga Bellingham berputar dia Putar menatap ke depan, menginginkan bola ke depan, namun kembali patah lagi. Serangan dari Inggris tadi di daerah pertahanan dari Kongo, terjadi perebutan bagaimana Elia juga terjadi dengan Anderson, berhasil dikuasai atau direbut oleh Elliot Anderson. Coba menggiring lagi di daerah pertahanan dari Kongo, kirimkan bola ke depan, ada Harry Kane, daerah pertahanan mati, kembali patah tadi, atau direbut masalah bola tadi oleh Masuaku, juga kini menguasai bola, kirimkan bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Inggris. Ada Elliot Anderson, kirimkan bola ke depan, mencoba disundul oleh Anthony Gordon, berhasil diamankan dengan baik saja oleh penjaga gawang dari Kongo, Lionel Mpasi, hingga menit ke 84, masuki menit ke 85 babak yang kedua ini. Kedudukan masih 1-1 antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kongo kembali menguasai bola, kita nantikan, masih di sektor sebelah kiri, mencoba menggiring perlahan, masuk dari pertahanan, ada juga Elia di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, disalau saja oleh Guehi, namun jatuh lagi oleh pemain Elia, lakukan tendangan, menyusur tanah tadi, berhasil diamankan oleh Jordan Pickford. Tendangan dari Elia tadi berhasil diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari Inggris ini. Dan ini Elliot Anderson menguasai bola dari timnas Inggris, kembali ke Declan Rice, coba membangun serangan begini dari tim Inggris, mencoba melewati lingkaran tengah. Elliot Anderson menatap ke depan, sodokan bola, umpan terobosan masuk ke kepada Juve Ringgit, masih Juve Ringgit, berani kotak penalti, kirim ke tendangan, membantu dari Mpasi, datang lagi serangan dari Inggris, bagaimana Gordon, kirim lagi ke depan, ada Eriksen, berani kotak penalti, kirim tendangan, gol, luar biasa, Eriksen, tendangan beleknya, membelah, bagaimana pertahanan dari Kongo, membuat Stadion Atlanta bergemuruh dan tim nasional Inggris 2-1 untuk Inggris, Bung Jupri.
1: Ya, luar biasa kita lihat bagaimana eksekusi yang brilian dari Harry Kane. Benar-benar kita lihat bagaimana begitu dingin dia melepaskan tembakan yang sulit dijangkau oleh Lionel Mpasi. Harry Kane membuktikan tadi setelah terlihat begitu kesepian di babak pertama dan kedua, membuktikan dia adalah pemain penting buat Inggris. Dan kali ini tembakan yang sangat keras dan menghujam ke gawang dari Kongo.
0: Ya, meski tadi sempat pagi peluang pertama dihentikan oleh Mpasi, namun upaya dari pemain-pemain Inggris berkali-kali dan akhirnya berbuah tendangan begitu keras, sebenarnya tidak mampu diantisipasi sedikit pun nampaknya, Bung, ya.
1: Ya, ini murni bukti dari kualitas seorang Harry Kane. Kita lihat juga dia tidak melawat ke gawang, Bung.
0: Ya.
1: Dan melihat bola, tapi kemudian tahu kemana bola akan diarahkan. Ya, ini insting gol yang luar biasa dari Harry Kane. Gol keduanya di pertandingan ini, dan tidak salah memang kita lihat bagaimana ban kapten yang berada di lengannya, seorang pemimpin yang pada akhirnya bisa memberikan perubahan buat timnas Inggris setelah begitu sulit mereka membobol gawang Kongo di babak pertama.
0: Iya, akhirnya berbuah gol, tentu disambut juga para supporter, juga legenda Inggris. Kita lihat bagaimana John Terry juga di tribun VVIP yang menyambut gol kedua bagi Inggris oleh Harry Kane ini di menit ke-87 babak yang kedua.
2: Ya, makin seru pertandingan antara Kongo melawan Inggris di pertandingan malam hari ini, Bergar. 2-1 sudah, skor sementara 87 menit pertandingan sudah berlangsung. 2 gol untuk Inggris diciptakan oleh Harry Kane, sementara 1 gol tadi diciptakan oleh Cipenga dari Kongo. Sementara itu Inggris mencoba untuk membangun serangan kembali kali ini. Umpan jauh tadi dikirimkan oleh penjaga gawang Jordan Pickford, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Kongo. Kali ini mencoba untuk membangun serangan Kongo, bagaimana Wawisa mencoba untuk menerima umpan tadi, namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Inggris. Di sektor tengah lapangan pertandingan kali ini masih terjadi pertarungan antara pemain-pemain Inggris dan juga Kongo. Umpan terobosan kali ini ditujukan kepada Jude Bellingham, namun tidak begitu mampu dikejar karena terlalu deras tadi bagaimana umpan yang diberikan oleh Eze kepada Bellingham, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Kongo. Sementara itu terjadi juga pergantian pemain, 2 pemain kali ini dimasukkan oleh pelatih Kongo. 2 pemain yaitu Wisa dan juga Masuaku, tanpa Harun ya, Masuaku ya.
3: Ya ini bukan, yang dua pemain yang keluar ya, kita lihat bisa dan masuk aku masuk ya. Mayele yang cetak gol ke gawang di pertandingan terakhir melawan Uzbekistan, dan kita lihat ada dua pergantian ya, AYMB.
2: Oke, masuk juga. Kali ini Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor kanan, ada Mbemba di sana. Masih menguasai bola, umpan terobosan langsung ditujukan kepada Wisa di sana, namun masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Bagaimana Declan Rice coba untuk membangun atau membantu lini pertahanan kali ini, pertempuran di sektor kiri pertahanan Inggris. Anthony Gordon membawa bola, sudah melewati garis tengah ke belakang dia, kali ini jatuh Anthony Gordon, bukan merupakan pelanggaran. Jude Bellingham kembali kepada Anthony Gordon di sana, pendek saja kali ini. Pemain-pemain Inggris mencoba untuk menguasai pertandingan, ada O'Reilly di sana, masih Inggris di sana menguasai pertandingan. Jude Bellingham di sektor kanan pertahanan dari Kongo. Anthony Gordon ke belakang dia, bagaimana Elliot di sana, pendek kepada Harry Kane, yang mencetak gol jadi kapten Inggris. Undangan langsung dari Harry Kane, spekulasi dari luar kotak penalti, masih cukup jauh jaraknya, coba dulu dikirimkan oleh Harry Kane namun tidak berhasil. Kali ini Kongo di sektor pertahanan mereka sendiri, Mbemba masih menguasai bola di sana. Main nomor punggung 22 dari Kongo, bergeser sedikit dia, ada Tuan Zabe di sana di sektor kiri pertahanan Kongo, kerjasama dia dengan main nomor punggung 2 di sana, kembali lagi kepada Tuan Zeba, geser kepada Mbemba di sana. Kali ini Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini. Bagaimana pendukung Inggris terlihat sangat menari-nari di tribun Stadion Atlanta di sana. Sangat senang sekali sepertinya pendukung Inggris.
3: Dan yang di
2: berdansa-dansa.
3: Dan yang di studio 3 juga dansa juga Bung Fajar.
2: Setelah tadi mama pertama manyun aja Bung Fajar ya, sekarang sudah bisa senyum sumringah ya. Namun jangan berkecil dulu, masih ada serangan dari Kongo ini. Terganji pergantian pemain juga, nomor punggung 5 dari Inggris di sana sedang bersiap. Bagaimana pemain dari Inggris yaitu Declan Rice ditarik kali ini. Main nomor punggung 4 dari Inggris digantikan oleh Stones, John Stones. Main nomor punggung 5 di menit 90 pertandingan babak kedua. Extra time berlangsung selama 6 menit oleh wasit kedua kali ini. Kongo melakukan serangan dengan bebas tadi, masih Kongo mencoba untuk membangun serangan namun masih dipatahkan oleh para pemain Inggris kali ini. Datang lagi serangan dari Kongo kali ini di sektor kanan pertahanan Inggris. Umpan terobosan langsung dalam kotak penalti, tidak ada kawan yang di sana. Menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Skor sementara 2-1 untuk Inggris. Bagaimana kedua skor tadi diciptakan oleh Harry Kane, pemain nomor punggung 9 dari Inggris, sang kapten ke-11. Tendangan keras tadi mengarah ke sektor sebelah kiri pojok gawang Kongo, tidak mampu diantisipasi oleh penjaga gawang Kongo, pasti. Sementara itu serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan, sektor kanan pertahanan Inggris. Kongo melakukan penetrasi namun tidak berhasil, pelanggaran tadi dilakukan oleh salah satu pemain Kongo terhadap pemain Inggris. Tendangan bebas saja untuk Inggris kali ini. Satu pemain Kongo yaitu menor punggung 12 di sana sedang masih memegang kakinya, nampak kesakitan di sana. Pemain nomor 19 ternyata maksud kami. Bagaimana di sana terjadi tadi benturan dengan pemain Inggris di sana. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh jaga gawang Inggris, Jordan Pickford. Di sisa-sisa pertandingan kali ini sudah dilakukan melalui dalam kaki kiri, melambung bola yang dituju adalah Harry Kane. Terjatuh Harry Kane di sana, juga dikawal tadi oleh salah satu pemain Kongo di sana, Tuan Zebe nampaknya, yang tadi mengawal ketat dari Harry Kane ketika akan menerima umpan dari penjaga gawang Jordan Pickford. Terjatuh Harry Kane tadi, pelanggaran kali ini untuk timnas Inggris. Keuntungan tentunya bagi mereka karena menguasai bola untuk kesempatan di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia Barat. Kita tunggu siapa yang akan melakukan tendangan bebas kali ini untuk Inggris. Masih kita nantikan, sudah dilakukan kali ini. Main nomor punggung 2 dari Inggris, Konsa, kerjasama dia dengan John Stones yang baru saja masuk di sana. Di sektor kiri pertahanan dari Kongo mencoba untuk menarik-narik juga John Stones di sana. Satu pemain Kongo dan mengawal pemain nomor 8 dari Inggris tadi. Tidak berhasil keluar bola. Lemparan ke dalam untuk Kongo kali ini. Pemain nomor 12 dari Kongo akan melakukan lemparan. Sudah dilakukan tadi. Pendek saja kali ini di sektor kanan pertahanan Kongo. Coba direbut bola oleh pemain Inggris, tidak berhasil. Ke belakang lagi kali ini ada Mbemba di sana. Kerjasama dengan Tuan Zabe. Masih Kongo menguasai bola. Bergeser dia, ada Masuaku di sana. Ke depan sedikit, balik lagi kepada Tuan Zabe. Melebar ke sana, ada Mbemba. Masih Mbemba menguasai bola. Sudah mendekati garis tengah pertandingan, kali ini yang dituju adalah Wisa di sana. Dalam kotak penalti, namun berhasil dikuasai dengan baik. Kayo Saka tadi melakukan duel dengan pemain Kongo, nomor 4 Konzabe. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk Inggris di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 14, Sadiki ternyata. Ya, nomor punggung 2 dari Inggris yaitu Konsa tadi sudah melakukan lemparan ke dalam. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Patahkan lagi serangan dari Inggris oleh pemain-pemain Kongo kali ini berada di sektor tengah pertandingan kali ini. Bagaimana Samuel mencoba untuk mengirimkan umpan ke tengah tadi maksudnya. Kali ini masih pemain-pemain Kongo terjatuh satu pemain Kongo di sana ketika akan melakukan penetrasi. Pemain nomor punggung 20 Wisa. Posisinya ini berada di beberapa meter dekat kotak penalti Inggris. Ketika menggiring bola tadi, bersentuhan dengan Jude Bellingham terjatuh sehingga membuat wasit yang memimpin pertandingan pada malam hari ini, yaitu Mahdame. Jadi memberikan hukuman bagi timnas Inggris berupa pelanggaran sehingga keuntungan kali ini diperoleh oleh timnas Kongo. Tendangan bebas di posisi yang sangat berpotensi untuk terjadinya gol. Di depan kotak penalti dari Inggris. Bagaimana saat ini juga Jordan Pickford sedang mengatur rekan-rekannya untuk menutup ruang tembak dari pemain-pemain Kongo. Potensi untuk mencetak gol. Ada dua pemain Kongo yang sedang menghadapi bola. Di antaranya adalah Wisa. Dan satu lagi pemain nomor punggung 22 ada Mbemba di sana. Kita tunggu siapakah yang akan mengangkat atau menambah menendang bola untuk tendangan bebas kali ini. Sepertinya Wisa, pemain nomor punggung 20 dari Kongo, mencoba untuk bersiap kali ini. KIMB juga mendapat peringatan dari wasit di sana. Kita tunggu kali ini. Wisa sedang bersiap menatap konsentrasi dia. Wisa langsung dilakukan. Nah, masih di atas mistar gawang Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Belum merubah kedudukan 2-1 di detik-detik akhir pertandingan. Sudah memasuki menit ke-6. Lewati menit ke-6 pertandingan kali ini. Sepertinya malam hari ini akan menjadi malam yang indah untuk Inggris. Terbukti wasit sudah meniupkan peluitnya, Mahat Meh, sehingga membawa Inggris memenangkan pertandingan untuk malam hari ini dengan skor berapa, Bung Fajar, skornya?
4: 2-1.
5: Terima kasih, Bung Tomo. Terima kasih, Bung Indra.

0: Yeah, we ready. We ready. Football is coming home. Gimana? Penampilan babak kedua dari Inggris. Ada di sisi, silakan Bung. Ya, Bung Jupri Alexander.
1: Butuh 75 menit ya. Kita lihat buat Inggris untuk bisa memecahkan kebuntuan, dan kita lihat memang the main ya, pemain bintang utama di pertandingan kali ini adalah Harry Kane, kapten timnas Inggris, yang kita lihat menciptakan gol pertama di menit ke-75, dan kemudian kalau kita lihat bagaimana dia kemudian menciptakan gol kedua lewat tembakan yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat keras dan akurat pada menit 86, dan situasi berbalik. Tapi saya lebih melihatnya adalah bagaimana juga pergantian pemain yang dilakukan tadi. Kalau kita lihat
0: Declan Rice keluar ya,
1: Declan Rice masih tetap di lapangan. Kita lihat ada Jet Spence kan ditarik keluar, kemudian yeah. Transport dan juga Noni Madueke. Tapi saya lebih menyoroti adalah bagaimana perubahan dari masuknya seorang Eberizi Eze tadi di menit ke-7.
0: Oh, dari
1: menggantikan
0: Madueke.
1: Spence ya tadi.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Ya, jadi kalau kita lihat pergantian masuknya Eberizi Eze membuat memang apa pemain-pemain yang ada di depan menjadi lebih banyak.
0: Eze tuh bukannya dia tipikal sayap ya, harusnya dia pelari.
1: Tapi tadi dia memang dia bisa bermain juga kayak sayap, tapi kalau kita bicara di Arsenal dia dimainkan sebagai gelandang serang bergantian dengan Martin Odegaard. Dan tadi juga kita lihat di pertandingan ini juga diminta untuk bermain lebih banyak ke dalam kotak penalti. Itu yang saya kira memang membuat opsinya menjadi lebih apa ya, kalau kita lihat membuat peluangnya lebih terbuka buat Harry Kane, karena dengan masuknya Eze paling tidak Kane tidak lagi sendirian di depan gitu.
0: Yeah. Dan juga mencari konsentrasi dari pemain belakang dari Kongo ya.
1: Itu dia yang akhirnya memang membuat para pemain dari Kongo agak kebingungan, karena kita lihat tadi sebelum masuknya Eze kita lihat memang hanya dua pemain yang ada di kotak penalti.
0: Yeah.
1: Ada Jude Bellingham yang terkadang memang masuk, ada Harry Kane, tapi dengan masuknya Eze ada tiga pemain sehingga memang pilihannya menjadi lebih sulit buat para pemain dari pertahanan dari Kongo. Dan terlihat bagaimana Harry Kane dengan penjagaan yang lebih longgar, karena memang ada yang dibilang ketarik gitu pemain-pemain dari Kongo dengan ada yang masuknya Eze, membuat dia bisa lebih leluasa, dan akhirnya terbukti bagaimana kecermatan dia, kemudian penempatan posisi yang sangat baik, gol sundulan, kemudian gol tendangan keras yang akhirnya memang membuat situasi berbalik. Dan kita lihat Kongo akhirnya memang harus mengakui keunggulan dari Inggris.
0: Oke, sebenarnya dari permainan Inggris dari babak pertama, meskipun dia kalah terlebih dahulu ya, tapi attempt shoot juga cukup banyak, serangan-serangan berbahaya dari Inggris. Cuma masalahnya lagi-lagi dari babak penyisihan sampai dengan sekarang ini, ketika ketemu dengan tim Afrika yang bermain dengan low block ataupun bertahan defensif begitu, dari babak pertama itu nampaknya belum bisa menemukan celah bagaimana cara untuk membongkar pertahanan. Apakah jawaban dari babak kedua dengan masuknya Eze ini bisa menjadi salah satu opsi bagi Tuchel ya, untuk bisa memecah kebuntuan?
1: Iya, di luar itu juga tadi kan kita lihat performa dari penjaga gawang Kongo, Lionel Pasi kan sangat luar biasa. Tiga penyelamatan di babak pertama, kemudian tadi bahkan ada peluang lainnya kalau kita lihat dari Bellingham masih mampu juga digagalkan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya skornya mungkin bisa lebih besar.
0: Lebih besar ya.
1: Tapi lagi-lagi kita lihat kredit ya buat kiper dari Kongo yang bermain memang baik di Wabisa. Tapi pada akhirnya kita lihat bagaimana ketenangan dari para pemain Inggris, dan pergantian pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel membuat situasinya menjadi berbeda. Dan saya kira yaitu tadi masuknya Eze, kemudian juga perubahan dengan penyegaran masuknya Bukayo Saka kemudian Gordon, karena Gordon menjadi kunci juga di gol pertama. Umpan yang dia berikan di dalam kotak penalti mampu dibaca dengan Harry Kane dengan sangat baik. Setelah itu situasinya menjadi berubah, Inggris menjadi lebih bergairah, dan kita lihat bagaimana tekanan yang terus dilakukan akhirnya berbuah gol kedua yang luar biasa dari Harry Kane. Dan yang menarik ini adalah gol kelima Harry Kane.
0: Iya, masuk dalam top skor. Iya, apa namanya, kejar-kejaran ya bersama dengan Mbappe dan Messi.
1: Dan ada Erling Haaland juga. Dan ini adalah gol ke-13 dia di Piala Dunia. Artinya dia melewati
0: Gary Lineker,
1: Pele yang menciptakan 12 gol, dan sekarang sejajar dengan legenda Prancis Just Fontaine dengan 13 gol.
0: Wah, malam yang bersejarah yang sudah dilakukan oleh Harry Kane, sudah membawa timnas Inggris lolos ke babak 16 besar dan mencetak sejarah pada pagi hari ini. Dan saya juga terima dulu pendengar, bagaimana pandangan dari pendengar-pendengar kita ya pada pagi hari ini. Ada Pak Aswin di Gorontalo. Pak Aswin, salam olahraga.
2: Pak Aswin, salam olahraga Bung Fajar
0: Jaya.
2: Ya,
0: silakan Pak Aswin, gimana nih? Ada
2: senang ini tim Inggris ini, kesayangan saya dari saya masih anak-anak ya, masih ada David Beckham sama
0: Owen. Wah iya benar. Ya. Ya
2: ini sepertinya Bung Fajar pertandingan antara Brazil melawan Jepang, karena Brazil kan tertinggal lebih dulu. Nah, jadi ini kan kalau di Brazil kan pencetak golnya kan berbeda oleh Casemiro ala oleh Martinelli ya. Tapi ini Inggris kan dibuktikan oleh Harry Kane, dibuktikan kehebatannya menciptakan 2 gol Bung Fajar.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Aswin. Wah, sama nih dukung Inggris ya, zamannya Beckham, ada dulu Scholes, dulu ada McOwen ya. Tapi yang lama lagi timnas Inggris ya Gary Lineker ya. Dan
1: Paul Gascoigne.
0: Paul Gascoigne si the clown ya, si badut yang walaupun tambun tapi wah itu gocekannya maut banget. Pak Toto di Surabaya. Halo Pak Toto.
3: Selamat dini hari Bung Fajar, Bung Cepi. Salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
3: Wah, saya berharap memang tim Inggris akan bisa masuk di grand final ini.
0: Amin. Dan amin.
3: Mudah-mudahan dengan mudah dan mudah-mudahan untuk Kapten Harry Kane ini benar-benar bisa membawa tim Inggris untuk masuk di grand final.
0: Amin, amin. Ya, salam olahraga, Pak Ismail Dimone. Pak Ismail, salam olahraga. Halo. Halo,
3: selamat malam Bung Fajar.
0: Pagi dari Bone, udah pagi kayaknya di sana Pak Ismail. Ya, silakan.
3: Jam 1 lewat.
0: Iya, silakan Pak Ismail. Iya. Udah jam 2 ya. Oke, silakan Pak Ismail.
3: Nah, tadi awalnya waktu Kongo mencetak gol di menit, saya kira Kongo akan memenangkan pertandingan. Tahu-taunya Kapten Inggris Harry Kane itu berhasil mencetak gol untuk yang pertama kalinya di menit 70 dan kedua kalinya di menit berapa itu tadi? 90 ya?
0: 86.
3: Yeah. Nah, saya mengucapkan selamat kepada Inggris yang lolos ke babak 16 besar.
0: Amin. Terima kasih.
3: Mohon maaf, kalau boleh tahu akan ada pertandingan lagi ya?
0: Ada. Nanti pertandingan big match juga yang agak sulit diprediksi, Belgia melawan Senegal ya, Bung Jupri ya.
1: Betul.
0: Kedua belah tim ini cukup kuat, cukup imbang nih sepertinya.
1: Jam 3 nanti.
0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Ismail. Berbagi dengan yang lain Pak Frans Dinias. Selamat pagi, salam olahraga Pak Frans.
4: Ya, selamat olahraga. Jaya Bang.
0: Jaya, silakan Pak Frans.
4: Iya, kalau saya perhatikan itu tadi Bang. Teknik Inggris untuk mencari titik lemahnya si apa itu si Kongo itu, makanya dia membiarkan saja dia itu, sehingga sampai-sampai dibiarkan satu gol untuk Kongo. Tapi setelah diperhatikannya, barulah dari situ dia beranjak untuk menggolkan dua kali.
0: Nah, iya. Oke, baik, makasih. Iya.
4: Saranku Bang.
0: Apa tuh?
4: Tayangan-tayangan pertandingan seperti begini coba diperhatikan oleh para pesepak bola kita supaya menjadi
0: motivasi ya, belajar ya dari ini ya, strategi-strategi ini ya. Ketinggalan dulu tapi mentalnya cukup luar biasa nih ya. Baik, terima kasih Pak Frans. Pak Jaswa di Brebes. Halo, pagi.
5: Selamat pagi, Bung.
0: Iya, pagi.
5: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Jaswa.
5: Rame lagi nobar di wilayah Brebes.
0: Amin. Wah, keren.
5: Iya. Cuman saya doang yang gak nobar mendengarkan protes.
0: Siap. Terus. Terima kasih, Pak Jaswa. Iya. Gimana nih pandangannya? Nih, komentarnya.
5: Ini dukungan saya rame dapat, alhamdulillah ya.
0: Nah, dukung siapa emang ya?
5: Dukung Inggris lah.
0: Lah, pakai lah ya.
5: Iya, mudah-mudahan selamat buat Inggris ya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
5: Nanti yang kedua
0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat ada ya? Belgia lawan Senegal.
5: Belgia.
0: Iya.
5: Ya Belgia, saya dukung Belgia nanti.
0: Iya, nanti.
5: 2-0.
0: Iya, baik. Terima kasih. Performa Belgia tapi sebenarnya tidak terlalu impresif dalam posisinya kemarin sih. Tapi kita lihat aja nanti bagaimana prediksinya dari Pak Bung. Bung Zidan mungkin ditahan dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Bung Jupri Alexander. Pak Tunggal di Kalimantan. Halo Pak Tunggal, pagi.
6: Selamat pagi Mas Fajar.
0: Iya, silakan Pak Tunggal.
6: Ya, jago saya menang.
0: Hei, jagoannya Inggris.
6: Inggris ya. Ya. Nasibnya kan Jepang. pertama kali menang, keduanya kalah.
0: Kalah. Oke, okay, itu aja.
6: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Pak Leman di Lampung, Pak Leman.
7: Halo, selamat pagi, Bang.
0: Salam olahraga, ya. Pak Leman. Silakan. Selamat
7: juga. Nasib Kongo sama kayak Jepang ini.
0: Iya. Nah, menang dulu. Menang. Iya.
7: Iya, awalnya menang tapi belakangnya kalah gitu, Bang Bagja.
0: Oke, okay,
7: gitu. Baik. Tadi saya udah berisi tadi 2-0 lawan Bang siapa tadi? Bang
0: Indra.
1: Bang Lukman.
0: Bukan. Bang Lukman.
7: Lalu
0: kemana? Oh, lalu kemana? Oke,
7: itu saja, Bang.
0: Terima kasih. Iya, pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nih sebenarnya ketika skuad Inggris diumumkan itu banyak yang menghujat dalam tanda kutip ya, Tuchel ya, Thomas Tuchel ya. Untuk gelandang yang luar biasa kincong sebenarnya Phil Foden, walaupun mungkin performa beberapa match terakhir itu tidak terlalu impresif, mungkin tidak dipanggil. Lalu juga ada Harry Maguire juga nggak dipanggil. Lalu juga Trent Alexander-Arnold, sayap yang luar biasa, speednya luar biasa, dribblingnya luar biasa, nggak dipanggil juga. Cole Palmer banyak sekali. Tapi apakah ada kehilangan dari postur permainan Inggris dengan nama-nama besar ini yang tidak dipanggil, atau Luke Shaw bahkan?
1: Ya kalau kita lihat sebenarnya terlihat ya tadi sempat ada deadlock ya sebenarnya, tapi kalau kita lihat bagaimana ya itu tadi tangan dingin ya, tangan dingin tadi Mas Tuchel. Dan kalau kita bicara pemain-pemain tadi sebutkan Bung Fajar, sebenarnya kan kalau kita bicara Phil Foden ya di Manchester City, dia kan bisa dikalang kalah bersaing dari Ryan Cherky yang kita lihat jauh lebih bersaing. Gitu juga Cole Palmer lebih banyak juga bermasalah dengan cederanya. Praktis yang jadi pertanyaan adalah soal bagaimana tidak dipanggilnya Harry Maguire. Karena Harry Maguire sebenarnya di Manchester United bermain cukup solid dan terbukti mampu membawa Manchester United.
0: Iya dong.
1: Tapi kemudian dipanggil John Stone yang sebenarnya lebih banyak juga berkutat dari cedera. Tapi,
0: cedera,
1: ya. Tapi lagi-lagi kan ini soal selera pelatih ya. Artinya kalau kita lihat itu menjadi hak prerogatif dari pelatih, dan tentunya pelatih, setiap pelatih kan punya preferensi yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Jadi ya ini timnya Thomas Tuchel, dan kalau kita lihat tadi apakah itu bisa memberikan solusi, tapi kalau kita lihat di pertandingan ini ada solusi yang dia berikan gitu kan.
0: Yeah.
1: Kita lihat tadi Inggris sangat-sangat kesulitan,
0: yeah,
1: dan luar biasa juga penampilan dari Lionel Pasic, kiper Kongo, tapi kemudian ada perubahan yang coba ditawarkan. Kita lihat Jed Vance tarik keluar, Declan Rice main sebagai bek kanan,
0: yeah,
1: kemudian Eze masuk menjadi pemain, menjadi lebih banyak di dalam kotak penalti. Saka juga kita lihat juga memberikan warna yang berbeda juga,
0: iya,
1: ketimbang bagaimana Noni Madueke. Dan Gordon tadi dengan permainan dia yang baru masuk di babak kedua memberikan pendekatan yang berbeda kepada Rashford. Karena Rashford kita lihat kan tipikannya lebih pada pemain yang biasanya melakukan tekukan kemudian shooting ya.
0: Iya, penetrasi dulu ya, 2-3 pemain dilewatin dulu baru shooting. Ya,
1: ini berbeda dengan Gordon yang kita lihat tadi memang bisa lebih melihat situasi. Akhirnya memang dia memberikan tadi bagaimana umpan tadi yang akhirnya berujung gol pertama dari Harry Kane. Dan yang terpenting sebenarnya buat Inggris adalah bagaimana Harry Kane tetap on fire, karena memang mesin golnya adalah gitu. Saat Harry Kane bisa menciptakan gol, semuanya akan baik-baik saja buat Inggris.
0: Iya, usianya 32 tahun, ya bisa dikatakan tidak muda lagi, tapi penampilannya cukup impresif, bahkan dari babak penyisihan, babak kualifikasi sampai dengan performa Inggris, walaupun kemarin sempat ditahan imbang ya, kalau nggak salah. Tapi ada lawan Ghana ya, tim Afrika. Sejauh mana Inggris bisa melaju ketika kalau dari bagan 16 besar ketemunya tuan rumah Meksiko? Ya,
1: ini akan jadi laga yang tidak mudah karena harus diingat bahwa Meksiko sejauh ini belum kebobolan. Jadi ini saya kira juga akan menjadi tantangan ya buat Inggris. Kalau kita bicara di atas kertas, Inggris ya tentu lebih favorit ya. Kita bicara soal bagaimana kedalaman tim, kemudian juga bagaimana kualitas pemain. Tapi harus diingat juga faktornya adalah Meksiko bermain sebagai tuan rumah. Mereka punya keuntungan itu dengan support yang tentunya akan berlimpah dari supporter mereka. Dan kita lihat mereka juga dalam momentum yang sangat-sangat baik,
0: yeah,
1: belum kebobolan. Dan terlihat bagaimana racikan dari pelatih Javier Aguirre juga bisa dikatakan sejauh ini sangat-sangat mengesankan. Itu yang akan menjadi lawan yang akan dihadapi oleh Inggris. Dan terpenting buat Inggris adalah sekarang mereka jangan sampai lagi lengah gitu, karena memasuki babak 16 besar lawannya akan semakin berat. Dan tantangannya adalah bagaimana mereka bisa tampil solid, kemudian kalaupun memungkinkan adalah bagaimana bisa mencetak unggulan lebih dulu, karena itu akan lebih nyaman buat pemain. Karena kita bisa melihat tadi di situasi pertandingan melawan Kongo, 75 menit Inggris baru bisa menciptakan gol. Jadi kita memperlihatkan bahwa tim seperti Kongo yang tadinya diperkirakan akan mudah dikalahkan oleh Inggris, tapi memberikan perlawanan yang luar biasa. dan Meksiko dengan keuntungan tadi yang saya katakan, bukan tidak mungkin juga akan memberikan kesulitan yang lebih besar buat Inggris.
0: Oke, okay. Katakanlah misalkan ada satu dan lain hal, akhirnya Harry Kane harus keluar dari lapangan ataupun tidak starting 11, siapa opsinya?
1: Ya saya kira kalau kita bicara karakter ya, yang mungkin mirip-mirip adalah Ollie Watkins ya, yang ada pemain yang juga bersinar bersama Aston Villa, yang berhasil mengantarkan Aston Villa menjadi juara Europa League. Dan kita lihat ada Ivan Toney juga yang bermain di Arab Saudi, tapi karakternya kan berbeda.
0: Berbeda.
1: Ivan Toney kan lebih ke tipikal pemain yang bisa dibilang sebagai target man. Tapi Harry Kane dan juga Ollie Watkins adalah pemain yang bisa dibilang striker yang bisa bergerak ke semua sisi lapangan. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan dua pemain ini. Tapi ya tentu publik Inggris, Messi Inggris pasti inginnya Harry Kane.
0: Mesin golnya dia soalnya.
1: Bisa bermain, karena terbukti dengan 5 gol ya. Jadi ini menjadi pemain yang memang paling tajam Inggris. Dan saya kira tumpuannya akan tetap kepada seorang Harry Kane. Bagaimana juga yang terpenting buat Thomas Tuchel adalah memastikan Harry Kane itu tadi bisa lebih leluasa.
0: Benar.
1: Dalam memberikan tekanan-tekanan ke gawang dari Kongo.
0: Karena typical Harry Kane itu bukan seperti agility ya, seperti Rashford, seperti kalau di Argentina ada Messi, 1-2-3 pemain tuh bisa dilewati dengan gampang lah. Yeah. Kalau di Harry Kane itu ketika tahu bahwa Inggris adalah mesin golnya adalah Harry Kane, ketika menghadapi negara-negara manapun setelah ini seperti Meksiko dan lain seterusnya, itu kalau ditahan 1-2 pemain ditempel ya mati kalau gitu kan Harry Kane mesin golnya.
1: Ya betul, betul. Dan terpenting adalah berarti kan mencari solusi ya.
0: Iya.
1: Saat Harry Kane dimatikan, kira-kira siapa nih pemain yang bisa muncul. Sejauh ini kan kalau kita lihat di sisi kanan masih ganti-gantian. Ada terkadang Nondi Madueke dimainkan, terkadang Bukayo Saka. Di sisi kiri juga kita lihat terkadang Anthony Gordon, terkadang juga Marcus Rashford. Marcus Rashford sudah jadi starter 2 pertandingan terakhir. Tapi di 2 laga sebelumnya kita lihat Anthony Gordon yang bermain. Jadi ini yang saya kira juga menjadi kejutan lainnya dari Thomas Tuchel, bahwa dia sepertinya memang tidak punya pilihan yang tetap untuk dua posisi penyerang sayap ini. Praktis memang kalau kita lihat di depan yang sudah pasti bermain adalah Harry Kane dan juga Jude Bellingham.
0: Iya, head to head dari Inggris dan Meksiko gimana nih ya, Bung?
1: Ya kalau kita lihat memang tentunya akan berat ya, Bung Fajar, karena ya itu tadi kalau kita lihat Meksiko dengan bagaimana spirit mereka untuk bisa melangkah lebih jauh. Dan harus diingat sejauh ini kan tuan rumah juga sudah melangkah dua tim ya. Kanada juga bisa lolos ke babak 16 besar, sekarang ada Meksiko. Jadi faktor tuan rumah ya tentunya
0: akan memberikan tuan rumah
1: ini, harus juga diwaspadai oleh Inggris. Jangan sampai juga mereka kalah oleh tekanan dari luar lapangan.
0: Ada pemain ke-12.
1: Iya.
0: Setiap tuan rumah itu ya itu tadi keunggulannya, keuntungannya ya, dukungan dari supporter. Dan tapi jangan lupa juga bahwa supporter Inggris itu kemarin sempat saya lihat videonya tuh di salah satu media sosial, itu menguasai Amerika Serikat begitu banyak. Sampai penjualan bir itu luar biasa melonjak 200% lebih dari hooligan-hooligan Inggris di Amerika Serikat. Artinya banyak banget ya untuk hooligan Inggris untuk datang untuk bisa menyaksikan langsung. Tapi terima kasih atas analisisnya, Bung Jupri Alexander. Kita mungkin berjumpa lagi di match-match lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pajar. Sama-sama.
0: Dan pendengar, demikian jalannya pertandingan babak 32 besar ya, antara Inggris melawan Demokratik Kongo dan dimenangkan oleh Inggris dengan skor akhir 2-1. Terima kasih Bung Jupri. 2-1. Dan babak selanjutnya 16 besar akan bertemu Inggris berhadapan dengan tuan rumah Meksiko. Untuk jadwal pertandingannya atau stadionnya berada di mana, kemungkinan besar akan bermain di Kanada atau di Amerika Serikat. Tapi kita nggak tahu apakah akan bermain di Meksiko atau bagaimana ya. Saya masih belum melihat juga dari bagan dan juga jadwal resmi dari FIFA yang keluar. Tapi terima kasih. Dan juga Anda masih bisa berkomentar ya dari performa Inggris nanti setelah warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, pukul 2 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami buka lagi line telepon untuk Anda bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda antara Belgia melawan Senegal. Ini merupakan salah satu big match juga. Senegal dari benua Afrika melawan Belgia dari benua Eropa, yang lagi-lagi apakah benua Eropa akan membuat kejutan lagi setelah Maroko dan lainnya sudah berhasil lolos. Karena negara-negara dari Afrika ini cukup impresif banget. Sama seperti pada pagi hari ini, Kongo, bagaimana ia bisa mengungguli terlebih dahulu tim Eropa Inggris ya 1-0 di babak pertama, dan juga bagaimana defensifnya yang begitu luar biasa. Nah, bagaimana nih menurut Anda Belgia melawan Senegal pada pukul 3 waktu Indonesia Barat? Karena dalam perjalanan Belgia sendiri masih tertatih-tatih dalam babak penyisihan kemarin ya. Beberapa kali tampil imbang, bermain dengan Mesir, bermain dengan Iran. Di pertandingan terakhir mengalahkan Selandia Baru dengan skor telak 1-5, lolos ke babak 30 besar dengan status juara grup. Jadi lawan Mesir kemarin itu imbang, melawan Iran juga imbang. Belgia dalam penyisihan grup masih belum bertemu negara dari benua Afrika. Malam ini ujiannya. Nah, kita akan break dulu di sesi ini. Nanti setelah warta berita pukul 2:30 menit waktu Indonesia Barat, kami buka kembali telepon untuk Anda bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda untuk jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal.
8: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026

info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Skuad asuhan Sebastian Desabre ini mengoleksi 4 poin dan mencetak sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya. The Leopard mengawali turnamen dengan kekalahan 0-1 dari Timnas Kolombia, lalu menahan imbang Timnas Portugal tanpa gol. Pada laga penentuan, Republik Demokratik Kongo bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Uzbekistan 3-1. 2 gol Yohane Wisa dan 1 gol dari Fiston Mayele memastikan kemenangan comeback yang bersejarah. Hasil tersebut mengantarkan Kongo ke babak 32 besar sekaligus menjadi salah satu kisah kejutan.

Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

kali ini kami akan coba menghubungi anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Habib Abu Bakar Al-Habsyi ya, di mana ini menjadi mitra dari Komisi

0: 3 DPR RI, dan HUT Bhayangkara ke-80 ya, kita ketahui di pada tanggal 1 Juli 2026 ini menandai 80 tahun Hari Bhayangkara. Tema utama 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, pengayoman, penegakan hukum, serta penguatan kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata. Dan makna tema 8 dekade pengabdian kepada bangsa dan negara, berorientasi pada kepentingan masyarakat, mendorong Polri yang profesional, modern, dan dipercaya publik. Dan kami sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsyi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat malam, Habib.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Kabar sehat
2: selamat
0: ya?
2: Mendengar juga. Selamat malam semua.
0: Iya. Kabar sehat ya, Bib?
2: Sehat, alhamdulillah. Seharian kita di lapangan CKS.
0: Oh iya. Nah, ini 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Catatan ya. Dari Komisi 3 DPR RI seperti apa ini?
2: Ya, kita buka dulu ya obrolan ke publik kita ya.
0: Iya.
2: Pertama, kepada institusi Polri, saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Salam presisi.
0: Salam presisi.
2: Ya, untuk seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia dimanapun dia bertugas. Ya. Dan dari Sabang sampai Merauke lah kira-kira ya. Dari tingkat Mabes Polri sampai ke ujung tombak di polsek-polsek terbawah. Nah, ini kita kasih semangat ini kepada jajaran Polri, ya. Karena jajaran Polri ini dengan dekade yang sudah cukup lumayan ya, 10 dekade ya, tahun ke-80 ya. Saya mau kasih aja pantun dulu boleh ya? Ya.
0: Silakan.
2: Burung Garuda terbang meninggi. Cakep dong.
0: Iya, ini di luar studio yang cakep nggak ramai.
2: Tak terlihat mata. Cakep. 80 tahun tokoh mengabdi.
0: Cakep.
2: Ya, tokoh mengabdi demi keadilan dan keamanan bangsa kita.
0: Cakep.
2: Mata.
0: Udah ya. Siap kayak ini.
2: Jadi
0: ya.
2: Begini bang. Ya, 8 dekade ini bukanlah waktu yang singkat loh ya.
0: Iya.
2: Panjang.
0: Iya.
2: Berarti ini adalah usia yang mateng lah kira-kira gitu ya. Sebuah momentum sakral untuk merefleksikan kira-kira. Merefleksikan diri sekaligus mengapresiasi sebagai dedikasi, pengorbanan, dan kerja keras yang telah diberikan Polri dalam menjaga komitmen selama ini. Ini penting nih.
0: Ya.
2: Sebab dia adalah lembaga yang sangat urgent bagi masyarakat. Ya. Nah, tema tahun 80 ke 80 ini menarik. Mengabdi ya, Polri untuk masyarakat.
0: Ya.
2: Menurut saya tema ini tema pas ya bang. Ya, tema yang lagi sedang menjadi atensi dan perhatian masyarakat dengan banyak kasus-kasus yang berkembang di lapangan.
0: Ya.
2: Ya. Jadi mengandung makna yang sangat mendalam dan menjadi landasan filosofis bagi setiap tindakan personil kepolisian di lapangan, dan ini dirasakan oleh masyarakat. Nah, saya menaruh harapan besar, jujur, agar momentum ini menjadi semacam pemacu penguatan pelayanan publik yang humanis. Nah, ini penting nih, kalimat humanis. Di mana Korps Bhayangkara benar-benar hadir sebagai sosok yang dekat, ramah, dan solutif bagi persoalan warga masyarakat Indonesia. Nah, ini penting. Kalimat ini menjadi perhatian kita di hari ke-80 Polri ini.
0: Ya.
2: Kedepan, saya punya perhatian begini bang.
0: Ya.
2: Berharap tidak ada lagi pendekatan-pendekatan lama yang menakut-nakuti masyarakat lah, ya jangan. Yang katanya kalau dipanggil kena kambing jadi keluar sapi dan sebagainya.
0: Okay.
2: Ini jangan. Nah, Polri harus murni, ya, memancarkan jati dirinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ini kalimat jangan jadi slogan.
0: Iya.
2: Kalau hanya jadi slogan capek kita dengarnya. Jadi antara idealis realistisnya itu dan seimbangnya harus menjadi fakta bahwa dia mengayomi, dia melindungi, dan dia melayani. Itu temanya besar.
0: Yeah.
2: Nah, sewindu ini saya juga berharap Polri semakin dewasa dan terbuka dalam menerima setiap masukan, setiap kritik konstruktif. Jangan ada kritik malah dipukul yang mengkritiknya, jangan. Ya. Dan publik, dari publik, dan menahan keperbaikan.
0: Yeah.
2: Ya. Institusi yang berkelanjutan ini. Jadi harus benar-benar dirasakan di ke-80 ini, humanis ini benar-benar terbentuk dan dirasakan. Ini gak gampang loh Bang.
0: Iya.
2: Ini slogan ini menjadi dalam kehidupan masyarakat yang banyak kejadian yang aneh-aneh. Nah, ini harus menjadi sebuah fakta dan kenyataan di lapangan.
0: Nah, Bip, kalau kita...
2: era transisi hukum saat ini, harapan besar saya diletakkan ya pada kesiapan seluruh jajaran Polri khususnya nih. Ya. Maaf lagi batu. Ya. Dari puncak pusat sampai hingga daerah untuk menguasai tentang implementasi regulasi pidana nasional yang baru berkembang kemarin, yaitu KUHP dan KUHP yang baru.
0: Yeah.
2: Nah, ini penting supaya benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahwa adanya KUHP ya dan KUHP yang baru dibentuk ini harus benar-benar menjadi kenyataan. Jangan hanya jadi berubah tapi tidak menjadi fakta. Ya. Mengingat regulasi tersebut secara sosial lebih mengedepankan perlindungan hak asasi manusia.
0: Ya.
2: Nah, saya berharap paradigma penegakan hukum Polri benar-benar berubah secara total dan mendasar. Kira-kira gitu menurut saya.
0: Ya, Bip, kalau kita lihat ya dengan berbagai dinamika yang ada gitu ya di tubuh Polri, tetapi kita lihat juga survei Litbang Kompas ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri meningkat gitu atau cukup tinggi. Ini bagaimana Komisi 3 melihat ini, Bip?
2: Itu fakta, berarti masyarakat menilai.
0: Ya.
2: Semoga yang namanya survei-survei semacam itu atau penilaian-penilaian seperti itu benar adanya. Nah, kan subjektivitas kan ada di situ.
0: Yeah.
2: Gitu. Nah, makanya kita kalau melihat seperti itu, ya kita ya benar, berarti bukan dibuat-buat kalau masyarakat itu, kecuali penilaian itu semacam sengaja dibuat-buat juga. Kalau menurut saya, itulah fakta penilaian masyarakat kepada institusi Polri. Nah, kita hormati lah. Gitu. Kalau bisa ditingkatkan lagi lebih bagus, gitu.
0: Oke. Nah, ini kalau kami menyinggung bagaimana juga riuh yang terjadi di media sosial gitu ya. Kan sebelumnya juga kan ada slogan no viral no justice gitu ya. Sementara saat ini Polri juga sudah berkembang, semakin responsif gitu ya. Bagaimana menghilangkan stigma itu, Bip?
2: Ya, pertama begini ya. Pertama, saya berharap kita harus mendorong Polri ya, mengutamakan pendekatan keadilan yang korektif dan restoratif. Restoratif justice artinya. Hukum jangan hanya dijadikan alat penghukuman, tetapi sebagai instrumen pemulihan keadilan. Pemulihan keadilan di tengah masyarakat, ini penting. Jadi nah, penguasaan terhadap undang-undang baru ini mutlak harus berjalan, disosialisasikan dari tingkat pusat sampai tingkat polsek terbawah.
0: Yeah.
2: Ya, di internal kepolisian, sehingga aturan yang humanis di atas kertas harus selaras dengan perilaku nyata anggota di lapangan. Nah, ini penting. Nah, harapan saya kalau lihat di dekade ke-80 ini bukan gampang. Ya. Penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
0: Yeah.
2: Ini yang sebenarnya menjadi harapan semua rakyat sebenarnya. Jangan sampai antara konsep yang dibuat begitu di lapangan tidak berbanding lurus. Ya, tanpa pandang bulu.
0: Yeah.
2: Demi mewujudkan supremasi hukum yang hakiki. Nah, Komisi 3, makanya saya salah satu anggotanya, berharap Polri terus meningkatkan kapasitas bimbingan teknis serta mitigasi pelanggaran prosedur bagi anggotanya agar proses transisi menuju hukum pidana yang baru ini belajar jalan mulus. Kalau nggak disosialisasikan, nggak bisa. Saya berapa kali kunker ke daerah di Kalimantan Selatan. Setiap saya kunker minimal 2 Polres, 2 Kajari saya datangi. Di situ saya cek langsung bagaimana sosialisasi KUHAP dan KUHAP yang baru. Nah, ternyata jalan, alhamdulillah. Tetapi itu perlu terus menerus karena ini kan baru. Ya, karena pendekatan KUHAP sekarang benar-benar humanis. Ya, lebih perhatian kepada keadilan yang lebih kuat.
0: Nah, ya.
2: Akhirnya begitu.
0: Baik. Bip, kita ke pendengar yang sudah sampaikan melalui WhatsApp ya, Bip ya. Di siap. Bacakan ada rekan saya Ninding, silakan Ninding.
3: Baik, Lukman dan juga Pak Habib Abu Bakar Al-Habsi, ada sejumlah komentar yang masuk dari pendengar kita di sejumlah daerah. Dari yang pertama itu dari Pak Rahmat di Jakarta. Beliau menyampaikan di usia 80 tahun, Polri sudah menunjukkan banyak perubahan. Mudah-mudahan ini terjadi juga di daerah yang lainnya. Lalu ada Ibu Wulan di Semarang, beliau menyampaikan, saya mengapresiasi kinerja Polri yang sekarang lebih cepat merespon laporan masyarakat. Tapi harapan saya, penegakan hukum harus benar-benar adil, jangan sampai masyarakat kecil merasa diperlakukan berbeda. Lalu ada Pak Arif di Palembang, sebagai masyarakat kami butuh polisi yang tegas tapi juga humanis. Lalu ada Ibu Lilis di Pontianak, perubahan sudah terlihat terutama dari sisi pelayanan publik. Tapi tantangan terbesar menurut saya adalah soal bagaimana ketegasan di internal supaya citra polisi tidak rusak. Lalu terakhir, Lukman, ada dari Pak Yoga di Denpasar, beliau menyampaikan Polri punya peranan penting menjaga keamanan apalagi di daerah pariwisata. Harapan kami ke depan Polri makin profesional dan bisa menjaga kepercayaan dunia internasional karena dampaknya langsung ke ekonomi masyarakat. Kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Ninding. Silakan, Bip.
2: Saya pikir kayaknya dari pertanyaannya itu itulah gambaran dari penilaian Kompas. Ya, arti positif. Ya toh? Penilaian positif itu, tetapi bukan berarti tidak ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Contoh, yang paling berasa misalkan adanya ada beberapa anggota Polri yang terlibat dalam masalah narkoba. Itu satu hal evaluasi yang serius. Pelecehan seksual, itu juga pelecehan serius. Jadi, saya juga bangga kepada pimpinan-pimpinan Polri yang tegas ketika menghadapi anggotanya sendiri punya kesalahan, adanya PTDH dan sebagainya. Nah ini nggak boleh lama-lama kalau internal sendiri melakukan apa kesalahan-kesalahan hukum yang sangat memalukan dan memilukan di masyarakat, dan itu harus tegas dan jangan lambat. Jangan ada kesan pembelaan internal gitu, nggak boleh. Jadi kalau saya lihat dari pertanyaan itu secara umum, saya meyakinkan bahwa ungkapan Kompas itu ada sebuah fakta gitu. Harapan-harapan itu bagus, artinya bahwa kita berharap dengan suasana digitalisasi, kayak di rumah sakit juga sistemnya satu dokter dan obat semuanya sudah rapi, tapi Polri juga begitu. Sistem digitalisasinya sudah jalan gitu. Tapi kan yang namanya pelaksanaan di banyak daerah, di banyak tempat, kasus-kasus kearifan lokal gitu ya. Itu banyak juga hal-hal yang perlu saling menyesuaikan.
0: Nah kalau kita lihat ini juga pesan dari Pak Presiden Prabowo, di mana berantas kejahatan yang merugikan negara atau fokus utama pemberantasan meliputi narkotika, judi online, perdagangan orang, kejahatan cyber, terorisme dan juga korupsi gitu ya. Habib tadi sempat disinggung oleh Habib terkait dengan adanya oknum gitu ya, di tengah transformasi Polri untuk arah yang jauh lebih baik, bagaimana untuk oknum-oknum yang memang mungkin masih ada di beberapa lini ini?
2: Masih ada, karena begini, saya pernah keras sekali kemarin ketika bicara masalah perjalanan narkoba di lapas, terus narkoba yang terjadi di beberapa anggota-anggota, saya pangkatnya perwira loh, bukan main-main. Artinya yang begitu tuh memang benar. Jadi masalah judi online, masalah narkoba, masalah tentang apa perdagangan manusia, masalah macam-macam lah ya, segala macam penyakit masyarakat, Yang paling terasa itu adalah antara beberapa saja sebenarnya.
0: Yeah.
2: Narkoba, judi online, seksual yang apa gitu. Nah, itu penyakit masyarakat, pencurian dan korupsi. Ya, maaf ya, hal kayak begini yang contoh dari atas. Sisi lain kata, tidak ada ikan yang busuk kecuali palanya. Gitu. Jadi kita serah, dari palanya terus menyatakan tegas sikap-sikapnya. Kalau ada percontohan di atas juga kuat. Jangan sampai yang di bawah seenak-enak aja mengikuti, seakan-akan gampang udah kayak gitu. Tetapi praktek yang terjadi beberapa kali saya kunker ke daerah, saya tanya di BNNP di bawah daerah, terus di BNKAP, semua juga, memang permasalahan kita kadang-kadang ketika menyangkut operasional lapangan itu di anggaran. Ya?
0: Yeah.
2: Anggaran ini kadang-kadang antara pemberantasan dengan pencegahan kecil sekali. Saya sampai katakan mestinya di tema-tema ini kita sebesar, kita ada niat gak sih negara ingin menghancurkan narkoba? Kalau pemberantasan angkanya kecil, menggambarkan niat kita yang masih lemah. Nah itu
0: ya.
2: Masih punya atensi yang besar tema-tema ini.
0: Ya, ini kan kalau tadi ya, dimana juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, tapi kalau kita bicara balik lagi ke oknum yang jumlahnya tidak seberapa ini, kan tentunya juga bisa merusak citra Polri yang sebagian besar tengah.
2: Oh, sangat. Iya. Contoh beberapa daerah yang terjadi, misalkan maaf nih, kita nggak pantas kita ngomong satu daerah nanti salah lagi. Beberapa daerah di Indonesia lah, di Indonesia Timur, di Indonesia Barat ya. Kemarin kejadian di Sumatera, saya sebutkan nanti Sumatera A, B, C, D, ini masalah lagi nanti. Lebih baik kalau di seluruh Indonesia lah secara umum. Kasus-kasus itu terungkap. Yang bawa aja di dalam mobil, yang bawa di dalam tubuh manusianya, di dalam segala macam gitu. Malah ketika contoh di Bali, udah ketangkep orangnya, udah keluar, masih sempat di selangkangannya itu ada beberapa sabu. Coba bayangkan saja. Jadi artinya kalau narkoba ini tidak gampang dan tidak mudah. Sebab itu jujur ya, uangnya memang besar di situ. Transaksi-transaksi itu besar sekali. Saya sampai kejadian saya ngomong keras masalah di lapas. Pak Agus mengatakan dia lagi bekerja keras. Ya betul. Pak Menteri, sampai Pak Masuri saya tonton juga. Sampai saya menyatakan hampir tidak ada yang tidak mungkin, hampir semua lapas terjadi. Ternyata ada di beberapa daerah yang saya katakan memang ada, tidak ada narkoba gitu di dalamnya. Contoh saya di Bangli, tidak ada itu, memang sudah bersih. Tapi fakta-fakta ini, ya tidak bisa dipungkiri. Memang transaksi narkoba itu banyak di wilayah-wilayah seperti itu. Makanya di Undang-Undang 35 menyangkut apa dengan narkoba yang serba mainnya penjara, Jenderal Anang itu sangat kerap menyangkut tentang rehabilitasi. Gitu. Nah, di sini ini memang perlu kearifan para pimpinan-pimpinan Polri untuk menghadapi penyelewengan-penyelewengan tersebut. Dan penyakit masyarakat ini terjadi di mana-mana. Gitu. Dan jangan salah ya, di lapas-lapas yang over capacity itu rata-rata narkoba.
0: Okay.
2: Tapi saya bangga dengan menteri yang sekarang ini, Pak Agus, juga lagi sedang pembersihan besar-besaran. Dia ganti macam-macam, termasuk petugas-petugas ditaruh di Nusa Kambangan dan lain sebagainya. Kira-kira kayak begitulah.
0: Pip, kalau dukungan
2: yang
0: dari
2: yang disebutkan presiden tadi, itu omongan yang idealis. Dan fakta penyakit masyarakat kita. Hingga permasalahannya pelaku-pelakunya ini harus menjadi contoh gitu.
0: Nah, kalau bentuk dukungan kebijakan dari Komisi 3 untuk Polri ini apa, Bib?
2: Ya, dukungan yang paling pokok sebenarnya anggaran. Dan pembinaan SDM. Dan kami terus jujur saja ya, dengan kondisi situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, kita tetap berusaha maksimal untuk membantu itu. Dan kita lagi rapat-rapat anggaran dalam beberapa pekan ini. Mungkin besok kita di paripurna juga udah ingin akan menyelesaikan bab-bab ini. Bab kalau anggaran kita kurang, memang bermasalah di lapangan. Contoh, misalkan kita bicara di kejaksaan, biaya tentang penyidikan dan sebagainya, angkanya pas-pasan, kan sulit juga. Jarak satu kota ke kota lain kan jauh kadang-kadang. Iya kan? Nah, itu permasalahannya. Untuk masalah anggaran ini, ini masalah klasik yang ada di pemerintahan mana saja biasanya. Hmm. Nah, cuman tinggal permasalahannya adalah bagaimana kita mengantisipasi korupsi tidak terjadi.
0: Yeah.
2: Ini tidak mudah juga. Hmm. Penghukumannya mungkin harus lebih keras. Hmm. Gitu. Dan percontohannya sudah diatur. Jangan seperti kita sekarang. Yang kita idealkan, yang kita idolakan proyeknya justru korupsi di situ yang terbanyak. Kan repot.
0: Yeah.
2: Hmm. Nah inilah, saya lihat Pak Presiden juga tadi cukup apa sangat patriotik dan idealismenya yang cukup bagus untuk sebuah ungkapan-ungkapan dalam pidato yang semoga dijalani oleh semua aparatnya. Hmm. Itu yang kita harapkan. Dan kami Komisi 3 akan membackup full pimpinan-pimpinan kami di institusi Polri itu sangat perhatian semua.
0: Oke. Okay.
2: Begitu.
0: Iya, baik. Terakhir, Bib, mungkin apa harapan dari dan juga himbauan kepada masyarakat dalam hari jadi Bhayangkara ke-80 ini? Silakan.
2: Oke, sebagai penutup ya, saya akan mengungkapkan keserukan kepada seluruh korps Bhayangkara. Selamat berbenah. Selamat meningkatkan kualitas diri. Dan selamat mengabdi demi bangsa dan negara. Itu ungkapan yang paling pokok. Sehingga kontrol masyarakat harus disambut dengan positif. Hadapilah masyarakat kita dengan sehumanis mungkin. Saya yakin NKRI ini di lembaga institusi Polri ini akan lebih baik lagi untuk ke depan. Gitu. Nah, saya pikir sebagai penutup, saya akan kasih pantun lagi satu biar lebih relax.
0: Silakan.
2: Pergi ke pasar membeli kemeja.
0: Cakep.
2: Warnanya biru. Elok dipandang.
0: Baik.
2: Lalu humanis dalam bekerja.
0: Cakep.
2: Polri pelindung rakyat disayang.
0: Baik. Bib, titip pengawasan ya.
2: Polri ke 80.
0: Baik. Bib, titip pengawasannya Bib ya. Untuk agar Polri juga tadi ya sesuai dengan tracknya dan juga lebih dipercaya lagi oleh masyarakat.
2: Iya, kita berusaha sama-sama. Kita berkolaborasi. Kita ciptakan undang-undang yang terbaik. Semoga menjadi aplikasi yang terbaik dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Baik. Terima kasih. Iya, terima kasih, Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Assalamualaikum.
2: Wah,
0: pendengar anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini terkait dengan 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat ya, dimana memang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dimana menyampaikan 6 pesan penting kepada jajaran kepolisian saat memimpin upacara peringatan ke-80 hari Bhayangkara pagi tadi di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jaga kepercayaan rakyat, di mana senjata terkuat seorang polisi adalah kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan publik harus terus dijaga dan dirawat dengan baik. Lalu yang kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Yang ketiga, tegakkan hukum dengan adil, di mana Presiden juga menyoroti hukum harus ditegakkan secara adil dan benar demi melindungi rakyat. Polisi harus berani membela kebenaran tanpa pandang bulu dan jangan takut kepada siapapun dalam menegakkan hukum, melainkan hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, berantas kejahatan yang merugikan negara. Lalu poin kelima, memperkuat sinergi nasional. Dan poin keenam, jangan pernah berhenti memperbaiki diri.
1: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
4: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in!
2: Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudi Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran. Pada laga penentuan, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan tampil meyakinkan dengan membungkam Selandia Baru 5-1. Kemenangan

0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program Polri. Ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
2: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta, juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
3: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
2: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita pagi ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow, wow.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh supporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in. Extraordinary goal.
2: Amerika Serikat melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan status sebagai juara grup D. Bermain di hadapan publik sendiri, skuad asuhan Mauricio Pochettino itu berhasil mengumpulkan 6 poin dari 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. The Stars and Stripes langsung menunjukkan ketajamannya pada laga pembuka dengan membungkam Paraguay 4-1. Amerika Serikat kemudian kembali tampil solid lewat kemenangan 2-0 atas Australia

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, 8 dekade sudah Kepolisian Negara Republik Indonesia hadir dan mengabdi untuk negeri. Dalam perjalanan panjang 80 tahun ini, Polri terus berbenah, bertransformasi, dan berupaya semakin dekat dengan masyarakat. Upaya tersebut kini mulai mendapat pengakuan publik. Hasil survei Litbang Kompas pada April 2026 menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mencapai 82,4%. Bahkan sebanyak 80,6% responden menilai kinerja Polri semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana angka ini tentu menjadi sinyal positif bahwa kerja keras pembenahan internal, peningkatan pelayanan hingga profesionalisme anggota di lapangan mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan mendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Kapolda Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rosianto Yuda Hermawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat malam Pak Kapolda.
2: Selamat malam Mas.
1: Kabar sehat ya Pak Kapolda ya?
2: Alhamdulillah ya. Sehat.
1: Sebelumnya kami ucapkan selamat hari jadi Bayangkara ke 80 tahun ini, mendapat hadiah ya dari publik, dimana kalau kita lihat survei Litbang Kompas ini menunjukkan tingkat kepercayaan publik terus meningkat, bahkan mencapai 82,4%. Bagaimana tanggapannya Pak Kapolda?
2: Baik, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan yang telah memberikan apresiasi kepada kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Untuk Kalimantan Selatan khususnya, kami coba mengelola situasi Kamtibmas yang ada di Kalimantan Selatan ini dengan memahami karakter wilayah kami, diantaranya adalah bagaimana kami memahami kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan.
1: Okay.
2: Di mana Kalimantan Selatan itu sendiri masyarakatnya terkenal dengan religius. Hal ini terlihat dari budayanya dan perilaku keseharian dari masyarakat sini. Masyarakat sini lebih menghormati, menghargai, dan masih patuh taat kepada ulama-ulama, tokoh agama, dan para habaib yang ada di Kalimantan Selatan. Kemudian yang kedua, kami juga menjaga komunikasi dengan mahasiswa, sivitas akademika yang ada di Kalimantan Selatan. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama dengan Polri untuk menjaga situasi Kamtibmas yang ada di Kalimantan Selatan ini, Mas.
1: Demikian,
2: Mas.
1: Jadi juga yang menarik, kalau saya buka datanya ini, pengungkapan narkoba di Kalimantan Selatan kan juga cukup luar biasa. Ini bagaimana upaya pendekatan dan juga pengungkapan ini, Pak Kapolda?
2: Baik, Mas. Jadi untuk di bidang operasional, khususnya pengungkapan dan pencegahan narkoba di Kalimantan Selatan ini cukup tinggi, Mas. Di Kalimantan Selatan dari bulan Juni dari bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2026 ini kami telah mengungkap tindak pidana narkoba sabu-sabu kurang lebih sekitar 320 kilogram.
1: Wow.
2: Ekstasi sebanyak kurang lebih 15.000 butir. Dari 15.000 butir terhitung dari sampai dengan bulan Mei, dan beberapa kasus-kasus menonjol lainnya seperti pembunuhan. Dan tidak kalah penting juga, Mas, kami di Kalimantan Selatan juga sudah melakukan upaya-upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, terutama yang korbannya meninggal dunia. Ini kurang lebih dapat kami tekan 23% dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2026. Serta kami juga melakukan pengungkapan dan proses terhadap pelaku-pelaku tambang ilegal yang ada di Kalimantan Selatan. Demikian, Mas.
1: Iya. Yang luar biasanya nih, kalau saya baca ya Pak Kapolda ya, ini bukan hanya bicara masalah Kamtibmas, juga pengungkapan narkoba yang tadi sangat besar gitu ya, 130 kg sabu-sabu. Ini saya singgung terkait dengan ketahanan pangan gitu Pak Kapolda. Ini merupakan satu-satunya di Indonesia begitu ya Pak Kapolda ya?
2: Ketahanan pangan yang kami lakukan ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program Astacita Bapak Presiden menuju swasembada pangan. atas perintah dari Bapak Kapolri, kami sudah juga melaksanakan kegiatan ketahanan pangan bersama-sama juga dengan polda-polda lain di seluruh Indonesia. Di mana Polri diberi tugas untuk melakukan penanaman jagung. Dan untuk Kalimantan Selatan, Mas, yang sudah langkah-langkah yang sudah kami lakukan di tahun 2025, di awal kami menanam jagung, itu kami membuka lahan basah untuk penanaman jagung, di mana dari data Kementerian Pertanian, 70% lebih lahan di Kalimantan Selatan ini merupakan lahan basah dan lahan gambut. Dan lahan basah yang kami buka di sini, ini dekat dengan bandara, di mana setiap tahun apabila musim kemarau, itu langganan kebakaran lahan, sehingga mengganggu penerbangan yang ada di bandara. Dan kami mencoba bersama dengan Universitas Lambung Mangkurat, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Dinas Pertanian, kami mencoba membuka lahan basah ini, dan alhamdulillah berhasil, walaupun karakter tanah di Kalimantan Selatan ini pH-nya rata-rata kurang dari 5, sehingga kami juga melakukan treatment terhadap tanah itu untuk bisa dilakukan penanaman jagung. Dan di tahun 2026, kami juga membuat tabra faksi. Ini juga bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Fakultas Pertanian, dan kami juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan. Kita membuat tabra faksi. Tabra faksi ini sejarahnya atau latar belakang kami membuatnya ketika tahun 2025 banyak masyarakat di Kalimantan Selatan ini yang tidak mau menanam jagung, karena ketika panen itu jagungnya dibeli 1.800 sampai 2.000 per kilogram, sehingga dengan modal mereka sangat tipis sekali. Dan dengan tabra faksi yang kami buat ini, dan tabra faksi ini minimal harga yang dibeli pipil basah dengan kadar air 20 sampai dengan 36% ini dibeli dengan harga

0: pada saat diperlukan untuk para petani jagung, semuanya dapat tersedia. Ini yang kami lakukan Mas selama ini untuk ketahanan pangan.
1: Ya, Pak Kapolda ini terjun langsung ya untuk bisa menyerap masukan dan juga keluh kesah dari para petani ya, Pak Kapolda ya. Sebenarnya apa sih keresahan dari para petani ini, Pak Kapolda, yang disampaikan ke Pak Kapolda?
0: Yang pertama yang tadi kami sampaikan Mas, terkait dengan harga.
1: Harga.
0: Jadi ketika mereka menanam jagung, kemudian panen, dibeli oleh tengkulak, dibeli oleh pengepul, itu dengan harga yang sangat rendah.
1: Ya.
0: Kemudian kurangnya ketersediaan alsintan. Okay. Ini kemarin kami juga mendapat bantuan dari Bapak Gubernur melalui Kepala Dinas Pertanian, itu 4 combine yang untuk memanen jagung. Kemudian pada saat kemarin pencanangan Kabupaten Tanah Laut menjadi sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan, kami juga diberikan bantuan lagi 5 unit traktor. Dan sebelumnya juga ada bantuan pinjam pakai dari Dinas Pertanian kepada kami 4 unit alat berat berupa ekskavator PC200. Kemudian keluhan lagi dari para petani adalah ketersediaan bibit ketika musim tanam. Dan ketersediaan pupuk serta distribusi pupuk ketika diperlukan oleh petani. Nah, ini yang kemarin kami diskusikan dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Laut. Ini bersama-sama dengan Babin Kamtibmas, dengan Kapolsek, Kapolres yang ada di Tanah Laut, kita atur supaya ketika musim tanam, bibit tersedia, ketika musim pemupukan, pupuk tersedia. Begitu Mas.
1: Iya, termasuk ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar ya, Pak Kapolda ya.
0: Betul. Jadi beberapa minggu yang lalu, kurang lebih 2 minggu, Polda dan Polres Tanah Laut ini sudah bertemu dengan pihak Pertamina.
1: Iya.
0: Dan pihak Pertamina memberikan alokasi khusus untuk para petani jagung. Dan saat ini masih dalam proses kami pendataan petani jagung yang memerlukan BBM untuk alsintannya ini.
1: Baik.
0: Ya, makasih Mas Suman. Jadi kami terima kasih kepada masyarakat seluruh Indonesia yang memberikan apresiasi kepada tugas-tugas Polri, dan tentunya kami terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Dan kami juga atas perintah Bapak Kapolri, kita memperkuat pengawasan di lingkungan internal Polri, baik itu dari inspektorat maupun dari Propam. Demikian Mas.
1: Pak Kapolda, untuk kegiatan kemasyarakat dan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 di Kalimantan Selatan, masih ada acara apa lagi Pak untuk rangkaiannya atau sudah selesai semua?
0: Jadi untuk rangkaian kegiatan Hari Bayangkara di Kalimantan Selatan ini, kami lebih memperbanyak kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan. Di antaranya kita membagi sembako yang kita bekerja sama juga dengan pihak ketiga, dana CSR yang diberikan kepada kita. Kemudian di kesehatan kami juga memberikan ada 9 kaki palsu kepada masyarakat yang membutuhkan di Kalimantan Selatan. Kemudian kami juga mengadakan beberapa lomba-lomba yang merupakan budaya Kalimantan Selatan, yaitu yang pertama hadrah, kemudian yang kedua madihin. Jadi kami telah melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, dan kami juga melaksanakan perintah Bapak Presiden mengenai lingkungan asri, di mana kami juga membersihkan lingkungan-lingkungan sungai-sungai yang ada di Kalimantan Selatan. Begitu Mas.
1: Baik, Pak Kapolda, mungkin terakhir sebagai closing statement, imbauan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kalimantan Selatan, silakan Pak.
0: Kepada masyarakat di Kalimantan Selatan khususnya, kami mengimbau agar kita sama-sama menjaga situasi Kamtibmas Kalimantan Selatan ini untuk tetap kondusif, untuk kita lebih mengangkat kepada kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan ini. Dan kita juga bisa memanfaatkan di mana saat ini

0: media sosial atau teknologi ini begitu pesatnya, media sosial begitu pesatnya, saya mengajak kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk bisa memanfaatkan media sosial ini secara positif, saya mengulangi, secara positif, sehingga kita bisa menangkal atau menghindari berita-berita hoax yang beredar di masyarakat. Dan dengan teknologi ini juga kami berupaya memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas kami di Kalimantan Selatan. Demikian, Mas.
1: Baik, Pak Kapolda, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sekali lagi, selamat Hari Bayangkara, Hari Jadi Bayangkara ke-80. Semoga kepercayaan publik yang terhadap Polri terus meningkat dan bisa membangun tadi ketahanan pangan ini bisa lebih meluas lagi. Terima kasih, selamat malam, Pak Kapolda.
0: Selamat malam, Mas Rumah.
1: Perkara Kapolda Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rosianto Yuda Hermawan. Kami berbincang bagaimana 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over!

ini sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudy Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran. Pada laga penentuan, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan tampil meyakinkan dengan membungkam Selandia Baru 5-1. Kemenangan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, nanti akan berlangsung babak 32 besar antara Belgia melawan Senegal. Akankah benua Afrika kembali membuat sejarah ataupun kejutan setelah sebelumnya beberapa negara-negara di benua Afrika itu lolos seperti Maroko, Afrika Selatan, Senegal, Pantai Gading, Ghana, Tanjung Verde, Mesir, Kongo, dan Aljazair. Afrika sudah gugur. Kongo baru saja pulang. Lalu Maroko lolos ke fase 16 besar. Nanti akan bertemu dengan tuan rumah Kanada. Lalu nanti akan ada Mesir dan Aljazair. Ya, nanti akan masih belum berlaga. Malam hari ini akan bertemu dari daratan Eropa, Belgia. Kita akan menganalisisnya dan juga Anda bisa berkomentar, memberikan prediksi juga komentar Anda mengenai jalannya, prediksi jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal pada pagi hari ini. Saya tidak sendiri seperti biasa, akan saya coba ngobrol-ngobrol bersama pengamat sepak bola yang sudah hadir di studio Pertigaan pada pagi hari ini. Ada Bung Tovani. Bung Tovani, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Wajah. Salam olahraga.
0: Jaya, Bung Tovani. Apakah benua Afrika akan kembali mengejutkan dunia setelah Cape Verde, Kongo, ya, dan beberapa negara Afrika lain mengalahkan tim-tim besar dari Eropa? Silakan, Ibu.
1: Ya, wakil dari benua Eropa sempat jadi kejutan di Piala Dunia 2026 ini, dan terbukti dari 10 wakilnya hanya satu yang tumbang di fase grup.
0: Siapa?
1: Tunisia.
0: Oh ya, dari benua Afrika itu cuma Tunisia aja yang nggak lolos.
1: Nggak lolos, selebihnya lolos.
0: Luar biasa.
1: Tapi sayangnya di babak 32 besar sejauh ini sudah mulai dijegal-jegal.
0: Bahkan Maroko yang tampil impresif sejak babak penyisihan, babak 16 besarnya ketemu tuan rumah nih Kanada. Walaupun di atas kertas sepertinya lebih diunggulkan Maroko ya daripada Kanada ya.
1: Ya, apalagi modalnya kan di babak 32 besar mereka menyingkirkan Belanda.
0: Ada yang sedih gak nih? Pendengar-pendengar ada yang sedih gak? Udah ada yang mesen jersey Jerman, katanya belum nyampe udah kalah.
1: Timnya udah gugur duluan.
0: Udah gugur duluan. Baik, waduh, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, saya terima pendengar dulu ya, Bung Tovani ya. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi.
2: Halo, selamat pagi. Bang Fajar, selamat pagi, Bung Tovani.
0: Iya, salam olahraga, Bu Pak Leman.
2: Olahraga juga.
0: Jaya, silakan nih Pak Leman, gimana nih?
2: Ya, ini Belgia dengan, ini gak bang ya? Ya, Belgia ini benua Eropa ya?
0: Belgia ini Eropa.
2: Oh iya, Senegal, Afrika gitu ya?
0: Iya.
2: Ya, saya megang Belgia nih bang.
0: Megang Belgia?
2: Iya, betul. 2-0 lah kalau bisa.
0: Oke, baik. Pak Sarwi di Surabaya gimana nih? Pak Sarwi, pagi.
3: Pagi, salam olahraga, Bung Fajar, juga Bung Tovani.
0: Jaya, silakan, Pak Sarwi.
3: Belgia 2-0, Mas.
0: Belgia 2-0, ya. Oke, ya. Baik. Pak Anton di Pekanbaru, pagi.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Programa 1 di udara melalui pemancar FM 103,6 MHz. Kembali menemani Anda di pagi hari ini, di hari Kamis 2 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur, kami ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera untuk Anda. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali pendengar, kami temani Anda dari Jalan Soekarno-Hatta, Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Kini jam 5 waktu Indonesia bagian timur. Pendengar, untuk Anda kami hadirkan siaran sepak bola dunia pagi ini, diawali dengan Belgia versus Senegal untuk Anda. Dan kami informasikan pendengar, bagi Anda yang saat ini sudah bersama kami di frekuensi 103,6 MHz dan juga melalui streaming kami, nantinya akan kami hadirkan penyampaian warta berita antar daerah pada pukul 7 waktu Indonesia bagian timur. Kami ajak Anda saudara bergabung bersama program 3 Jakarta.
1: Memberikan umpan melebar ke kanan, di sana ada Diata, coba melewati satu pemain dari Belgia tadi, namun didorongkan saja, tarik lagi ke belakang, umpan kepada penjaga gawang dari Senegal, ada Mori Diaw, umpan lagi pendek kepada Musa masih menang bola sejenak ke depan dia, nomor punggung 25 tadi, ataupun rekannya ada Guaye, tarik lagi ke sektor kiri, kepada Jakob, umpan ke sektor kanan, pertahanan dari Belgia, di sana ada Sadio Mane, mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, umpan langsung ke gawang, namun di heading tadi keluar lapangan. Oh, tampaknya belum keluar lapangan dan kini pertandingan masih dilanjutkan tadi. Bola tampaknya masih bergulir di dalam lapangan pertandingan. Kini masih pemain Senegal dari sektor kanan pertahanan Belgia, namun bola sepenuhnya mampu dikuasai oleh pemain nomor punggung 10 tadi, ada Leandro Trossard. Umpan saja pendek kepada penjaga gawang dari Belgia ini, ada Thibaut Courtois, umpan saja ke sektor kiri pada nomor punggung 4, ada Brandon, umpan lagi kepada Kuiper, umpan kerjasama 1-2 kepada Jeremy Doku, masih meluk-luk dia di sektor tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi ke belakang bersama Arthur, umpan lagi kepada Brandon ataupun kepada Masif Kuiper, umpan dorongkan ke sektor kanan pertahanan Senegal, kini umpan ke tengah, mampu dikuasai oleh Doku, memasuki kotak penalti, umpan saja, oh, mampu dipotong oleh pemain dari Senegal tadi, masih aman lah kini gawang Senegal dari gempuran pemain Belgia hingga memasuki menit kedua 27 detik, dan kini Sadio Mane memberikan umpan ke sektor tengah lapangan pertandingan, umpan lagi kepada nomor punggung 23 ada Pape Goye, nomor 13 Ilman Yaye dari sektor kiri pertahanan Belgia, mengutik-utik dia ingin melewati dua pemain dari Belgia, namun dorongkan saja ke belakang kepada rekannya nomor punggung 26, di sana ada Guaye ataupun Pape Guaye, kerjasama 1-2 dia sama dengan Diata, dorongkan saja bola ke depan tadi, kembalikan kepada Diaye, namun ditarik lagi umpan ke belakang, dan kini umpan diagonal dari sektor kanan pertahanan Belgia tadi, namun aliran bola melambung justru sulit dijangkau oleh pemain-pemain dari Senegal, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia, akan dieksekusi atau dilempar langsung nomor 21 tadi ada Timothy Castagne, sudah dilakukan tadi masuknya kepada Hans Panaken, namun tidak mampu dipenuhi sepenuhnya oleh pemain dari Belgia dan dikuasai lagi oleh pemain dari Sadio Mane dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, tapi ada pengawalan yang ketat tadi dari nomor punggung 21 dari Castagne, namun kiri lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Senegal dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kita lihat nomor punggung 6 di sana ada Fatecis yang justru menjadi tembok pertahanan bagi Senegal di pertandingan awal babak pertama ini. Masih aliran bola dari sektor kiri pertahanan Senegal, namun kini umpan saja crossing ke sektor kiri pertahanan Belgia, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Diaye, mencoba untuk melewati dua pemain dari Belgia, namun aliran kembali back pass ke belakang kepada rekannya tadi, namun kini kembali aliran bola menuju ke sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Belgia, masih mencoba untuk menusuk membangun serangan dari sektor pertahanan Belgia, umpan saja dari sektor kiri pertahanan Belgia, meliuk-liuk satu pemain dari Senegal, umpan lagi meluk gawang, namun kembali membentur benteng pertahanan dari Belgia. Memang cukup seru tadi pertandingan di awal babak yang pertama ini, bagaimana setelah keluar dari kepungan pemain Belgia, kini justru Senegal mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan, umpan crossing ke depan tadi yang dimaksud adalah Diaye, namun aliran bola memang masih terlalu keras dan sulit dijangkau oleh Ilman Diaye tadi dari sektor kanan serang dari Senegal tadi, sehingga skor 0-0 masih berlangsung.
2: Memasuki menit ke-5 kali ini, pertandingan di babak pertama Belgia versus Senegal. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, Belgia berada di sebelah kiri kami menggunakan jersey berwarna putih, sedangkan Senegal berada di sebelah kanan kami menggunakan jersey berwarna hijau. Kali ini Thibaut Courtois dengan jersey-nya berwarna kuning alirkan ke sebelah kiri kepada Arthur Tate. Kali ini ke depan sedikit ada pemain lainnya dari Belgia, coba lagi dibantu oleh Brandon Michel ke sebelah kanan, kali ini kepada Timothy Castagne. Umpan ke depan kali ini hampir menerobos, tapi kali ini diambil alih oleh para pemain dari Belgia. Dan ini Charles de Calcaterre, umpan ke depan yang dimasukkan ke kotak penalti. Tadi hampir saja bagaimana terobosan ataupun umpan dari tengah yang dilakukan oleh para pemain dari Belgia masih menyentuh benteng pertahanan dari tim Senegal. Lemparan ke dalam dari sebelah kanan akan diambil oleh Timothy Castagne. Angkat kedua tangan kali ini, mencari kawan kali ini Castagne. Masih terus melirik ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, agak sedikit kebingungan. Coba lagi arahkan ke depan, agak long throw kali ini yang tujuh kotak penalti melambung layang. Kali ini bolanya disapu kembali oleh tadi Petecis. Umpan lagi ke depan, jatuh kali ini kepada pertahanan dari timnas Belgia. Kali ini masih ada Brandon Michel, ke belakang lagi kepada Thibaut Courtois, kiper dari Real Madrid ini dengan jersey berwarna kuningnya. Masih terus memainkan bola dari belakang. Kali ini Arthur Tate ke sebelah kiri kali ini, coba lagi di hadapan ke depan kali ini. Jeremy Doku coba tadi maksudnya mengejar bola, tetapi lebih dekat kepada Mori Diaw, kiper dari Senegal. Lempar saja sudah kepada Moussa Nakita. Umpan ke depan yang dimaksud adalah Sadio Mane, di sliding tadi, tetapi satu pemain dari Senegal nampaknya harus dijatuhkan tadi oleh kapten kesebelasan Youri Tielemans. Ini pemain asal Al-Nassr, Sadio Mane. Kapten tadi dari Belgia menjatuhkan Sadio Mane sehingga pelanggaran masih di pertahanan dari Senegal. Kali ini akan diambil oleh Moussa Niakate. Umpan ke sebelah kanannya, dorong kepada Patricis. Masih Patricis ke sebelah kanan kepada Kevin Diata. Balikan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Senegal. Menahan bola, menahan dulu serangan sambil memikirkan bagaimana menerobos kembali pertahanan dari Belgia. Dorong tadi Mireu Diaw. Umpan ke sebelah kirinya kepada Moussa Niakate. Giring sejenak kali ini Niakate. Alihkan ke sebelah kanan kepada Petecis. Dorong kali ini ke sebelah kanannya lagi, ada dibantu Krepin Diata. Bermain satu udah bersama Ilman Diaye. Umpan ke depan, maksudnya tadi Ilman Diaye, tetapi dipotong oleh Maxim de Kupior. Umpan lagi di Ustro kali ini, pemain Senegal mampu memotong aliran bola dari pemain dari Belgia tadi, tetapi kali ini balik penyerang Belgia dari tengah memulai Kevin De Bruyne. Tetapi lagi-lagi anak-anak dari Senegal ini mampu menguasai bola dari tengah. Para pemain Senegal coba lagi ke seberangkan lagi ke tengah, alirkan ke sebelah kiri, didorong tadi Ismail Jacob. Kali ini tahan bola sejenak, ke tengah kembali pemain nomor 19 Tadika. Umpan ke sebelah kanan, masih kan ini Petecis, back yang cukup jauh kali ini membantu serangan. Balik lagi kepada Niakate. Niakate maksudnya ke depan, dipotong tadi oleh Leonardo Tosan. Kali ini masih satu pemain, dorong kali ini pemain Belgia ke sebelah kanan, ada Cantelerar. Umpan kali ini tidak jadi, masuki kotak penalti. Coba bermain-main, serangan kaki kiri, ditahan tadi dengan baik para pemain dari Belgia, tapi masih dalam kotak penalti. Tendangan kaki kanan tadi coba dilakukan oleh Leonardo Trossard. Sayang sekali, memang masih lemah sehingga dapat dipeluk dengan tenang tadi oleh kiper dari Senegal, Mori Diaw, asal klub Le Havre Asi ini. Coba lagi kali ini Moussa Niakate, build up serangan dari belakang, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Petecis. Lagi kali ini didorong ke sebelah kanan Krepin Diata, masih memegang bola, balikan lagi kepada Petecis, mencari kawan Petecis, ke kapten kesebelasan Idrissa Gana. Kali ini masih kuasai bola, didekati tadi oleh Katalev. Umpan lagi ke sebelah kanan, dorong lagi kali ke sebelah kanan kepada Krepin Diata. Coba tadi maksudnya mengejar bola, arahnya terlalu jauh sehingga keluar dari bidang pertandingan. Lemparan ke dalam saja di sebelah kiri dari timnas Belgia sudah dilakukan cepat kali ini, menyeberang ke sebelah kanan kepada Brandon Michel. Brandon Michel arahkan lagi ke sebelah kiri, jauh kepada Doku. Doku tahan kali ini, coba menerobos dari sebelah kiri, penyerangan dari Belgia, masih Doku dihadang dua pemain dari Senegal tadi, balikan lagi ke belakang, coba kali ini para pemain dari Belgia, coba kali ini Kevin bermain lagi kali ini bersama Doku, kali ini Doku diarahkan lagi ke belakang, masih Kevin De Bruyne mampu melewati satu pemain dari tim berbahaya tadi, umpan di dalam kotak penalti, diusir kembali oleh para pemain dari Senegal, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh. Ya, ternyata terjatuh memang tadi Charles De ataupun Ismail Sar, posisinya yang dilakukan tadi dipressing oleh satu pemain dari Belgia, sehingga pelanggaran kali ini bagi Senegal, masih di pertahanannya sendiri hingga memasuki menit ke berapa ini ya? Saya 10 ya. 10. Kali ini skor masih 0-0 bagi timnas Belgia dan Senegal. Coba lagi arahkan dari sebelah kanan, Kevin Diata kali ini ataupun Petitis, alirkan ke sebelah kiri kali ini. Masih kali ini para pemain dari Senegal. Build up serangan kembali kali ini Petitis, arahkan ke sebelah kanan, Kevin Diata kali ini. Coba lagi didorong ke tengah, ada pemain lain yang membantu kali ini, berbahaya dari sebelah kanan, Ilman Ngaye, masih Ilman, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, hampir tadi menyasar dari Ismail Sar, tetapi bola terlalu jauh, sehingga lebih dekat kali ini lemparan ke dalam bagi tim Senegal, dari sebelah kiri, akan diambil oleh Jacobs, Ismail Jacob mencoba mencari kawan, kita nantikan siapa yang tuduh Jacob kali ini, angkat kedua tangan ataupun masih melirik kali ini Jacobs, mundur beberapa langkah ke depan kali ini, coba yang dilakukan tadi terhadap para pemain dari Belgia, diusir tadi oleh pemain nomor 1 di Monti Castane, tapi kali ini Toshad coba kali ini membangun serangan balik, baik pas lagi jauh kepada Thibaut Courtois, disapu saja ke depan, menyapu hingga pertahanan dari Senegal, bola terus berada di atas, disundul tadi oleh para pemain dari tim, oleh Hans Vanaken kali ini, arahkan lagi ke tengah, Hans Vanaken kali ini di dorong kepada Tillmans, Tillmans mencoba tadi, tetapi bisa dibaca dengan baik oleh para pemain Senegal, bola kembali putus pertahanan dari Belgia kali ini, ancang-ancang lagi dari belakang para pemain Senegal, dari sebelah kiri Ismail Jacob kali ini balikan lagi ke tengah pada para pemain lainnya, coba lagi kali ini dari tengah, Ghana ataupun kapten kesebelasan dari tim Senegal, alirkan ke sebelah kanan, Krepin Diata, dorong lagi kali kepada Ilman Ndiaye, back pass lagi, santai-santai saja para pemain dari tim Senegal ini, coba kali ini alirkan dari sebelah kiri, dorong ke tengah kepada Ismail Sar, kali ini bola meluncur, ada Sadio Mane, masih alirkan ke sebelah kiri, kepada Jacob, umpan ke konsentrasi, masih ada satu pemain, kenapa kayak gila lo? Apa yang di sana Ismail Sar? Sudah tadi ditepis di bawah Courtois, terkena Ismail Sar kembali, tetapi memang keberuntungan belum menghadap kepada Senegal karena sudah terjatuh, tendangannya masih menyamping di gawang kiri ataupun juga jala sebelah kiri dari timnas Belgia ini. Selamat lagi gawang dari Belgia setelah umpan tadi matang sekali untuk tim Senegal, sayang belum berbuah gol untuk Senegal kali ini. Tendangan sudut akan dilakukan dari sebelah kanan kah, atau kita nantikan apakah memang terjadi tadi, beberapa kali memang Senegal mampu menerobos baik dari sebelah kanan maupun kiri, baik sekali kali ini. Oh, ternyata permainan kembali dilakukan kali ini dari belakang, masih kali ini Patisic, umpan kali melambung tuju, ada Sadio Mane tahan dengan kaki kanannya, baik sekali Sadio Mane coba menerobos kali ini dari sebelah kiri, Sadio Mane arahkan ke tengah, kali ini ada satu pemain ke Ilhaman Diagne ataupun Irwan Lene, umpan ke sebelah kiri kepada nomor 26 Pape Guaya tadi maksudnya, tapi masih bisa dihadang oleh Toshad kali ini, kuasai lagi para pemain dari Senegal, coba menerobos lagi, Ghana tadi alirkan ke sebelah kanan, Pape Guaya umpan lagi tadi maksudnya, tapi masih bisa menyentuh para pemain dari timnas Belgia, sehingga hingga menit ke-13 ini ataupun 14 ini, skor masih 0-0 bagi Belgia dan juga Senegal.
3: Ya, pendengar, saat ini Senegal sangat seru sekali ya, Musenpi, terus mengepung pertahanan dari Belgia. Kali ini sudah hampir separuh lapangan dari Senegal menguasai bola, dan saat ini aliran bola dari
1: sektor kanan serang mereka. Ah, gagal tadi menguasai bola. Justru saat ini Jeremy Doku dari Belgia mencoba untuk melewati dua pemain dari Senegal dari area sektor kiri pertahanan sendiri. Kembalikan umpan saja ke belakang tadi. Ada nomor punggung 4 di sana, ada Brandon umpan alihkan kepada Anaken, kerja sama dia, kembalikan lagi kepada Brandon, umpan lagi kepada Arthur. Di sana ada Clemens, umpan lagi ke sektor tengah, ada Anaken lagi, mampu dia memberikan umpan pendek saja 1-2 pada rekannya, ada Kastanye, kembalikan lagi kepada Anaken, dikuasai sepenuhnya tadi oleh Anaken. Kita masih melihat di sektor pertahanan sendiri masih bermain-main bola tadi Belgia. Kevin De Bruyne umpan saja mengalirkan ke sektor kiri serang, namun kembalikan lagi ke belakang tampaknya Arthur, umpan 1-2 kepada Tielemans, umpan lagi, kembalikan lagi kepada Arthur, melebar ke kanan, masih menguasai kini Belgia, masuk ke 15, umpan tadi mendatar ke sektor kanan serang, namun dipotong oleh pemain dari Senegal, dicoba dikejar di sana oleh Guaye, masih dikejar oleh Diaye ataupun Ismaila, namun lagi-lagi Arthur tidak ingin memberikan sebuah kesempatan dari lini serang dari Senegal tadi, dan kini lemparan ke dalam kembali dikuasai sepenuhnya akan dilakukan oleh pemain dari Senegal tadi, nomor punggung 10 tampaknya Mane, namun tidak jadi, justru Jacobs sudah melakukan lemparan saja, umpan saja tadi kepada Musa maksud kami, kemudian umpan lagi ke sektor tengah, justru melebar kini ke sektor kanan serang dari Senegal, dorongkan ke belakang lagi, umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Belgia, mampu dipotong nomor punggung 21 tadi, ada di sana Kastanye tadi, dan kini dikuasai oleh Belgia dari sektor kanan serang mereka, kini mencoba melewati tadi dua pemain sekaligus tadi Kalter, namun gagal, dan kini masih berada di zona pertahanan sendiri Belgia, cukup sulit untuk melewati pemain dari Senegal, namun kini umpan crossing ke depan, namun bisa dipatahkan dengan heading oleh pemain belakang dari Senegal tadi, dan bola kembali ditendang ke depan, buang saja, dan kini aliran bola dikuasai sepenuhnya nomor punggung 13 oleh pemain Senegal, merangsek dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, Ismaël Diaye masih mencoba melewati satu pemain dari Belgia, tarik lagi ke belakang, umpan lagi, melebar ke sisi kanan, dan saat ini terus melakukan umpan-umpan manja tadi, nomor punggung 21 mencoba melakukan lain, Diaye umpan crossing ke mulut gawang, masih bisa diselamatkan, tendangan langsung Diaye. Kita masih lihat tampaknya kapten kesebelasan tadi ada Ghana Guaye dari tim Senegal mencoba melakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun arah bola masih dalam dekapan atau masih bisa dipeluk oleh penjaga gawang Belgia Courtois. Saat ini kita nantikan Kevin De Bruyne langsung serangan balik yang cepat tadi mencoba untuk membuka ruang tembakan meskipun sudah berada di posisi yang bebas tadi, namun tendangannya masih melambung di atas gawang Senegal yang dijaga oleh Moridiao. Masih aman lagi, ini memang terjadi jual beli serangan antara Senegal dan juga Belgia. Permainan dengan tempo cepat diterapkan oleh ketua kesebelasan ini, Van Aken, dari sektor tengah Belgia. Kembalikan kepada rekannya nomor punggung 10, ada Leandro Trossard. Kembalikan lagi kepada Arthur. Umpan lagi kepada kapten tim dari Belgia. Di sana ada Tielemans, namun bisa dipatahkan oleh para pemain belakang dari Senegal, dan kini diambil alih lagi oleh pemain-pemain dari Senegal. Di sana ada Musa mencoba memberikan umpan tidak jadi, pendek saja kepada rekannya, kepada Guaye tadi, kapten kesebelasan Ghana Guaye, mencoba untuk bekerja sama 1-2, dijemput tadi oleh Pape Guaye, kerja sama 1-2 lagi kepada Ghana Guaye lagi, kembalikan lagi, melebar ke kiri, coba untuk delay bola sejenak, kini justru Soleimani coba untuk menguasai bola, melebar ke sektor kiri pertahanan Belgia, dan dituju di sana nomor punggung 15, kita masih melihat ada di atas, meliuk-liuk dia, namun umpan crossingnya kembali patah di tengah jalan atau di sektor kiri pertahanan dari Belgia, sehingga tendangan sudut akan dilakukan oleh Senegal dari sisi kiri gawang Belgia. Tentu ini menjadi salah satu peluang yang bisa diharapkan untuk mengungguli dari tim Belgia, tentunya Senegal, karena kita kerap tadi melihat bagaimana
3: serangan berbahaya tadi sudah dilakukan di sana nomor punggung 6. Tampaknya arah sundulan belum mengarah ke gawang dari Belgia. Justru kini Jeremy umpan dari sektor kiri, serang dari Belgia. Di sana ada Kevin De Bruyne, umpan diagonal tadi mampu dipotong oleh pemain belakang dari Senegal. Kini serangan balik justru Sadio Mane masih menyisir dari sektor kanan pertahanan Belgia tadi, dan tampaknya wasit meniup peluit apakah tanda sebagai offside ataupun ada sebuah pelanggaran. Tampaknya Sadio Mane, kita masih menantikan bagaimana wasit Said Martinez asal Honduras ini sudah kembali meliupkan tanda pertandingan kembali dilanjutkan pada menit ke-19 detik ke-40. Saat ini mencoba membangun serangan dari sektor tengah pertahanan yang sendiri Belgia, ada Arthur, umpan ke depan pendek saja kepada Panaken, masih mencoba melihat rekannya berdiri bebas, dorongkan bola ke sektor kiri, kerjasama 1-2 dia bersama Tielemans, tarik lagi ke belakang kepada Arthur, umpan lagi kembalikan kepada Tielemans, dorongkan bola kepada Jeremy Doku, mencoba melewati dua pemain dari sisi kanan pertahanan Senegal tadi, kembalikan lagi kepada Tielemans, umpan lagi melebar ke sektor kanan ataupun sektor tengah pertahanan dari Senegal, umpan lagi tadi kita lihat bagaimana kaki ke kaki umpan manja dilakukan, umpan crossing ke sektor kiri pertahanan dari Senegal yang dituju nomor 21 tadi tampaknya, namun susah dijangkau oleh pemain depan dari Belgia. Kini justru serangan balik tampaknya dilakukan oleh Senegal, namun di saat yang bersamaan tampaknya ada duel ataupun upaya yang dilakukan oleh kapten dari Belgia Tielemans untuk menahan laju dari salah satu pemain dari Senegal, tampaknya nomor punggung 21 ada Habib Diarra yang mencoba beradu sprint tadi untuk mengejar umpan crossing dari area pertahanan Senegal. Bung Topani, kita melihat di awal babak yang pertama tadi hingga memasuki menit 21 ini, tampaknya kedua kesebelasan melakukan permainan secara terbuka. Anda melihat apakah memang ini salah satu menandakan kedua tim ingin bermain ya cukup apalah untuk saling sama-sama mengejar gol gitu.
4: Ya, menarik melihat Senegal yang langsung mengambil resiko sejak babak pertama bergulir, memainkan permainan terbuka dan melakukan press tinggi atau high press kepada Belgia yang saya tahu inisiatifnya sangat baik agar Belgia tidak banyak menguasai bola, dan saya rasa hingga menit 21 berjalan cukup baik.
2: Ya, memasuki menit 21, skor masih 0-0. Kali ini Senegal dari sebelah kanan coba lagi, Krepin Diata kali ini masih coba menahan bola, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada nomor 20 Pape Guaye, ke tengah lagi kepada kapten kesebelasan Ghana, alirkan ke sebelah kiri kepada Jacob, tahan sejenak, kali ini oper kepada Sadio Mane, dihadang satu pemain dari Belgia tadi. Sadio Mane mampu melewati, kali ini masih step over dia, lewati kali ini Castagne, tapi direbut dengan baik tadi oleh Castagne, bermain-main terus di sebelah kanan, apakah bola sudah keluar? Ternyata masih belum, kali ini terus bergulir dari tengah, Senegal terus menggempur pertahanan yang dilakukan oleh Belgia, dari tengah lagi kali ini para pemain dari Senegal, Pape Guaye, umpan lagi ke setengah lagi kepada Illiman Diaye, dorong lagi kepada pemain nomor 19 tadi, Moussa Niakate yang jauh kali ini membantu serangan, coba lagi tadi pemain lainnya dari Senegal, melewati satu pemain, dorong ke sebelah kanan, ada Krepin Diata, Diata kali ini coba menerobos, terus menggiring, masuk ke penalti, balikan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Senegal, umpan ke dalam kotak penalti,

0: Mata, umpan lagi ke, ataupun ditahan sejenak kali ini, bermain-main kali ini bersama Ismail tadi Sar, bermain kali ini dia, ataupun Krepin Diata, alirkan lagi ke sebelah kiri, mundur lagi kali ini para pemain dari Senegal, ke tengah lagi kepada Pastis, coba mencari kawan, dribbling sejenak, umpan ke depan, bermain kali ini bagus kali ini dari sebelah kanan, Diata dorong kali ini, masih melewati satu pemain dari tim Belgia, tahan sejenak, umpan dia jadi, balikan ke belakang kali ini, masih para pemain Senegal, ke tengah kali ini kepada Niaye, tahan sejenak, dihadang satu pemain, kepada Sadio Mane, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung tadi, segolana, tenaga lagi, gol 2-1, Habib Diarra Guri. Bagaimana tadi umpan yang sebelumnya disundul oleh Ismail Sar membentur tiang dan kembali ke kaki dari Habib Diarra yang membuka skor di menit ke-24 ini. Namun kita nantikan apakah offset atau tidak. Pastinya Bung Tovani dengan gempuran beberapa kali akhirnya Senegal kali ini unggul 1-0.
1: Ya, pertaruhan yang diambil oleh pelatih Pape Thiaw berbuahkan hasil. Kita tahu Senegal langsung bermain agresif sejak awal babak pertama, bermain terbuka, terus menekan, sempat beberapa kali mendapatkan peluang yang salah satunya mengenai tiang, dan akhirnya gol pun tercipta melalui crossing yang diawali dari sisi kiri serangan yang memang tampil dominan hingga 20 menit jalannya pertandingan, lalu sejatinya masih sempat mengenai tiang, namun kita tahu Habib Diarra berada di posisi yang sangat baik, terlepas dari penjagaan dan dengan leluasa meneruskan bola ke dalam gawang setelah sempat memantul tiang gawang.
0: Ini adalah buah kesabaran dari Senegal ternyata, Bung, karena memang tadi bertubi-tubi terus dicecer pertahanan dari Belgia, Bung.
1: Ya, buah kesabaran Senegal, uletnya mereka dalam membangun serangan, ditambah lagi ada kelengahan dari sisi Belgia yang seolah-olah menunggu terus diserang oleh Senegal.
0: Iya, kali ini kick-off sudah dilakukan kembali, skor 1-0 keunggulan bagi tim Senegal. Akankah lemparan ke dalam jauh dari sebelah kanan akan diambil oleh Timothy Castane yang memang akan menjelma seperti Arhan seperti biasa. Kali ini Castane mundur beberapa langkah, sudah dilakukan jauh melambung ke dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh para pemain dari Senegal, berduel lagi Tillmans tadi, jualan jatuh kepada Castane lagi dari sebelah kanan, coba umpan ke dalam kotak penalti, melengkung dengan cantik tadi, Mori Diaw mampu menangkap bola di udara dengan jersinya yang menyala sekali kuning. Kali ini Senegal kembali lagi build up serangan dari belakang, pemain nomor 5 kapten ke-11an Idrissa Gana Gueye masih kali ini dari tengah, dorong tadi Pape Gueye ke sebelah kiri kepada Jacobs, balik lagi kali ini, tarik ke belakang kali ini, masih para pemain dari Senegal, Miakate dorong lagi kali ini ke depan, meminta para pemain agar lebih mendekat kembali, para pemain dari Senegal, back pass kali ini kepada kiper Mori Diaw, tahan sejenak Mori Diaw, lihat para pemain dari Senegal kemana arahnya kali ini, dilambungkan saja ke depan, melewati garis tengah, arahkan kepada Sadio Mane, kali ini hampir lolos tadi Sadio Mane, tetapi sayang sekali memang tadi umpan yang dilakukan tidak menemui Sadio Mane, dan memasuki menit ke-27 hydration break dilakukan oleh wasit Said Martinez. Seperti apa, Bung, melihat dengan keunggulan satu ini, satu gol dari Senegal, kalau kita melihat ini Belgia juga seperti terkungkung terutama di tengahnya nih, Bung.
1: Ya, skor yang cukup adil dengan apa yang ditunjukkan Senegal, mereka bermain sangat baik, tampil menyerang, terus menekan Belgia, mempersempit ruang lawannya untuk mengembangkan permainan, sehingga Belgia seolah-olah terkurung karena memang apa yang dilakukan Senegal ada memberikan tekanan tinggi, mempersempit ruang. Tentu pelatih Pape Thiaw paham betul bahwa Belgia dan tim-tim Eropa lainnya sangat apik dalam menguasai bola, karena itu sejauh pertandingan babak pertama bergulir, yang dilakukan Senegal adalah melakukan tekanan tinggi sehingga Belgia seolah-olah kerepotan hingga sulit menguasai bola. Nampak beberapa kali pelatih Rudi Garcia pun meminta anak-anak asuhnya untuk lebih tenang, lebih kalem dalam menghadapi tekanan, namun kita tahu sendiri kecepatan yang dimiliki Senegal menyulitkan, karena ketika pemain Belgia baru menguasai bola, setidaknya langsung ada dua pemain yang mendekat dari dua arah berlawanan,

0: Yang menyulitkan mereka.
1: Ya, kalau kita melihat Leonardo Tosat, Kevin De Bruyne, bahkan Jeremy Doku juga sesekali memang bisa. Tapi ini pergerakan dari striker mereka, Charles Cattaillier, ini juga masih terkunci, Bu.
0: Ya, seperti yang saya bilang, tekanan yang diberikan oleh Senegal membuat Belgia seolah tidak memiliki banyak opsi. Akhirnya mereka hanya mengandalkan tembakan dari luar kotak penalti. Dua shoot yang diciptakan itu semuanya dari luar kotak penalti, satu dari Kevin De Bruyne dan satu dari Trossard yang belum bisa mengancam gawang Senegal. Sementara strikernya itu masih sulit menemukan ruang dia, karena para pemberi umpannya tidak diberikan ruang oleh para pemain Senegal untuk mengembangkan permainan.
2: Ya, baik pendengar, saat ini Indonesian Break masih terus berlangsung, di mana dari kedua kesebelasan, sang pelatih juga memberikan instruksi untuk adanya perubahan skema pertandingan, serta memang kedua tim tadi sejak menit awal babak yang pertama kita melihat banyak sekali permainan dengan jumlah cepat, aliran bola dari sektor kiri kanan hingga tengah lapangan pertandingan, terbukti Senegal unggul terlebih dahulu berkat gol tadi yang diciptakan oleh Habib Diarra di menit ke-24. Kita masih menantikan bagaimana kedua kesebelasan ini akan kembali memasuki area lapangan pertandingan untuk kembali melanjutkan pertandingan babak yang pertama ini. Tampaknya lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Di sana ada Timothy, nomor 21, Timothy Castagne sudah meletakkan bola di atas kepala, sudah melakukan lemparan tadi. Ke belakang saja kepada pemain nomor 24 di sana. Ada Brandon, sorongkan kepada Arthur, sektor tengah pertahanan mereka sendiri, Arthur Tiati tampaknya tadi. Kembalikan lagi kepada Brandon, kembalikan lagi kepada Arthur lagi, dorongkan bola ke sektor kiri serang dari Belgia tadi. Tampaknya ada beberapa dukungan dari beberapa lini pemain dari Belgia, namun tampaknya aliran bola kini beralih dari sektor kanan serang mereka. Kembali lagi Castagne, alirkan bola ke sektor tengah, mampu ditahan sejenak oleh Arthur dengan kaki kirinya, meminta kawannya mendekat, tidak jadi memberikan umpan, masih memiliki Lucia, umpan saja dorongkan ke sektor kiri serang. Dan di saat yang bersamaan ada momen salah satu penonton yang memasuki area lapangan pertandingan sehingga pertandingan harus dihentikan sementara. Memang kita lihat memang adanya insiden-insiden di Piala Dunia ini. Kita masih menantikan pertandingan akan dilanjutkan tadi karena memang ada beberapa tim pengamanan dari stadion yang mencoba mengajar salah satu penonton yang mencoba melewati ataupun melintasi ke tengah lapangan pertandingan, dan pertandingan memasuki menit 31 belum dilanjutkan kini, dan pelatih wasit Said Martinez asal Honduras ini masih memegang bola dengan tangan kirinya, masih belum melanjutkan pertandingan karena memang belum ada sterilisasi tampaknya. Bung Tovan, ini cukup menarik Bung Tovan.
0: Ya, sepertinya supporter pun ikut gemas karena timnas Belgia masih belum mampu mengembangkan permainan, masih minim peluang, padahal di atas kertas mereka tentu diunggulkan ketimbang lawannya.
2: Ya, open play sudah dilakukan, Kuiper dorongkan saja ke belakang kepada Panaken aliran lagi bola ke sektor belakang sendiri, ada nomor 24 di sana, Brandon, sorongkan ke kiri kepada Arthur, dorongkan lagi kepada Panaken, umpan ke depan, masuknya tadi pada rekannya satu, nomor 11 Jeremy Doku, masih menang bola saja melilit di sektor tengah pertandingan, umpan saja melebar ke tengah, di sana ada Brandon, sorongkan ke kanan, umpan ke sama kedua dia bersama Castagne, namun umpan ke belakang kembali kepada Arthur, pendek saja kini kepada Brandon, umpan ke kanan, sorongkan, dorongan ke depan, mampu dikuasai oleh Jeremy Doku, melilit di area kotak penalti dari Senegal tadi tampaknya, dan tampaknya wasit asal Honduras tadi tidak melihat itu sebagai sebuah pelanggaran, dan pertandingan tampaknya masih terus berlanjut kini, dan bola masih dalam penguasaan dari para pemain Senegal tampaknya tadi. Jaga gawang Mouri Diaw sudah lakukan, umpan saja jauh, tendangan sejak sektor kanan dari serang Senegal diambil alih nomor 21 ada Diarra, tarikan lagi kepada Gana Guaye, tarik lagi kepada Pape, umpan lagi kepada nomor 13, tampaknya di sana ada lini serang kanan mereka, ada Iliman Diaye, namun dorongkan bola saja ke belakang kepada pemain belakang dari Senegal, ada Jacob Ismail, menahan bola, tarik lagi umpan pendek kepada Musa, melebar dia ke tengah, Musa kepada Cis, Pate Cis ini, cukup menarik memang Patricis penampilan di babak yang pertama ini. Kembali masih kerjasama 1-2 kepada Musa, umpan kepada Sadio Mane, nampaknya dari sektor kanan pertahanan dari Belgia. Tampaknya aliran bola masih cukup deras sehingga sulit tadi dijangkau oleh Sadio Mane. Pemain asal Al Nassr ini juga menjadi salah satu pemain senior di kubu Senegal. Courtois sudah lakukan tendangan ke gawang pendek saja kepada nomor punggung 4 tadi. Di sana ada Brandon, alirkan ke tengah kepada Clemens, pendek saja kepada Arthur. Dari sektor kiri pertahanan, Arthur meminta temannya untuk mendekat sambil menggiring bola. Tahan bola sejenak dengan kaki kiri, umpan lagi ke tengah. Masih-masih pemain dari Belgia, tampaknya Clemens, umpan pendek saja kepada Brandon. Kembalikan lagi kepada Clemens, menahan bola sejenak melewati garis lingkaran pertandingan. Umpan ke sektor kiri, di sana ada Kevin De Bruyne. Umpan dorong kepada Charles Clemens, umpan ke mulut gawang. Oh, tidak ada temannya yang menyambut. Umpan tarik tadi yang dilakukan bukan oleh Charles de Ketelaere. Kita masih menantikan memang satu peluang tadi emas yang diperoleh oleh Belgia tadi, namun belum bisa dimanfaatkan untuk menyamakan kedudukan. Kita masih menantikan Castagne, lempar saja kepada Jeremy Doku, meliuk-liuk dia, mencoba melakukan gerakan pivot tadi, pendek saja pada Kevin De Bruyne. Kembalikan lagi kepada Jeremy Doku dari sisi kiri pertahanan dari Senegal. Kita masih menantikan Doku, melewati dia satu pemain dari Senegal. Tadi maksudnya memberikan umpan kepada Kevin De Bruyne, namun Kevin De Bruyne belum bisa memberikan umpan lagi kepada Jeremy Doku. Dan kini bola aliran masih dalam penguasaan pemain-pemain dari Belgia. Kini dari sisi kiri kembalikan kepada Panaken, dari sektor tengah mencoba melewati satu pemain Senegal, tidak jadi, melebar saja ke sektor kanan. Di sana aja Tinoti Castagne, kembalikan lagi kepada rekannya Arthur, menahan bola sejenak dia, memberikan umpan kepada Brandon dari sisi tengah pertandingan. Clemens, umpan lagi kepada Brandon, melebar lagi sektor kiri pertahanan dari Belgia. Tampaknya Arthur kembali jauh ke belakang, harus mundur beberapa langkah tadi. Clemens, pemain ataupun kapten kesebelasan dari Belgia ini, memang cukup sulit untuk menguasai bola karena memang banyak sekali pressure dilakukan oleh pemain-pemain dari Senegal. Kini justru umpan crossing dari sektor kanan pertahanan Senegal, oh, mampu di heading tadi oleh pemain belakang Senegal. Justru kini Senegal membangun serangan balik cukup cepat, ada di atas, nampaknya mencoba melewati dua pemain Senegal ataupun tiga pemain sekaligus dari sektor, umpan kepada Mane. Mane mencoba menyisir bola, umpan saja ke sektor kiri pertahanan Belgia, umpan satu Papa Duaye, melebar dia, melakukan umpan diagonal kepada Jacob Ismail, tarik lagi ke belakang nomor punggung 5, Guaye, ada Gana Guaye, oh, bisa tadi sepenuhnya diamankan oleh pemain Belgia, namun bagaimana aliran bola justru kembali lagi kepada pemain dari Senegal. Kini Diare, nomor punggung 10, Mane langsung shooting, oh, masih bisa dijangkau oleh penjaga gawang dari Belgia, Courtois. Tampaknya memang berawal dari serangan demi serangan yang mencoba diterapkan oleh para pemain Senegal ini. Dari sisi kanan pertahanan Belgia tadi, Sadio Mane mencoba memberikan umpan wancu tadi sama dengan rekannya tampaknya Diarra, namun bagaimana shooting yang masih lemah dari Sadio Mane sehingga masih amanlah gawang Belgia. Masih 1-0 saat ini. Panaken memberikan umpan saja ke sektor kiri tadi, maksudnya diberikan kepada rekannya nomor punggung 11 ataupun Youri Tielemans, namun gagal. Tapi justru bisa kembali dikuasai sepenuhnya nomor punggung 10, tampaknya ada terosan dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, tampil umpan yang bisa dipotong saja oleh para pemain dari Senegal sehingga masih amanlah saat ini gawang dari Senegal. Kini kembali dibangun serangan nomor punggung 4, Brandon menguasai bola dia sambil berlari kecil-kecil melihat atau menatap temannya yang ada di sektor lini pertahanan dari Senegal. Umpan kepada Arthur, melebar dia, dorongkan saja bola kepada Trossard, masih dalam penguasaan bola. Trossard berikan umpan ke belakang kepada Arthur, melebar lagi ke sektor tengah. Di sana ada Brandon, umpan bola mendatar saja ke sektor kiri pertahanan dari Senegal. Di sana tadi ada Kevin De Bruyne, umpan kepada Jeremy Doku, kembalikan kepada Kevin De Bruyne, balikan lagi kepada Jeremy Doku, mencoba melewati dua pemain dari Senegal dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, mencoba dia melirik-lirik, umpan langsung ke mulut gawang. Oh, sulit juga lagi Kevin De Bruyne, namun coba dikuasai lagi sepenuhnya oleh pemain dari Belgia, namun sulit dalam jangkauan. Dan kini justru Belgia masih membangun serangan, belum berhenti. Bagaimana satu upaya dari Papai ataupun nomor punggung 26 tadi tadi dari pemain Senegal, Pape Gueye, tampaknya harus dilanggar oleh pemain dari Belgia tadi, ada Leandro Trossard, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas di sisi tengah pertahanan dari Senegal.
3: Memasuki menit ke-38, skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Senegal. Sebuah permainan yang ditunjukkan Senegal memang sangat determinasi tinggi karena memang mampu terus menekan tim Belgia hingga di ujung ataupun beberapa menit di waktu normal ini. Kali ini bola sudah dikuasai oleh kiper dari Senegal, Mori Diaw, angkat ke depan yang maksud adalah tadi sebelah kanan Ilman Ndiaye, tetapi kali ini lebih dekat lagi kepada pertahanan dari tim Belgia. Dari tengah lagi kali ini Tielemans dorong lagi kepada Brandon Michel. Brandon Michel, pemain dari FC Brugers ini, dorong ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Cid, masih menggiring bola dengan rambutnya yang gondrong kali ini. Dorong lagi ke sebelah kanannya Brandon Michel, masih kali ini lewati garis tengah, arahkan ke sebelah kanan kepada Timothy Castagne, umpan lagi ke belakang, terus menekan juga para pemain dari Senegal setengah lapang kali ini. Masih kali ini Arthur Cid ke belakang lagi ke sebelah kanan, jatuh kepada Brandon Michel, kepada Tielemans kali ini. Tielemans, kapten kesebelasan dari Belgia, ke tengah lagi kepada Michel. Michel mencari kawan, arahkan ke sebelah kiri, kali ini ada Tosat ataupun satu pemain lainnya, kali ini umpan kena kotak penalti melengkung, tetapi hinggap ataupun tepat di pelukan dari Mori Diaw, sehingga langsung saja dilakukan tadi tendangan lambung, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada para pemain dari Belgia. Hampir kali ini memasuki menit 40. Dari tengah Kevin De Bruyne masih agak santai, dorong ke sebelah kiri kepada Maxim De Kuyper, masih kali ini dorong ke depan kepada Tosat, tapi satu kali ini pemain dari Belgia masuk ke dalam lagi, tetapi masih menahan tadi Tosat. Umpan lagi ke tengah kepada Tit kali ini, ataupun Arthur Tit, dorong lagi kepada Brandon Michel, arahkan ke sebelah kanan kepada Castagne. Castagne ke sebelah kanan, kali ini Doku yang memang bertukar posisi tadi dengan Leonor Tosat dari sebelah kanan ke kiri. Kali ini bola dikuasai dari belakang kembali pemain-pemain dari Belgia. Sebelah kiri Arthur Cid, kali ini kepada Maxim De Kuyper, masih Maxim De Kuyper, masih arahkan lagi, lahan bola sejenak, dorong lagi ke tengah, kali ini berbahaya, kosong kali ini, umpan lagi, tidak ada kawan tadi, maksudnya Hans Van Ecken, tidak ada pergerakan lainnya ataupun pemain lainnya tadi, berbahaya memang. Sayang sekali peluang yang dilakukan tidak menemui sasaran. Dari sebelah kiri kembali kali ini Arthur Tit, dorong lagi kepada pemain lainnya dari Belgia, masih Arthur Tit, arahkan ke tengah kepada Tosat, dihadang oleh satu pemain dari Senegal. Lekan ke sebelah kanan kali, jauh kepada Castagne. Castagne giring sebentar kali ini, coba memasuki kotak penalti, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung kali ini, tapi hampir sakti pemain dari Belgia. Dan ternyata pelanggaran setelah tadi duel dilakukan oleh Kateler bersama pemain nomor 6 yakni Petitjes dengan pemain ataupun lainnya tadi, karena satu pemain dari Senegal juga kesakitan, pemain nomor 19 tadi dari Senegal, Moussa Niakate. Apa yang terjadi? Wasit Said Martinez dari Honduras menanyakan kondisi terlebih dahulu dari para pemain ini, padahal berduelnya dengan Krepin Diata tadi, tetapi memang De Kuyper tadi yang coba memasuki kotak penalti dari Senegal belum berhasil. Hingga menit ataupun 3 menit waktu normal lagi akan habis, pemain Belgia coba terus membombardir juga bagaimana lini belakang dari Senegal yang masih kuat hingga ujung babak pertama ini. Kita nantikan sekarang tendangan bebas dilakukan oleh Mori Diaw, kiper dari Senegal, melambung jauh yang dituju adalah Sadio Mane tadi ataupun Ismaila Sarr. Sayang sekali Said Martinez menyatakan pelanggaran terlebih dahulu untuk Ismaila. Dorong kali ini para pemain dari Belgia. Tielemans kali ini tahan sejenak, umpan ke sebelah kanan yang dimaksud adalah Doku, tapi diambil lagi kali ini oleh para pemain dari Senegal. Senegal dari belakang, umpan ke depan, yang dimaksud adalah tadi Ismaila. Kali ini didekati lagi Ismaila, diarahkan lagi oleh para pemain Belgia. Aman lagi kali ini pertahanan dari Belgia. Tielemans kali ini masih mengiring bola, kali ini kepada Kevin De Bruyne. Bermain-main kali ini masih bermain oper 1, 2, 3 kali ini bersama Brandon Michel ke sebelah mana kali ini Michel akan mengirimkan umpan justru ke sebelah kiri. Kali ini Maxim De Cooper umpan ke depan yang dituju oleh kata Leler, apalagi kali ini masih tahan baik sekali kata Leler, umpan ke sebelah kanan Doku, kali ini masuk ke kotak penalti. Doku tendang kaki kanan, tadi menyentuh Jacobs terlebih dahulu bolanya sehingga arahnya langsung ke kiper dan memang tidak terlalu deras, sehingga dengan santai saja tadi Moridiau menangkap bola sepakan dari Doku di dalam kotak penalti. Memang hampir tertipu, tapi kali ini dari belakang kembali Mori Doku, kiper Senegal, umpan ke depan lewati garis tengah, berduel tadi bersama pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini justru dilakukan oleh Pape Gueye dari tengah terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Timothy Castan atau Hans Paneken tadi. Umpan kali ini sudah dilakukan cepat dari belakang Michel. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Arthur Tett. Coba lagi seberangkan ke sebelah kiri kali ini. Torsat kali ini masih umpan ke tengah kotak penalti. Kali ini Charles De Kata Leler umpan lagi, umpan ke kotak penalti. Sayang sekali. Tapi Patricis mampu membaca pergerakan dari arah bola sehingga membuangnya ataupun membloknya. Hasilkan kali ini peluang kembali untuk tim dari Belgia. Di sudut sebelah kanan gawang dari Mori Diaw, kita nantikan apakah bisa menjadi gol di menit-menit setan ini, di menit-menit yang memang konsentrasi dan fisik juga harus fokus. Kevin De Bruyne mundur beberapa langkah kali ini, kita nantikan. Oh, pendek saja kali ini, dipakai ke belakang, masih para pemain dari Belgia. Umpan kaki kanan, oh, tendangan tadi dilakukan oleh pemain nomor 15, Maxim De Kuhl, 5 ternyata ya, Maxim De Kuhl, dengan kaki kanannya melengkung, tapi memang masih sigap Moridiau. Maxim De Kuhl dengan cantik tadi coba menyisir sebelah kiri gawang, tapi masih diblok. Umpan lagi pun tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Senegal. Kembali kali ini peluang dari Belgia. Simpan bola kali ini, tambahan waktu 5 menit sementara itu dilakukan. Kevin De Bruyne mengarah kali ini, menatap umpan melengkung kali ini ke kotak penalti. Berbahaya kali ini, menyasar tadi, tetapi sundulan yang dilakukan tadi dari belakang oleh lagi-lagi Maxim De Kuhl tidak menemui sasaran, sehingga selamat lagi gawang dari tim Senegal ini. Skor masih 1-0, Senegal masih unggul. Kita nantikan apakah memang menjadi perubahan juga, karena memang tadi juga sudah disiapkan striker dari Belgia yakni Lukaku. Satu tendangan jauh kali ini dihadang tadi oleh Tielemans, masih bola di udara, berduel pemain Senegal dan Belgia, dimenangkan kali ini oleh Belgia. Dari sebelah kiri beradu tadi Hans Paneken ataupun Kevin De Bruyne, umpan lagi ke sebelah kanan kali ini Senegal. Liman Indaye kali ini masuk ke kotak penalti. Liman Indaye ke tengah lagi, tetapi bola masih terus coba disato tadi kepada Pape Gueye, tetapi memang masih lemah. Tendangan yang coba memang dilakukan dari luar kotak penalti ini tidak mengarah ke gawang, jauh bahkan. Dari belakang kembali kali ini Belgia sudah dilakukan tendangan gawang cepat kepada Michel. Michel kali ini kepada Tielemans, giring sejenak kali ini Tielemans mencari kawan, justru tarik ke belakang kepada Castagne, umpan lagi ke tengah kepada Michel, dorong lagi ke sebelah kiri karena Arthur Tett, masih Arthur Tett, umpan ke sebelah kiri kepada Maxim De Kuhl, masih Maxim De Kuhl, maksudnya tadi menipu satu pemain dari Senegal, ternyata dibalikan lagi kepada Arthur, dorong lagi ke kanan kali ini, arah serangan dari sebelah kanan kali ini kepada Castagne, bermain satu bersama Kevin De Bruyne, kali ini Doku, Doku kali ini dihadang dua pemain dari Senegal, berhasil loloskah, tetapi dihadang dengan baik tadi, tetapi masih coba maksudnya tadi penjagaan bola yang baik dilakukan oleh Mossan Yakate membuat aliran bola yang memang deras tadi tidak bisa dijangkau dengan baik oleh Doku yang sekali lagi berpindah serangannya ke sebelah kanan, sebelumnya tadi sebelah kiri bertukar dengan Leonardo Tosan. Jeremy Doku, pemain asal Manchester City ini, kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Moridiau. Wah, jauh melambung, berduel pemain Belgia tadi, Isar atau Ismaila, dorong lagi kali ini Tielemans kepada Doku, pelanggaran lagi dilakukan oleh Pape Gueye dari tengah kali ini agak ke sebelah kiri, tendangan bebas sudah dilakukan Tielemans cepat kali ini ke tengah pada Haneken. Panenka kali ini umpan ke sebelah kiri yang dituju adalah Maxime De Cooper. Kali ini Maxime De Cooper back pass lagi kepada Arthur Zit. Masih coba kali ini giring sejenak, masih mendelay, arahkan kepada Hans Panenka ke tengah lagi kali ini. Michel kali ini masih pemain dari Belgia, coba lagi dari sebelah kiri Arthur kepada Tosat. Kali ini Tosat mengiring bola dihadang satu pemain dari Senegal, alirkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini para pemain dari tim Belgia ini terus mengurung pertahanan dari Senegal ke sebelah kanan kepada Castagne. Umpan lagi ke tengah, kali ini masih para pemain dari tim Belgia. Kali ini dari sebelah kiri Tosat umpan ke sebelah kiri, dihadang tadi oleh para pemain dari tim Senegal. Umpan kali ini kepada Doku di dalam kotak penalti. Terjatuh, bukan sebuah perkara ya, penganggaran. Posisinya tidak lurus ke gawang dari Senegal, tapi memang agak sedikit jauh. Kita nantikan siapakah akan yang mengambil posisi set piece ini. Akankah langsung biasanya Kevin De Bruyne ataupun Tielemans, siapakah yang akan menghadapi bola. Sementara itu tambahan waktu sudah memasuki menit keempat di babak kedua ini, tinggal 1 menit lagi pertandingan di babak pertama akan habis. Dua pemain yang akan menghadapi ini, Kevin De Bruyne dan juga Maxime De Cooper. Kita nantikan yang satu Maxime De Cooper dengan kaki kiri dan Kevin De Bruyne dengan kaki kanannya, pemain dari Napoli ini, dan satu dari Brighton. Kita nantikan sementara 6 pagar betis dilakukan oleh Senegal menghadang tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain dari Belgia. Sementara itu jadi 3 bersama Tielemans kali ini menghadapi bola. Justru 2 kali ini, kaki kanan kah atau kaki kiri, ancang-ancang. Kita nantikan Kevin De Bruyne kah atau Maxime De Cooper dengan kaki kirinya. Kali Maxime, tetapi terhadang lagi pagar betis yang dilakukan oleh Senegal. Umpan kali ini jauh diarahkan ke depan, maksudnya tadi Ismaila Sarr. Detik-detik terakhir di babak pertama ini, skor masih 1-0 untuk Senegal. Gol memang diciptakan tadi oleh Habib Diarra. Umpan kali ini dari tengah Kevin De Bruyne, alahkan ke sebelah kanan yang tujuh oleh Doku. Doku kali ini kontrol dengan baik, bisa melampaui Jacob atau tidak, masih meliuk-liuk dia. Doku masih kontak penalti ke tengah kepada Tielemans. Tielemans kali ini coba lagi menahan bola sejenak. Umpan ke dalam kotak penalti, disundul lagi tadi oleh para pemain lainnya dari Senegal. Tetapi tendangan kedua kalinya tadi oleh Belgia tidak mampu menyasar lagi gawang dari Mori Diaw, sehingga masih aman. Dan dengan bersamaan itu, wasit Said Martinez juga meniupkan peluit panjang, tanda peluit babak ataupun babak pertama berakhir. Untuk membahas jalannya babak pertama, kita akan serahkan ke rekan Fajar dan juga Bung Taufani.
4: Sepertinya analisis Bung Taufani tadi, Paketiao mencoba untuk mengumpulkan pemain-pemain Senegal di tengah untuk penguasaan bola, dan tepat sekali ball position itu 54% untuk Senegal, 46% untuk Belgia. Skor untuk sementara unggul Senegal. Ini gimana nih Bung Taufani analisisnya Bung, babak pertama ini?
5: Ya, apa yang dilakukan apa yang dilakukan oleh pelatih Pepe Thiaw sangat baik menurut saya. Senegal tampil begitu cemerlang, apalagi di awal-awal babak pertama. Bahkan jika bicara soal penguasaan bola, mereka menguasai bola tadi dari statistik yang terlihat hampir 70% di awal babak kedua sebelum hydration break. Perjudian yang dilakukan pelatih dengan langsung bermain terbuka sejak awal pertandingan membuahkan hasil, membuat Belgia yang sebenarnya mengandalkan ball position bermain lebih tenang, kesulitan dengan tekanan tinggi yang dilakukan oleh Senegal, akhirnya bisa membuahkan gol dari Habib Diarra.
4: Iya, meskipun kalah, masih tertinggal 0-1 dari Senegal, tetapi tadi di babak pertama itu beberapa kali shoot attempt atau percobaan tembakan dan juga yang mengarah ke gawang itu cukup seimbang ya, antara Senegal dan juga Belgia. Belgia itu 5 kali percobaan, 3 mengarah ke arah gawang. Kira-kira apakah akan ada perubahan strategi atau tetap dengan strategi babak pertama ini dari Belgia ini Bung, untuk memecah kebuntuan?
5: dengan ketertinggalan 0-1 tentu Belgia harus berbenah karena di babak pertama terlihat terangan Leonard Trossard masih Leandro Trossard masih belum terlihat dominan. Serangan dilakukan di sisi kanan melalui Doku dengan bantuan Kevin De Bruyne. Dan saya juga menyoroti peran dari Carlos De Ketelaere sebagai ujung tombak yang malah dalam beberapa momen krusial tidak ada. Saya mencatat di sini setidaknya ada 5 crossing matang yang dikirimkan oleh Belgia, entah itu dari Doku yang sangat aktif di kanan atau di sisi kiri ada di Kuiper yang juga rajin membantu serangan, namun bola yang dikirim tidak bertemu tuannya. Saya rasa Romelu Lukaku akan menjadi opsi. Tadi terlihat juga Romelu Lukaku bahkan sudah melakukan pemanasan
4: ya, sudah ancang-ancang ini kartu asnya dari Belgia ini, Bung.
5: Ya, tentu pelatih Rudi Garcia yang sudah banyak pengalaman sudah paham betul bahwa ada permasalahan di posisi striker karena seharusnya beberapa peluang bisa setidaknya menciptakan ancaman, karena dari 3 shot on target yang dicatatkan 2 diantaranya itu mengarah ke gawang, hanya percobaan dari luar kotak penalti
4: ya. Yeah.
5: Terbilang bola masih cukup lemah, tidak membahayakan kiper.
4: Oke, nah ini yang menjadi catatan juga bahwa tadi yang disebutkan oleh Bung Tovani bahwa Chiefs sebenarnya habitatnya tuh di gelandang ya, dan terbukti bahwa Chiefs seringkali membantu serangan dan otomatis sebenarnya ya terbukanya Senegal ini bisa jadi menjadi bumerang bagi mereka. Ini bagaimana tanggapannya, Bung?
5: Ya, saya lihat juga Senegal terutama setelah Henderson break, mereka sedikit mengubah pola permainan dari yang sebelumnya mengandalkan high press menjadi low block.
4: Yeah.
5: Dari low block itu juga akhirnya Belgia bisa lebih leluasa menguasai bola yang akhirnya punya beberapa ruang mengancam. Beruntung kiper mereka Mauri Diaw masih tampil impresif, setidaknya saya mencatat ada 3 penyelamatan yang dilakukan dia dalam mengamankan gawangnya.
4: Oke, okay, baik. Mungkin Bung Tovani bisa hydration break juga, ngopi-ngopi dulu. Nanti kita akan sambung lagi ya, Bung. Terima kasih, Bung Tovani. Yes. Baiklah, kita coba untuk menghadirkan lagi jalannya babak kedua, tapi nanti setelah warta berita.
6: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in. Extraordinary goal.
1: Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudy Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran. Pada laga penentuan, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan tampil meyakinkan dengan membungkam Selandia Baru 5-1.

Senegal mengawali turnamen dengan kekalahan 1-3 dari Prancis sebelum kembali tunduk 2-3 dari Norwegia pada laga kedua. The Lions of Teranga kemudian bangkit pada pertandingan terakhir dengan melibas Irak 5 gol tanpa balas untuk memastikan posisi di peringkat ketiga dengan 3 poin. Meski sempat diragukan

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Keluarga menjadi salah satu faktor untuk mendeteksi dini dan mencegah terjadinya kekerasan. Berikut laporan Vivi Islamiyati.
1: Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Bandung yang berlangsung selama bertahun-tahun menjadi perhatian berbagai pihak. Peristiwa tersebut dinilai menjadi pengingat pentingnya peran keluarga, lingkungan, dan masyarakat dalam mencegah serta mendeteksi kekerasan sejak dini. Kepala Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Yadi Wikasa, mengatakan keluarga menjadi pihak pertama yang berperan dalam mendeteksi potensi kekerasan. Menurutnya, komunikasi yang terbuka antar sesama anggota keluarga dapat membantu mengenali permasalahan sejak awal.
2: Dari sudut pandang sosial, memang pada akhirnya yang pertama keluarga menjadi tumpuan utama untuk bagaimana antar sesama anggota keluarga itu bisa saling mengingatkan, saling menguatkan antara satu dengan yang lain, sehingga deteksi dini dari permasalahan yang sekiranya akan dihadapi oleh siapapun di antara anggota keluarga itu sudah bisa diketahui lebih awal gitu.
1: Sementara itu, psikolog Sofia Halida Fatma menjelaskan korban kekerasan yang memilih diam bukan berarti menerima perlakuan yang dialaminya. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan bentuk mekanisme bertahan hidup atau survival mode setelah korban mengalami kekerasan dan tekanan psikologis secara berulang.
3: Mode dia bertahan hidup itu ya dengan cara untuk dia tadi ya, dengan nggak selalu fight, melawan, atau mungkin dia fight, melarikan diri, kabur gitu ya, atau mungkin diam aja gitu. Jadi banyak hal gitu yang akhirnya bisa terjadi di individu itu sendiri gitu, karena memang konteksnya kekerasan yang dia alami ini kan berulang gitu ya, dan cukup lama gitu. Dengan adanya kondisi kekerasan yang berulang ini tadi, dan dia mungkin bisa jadi berulang kali gagal gitu ya, keluar dari situasi itu yang membuat dia juga akhirnya seolah-olah gitu ya, skema di otaknya itu belajar bahwa ya udah hopelessness aja gitu.
1: Melalui penguatan kepedulian keluarga, kewaspadaan masyarakat, serta pemahaman mengenai kondisi psikologis korban, diharapkan kasus serupa dapat dicegah. Pemerintah dan masyarakat juga diharapkan terus berkolaborasi menciptakan lingkungan yang aman, sekaligus memberikan dukungan bagi korban agar berani mencari pertolongan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Radio Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in. Extraordinary goal.
2: Senegal bersiap menghadapi Belgia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Seattle.

Senegal mengawali turnamen dengan kekalahan 1-3 dari Prancis sebelum kembali tunduk 2-3 dari Norwegia pada laga kedua. The Lions of Teranga kemudian bangkit pada pertandingan terakhir dengan melibas Irak 5 gol tanpa balas untuk memastikan posisi di peringkat ketiga dengan 3 poin. Meski sempat diragukan,

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya benar, kedua belah tim sudah memasuki lapangan hijau, Senegal dan juga Belgia. Dan sepertinya Bung Tovani sudah masuk Lukaku nih Bung.
1: Ya, seperti yang sudah dibicarakan. Lakaka.
0: Iya, dan apakah pagi ini tim Afrika akan memberikan kejutan lagi dari Senegal atau justru Belgia yang keluar dari tekanan dan bisa menyamakan kedudukan bahkan bisa mengungguli Senegal pada pagi hari ini? Dan untuk itu Bung Tovani dan juga pendengar Potiga dimanapun Anda berada, kita langsung saja menuju ke Bung Senpi Hilamsyah dan juga Bung Joko Saputra untuk melaporkan pandangan mata jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026 kali ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Senegal.
0: Ya, Bung Joko dan juga Bung Senti, silakan.
3: Ya, terima kasih Fajar. Dan kita babak yang kedua sudah dibikin oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Dan saat ini dalam penguasaan bola, Senegal mencoba merasa di area pertahanan dari Belgia. Sudah memasuki kotak penalti dari Diaye, namun tarik lagi ke belakang. Nomor punggung 10 Mane melangsek di area kotak penalti dari Belgia, namun mendapat pengawalan dari dua pemain belakang dari Belgia. Dan kini masih amanlah gawang dari Belgia. Namun gempuran masih dilakukan Sadio Mane dari sektor kanan pertahanan Belgia. Masih mencoba melewati 2 hingga 3 pemain. Langsung ke empat crossing. Oh, tidak mampu. Oh, di sana Diaye langsung shooting. Oh, sepakan kaki kiri tadi, maksudnya Iliman Diaye masih lemah dan aliran bola masih melenceng dari sisi kanan gawang dari Belgia. Masih amanlah kini gawang Belgia dari gempuran pemain Senegal. Memang di menit-menit awal babak yang kedua ini, upaya serangan cepat dilakukan oleh Senegal tadi melalui Sadio Mane dan diakhiri oleh tendangan dari Diaye, namun masih belum mengarah tepat ke gawang dari Belgia. Kini Belgia melalui Trossard mencoba membangun serangan, menguasai bola sepenuhnya melewati garis lingkaran tengah pertandingan, mencoba dia melewati dia cepat sekali umpan lagi ke Van Enkea. Namun sayang sekali umpan Van Enkea tidak terlalu mengarah kepada rekannya dan bola dicocor saja oleh pemain belakang dari Senegal. Namun arah bola juga belum mengarah kepada pemain depan dari Senegal. Dan saat ini nomor punggung 3 Arthur pemain Belgia mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, jauh saja ke tengah. Di sana ada Arthur, kembali lagi kepada Brandon, kepada nomor punggung 8 tadi ada Tillerson ataupun Tillerson tadi. Umpan tadi masih dipotong oleh pemain dari Belgia ataupun pemain dari Senegal tadi. Kini terjadi perebutan duel seru di sektor kanan pertahanan dari Belgia ataupun sektor kanan serang dari Senegal. Nomor punggung 13 ada Diaye, dorong saja bola ke belakang. Nomor punggung 15 ada Diata, melebar dia ke tengah kepada sang kapten ada Gana Guaye, melebar saja ke sektor kiri pertahanan ataupun serang dari Senegal. Masih melihat Sadio Mane, tarik lagi umpan ke belakang ada Diarra, dan kembalikan back pass ke belakang Diarra kepada Musa, tarik lagi kerja 1-2 kepada Diarra, umpan diagonal pendek saja kepada Sadio Mane, namun bisa membentur kaki dari pemain Belgia. Terjadi perebutan di sisi kanan, mampu dikuasai oleh lagi Jeremy Doku tadi tampaknya, dan harus dilanggar oleh pemain dari Senegal tadi, Jeremy Doku, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Tampaknya Sadio Mane yang melakukan pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan dari Belgia. Kita masih menantikan, tampaknya tadi terjadi pelanggaran, dan kali ini juga di saat yang bersamaan ada juga pelanggaran dilakukan oleh pemain Senegal terhadap Leandro Trossard dari area pertahanan dari Belgia. Masih belum mampu saat ini Belgia untuk menusuk jantung pertahanan dari Senegal. Masih dalam penguasaan bolanya ada Kuivar, umpan saja kepada Van Aken, namun dorongkan lagi ke belakang kepada Arthur, mencoba menahan bola saja, umpan crossing ke sektor kanan pertahanan Senegal. Di sana ada Kuivar, mencoba bekerja sama dengan 1-2 bersama dengan Van Aken, umpan lagi Van Aken kepada Tillemans, namun bisa dikuasai tadi oleh pemain-pemain Senegal. Namun aliran bola kini justru masih dari kaki-kaki pemain dari Belgia. Umpan saja tadi pelan Trossard ke sektor tengah pertahanan sendiri kepada Brandon, pendek saja Pada rekannya nomor punggung 21 di sana, ada Kastanye. Dorongkan lagi kepada Brandon. Menahan bola sejenak, umpan langsung ke mulut gawang atau jantung pertahanan dari Senegal. Masih bisa dicocor dengan heading tadi, namun bisa diamankan oleh Telemas. Umpan saja mendatar ke sektor kanan pertahanan Senegal. Namun bagaimana upaya yang dilakukan pemain-pemain Senegal ini untuk memberikan umpan dari sisi kanan pertahanan Senegal belum mampu, sehingga bola justru keluar lapangan pertandingan, dan kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Senegal dari sisi kanan pertahanan sendiri. Sudah dilakukan tampaknya tadi, umpan saja di atas tadi kepada rekannya nomor punggung 13 ada Diaye, mencoba melewati satu pemain dari Senegal ataupun dari pemain Belgia tadi, namun terjadi dorongan ataupun tarikan gangguan dari pemain nomor punggung 5 dari Belgia ada Kuiper, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini dari sisi kiri pertahanan Belgia atau mendekati area garis lingkaran tengah lapangan pertandingan akan dilakukan tendangan bebas. Sudah bersiap-siap dia, sudah dilakukan tadi, namanya Diatta, mampu dia memberikan umpan kepada Diarra, melebar dia dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, umpan lagi Jacob Ismail, Jacob umpan pendek saja kepada Sadio Mane, Sadio Mane dari sisi kanan pertahanan Belgia, pendek lagi kepada Jacob, mundur lagi ke belakang kepada Gana Guaye, kembalikan kepada Pape tadi, dorongkan lagi ke belakang kepada Musa, namun dorongkan ke sektor kiri pertahanan dari Belgia. Kita melihat Diaye, nomor Iliman Diaye, namun tarik lagi ke belakang nomor punggung 15, Diatta kembalikan lagi kepada Diaye, Pape Diaye atau Guaye, tampaknya sektor kanan pertahanan dari Belgia ada nomor punggung 10 tadi, nah teruskan. Oh, bagaimana tadi umpan tarik yang dilakukan oleh Sadio Mane, dimanfaatkan tendangan kaki kiri nomor punggung 21 tadi, tampaknya ada Habib Diarra, namun tendangan kaki kirinya juga masih belum tepat mengarah dari gawang Belgia yang dijaga oleh Courtois. Masih amanlah kini gawang Belgia di awal babak yang kedua ini. Kini mencoba membangun serangan kembali tadi Senegal, nomor punggung 5 kita melihat di sana ada Gana Guaye, tarik lagi ke belakang kepada Pape, namun bisa kembali sepenuhnya dikuasai oleh Musa, umpan saja ke mulut Gana. Di sana ada Sadio Mane, mampu dia mengontrol bola, melebar suka tendangan dan gol. Tampaknya tadi satu pemain dari Senegal nomor punggung 18 Ismail Assar yang tadi menerima umpan crossing dari lini belakang dari Senegal, tampaknya umpan dari Musa Niakete tadi, sehingga bola dikontrol sejenak dengan dada di area kotak penalti sebelum melepaskan tendangan keras yang mampu kembali merobek gawang Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois, sehingga kedudukan 2-0 bagi Senegal. Bung Tovani, bisa Anda komentari gol kedua dari Senegal ini yang lahir dari umpan crossing dari sisi kiri pertahanan dari Senegal ini?
4: Ya, barisan pertahanan Belgia harus membayar mahal celah yang dibuat. Kita lihat situ ada Brandon Mitchell yang lengah membiarkan Ismail Assar berdiri bebas menerima umpan terobosan. Ismail Assar pun tidak mau menyia-nyiakan peluang tersebut. Penyerang dari Crystal Palace membuktikan bahwa dialah mesin gol utama Senegal saat ini. Terbukti ini menjadi gol keempatnya di gelaran Piala Dunia 2026 atau menjadi gol ke-23-nya dari 87 caps, memperkuat tim Singa dari Teranga.
3: Ya, benar sekali. Bagaimana memang kita lihat gol yang mengejutkan kembali bagi Belgia di saat tertinggal tadi satu gol, justru kembali harus tertinggal dua gol di babak yang kedua ini. Tentu kredit poin yang sangat-sangat telak bagi Belgia untuk bisa mengejar, minimal bisa menyamakan kedudukan di babak yang kedua dengan keunggulan dari Senegal dua gol ini. Kini memasuki menit ke-52, kembali bagaimana pertandingan dimulai. Ada juga di satu sisi pergantian pemain tadi, nomor punggung 18 Ismail Assar, pencetak gol kedua bagi Senegal, juga harus tadi ditarik keluar, sehingga kini justru tampaknya tidak jadi tarik keluar, karena tadi memang ada Vivu, sebuah perhatian tadi, ada pencetak gol tentunya. Dan kita masih melanjutkan 8 pertandingan tadi. Bagaimana saat ini Belgia mencoba membangun serangan menusuk sektor pertahanan dari Senegal, namun pemain-pemain Senegal justru bermain lebih nyaman, dan kini terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Belgia. Ada Yuri Tielemans, ya, nomor punggung 8 ini, sang kapten kesebelasan, tampaknya hampir frustasi ini. Tapi kita masih menantikan pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, ada. Tampaknya Senegal ini ketika tadi sudah leading 2 gol masih bermain cukup nyaman dari sisi kiri, sisi tengah dan juga sisi kanan, baik dari lini serang yang dibangun oleh Sadio Mane dan kawan-kawan tadi, termasuk gol tadi yang dilesatkan oleh Ismail Assar di menit, tepatnya ke menit ke 51 tampaknya tadi, dan kini membangun serangan Sadio Mane dari sisi kanan pertahanan dari Belgia. Mampu kali ini diantisipasi oleh pemain-pemain belakang dari Belgia. Kini justru serangan balik dibangun oleh Belgia melalui Doku tadi dari sisi kanan pertahanan sendiri, namun harus dilanggar oleh salah satu pemain dari Senegal. Masih dilakukan tendangan bebas oleh pemain Belgia tadi, sudah dilakukan pendek saja, nomor punggung 4 ada Arthur, kembalikan ataupun kepada Brandon tadi, kembalikan lagi kepada Arthur, kembalikan kepada Brandon, umpan kepada Telemans ke depan. Apanaken mencoba menguasai bola dari sisi tengah, mampu dicuri oleh pemain Senegal, namun seperti saat yang bersamaan tampaknya terjadi sebuah pelanggaran terhadap pemain Belgia. Ada Vanaken ini, sektor tengah ataupun gelandang bertahan dari Belgia ini juga harus bekerja keras untuk bisa menghalau bagaimana tekanan pressure dari para pemain dari Senegal. Kini ada Jeremy Doku mencoba mengambil aliran bola tadi, umpan crossing dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, namun belum dia mampu menguasai bola sepenuhnya, justru bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Senegal hingga memasuki menit ke-55 ini.
5: Iya, memasuki menit ke-55, kali ini skor makin besar saja dicetak oleh Senegal. Dan kita nantikan bahwa Kevin De Bruyne dan kawan-kawan apakah bisa menyamakan kedudukan. Tapi kali ini dari Tielemans dari tengah, Belgia kali ini sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Doku. Kali ini memasuki kotak penalti, step over dia kali ini Doku. Coba tadi mengumpan ke tengah, tetapi masih ada hadangan yang dilakukan oleh Jacobs. Lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan, dan pergantian akan dilakukan oleh Belgia karena tadi disiapkan dua pemain yang akan masuk di babak kedua ini. Kontra strategi nampaknya langsung dilakukan. Ya, pemain nomor 7 Kevin De Bruyne langsung juga digantikan pemain nomor 23. Kita nantikan apakah yang bisa dilakukan oleh Nicolas Raskin. Sama juga Doku digantikan Luke Bakio. Kita nantikan aksi ataupun aksi yang dilakukan oleh kedua pemain yang baru masuk ini. Ini lemparan ke dalam jauh, Timothy kali ini ke tengah, coba lagi disundul tadi oleh para pemain dari tim Senegal ataupun terkena nampaknya Hans Panekan, membuat kali ini justru hanya tendangan gawang saja bagi tim Senegal. Dari belakang kali ini akan dilakukan pendek nampaknya kali ini ke sebelah kiri, coba tadi Moussa Niakate arahkan ke depan. Bermain-main kali ini para pemain dari tim Senegal yang telah unggul, nyaman kali ini para pemain. Oh, baik sekali kali pergerakan dilakukan oleh pemain Senegal dari tengah kali ini, coba lagi ke depan, umpan kali ini kotak penalti, tidak ada yang menyambut tadi umpan yang dilakukan oleh pemain dari Senegal ini dari sebelah kiri. Coba lagi dari belakang kali ini Senegal, diikuti tadi oleh Luke Bakio, dorong lagi ke belakang kepada Niakate yang membantu serangan ke tengah lagi kepada Pate Cis kali ini dengan sepatunya yang kontra berwarna kuning. Ke sebelah kanan kali ini kepada Diata. Diata arahkan ke depan, yang dituju adalah tadi Eliman Diaye. Diaye masih menahan bola ke tengah lagi, justru Diata kali ini kerjasama bersama pemain nomor 21 Habib Diarra, pencetak gol di babak pertama. Balikan lagi ke belakang kepada Diaye. Santai-santai saja para pemain Senegal, baik sekali senjata di justru pergerakannya langsung dihadang oleh Raskin, membuat terjatuh tadi pemain nomor 15 ini Diata yang coba menahan bola terlebih dahulu hingga menit 57 ini. Sekali lagi skor masih 2-0 bagi Senegal. Kali ini dari sebelah kiri Jacobs, jauh ke belakang kali ini yang tuju dalam Moussa Niakate. Umpan lagi, back pass kali ini jauh kepada Moridiaw. Moridiaw arahkan ke sebelah kanan kepada Petecis, masih di pertahanan sendiri, balikan lagi ke kiper Moridiaw, arahkan lagi ke sebelah kiri Niakate, coba lagi dorong, agak didorong sedikit kali ini ke depan, umpan ke depan yang tuju adalah satu pemain dari Senegal, tapi tadi dicocor oleh para pemain dari Belgia. Kali ini dari belakang lagi para pemain Belgia, Timothy Castagne ataupun Michel Kalindimbran dan Michel bekerjasama bersama Tid ataupun Arthur Tid dari belakang masih build up kali ini, masih belum menemukan solusi para pemain dari Belgia. Michel kali ini sebelah kanan dorong kepada Luka Bakiau, dorong lagi ke sebelah kiri, kali ini masih para pemain dari Belgia build up lagi dari belakang. Kali ini Luka ataupun Arthur Tid mencari kawan, seperti terbelenggu kali ini, hanya memainkan bola di pertahanan sendiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri kali ini. Para pemain, oh justru back pass jauh kepada Thibaut Courtois. Dengan santai Thibaut Courtois juga masih menggiring bola, coba lagi lambungkan ke depan yang dituju ke sebelah kanan tadi, lepas kali ini dari Luka Bakiau dari sebelah kanan, berbahaya kali ini Luka Bakiau, akan bekerja sama ke tengah kepada pemain lainnya. Dorsan kali ini dorong kepada Lukaku, Lukaku dapat kotak penalti, balikan ke Van Eken dicocor tadi, hingga kali ini justru balik lagi kepada para pemain Belgia. Torsat kali ini masih dari tengah, Torsat alihkan ke sebelah kanan kepada Luka Bakiau. Bakiau kali ini masih menggiring bola, oh masuk kotak penalti, berbahaya kali ini Luka Bakiau terhadang ke kiri, oh masih terhadang tadi oleh pemain dari Senegal. Bola kali ini masih dikuasai dari tengah oleh para pemain Belgia, dari kiri belakang lagi, masih kali ini terus hampir seluruh pemain dari Belgia berada di pertahanan tim Senegal. Misalkan kiper saja di belakang. Dari tengah Raskin, umpan terobosan tadi, jatuh kepada kaki Lukaku kali ini dorong lagi, diserang kotak penalti ke sebelah kanan, ke Tielemans, terkaki kanan, hai Tielemans, kapten kesebelasan dari Belgia tadi mencoba menendang dengan sudut yang sempit dari sebelah kiri, tetapi mengenai back Mosania Kate, hasilkan lagi tendangan sudut di sebelah kiri gawang dari Senegal. Kita nantikan mampu kali ini keluar sedikit menyerang para pemain dari Belgia. Tendangan sudut akan dilakukan oleh Tielemans, memberikan kode tangan kirinya, 6 pemain berada di dalam kotak penalti. Bagaimana kali ini Tielemans mengumpan, tetapi terlalu datar, diusir tadi oleh para pemain dari Senegal. Jatuh kali ini kepada Thibaut Courtois yang memang keluar dari sarangnya, dorong lagi kepada Michel, umpan lagi ke belakang, back pass kali ini kepada Thibaut Courtois. Thibaut Courtois alihkan ke depan, 7 adalah tadi Tielemans, jatuh kepada Luka Bakiau. Kali ini Luka Bakiau coba lagi membalikan badan, tapi tidak bisa karena dijaga satu pemain dari Senegal. Alihkan lagi ke belakang kali ini, para pemain dari Belgia lewati garis tengah kepada Arthur Tid. Masih Arthur Tid giring bola kali ini ke depan, dorong kepada Torsat. Torsat kali ini umpan ke kotak penalti, berbahaya tadi yang tujuan Tielemans, tetapi masih ada hadangan yang dilakukan oleh Patrick Cis ataupun satu pemain lainnya dari Senegal. Lemparan ke dalam saja tadi Maxim de Cooper, umpan lagi dicuri kali ini oleh Maxim de Cooper, jatuh kali ini kepada Belgia, masih Lukaku di dalam kotak penalti. Tendangan kali ini tadi dimaksudkan oleh Luka Bakiau, tetapi balik lagi kali ini, tidak henti di situ. Serangan kali ini bertubi-tubi dilakukan oleh Belgia dari sebelah kiri. Maxim de Cooper, oh terkena tadi hadangan pemain nomor 21 Habib Diarra. Kita

0: Didorong tadi dari belakang oleh Diata, tetapi wasit tidak memberikan kartu apapun karena memang mungkin pelanggarannya tidak terlalu keras, tetapi Orsat mengerang kesakitan. Kita nantikan karena memang ada satu pemain lagi yang disiapkan di babak kedua ini oleh pelatih Rudy Garcia. Akankah ataupun mengganti siapa gerangan? Terjadi perdebatan antara pelatih Rudy Garcia dan wasit Said Martinez. Langsung dimasukkan tadi Van Aken yang diganti. Masukkan kali Moreira. Kita nantikan pergerakan yang akan dilakukan oleh Moreira. Pemain yang baru dimasukkan mengganti Van Aken di lini tengah, akan merubahkah arah serangan kali ini? Dari tengah kali ini Tosat lebih ke belakang kali ini. Luka Bakiao dari sebelah kanan kali ini. Luka Bakiao menggiring bola kali ini. Arahkan ke depan. Yang maksud adalah tadi Moreira. Tetapi kali ini diambil lagi oleh pemain Senegal. Tetapi pelanggaran keras justru dilakukan oleh Michel. Sehingga langsung mendapatkan kartu kuning. Dilakukan tadi karena menjegal pergerakan dari pemain Senegal dari belakang, Ismail Sar mas kami, dan memang posisinya masih jauh, tetapi itu ada professional foul. Kalau memang dia lolos, bahaya juga bagi pertahanan dari tim Senegal. Kartu kuning bagi Brandon Michel yang memang terlihat tadi terus dicecar oleh para pemain Senegal. Bahkan tadi juga Bung, kalau kita melihat Bung Tovani, dua gol ini memang kesalahan juga dua back ini, nampaknya juga terlewatkan nih para pemainnya.
1: Iya, makanya wajar kalau Michel langsung menggaprak kaki Ismail Lazar, karena kita tahu gol kedua tadi yang juga diciptakan Ismail Lazar adalah adanya pergerakan Brandon Michel yang terlambat menutup pergerakan Ismail Lazar, setidaknya tertinggal hingga dua langkah sehingga Ismail Lazar bisa mendapatkan ruang di mulut gawang. Karena itu dia untuk kesempatan kali ini tidak mau kompromi walaupun akhirnya harus diganjar kartu kuning.
0: Ya, kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh Belgia yang sudah mengganti banyak pemain, bahkan 4 pemain sudah diganti. Sementara Senegal masih mempertahankan the winning team-nya kali ini. Dari belakang Michel arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Arthur Cid. Umpan tadi tapi dipotong kali ini oleh pemain dari Senegal. Lepas lagi kali ini justru kepada para pemain dari Belgia. Torsat kali ini, Torsat arahkan ke tengah justru kepada Raskin. Raskin coba lagi alirkan ke belakang kepada Michel. Ke sebelah kanan kali ini para pemain dari tim Belgia. Ke sebelah kanan Luka Bakiao. Luka Bakiao coba arahkan ke Lukaku. Tahan dada kali ini Lukaku. Maksudnya tadi ke belakang kepada Torsat. Dan pelanggaran cukup keras tadi dilakukan Torsat terhadap pemain nomor 6 Petit Cheska, atau nomor 5 tadi, kapten kesebelasan Idris Gana, yang dijegal tadi pergerakannya oleh pemain dari Belgia ini, Torsat, hingga menit ke 65. Sekali lagi skor masih 2-0 bagi Senegal, dan pergantian kali ini dilakukan oleh Senegal untuk nampaknya lebih menstabilkan lini tengah karena memasukkan ataupun mengeluarkan pemain nomor 26 Pepe Gueye, ya, digantikan satu pemain lainnya yakni Kamara yang akan menjadi penopang para pemain Senegal di babak kedua ini. Sementara itu kita nantikan wasit Martinez masih menunggu bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Belgia ataupun juga kedua kesebelasan hingga memasuki menit 66 ini. Serangan bebas akan dilakukan dari belakang tadi, Mori Diaw ke sebelah kiri jatuh kepada Jacobs tadi, dihadang lagi oleh para pemain dari Belgia. Michel tadi coba lagi arahkan ke tengah ataupun back pass ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois. Dorong sedikit kali ini ke sebelah kiri kepada Arthur Tiet. Sekali lagi masih kali ini Arthur Tiet menggiring bola dengan kaki kirinya. Justru dioper ke sebelah kanan lagi kepada Michel. Dorong lagi ke... Oh, dicuri tadi oleh para pemain Senegal. Kali ini jatuh kepada pemain lainnya. Justru Habib Diarra bermain 1-2. Lepas lagi juga para pemain dari Belgia. Sehingga akan diserangan balik dilakukan oleh Tielemans. Sekali ini Tielemans umpan ke depan. Yang dituju oleh Luka Bakiao. Baik sekali tadi penjagaan yang dilakukan oleh Jacob. Justru kali ini ke tengah Tosat di sliding. Dan terdengar memang teriakan yang cukup keras tadi. Bagaimana pemain yang baru masuk kamar justru mendapatkan langsung kartu kuning, ya. Rekor nih, belum megang bola, jol kartu kuning nih untuk para pemain

0: dari Senegal ini, karena memang karena tadi dicocor dari belakang dan mengenai kaki dari Tosan. Sementara itu justru kali ini Moreira mencoba, dan ini Belgia coba menusuk, dihadang kali ini Diata ataupun Diata, tetapi masih dengan baik tadi Diata alirkan lagi ke tengah. Masih kali ini Belgia coba lagi dari tengah pada pemain Belgia kepada Raskin, tadi arahkan lagi ke belakang pada Michel. Masih tenang-tenang saja para pemain dari tim Senegal ini, belum juga mampu keluar kali ini dari ancaman yang dilakukan oleh Senegal juga ataupun Belgia. Kali ini Raskin pegang bola, coba melihat ke sebelah kanan, ke tengah kepada Tielemans, balik lagi kali ini kepada Raskin, arahkan lagi ke sebelah kiri yang justru lebih maju tadi Arthur. Kali ini menjadi seperti back kiri kini Arthur, justru kali ini Michel lagi dari belakang, ke belakang back pass kali ini para pemain dari tim Belgia. Thibaut Courtois dari belakang lagi kali ini para pemain Arthur Tit, pemain asal Frankfurt ini, dorong lagi, coba Raskin back pass kali ini ke sebelah kanan. Masih Raskin santai-santai saja seperti memikir bagaimana menerobos tokohnya pertahanan yang dilakukan oleh Senegal. Kali ini Luka Bakayoko coba lagi dari tengah, Raskin kali ini dorong lagi ke depan, umpan ke sebelah kiri kepada Moreira tahan dengan kaki kirinya, coba menerjang dari sebelah kanan ataupun pertahanan dari tim Belgia tadi kepada Senegal. Bola kali ini melambung, ditangkap saja tadi dengan baik oleh Moreira sehingga memasuki menit 69 ini skor masih 2-0 bagi Senegal.
1: Ya, pertandingan saat ini masih dalam penguasaan bola pemain dari Senegal. Ada Diata, umpan saja ke depan, pendek kepada rekannya di sana ada Diaye. Kembalikan lagi ke belakang kepada Cis, mendapat satu tadi pengawalan dari pemain Belgia. Bukan sebuah pelanggaran, justru kini ada Raskin, pendek lagi kepada Kurvi, umpan ke mulut gawang. Tidak ada teman di sana, namun bola liar kembali dikuasai oleh sepenuhnya oleh para pemain dari Senegal. Di sana ada Sadio Mane, namun kembali dicuri oleh pemain dari Belgia. Nomor 14, ada Tielemans, umpan kepada Lukaku, namun arah bola lagi-lagi masih jauh dari sasaran atau dari jangkauan dari Romelu Lukaku. Memang bagaimana gempuran dan juga serangan yang dibangun oleh pemain-pemain dari Belgia hingga memasuki menit ke-70 babak yang kedua ini belum mampu tadi. Dan di saat yang bersamaan memang kita masih melihat ada hydration break di pertandingan babak yang kedua ini. Bung Tovani, kita melihat ada pergantian pemain dari Belgia, tampaknya ada 4 pemain sekaligus tadi yang dimasukkan oleh Rudi Garcia. Anda melihat seperti apa? Apakah sudah ada dampak yang bagus gitu bagi permainan dari Belgia?
2: Ya, saya melihat 4 pergantian yang seolah-olah pergantian panik belum berjalan maksimal. Yang ada malah hilangnya sebuah ancaman. Kita tahu Doku dan De Bruyne sejatinya merupakan 2 pemain yang paling berbahaya, 2 pemain yang terus mengancam gawang Senegal, namun dia harus ditarik keluar setelah tadi ada gol yang mengejutkan. Yang saya melihatnya menghilangkan daya kreativitas karena pemain yang menggantikan De Bruyne, Nicolas Raskin, itu sejatinya merupakan gelandang dengan atribut bertahan, yaitu dia gelandang bertahan, sehingga seolah-olah Belgia kehilangan kreativitas. Selain itu, masuknya Lukaku yang awalnya ingin menggantikan peran De Ketelaere yang tidak mampu memaksimalkan berbagai crossing di babak pertama, malah tidak terlihat. Di babak kedua, Belgia malah kesulitan untuk melepaskan crossing. Akhirnya, keberadaan Lukaku lebih sebagai pemantul ketimbang pemainnya yang menjadi target man untuk menyambar umpan silang.
1: Ya, kehadiran Diego Moreira juga di lini sayap serang Belgia juga sejauh ini juga belum berkontribusi cukup baik ya, Bung.
2: Ya, karena terlepas dari belum maksimalnya Moreira, juga karena ada permainan solid dari Senegal. Kita tahu semua pemain langsung, setidaknya ada 2 pemain yang langsung mendekat ketika ada pemain Belgia yang mencoba mendekati kotak penalti. Kita juga patut mengapresiasi bagaimana barisan gelandang Senegal yang begitu aktif. Satu penyegaran juga sudah dilakukan oleh pelatih Pape Thiaw, di mana Buaye digantikan Camara, keduanya merupakan gelandang. Namun yang menjadi sorotan, terlihat beberapa saat sebelum hydration break ada perselisihan antar pemain dalam satu tim. Tadi ada Leandro Trossard yang bersitegang dengan kapten Tielemans. terlihat hingga pelatih harus turun tangan melerai keduanya. Tentu ini menjadi alarm kewaspadaan karena tidak baik bagi satu tim terdapat perselisihan.
1: Ya, sementara itu ada pergantian pemain juga dari kubu Senegal, di mana Ibrahim Baye ini juga dimasukkan oleh pelatih Fafet Diop dan menggantikan nomor punggung 13 tadi nampaknya ada Iliman Diaye, serta nomor punggung 17 juga dimasukkan ada Pape Matarsar. Ini Pape Matarsar ini juga mengisi sektor gelandang dari Senegal. Kita masih menantikan seperti apa dengan adanya dua pergantian pemain ini dari kubu Senegal. Masuki menit ke hampir ke 73 pertandingan babak yang kedua, Senegal masih unggul 2-0 dan tadi ada dua pergantian pemain. Tentu kita masih menantikan apakah ada skema pertahanan, karena memang unggul 2 gol ini sudah cukup baik bagi Senegal untuk bisa memastikan nantinya lolos ke babak 16 besar. Dan kita sudah menantikan bagaimana pertandingan kembali dimulai. Mori Diaw, penjaga gawang dari Senegal, sudah lakukan tadi tendangan ke gawang. Kini justru dikuasai penguasaan bola sepenuhnya oleh pemain dari Belgia dari sektor tengah. Kini kembali ke belakang kepada Brandon Mikkel, kembali lakukan kepada Arthur ataupun kepada nomor punggung 19. Di sana ada Morera, kerjasama 1-2 dia, kembalikan lagi ke belakang. Di sana ada Raskin, nomor punggung 23 dari sektor tengah, umpan saja ke kanan kepada nomor punggung 4 ada Brandon Mikkel, kembalikan lagi ke sektor kiri ada Arthur, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Belgia, umpan 1-2 kepada Kuiper, kembalikan lagi kepada Raskin, umpan lagi tadi maksudnya kepada Trossard namun masih patah di tengah jalan, lakukan lemparan ke dalam saja tadi. Kuiper jauh ke belakang kepada Arthur, umpan dengan kaki kiri kepada Brandon Mikkel, umpan dorongkan bola kepada nomor punggung 10 Trossard di sektor tengah lapangan pertandingan, mencoba memberikan umpan tidak jadi dia, masih menggiring bola, menahan bola sejenak sambil berjalan dia melebar ke kanan namun tidak jadi. Oh, ternyata umpan saja mendatar ke kanan nomor punggung 21, di sana ada Kastanye, umpan dorongkan saja bola kepada nomor punggung Luke Bakio, mampu dia melewati satu pemain dari Senegal tadi. Oh, bukan sebuah pelanggaran, justru serangan balik kini dibangun oleh pemain Senegal dari sektor kiri pertahanan, umpan saja ke depan tadi masuk dia 7, ada nomor punggung 8 adalah Lamine Kamara dari sektor kanan pertahanan Belgia, umpan ke belakang tidak jadi, kembalikan lagi ke belakang, ada rekannya satu lagi di sana di belakang ada Jacob, tampaknya Ismail Jacob tampaknya harus memberikan umpan mundur saja ke belakang kepada Gana Guaye, kembalikan lagi kerjasama 1-2 kepada Diata, kembalikan nomor punggung 17 yang baru dimasukkan tadi, ada Papa melebar dia ke sektor kiri pada rekannya nomor punggung 19 ada Musa, dan jauh lagi tarik ke belakang Jacob, umpan kepada penjaga gawang Morejau dan kembali umpan pendek saja Mourinho kepada Cis, Peter Cis menahan bola sejenak, umpan lagi kembalikan kepada Mourinho, penjaga gawang yang mencoba untuk membantu benteng pertahanan dari Senegal ini dengan aliran bola dari kaki ke kaki dan meminta rekannya untuk mendekat sambil memancing pemain Belgia untuk maju ke sisi pertahanannya sendiri. Ini bola dikuasai sepenuhnya oleh Papa Metal. Kita masih menantikan, balikan lagi kepada Mourinho, umpan saja pendek kepada Gana, ada Gana Guaye, dorongkan saja bola ke sektor tengah lapangan pertandingan, ada Sadio Mane menguasai bola sepenuhnya namun kembali harus dilanggar oleh pemain nomor punggung 8 dari Belgia ada Yuri Tielemans, dan kini tendangan bebas kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Senegal. Sementara itu, Rudi Garcia juga mempersiapkan satu pemain di pinggir lapangan untuk kembali menambah daya gedor dari Belgia yang memang sejauh ini belum mampu menusuk hingga sektor jantung pertahanan dari Senegal. Kini Raskin umpan saja ke tengah, di sana ada Luke mencoba untuk menguasai bola, mampu dia melewati satu pemain dari Senegal namun tidak jadi. Kembali Raskin menguasai bola sepenuhnya, kini mengalirkan bola dari sektor kanan serang mereka, kembalikan lagi Raskin kepada Kuiper tadi tampaknya, namun kembalikan dorong saja jauh ke belakang kepada nomor punggung 4 ada Arthur Mikkel, kembalikan kepada Arthur langsung umpan tadi ke depan namun bisa mental tadi di kaki-kaki para pemain dari Senegal, namun kini justru maksudnya umpan crossing ke sektor kanan pertahanan dari Belgia tadi namun belum bisa dijangkau oleh Sadio Mane, justru bola diamankan oleh Mikkel, pendek saja Mikkel kepada Raskin, menjemput bola Raskin hingga jantung pertahanan sendiri, mencoba menggulirkan bola bola kini kepada Luke Bakio, mencoba menggiring bola, menyisir di sektor kiri pertahanan dari Senegal, kembalikan kepada Trossard. Trossard umpan saja pendek dia kepada rekannya di sana, kepada Raskin, umpan ke mulut gawang, apa yang dicangkang, ada Kuiper, oh masih mampu diamankan tadi sundulan Kuiper oleh pemain belakang dari Senegal, ada Cis tadi yang membuang bola saja tadi, kini justru umpan nomor punggung 4 di sana ada Brandon memberikan umpan lagi kepada nomor punggung 19 kepada pemain Belgia, sudah melewati lawan tangga, langsung shooting, oh tampaknya tendangan kaki kiri tadi dari nomor punggung 14 ada Luke Bakio masih belum mengarah tepat ke gawang dari Belgia, hanya masih menyamping dari sisi kanan gawang dari Senegal maksud kami, yang dijaga tadi oleh Mori Diaw, dan masih amanlah kini gawang dari Senegal dari gempuran pemain-pemain dari Belgia, dan sejauh ini memang belum berhasil memperkecil kedudukan karena ketertinggalan 2-0 ini tentu membuat para pemain Belgia mau tidak mau, suka atau tidak suka, terus mengepung lini pertahanan dari Senegal. Sementara itu Munir saat ini telah dimasukkan oleh pelatih Rudi Garcia dari kubu Belgia, dan saat yang bersamaan juga tampaknya terjadi pelanggaran terhadap Sadio Mane, pemain dari Senegal ini tadi tampaknya dilanggar di sisi kiri pertahanan sendiri oleh pemain-pemain dari Belgia, dan tampaknya memasuki menit ke-78 19 detik, memang Belgia sejauh ini belum mampu untuk memberi ancaman ataupun shot on target tentunya ke gawang Senegal. Kini penjaga gawang Mori Diaw sudah lakukan tendangan jauh saja ke sektor pertahanan dari Belgia, namun bola kembali diamankan oleh pemain Belgia, namun jenis salah umpan, Sadio Mane menguasai bola sepenuhnya, merasakan rekor penalti, Sadio Mane masukkan umpan, oh masih bisa membentur kaki-kaki para pemain belakang dari Belgia. Justru tadi bagaimana upaya yang dilakukan Sadio Mane setelah tadi manfaatkan kesalahan atau kelengahan lini belakang dari Belgia, namun bagaimana umpan crossing mendatar, dia masih membentur kaki para pemain dari Belgia. Kini lemparan ke dalam, ada Jacob Ismail dari sektor kanan pertahanan Belgia, sudah dilakukan Sadio Mane tadi menerima umpan namun tidak sempurna mengontrol bola, namun kini justru bola juga masih dikuasai oleh pemain dari Senegal. Kita masih menantikan, tampaknya pemain Senegal mencoba untuk keluar dari kepungan pemain dari Belgia, nomor punggung 6 di sana ada Fatih Cis, jauh saja memberikan umpan kepada penjaga gawang Mori Diaw, masih menunggu pemain lawan untuk maju ke depan, pendek saja umpan ke depan, nomor punggung 17 tadi tampaknya ada Fafa, umpan lagi sektor kiri, kerjasama 1-2 dia kepada nomor punggung 10 tampaknya Sadio Mane, memberikan umpan kini diagonal ke sektor kiri kepada nomor punggung 20, ada Ibrahim memberikan umpan lagi kepada rekannya nomor punggung Arthur ataupun nomor punggung 6 tadi Cis, tapi kembali digagalkan oleh pemain belakang ataupun pemain Belgia nomor punggung 19 tadi, ada Luke Rio. Masih terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Belgia, dan tampaknya justru pelanggaran dilakukan oleh pemain Belgia tadi nomor punggung 21. Kita masih menantikan tampaknya pelanggaran yang dilakukan terhadap pemain dari Senegal tadi nomor punggung 21, ada Timothy Castagne. Dan sementara itu pendengar, sesaat lagi kita masih menantikan, memang tampaknya tendangan bebas ini akan dilakukan oleh Senegal dimasuki menit ke-80. Sementara itu pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, di saat yang bersamaan memang waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 4:43 waktu Indonesia Barat, di mana saat ini juga telah memasuki sholat subuh bagi umat muslim yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah subuh bagi warga yang ada di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Kita kembali beralih ke lapangan pertandingan, di mana tendangan saja tadi sudah dilakukan, namun kini Ghana 2Y sudah melakukan umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Belgia, disundul saja oleh pemain belakang dari Belgia tadi, dan dikuasai sepenuhnya lagi kepada rekannya tadi nomor punggung 14, maksudnya kepada Luke Bakio, namun bola kembali luar lapangan pertandingan.
0: Iya, memasuki menit-menit terakhir, keunggulan masih 2-0 bagi Senegal. Kali ini di Senegal dari belakang, coba lagi Patis Cisse arahkan ke sebelah kanan kepada Diata. Kali ini masih para pemain dari Senegal, Diata bermain segitiga tadi, tengah. Baik sekali para pemain Senegal memainkan bola terus. Umpan tadi yang dilakukan dari belakang oleh kiper Mori Diaw. Ke depan yang dimaksud tadi adalah Sar, Ismaila Sar. Justru kali ini jatuh kepada kontrol yang dilakukan oleh Thibaut Courtois. Dekat kali ini kepada Michel. Baik dari tim Belgia ini ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Tate geser ke sebelah kiri kepada Moreira mencoba tadi dihalang-halangi oleh Ibrahim Baye pemain dari Senegal. Justru kali ini jatuh lagi kepada kaki penguasaan dari Raskin, ke tengah lagi kepada Michel kali ini geser lagi ke sebelah kanan kepada Bakiau dorong sedikit kali ini dihantui tadi satu pemain dari Senegal. Terus kali ini Bakiau umpan dalam kolom penalti yang dituju satu pemain dari Senegal tadi. Sayang sekali sundulan pemain nomor 21 tadi dari tim Belgia tidak mau ataupun tidak menuju ke kiper sehingga lepas lagi umpan ataupun yang dilakukan tadi. Sayang sekali peluang kali ini dilakukan oleh para pemain dari Belgia. Kita nantikan kembali apakah bisa menyamakan kedudukan dengan sisa waktu kali ini. Justru para pemain Belgia Torsan ke tengah lagi kepada Tielemans jangan ke kiri. Lagi-lagi arahnya terlalu jauh dari gawang. Mori Diaw tendangan kaki kiri tadi, kesalahan yang dilakukan di lini belakang justru hampir saja memberikan skor yang cukup gampang tadi bagi para pemain Belgia, namun masih selamat lagi gawang dari Senegal setelah tadi tendangan kaki kiri Tielemans yang memang hampir saja menyasar gawang dari Mori Diaw, namun masih di atas kali ini. Sisa-sisa menit-menit terakhir, menit-menit setan memang kali ini kita nantikan akankah memang Belgia mampu mengejar ketertinggalannya. Dorong ke depan kali ini para pemain dari Senegal, angkat lagi, diambil kali ini. Oh, berbahaya kali ini, justru lolos Sadio Mane tendangan kaki kanan, masih bisa ditepis. Kali ini coba lagi, balik lagi ke belakang, tapi masih ada Senegal. Kali ini para pemain Senegal ke tengah lagi, coba lagi para pemain Senegal. Tertahan sedikit tadi, dorong kali ini kepada pemain nomor 8 Kamara tadi. Sayang sekali posisi dari Sadio Mane tadi ternyata terperangkap offside setelah mendapatkan durian runtuh ataupun tidak justru, tapi apakah yang terjadi karena memang tadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Senegal kah? Dari belakang kali ini para pemain Belgia umpan lagi ke sebelah kanan kepada Bakiau kali ini mencoba mendekati Kamara tadi, umpan ke tengah, dorong lagi Michel, dorong ke sebelah kiri masih kali ini para pemain dari tim Belgia, tarik lagi ke belakang kepada Michel, dikejar oleh Sadio Mane, masih menahan bola Michel, mencari kawan kepada Tielemans, bahaya kali ini justru dicuri oleh para pemain Senegal, dorong kepada Sadio Mane, kali ini masuk ke kotak penalti, Sadio Mane berhadapan dengan Michel, masih menggiring bola, coba angkat lagi, dekat kepada Sar, tetapi lagi-lagi bolanya bisa diamankan, sehingga kali ini jatuh ke Torsat kali ini, arahkan ke sebelah kiri, kali ini Moreira didekati tadi oleh Ibrahim Baye. Moreira justru ke tengah, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Raskin dorong sejenak kali ini, umpan kali ini ke tengah pada Lukaku, tadinya maksudnya Behil belakang kepada Torsat, tapi bola kali ini masih jatuh kepada pemain nomor 5, Lukaku, masuk gol Lukaku. Baik sekali tadi setelah menerima umpan yang sangat baik tadi dari pemain nomor 15 di dalam kotak penalti, Lukaku tanpa penjagaan langsung menceploskan bola dengan melewati tadi penjagaan dari Mori Diaw. Bagaimana Bung Tovani, ini menit-menit berbahaya memang Bung.
2: Iya, sedikit kelengahan dari barisan pertahanan Senegal langsung dihukum oleh Romelu Lukaku. Saat peluang pertama Romelu Lukaku, peluang terbuka pertama di mulut gawang dan langsung bisa dimaksimalkan menjadi gol. Lukaku membuktikan di usianya yang sudah 33 tahun masih menjadi pemain yang buas di mulut gawang, yang akhirnya menghukum Senegal. Dan saya rasa dengan golnya memupukkan harapan kembali play on meskipun di pertandingan tersisa 5 menit waktu normal, saya rasa segala kemungkinan masih bisa terjadi dengan adanya gol Romelu Lukaku.
0: Iya, apakah yang menjadi perdebatan karena memang tadi 3 pemain dari Senegal mencoba berdiskusi bersama wasit Said Martinez dan tetap dinyatakan gol. Saat ini skor 1-2 bagi Senegal yang masih unggul. Sudah dilakukan kick off lagi ke sebelah kiri kepada Jacobs, back pass lagi jauh seperti karena mendapat kerasukan setan ini para pemain Belgia untuk bisa menyamakan kedudukan. Coba lagi ke sebelah kanan Isar. Sar kali ini lolos, justru kali ini Mbaye tendangan kaki kanan, lolos tadi dalam kotak penalti. Tapi sayang Ibrahim Mbaye di dalam kotak penalti ini tidak bisa mengarahkan bola ke tengah, hanya melambung jauh ke gawang dari Thibaut Courtois. Makin seru saja kali ini. Serangan justru dilakukan oleh para pemain Belgia. Lukaku kali ini sudah berada di depan, melewati satu pemain dari Senegal, arahkan ke tengah kepada Tielemans, timbal kepada Raskin. Raskin goyang sedikit, oh dicocor lagi oleh para pemain dari Senegal. Kali ini justru serangan balik, back pass lagi diambil oleh para pemain dari Belgia. Dari belakang lagi Artetit yang sudah jauh kali ini membantu serangan di menit ke-87 ini. Skor 1-2 bagi Senegal masih unggul. Umpan ke depan yang maksud adalah tadi Thomas Menir. Tolongkan lagi, kali ini masih Raskin. Umpan ke sebelah kiri, kali ini yang tuju adalah Moreira. Tahan dengan kaki kirinya, baik sekali dibayangi oleh Ibrahim Mbaye. Dorong ke sebelah ke kanan ada Torsan. Torsan umpan lambung, yang tuju adalah Lukaku. Perbuatan di gol! Gol-gol justru Tielemans mencetak gol di menit 88. Dan ya, menit-menit yang krusial membuat skor 2-2 hingga menit 88 ini melalui sundulan kapten kebelasan Yuri Tielemans. Bagaimana Bung Tovani?
2: Ya, timnas Belgia menunjukkan mentalitasnya, bangkit dari ketertinggalan 2 gol, menyamakan kedudukan di akhir pertandingan dengan waktu singkat. Seolah-olah terlecut gol Lukaku, melecut para pemain Belgia. Kita lihat para pemain Senegal juga seperti kehilangan komunikasi antar pemain di jantung pertahanan, sehingga Yuri Tielemans yang merupakan gelandang bisa mendapatkan ruang, menanduk bola, mengarahkannya ke dalam gawang, sehingga skor menjadi 2 sama di penghujung babak kedua ini, Bung Senpi.
0: Ya, banyak yang memperkirakan Senegal akan menang, tapi sekali lagi di ujung pertandingan Tielemans mampu menjawab semuanya dengan mencetak gol penyama kedudukan 2-2. Apakah akan ada review VAR karena tadi ada klaim dari lini belakang ataupun Moussa Niakate yang menyatakan apakah ada pelanggaran atau tidak, tapi sepertinya bersih yang dilakukan oleh Tielemans. Namun melihat pergantian yang dilakukan Bung Taufani, apakah ini memang kejelian juga dari Rudi Garcia, Bung?
2: Ya, akhirnya menunggu beberapa waktu setelah serangkaian pergantian dari menit ke-56 tadi dilakukan oleh pelatih Rudi Garcia, akhirnya menuai buahnya. Pemain yang Tielemans yang juga sejatinya saat hydration break sempat terjadi friksi antara rekannya, membuktikan kalau sosoknya sebagai kapten, sebagai pemimpin, dengan bijak bermain, melanjutkan permainan dengan baik hingga akhirnya bisa mencetak gol.
0: Ya, skor 2-2 kali ini sama Belgia dan Senegal yang bisa membalikan ataupun menyamakan kedudukan tadi Belgia di ujung pertandingan. Tambahan waktu nampaknya belum ada, apakah berapa kita nantikan, karena kali ini serangan justru dilakukan oleh Senegal. Back pass lagi jauh kepada Thibaut Courtois, diarahkan lagi ke depan. Sementara itu kita nantikan karena 7 menit akan lama nampaknya bagi kita yang memang membawakan pertandingan ini. Kali lagi kita nantikan dengan sangat seru hingga menit ke-7 ataupun tambahan waktu ini. Skor masih 2-2 untuk Belgia dan juga Senegal.
1: Ya, ya pendengar, saat ini masih serangan dari Senegal dari sisi kiri, pertahanan dari Belgia tadi, namun bagaimana umpan crossing mendatar susah tadi dijangkau oleh pemain dari Senegal. Nomor punggung 18 ada Ismailia. Kini justru pemain Belgia dari sektor kiri ada Arthur, umpan lagi kepada Courtois, kepada penjaga gawang, langsung umpan ke depan ke pertahanan dari Senegal tadi. Di sana ada Romelu Lukaku, umpan saja ke 1-2, masih menahan bola sejenak, mencoba memberikan umpan tidak jadi, mengirim bola dia menusuk ke jantung pertahanan dari Senegal. Umpan kepada Courtois, umpan ke mulut gawang. Oh, bagaimana tadi umpannya disapu saja oleh pemain dari Senegal sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru tampaknya bagi Belgia. Memang Bung Senpi mengatakan ini menit-menit setan, tetapi memang berbahaya tadi bagaimana serangan yang digencarkan oleh pemain dari Belgia dari sisi kiri pertahanan dari Senegal tadi. Kini tendangan penjuru justru diambil lali oleh pemain dari Belgia. Kita masih menantikan memasuki menit kedua tambahan babak yang kedua ini, tambahan waktu babak yang kedua ini. Tillman sudah dilakukan saja ke mulut gawang. Ada satu pemain dari Belgia tadi, tidak terjadi. Namun ada shooting lagi. Oh, kembali diheading oleh pemain dari Senegal. Terjadi lagi duel dari sektor kiri pertahanan dari Senegal. Masih ada Tillman, umpan crossing ke mulut gawang. Lagi-lagi dipetik ke udara tadi, umpan crossing oleh penjaga gawang dari Senegal tadi. Oh, tidak dalam kesempurnaan tadi melakukan tendangan, dan di saat yang bersamaan tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Belgia tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Senegal. Ya, nomor punggung 4 tadi tampaknya ada Mikel melakukan gangguan terhadap penjaga gawang dari Mori Diaw tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas kini. Kita masih menantikan menit-menit rawan memasuki akhir tambahan waktu babak yang kedua ini, di mana wasit Said Martinez juga masih memberikan peringatan bagi kedua kesebelasan untuk mengontrol emosi dan mengatur ritme, karena memang memasuki detik akhir pertandingan babak yang kedua. Tekanan mental, bagaimana juga tekanan dari kedua pendukung kesebelasan ini juga membuat bagi seluruh pendengar RRI juga tak diduk untuk mendengar bagaimana lanjutan pertandingan. Dan kini pertandingan sudah kembali dimulai. Mori Diaw mencoba melakukan tendangan sejauh saja ke daerah pertahanan dari Belgia, mampu diheading satu pemain dari Belgia. Kini justru Arthur dari sisi belakang mencoba membangun serangan pendek saja kepada rekannya, ada Castile. Castile tadi umpan saja kepada penjaga gawang Courtois, langsung saja tendangan ke area pertahanan dari Senegal. Di sana ada Romelu Lukaku, umpan saja kepada Moreira tadi, maksudnya mencoba untuk mencuri bola liar tadi, namun dikuasai kembali oleh Diata. Kembali Moreira menguasai bola, kembali dicocor justru oleh pemain belakang dari Senegal. Dan tampaknya di saat yang bersamaan wasit Said Martinez mengangkat tangan dan meniup kulit sebagai tanda Romelu Lukaku sudah berdiri di posisi offside. Kita masih menantikan, menyisakan 3 menit lagi. Penjaga gawang Mori Diaw dari Senegal sudah lakukan tendangan. Kini justru serangan dari Senegal nomor 17 apa-apa. Umpan lanjut ke pedok kiri, ada Jacob Ismail, mampu dia mengelabui satu pemain dari Belgia, menusuk ke jantung pertahanan dari Belgia tadi. Kembalikan lagi kepada Gana Guaye, kembali melebar ke sisi kanan, ada Diata. Umpan saja ke sektor kiri pertahanan Belgia, kerjasama setua kepada Ibrahim, mencoba melewati dua pemain dari Belgia tadi. Namun umpan saja passing ke belakang, nomor 6 ada Cheese, mencoba memberi umpan 1-2 dia bersama dengan nomor punggung 19 tadi ada Musa. Namun kembali dikuasai sepenuhnya bola ini kepada pemain dari Senegal dari sisi kiri. Kini Diata, ya nampaknya nomor punggung 15 tadi ada Diata menguasai bola, pendek saja ke belakang, kembalikan lagi kepada Cheese, dorongkan bola kepada nomor punggung 8 ada Kamara, umpan lagi pendek saja kepada Gana Diaye, umpan lagi sektor kiri, umpan dari kaki ke kaki merata saja kanan kiri tengah. Kini Gana Guaye tarik lagi ke belakang kepada Musa, dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan dari Belgia, namun dikembalikan lagi ke belakang kepada Papa Dai. Dan kini aliran bola dari sektor tengah lapangan pertandingan, di sana ada Cheese, ada Pate Cheese, umpan saja pendek kepada Diata, kembalikan lagi kepada Ibrahim. Terjadi duel seru di sisi kiri, justru Moreira mampu menguasai bola sepenuhnya, umpan crossing ke depan yang dituju tadi, di sana adalah Romelu Lukaku, namun bola justru lebih dekat kepada Musa Niakaita, masih menguasai bola, merangsek dia dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, umpan pendek saja kepada rekannya di sana, namun kembalikan kepada Sadio Mane, kembali ke belakang. Kini Gana Diaye umpan saja diagonal ke sektor kiri, di sana ada Ibrahim mencoba melikuk dia, melewati 1-2 pemain dari Belgia. Kini Gana Diaye shooting. Shooting keras dari Gana Guaye tentu tadi mengancam gawang dari Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois tadi, namun bagaimana shootingnya juga masih melemah dan jauh, masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Belgia. Kini memasuki detik-detik ataupun menyisakan kurang dari 1 menit lagi waktu tambahan babak yang kedua. Tendangan ke gawang akan dieksekusi langsung oleh Baut Courtois sudah lakukan tendangan kaki kiri keras tadi atau melambung di sektor kiri pertahanan dari Senegal, terjadi job duel tadi, namun direbut lagi kembali oleh pemain Belgia. Kini justru Morera menguasai bola tadi dengan kaki kanannya dan terjadi pelanggaran ataupun tidak, ternyata wasit terus melakukan bahasanya open play, tentu bukan ada sebuah pelanggaran, dan kini justru penguasaan bola oleh Arthur dan dibuang saja. Bagaimana upaya kontrol yang dilakukan oleh Arthur tadi, tidak ingin mengambil resiko karena memang umpannya tadi tepat menusuk ke jantung pertahanan daerah Belgia ataupun pertahanan Belgia tadi, sehingga bola dibuang saja tadi oleh Arthur, dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan Ibrahim, sudah memberikan aliran bola kepada Musa. Musa alirkan ke sektor kanan, itu juga adalah Ismail Caka, umpan ke mulut gawang tadi, oh masih belum ada kawan, dan justru nomor punggung 19 di sana ada Morera tadi mencoba melakukan penguasaan bola sepenuhnya, dan lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan di saat yang bersamaan, wasit dari Honduras, Said Martinez, juga meniupkan peluit panjang sebagai tanda berakhirnya babak yang kedua, dan skor masih sama imbang 2-2. Untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang kedua ini, ataupun sembari kita menunggu babak tambahan ataupun extra time 2x15 menit, kita kembalikan kepada Bung Fajar dan kepada Bung Tovani.

0: apa yang terjadi terhadap Senegal ini, dan juga apa yang mengubah jalannya pertandingan dari kubu Belgia.
1: Ya, sangat dramatis. 4 menit, 2 gol, luar biasa. Ini seperti hukuman untuk timnas Senegal yang sejatinya memiliki banyak peluang sebelum bisa disamakan, tapi gagal menambah keunggulan. Akhirnya sedikit kelengahan mampu dimaksimalkan Romelu Lukaku menjadi gol pertama timnas Belgia yang seolah-olah memberikan momentum. Adanya gol membuat kepanikan di barisan pertahanan Senegal, sehingga dalam kurun waktu 4 menit ada gol susulan dari sang kapten Youri Tielemans, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan.
0: Oke, kalau babak tambahan ini sudden death atau tidak ya? Ketika gol dilesakan oleh salah satu tim, selesai pertandingan atau gimana?
1: Terus dilanjutkan terus 2 kali 15 menit.
0: Oke, jadi apapun masih bisa terjadi. Ya, akan sampai memaksa aduk jendati lagi. Dan apakah negara dari benua Afrika kembali menorehkan sejarah, mengalahkan negara dari Eropa, mengalahkan hegemoni negara-negara Eropa? Gimana tanggapannya? Saya nggak sendiri juga nih, ada Bung Rudisian yang akan memandu jalannya pertandingan sampai akhir nanti di babak ketiga besar antara Belgia lawan Senegal. Bung Rudi, gimana?
2: Ya, susah sejarah melihat permainan seperti ini sih ya, secara subjektif. Kita tanyakan langsung, Bung, Lukaku main, seberapa besar peran Lukaku menjadi pembeda di Belgia?
1: Ya, Lukaku kita tahu diturunkan sejak awal babak kedua setelah Rekert Eler tidak maksimal sebagai ujung tombak di babak pertama. Namun Lukaku sejatinya sempat tidak bisa mendapatkan ruang, dia malah sebagai pemantul sejauh dia keberadaannya di atas lapangan, hingga akhirnya di menit ke-84 momentum itu dimiliki, ada sedikit kelengahan dari barisan pertahanan Senegal dan langsung dihukum Lukaku. Lukaku membuktikan bahwa dirinya adalah predator, satu peluang langsung menjadi satu gol, yang lebih dari itu harganya sangat tinggi karena melecut semangat rekan-rekannya sekaligus membuat lawannya panik, hingga terjadilah gol kedua yang membuat pertandingan sama kuat 2-2.
2: 4 menit 2 gol oleh Belgia menyamakan kedudukan di menjelang akhir laga babak kedua yang seharusnya kemenangan sudah ada di tangan Senegal ketika itu. Anda melihat 4 menit 2 gol itu memang betul-betul faktor dari kelengahan pemain belakang, atau ada peran faktor kelelahan dengan permainan yang begitu ketat sejak babak pertama ini?
1: Saya melihat untuk gol pertama itu adalah kelengahan, karena Senegal seolah-olah keasikan, karena dia sejatinya sedang asik menguasai bola, menyerang, beberapa serangan cepat melahirkan ancaman-ancaman, meskipun tidak terjadi gol. Akhirnya kelengahan terjadi ketika Belgia melakukan serangan, sedangkan untuk gol kedua lebih kepada terjadi kepanikan di waktu tersisa Senegal. Gol Lukaku tentu memberikan tekanan karena defisit satu gol, apapun masih bisa terjadi, kepanikan terjadi, dan akhirnya Belgia pun bisa menyamakan kedudukan dan
2: Ya. Dan apa yang harus dilakukan kedua tim sebelum nanti kita lanjutkan pertandingan ini, baik itu Belgia ataupun Senegal, di dua kali pertambahan waktu ini?
1: Ya, dengan keberhasilan Belgia menyamakan kedudukan di akhir babak kedua, saya lihat, saya rasa angin berada di Belgia untuk bisa melanjutkan tren positifnya. Namun Senegal tentu tidak akan tinggal diam untuk segera mengamankan kemenangannya.
2: Baik, dan tiga per tiga kami ajak Anda kembali untuk menyaksikan lanjutan pertandingan Belgia menghadapi Senegal di babak 32 besar dalam perpanjangan waktu 2 kali 15 menit bersama dengan Senpi Hilmansyah dan Joko Saputra.
3: Baik pendengar, pertandingan extra time babak pertama telah dimulai tadi, masuki menit ke-90 detik 52. Di barisan ini Senegal mencoba mengambil alih pertandingan, di mana bola penguasaan tadi kembalikan lagi kepada Moré Diaw. Penjaga gawang dari Senegal ini sudah lakukan umpan tendang saja ke depan, sana ada Saidou Mané nomor punggung 10 tadi, Sadio Mane, namun sulit dijangkau ataupun kepada Ismail Assar tadi, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belgia. Memang babak tambahan waktu 2 kali 15 menit harus dilakukan karena sebelumnya di waktu normal 2 kali 45 menit maksud kami, ini kedudukan masih sama kuat 2-2. Dan saat ini Belgia, Romelu Lukaku tadi mencoba untuk mengontrol bola, mampu direbut oleh pemain dari Senegal tadi, ada Sadio Mane, umpan ke depan, namun bisa dipotong oleh pemain dari Belgia. Kini nomor punggung Romelu ataupun nomor punggung 17 tadi, kita menantikan ada Diogo Moreira tadi, mencoba menguasai bola sepenuhnya melewati satu pemain dari Senegal dari sisi kanan pertahanan dari Senegal, namun masih bisa diganggu tadi oleh pemain dari Senegal. Dan kini justru Belgia masih terus mencoba untuk mengurung tadi setelah mampu menyamakan kedudukan di babak akhir-akhir ataupun menit-menit akhir babak yang kedua. Saat ini kita masih menantikan di sana ada Raskin mencoba untuk menguasai umpan chip saja ke sektor kanan tadi, coba dikejar oleh rekannya tadi nomor punggung 21, ada di sana Timothy Castagne tadi, namun arah bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain Senegal dan terjadi di sana pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang langsung akan dieksekusi oleh penjaga gawang dari Senegal. Di sana ada Morejao dan di saat yang bersamaan lagi-lagi terjadi pergantian dua pemain dari Senegal, tampaknya sudah disiapkan oleh pelatih Favetiao dan Sadio Mane. Ini juga ditarik keluar dan digantikan oleh rekannya, dimasuki menit ke-92 detik 46. Kita masih menantikan siapakan yang menggantikan Sadio Mane, tampaknya pemain bernomor punggung 25 tadi. Dan juga kita masih menantikan Jacob Ismail juga ditarik keluar oleh pelatih Favetiao. Dan tentu penambahan pemain ini menjadi angin segar bagi Senegal untuk bisa kembali menggempur pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan, lepas saja aliran bola ke sektor pertahanan dari Belgia, namun bisa dikuasai sepenuhnya tadi oleh Luke Bakio, tarik lagi ke belakang, dikejar tadi umpannya oleh Moreira, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Senegal yang dijaga oleh Morejao. Kini Morejao masih menguasai bola, meletakkan ataupun masih menahan bola sejenak, umpan saja ke depan tadi, namun yang dituju tidak ada dan masih dikuasai sepenuhnya tadi oleh pemain Belgia, tapi kembali dicuri pemain dari Senegal, umpan saja ke mulut gawang tadi, satu pemain dari Senegal nomor punggung 11 ada Nicolas Jackson yang dituju tadi melalui umpan melambung ke mulut gawang dari Belgia tadi, namun belum ataupun sulit dijangkau darah oleh Nicolas Jackson. Kini Belgia justru kembali membangun serangan. Di sana ada nomor punggung 21, Castagne tadi menyisir dari sektor kanan pertahanan Senegal, namun lagi-lagi belum bisa menembus kokohnya benteng pertahanan dari Senegal. Ya, kita masih menantikan. Tampaknya memang di kubu Senegal juga ada dimasukkan satu lagi nih pemain nomor punggung 22. Kita masih menantikan, tampaknya memang Senegal mencoba untuk melakukan pergantian pemain dari sisi pertahanan maupun sayap. Karena setelah tadi sempat kecolongan 2 gol, menyisakan waktu 10 menit waktu normal, sehingga mampu dikejar oleh Belgia, sehingga disamakan menjadi 2-2. Tampaknya kita melihat ada nomor punggung 5 dari Senegal yang dimasukkan, yakni Idrissa Gueye. Cukup menambah pertahanan dari Senegal. Kita masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Senegal, sudah dilakukan, kick-off sudah dimulai, bagaimana tendangan tadi melalui mengecaki pemain Senegal. Di sana ada Diaye, umpan lagi tadi kepada maksudnya kepada Ismail Assar, namun arah bola justru masih keluar arena pertandingan. Kini justru Belgia ataupun kita masih menantikan siapa yang akan melakukan lemparan. Tampaknya juga para pemain-pemain dari kedua tim ini agak sedikit berhati-hati untuk memainkan bola, karena waktu tambahan 2 kali 15 menit extra time ini juga menguras tenaga bagi kedua kesebelasan. Kini Arthur pendek saja ke tengah kepada rekannya dan Michel, tarik lagi ke kanan, ada Raskin, pemain dari Belgia, menyisir dari sektor kanan, umpan balikan lagi kepada Arthur ataupun kepada Michel, kembalikan lagi kepada Arthur, merasuk dari sektor kiri pertahanan sendiri, menahan bola sejenak, umpan ke depan kepada Tilan, umpan lagi crossing ke mulut gawang. di 7 nomor punggung 15 di sana. Kita masih melihat ada Thomas Munir. Thomas Munir menguasai bola sepenuhnya, mencoba melewati dua pemain dari Senegal. Ah, gagal dia melewati dua pemain dari Senegal. Justru pelanggaran dilakukan oleh Munir terhadap pemain dari Senegal nomor punggung 18, yakni Ismaila Sarr.
4: Memasuki menit ke-96 kali ini, di mana extra time karena memang skor Belgia versus Senegal ini menjadi 2-2 dan menjadikan memang panjang karena tadi gol-gol yang diciptakan oleh Belgia berada di ujung-ujung pertandingan dengan bebas akan dilakukan dari belakang oleh kiper Mauri Diaw dengan jersinya berwarna kuning sudah melambung kali ini melewati garis tengah yang dituju adalah pemain depan Ismaïla Sarr yang masih belum tergantikan posisinya di depan. Kali ini Senegal masih bola terus berada di atas, disapu tadi oleh para pemain dari Belgia, jatuh kali ini kepada Luka Bakio, arahkan lagi ke belakang. Kali ini Arthur Tate geser lagi ke sebelah kiri, beberapa pemain lainnya kali ini coba membantu, masih Arthur Tate, Belgia dari belakang build up serangan kali ini, dorong dengan kaki kirinya, masih dribbling bola Arthur Tate, serahkan kepada Moreira dengan rambutnya yang gondrong kali ini. Masih kali ini Arthur Tate bermain-main lagi, diberi garis tengah kepada Michel, arahkan lagi ke sebelah kiri, dorong kali ini kepada satu pemainnya ini Raskin. Raskin mendribbling bola dengan kaki kanannya, siapa gerakannya akan dituju ke sebelah kanan kepada Thomas Munir. Kali ini Munir ke sebelah kanan kepada Luka Bakio. Luka Bakio dihadang satu pemain dari Senegal, tetapi masih kali ini dibalikan ke belakang Thomas Munir, arahkan lagi ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Tate. Arthur Tate lagi, baik pas lagi ke sebelah kanan, masih Thomas Munir. Thomas Munir menggiring bola ke sebelah kanan kepada Luka Bakio. Luka Bakio coba menggiring ke tengah kepada siapa gerakan tadi, Tosatka, umpan lagi ke belakang, dorong kepada Michel, alirkan lagi ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Tate, kali ini geser ke sebelah kiri Moreira. Moreira umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini, sepertinya tadi yang dituju adalah Lukaku tetapi terhalang tadi Thomas Munir, tapi alirkan lagi, umpan lagi ke dalam kotak penalti dengan kaki kanannya yang tuju adalah Moreira, lebih dekat kepada pemain dari Senegal tadi, pemain nomor 20 Ibrahim Baye, tapi kuasai kali ini, lagi-lagi oh menusuk kali ini, hampir tadi para pemain dari tim Belgia dan terkena wasit umpan yang dilakukan oleh pemain Senegal sehingga drop ball bagi tim dari Senegal kali ini. Berada di pertahanan sendiri memasuki menit 98. Waktu-waktu yang memang sudah menguras tenaga bagi para pemain yang bermain di babak pertama ini. Pergantian pun sudah dilakukan oleh kedua kesebelasan, banyak sekali, bahkan berbuah dua gol yang dilakukan oleh Belgia dari belakang kali ini. Masih Senegal, umpan ke depan kiper Mauri Diaw, diarahkan kepada Ismaïla Sarr, back pass lagi jauh ke sebelah kirinya, ada kiper Thibaut Courtois, jatuh kepada Arthur Tate. Masih kali ini para pemain dari tim Belgia, sebelah kanan kepada Brandon Michel, pemain Burgess ini, umpan lagi ke sebelah kiri pada Arthur Tate. Dorong lagi sedikit kali ini Arthur Tate, masih mendribbling bola, alihkan lagi ke sebelah kiri, kita nantikan satu pemain dari tim Belgia. Masih kali ini para pemain Belgia, dari tengah kepada Raskin. Raskin kali ini coba menggiring bola kembali para pemain dari tim Belgia ke sebelah kanan tadi kepada Thomas Munir. Masih kali ini bermain 1-2, baik kali ini Lukaku coba kali membelah pertahanan dari umpan lagi, oh bahaya tadi yang dituju adalah tadi Timothy Castagne, tetapi masih berada dalam penjagaan yang baik dari pemain dari Senegal. Bola kali ini berada di tengah oleh Senegal dalam beberapa tadi agak memang sulit terlihat. Back pass lagi jauh, umpan kali ini kepada Michel, dikuasai penuh kali ini oleh para pemain Belgia. Raskin dari kini, dari kanan kepada Thomas Munir yang beralih ke sebelah kanan, sedangkan Timothy Castagne beralih ke sebelah kiri, dorong kali ini kepada Arthur Tate, ke sebelah kiri lagi kepada Moreira. Moreira mencoba kali ini mendapatkan bola kepada Tosar, bermain 1-2 tadi, maksudnya dengan Lukaku, tetapi lebih dekat kepada kiper sehingga di tendang saja dengan jauh tadi. Jatuh kali ini ke pertahanan dari Belgia. Memasuki menit 100 ini, mendekati babak pertama tambahan waktu. Kali ini masih dari sebelah kiri Arthur Tate, dorong lagi ke depan, coba sebarkan lagi ke sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti yang tujuh Lukaku ataupun Demon Sade, hampir saja lolos Tillmans dan juga Lukaku, tetapi bola memantul terlebih dahulu kepada tanah sehingga bisa dikontrol dengan baik oleh Mauri Diaw, kiper dari Senegal. Hari ini Senegal alihkan ke sebelah kiri tadi, maksudnya Ismaïla Sarr mencoba mengelit ataupun melewati hadangan pemain dari tim Belgia, tetapi dijatuhkan sehingga pelanggaran kali ini bagi tim Senegal berada di sebelah kiri. Berbahaya memang, kita nantikan Belgia yang bangkit dengan menyamakan kedudukan. Akankah remontada bagi Belgia? Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Kamara, pemain asal Monaco ini. Back pass lagi kali ini, belakang kepada Moussa Niakate, tahan sejenak, lagi-lagi kepada Kamara, back pass lagi kepada Niakate, alirkan ke sebelah kiri kepada El Hadji Diouf. El Hadji Diouf, namanya memang juga sama dengan penyerang dulu, El Hadji Diouf. Kita nantikan, hanya lemparan ke dalam, lagi-lagi El Hadji. Lemparan ke dalam yang akan dilakukan dari sebelah kiri, angkat kedua tangan, coba dilakukan ke depan. Bermain-main kali ini para pemain dari tim Senegal, dari tengah dicuri kali ini oleh para pemain dari tim Belgia. Justru salah pengertian tadi, Ibrahim Baye kali ini mencuri bola dari sebelah kanan. Ibrahim Baye coba melewati satu pemain tadi dari Belgia, namun sayang lagi-lagi mentah para pemain Senegal. Mencoba lagi bangun serangan dari tengah, kali ini pemain nomor 22 Barasop Pokel umpan lagi kepada ke tengah lagi, masih bermain-main dari sebelah kiri. Coba kali ini Ismail Assar pencetak gol tadi, umpan lagi ke depannya yang tujuh pemain nomor 25 kali ini. Masih kali ini para pemain dari tim Senegal, ke belakang lagi ditarik lagi para pemain ini dari Senegal. Patecis dari sebelah kanan arahkan kepada Diata. Diata kali ini dorong lagi kepada Ibrahim Baye. Ibrahim Baye back pass lagi jauh kepada Moussa Niakate, masih terus bermain-main kali ini dari belakang para pemain dari Senegal, mencoba untuk lebih memberikan pengertian kepada pemain lainnya untuk membuka ruang. Arahkan ke sebelah kiri kali ini para pemain dari tim Senegal, umpan lagi, dorong, back pass justru dilakukan tadi kepada kiper dari Senegal yakni Moridial. Memasuki menit 103, 2 menit lagi akan memasuki waktu tambahan ataupun sisa waktu di extra time ini. Kita nantikan lemparan ke dalam kali ini justru oleh Thomas Meunier. Lemparan ke dalam yang akan dilakukan dari sebelah kanan. Penjagaan yang dilakukan oleh Meunier di back ataupun di pertahanan dari Belgia. Yang akan diarahkan kemana gerangan kali ini Meunier. Mencoba mencari kawan agar memang meminta bola Meunier. Arahkan sudah kali ini ke sebelah tengah. Berbahaya kali ini para pemain dari Belgia. Oh, Moreira kali ini umpan tadi maksudnya Lukaku, tetapi lebih ke depan tadi sehingga kali ini dicuri kembali oleh para pemain Belgia. Jatuh kali ini kepada Arthur Zit. Dorong ke depan, tosat kali ini berbahaya. Tendang ke kanan, menyentuh lagi para pemain dari Senegal. Masih kali ini dari pemain Belgia. Ulaskin coba tendangan kaki kanan, mendatar memang hampir saja, tapi dicocor tadi oleh Tosat yang hanya tinggal melewat saja bola datar yang dilakukan oleh Raskin. Belum merubah kedudukan hingga menit 104 ini, pendengar. Satu menit akhir nanti akan kita nantikan babak pertama dari tim ataupun kedua kesebelasan karena skor saat ini 2-2. Tendangan gawang akan dilakukan kembali oleh Moridiau. Dari belakang Moridiau sudah dilakukan melewati garis tengah, disundul tadi oleh Arthur Tit. Jatuh kali ini kepada penguasaan dari Lukaku, tetapi dicuri lagi oleh anak-anak dari Senegal. Oh, disundul tadi, dituju kepada Ismail Dar. Arahkan ke sebelah kanan, pengamanan tadi dilakukan oleh Timothy Castan dengan menyundul bola ke arah Moridiau. Coba lagi kali ini para pemain dari tim Belgia, arahkan kepada Arthur Tit. Dorong kali ini masih, coba lagi ke tengah lagi para pemain. Dan ya, dengan bersamaan itu wasit Said Martinez meniupkan peluit panjang pertanda berakhirnya extra time di babak pertama. Dan sejauh ini Bung Tovani, seperti apa mungkin perjalanan di babak pertama ini?
1: Ya, Belgia setelah berhasil menyamakan kedudukan dari tertinggal 2 gol tentu memiliki momentum, kepercayaan diri dimiliki, terlihat di babak pertama tambahan waktu lebih banyak menguasai bola, terus mencoba membongkar pertahanan Senegal, namun mereka juga tentu berhati-hati tidak menyerang total mengantisipasi serangan balik dari lawannya sehingga belum ada gol yang tercipta di sepanjang babak pertama waktu tambahan, Bung Senpi.
4: Iya, banyak perubahan yang dilakukan juga oleh Senegal, apakah juga memang sudah berdampak? Karena memang dengan dua gol yang disarankan oleh Belgia tadi, Senegal juga belum menemukan lagi peluang yang bagus di extra time babak pertama ini.
1: Ya, Senegal kita tahu sudah melakukan satu penggantian ekstra yang didapatkan di babak tambahan. Di sana Sapo Kondiaye dimasukkan menggantikan Guaye, namun belum banyak berdampak karena tekanan yang diberikan oleh Belgia. Sekaligus Senegal mencoba bermain lebih berhati-hati, tidak ingin mengulangi kesalahan yang terjadi di penghujung babak kedua, di mana kita tahu ada kelengahan yang harus dibayar mahal dengan gol penyama kedudukan yang diciptakan oleh Belgia.
4: Kalau memang harus menghadapi adu penalti, akankah memang juga ini apa yang akan menentukan? Apakah memang kalau kita melihat ada faktor keberuntungan dan juga memang konsentrasi yang juga sudah menurun dan fisik juga tentunya, Bung Tovani?
1: Ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam tendangan adu penalti ada faktor keberuntungan yang cukup berpengaruh di sana. Namun kita seperti yang disinggung di awal sebelum pertandingan dimulai, kita tahu Senegal sedikit dirugikan karena kiper utamanya tidak bisa tampil, yaitu Edouard Mendy, karena mengalami cedera. Patut untuk dinantikan bagaimana kiprah Mary Diaw yang sejatinya kiper senior namun baru mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia di usianya yang sudah kepala 3 saat menghadapi momentum adu penalti nanti jika memang pertandingan masih berjalan imbang hingga babak kedua berakhir nanti, Bung.
3: Ya, sekali lagi pertandingan extra time babak yang kedua akan segera dimulai dan siap-siap kedua kesebelasan sudah berada di lapangan pertandingan di mana Said Martinez sudah menyiapkan kick-off extra time pertandingan babak yang kedua ini sudah dilakukan. Kini Senegal mencoba mengalirkan bola dari sisi pertahanan sebelah kanan, nomor punggung 15 di sana ada Dayet ataupun kepada Ibrahim, kembalikan ke belakang Ibrahim kepada nomor punggung 15 tadi, Diaye masih tarik lagi ke belakang kepada Cis masih menahan bola sejenak, kembalikan umpan ke belakang kepada Moridio, penjaga gawang dari Senegal ini, alirkan lagi ke sektor kiri, umpan mendatar saja kepada nomor punggung 19 tadi ada Musa, namun tadi berhasil diblok oleh pemain belakang ataupun pemain-pemain dari Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan nomor punggung 25, siap-siap Elhas Diop akan melakukan lemparan ke dalam, sudah meletakkan bola tapi mendapat instruksi untuk mundur 2-3 langkah tadi. Elhas Diop sudah dilakukan lemparan ke dalam jauh tadi yang ditujuk oleh rekannya, nomor punggung 22 sudah dilakukan saja. Nomor punggung ada Bara mencoba melewati satu pemain dari Belgia, tidak mampu, kiri justru dikuasai penuh oleh pemain Belgia, ada Romelu Lukaku dari sektor serang mereka, umpan lagi kepada Luke, umpan mencoba mengirim bola ke area pertahanan dari Senegal, umpan lagi kepada Trossard, oh mampu dia bayang-bayanglah satu pemain dari Senegal, namun kini umpan saja kepada nomor 15, di sana ada Kastanye, umpan lagi ke mulut gawang, terjadi duel sana, oh bagaimana tandukan tadi nomor punggung 23 Raskin mencoba untuk mengancam gawang dari Senegal setelah mendapatkan umpan dari rekannya Timothy Kastanye tadi dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, namun belum mengarah tepat ke gawang dari Senegal yang dijaga oleh Moridio, hanya menghasilkan tendangan gawang, sudah dilakukan saja pendek kepada Musa, kembalikan lagi kepada Moridio, umpan langsung saja tendangan jauh ke arena pertahanan dari Belgia, terjadi duel

0: sodorkan arah bola kepada Ibrahim, mencoba untuk mengulirkan bola, tarik lagi ke belakang kepada Cis, menahan bola sejenak, gulirkan lagi, dorongkan bola ke sektor kiri kepada Diate ataupun Diata, umpan pendek satu kepada Ibrahim, menusuk dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan 1-2, umpan ke mulut gawang, masih bisa dicocor saja pemain belakang Belgia tadi, namun tampaknya bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lemparan ke dalam. Ibrahim sudah dilakukan pendek kepada Diata, menguasai bola sebetulnya, umpan pendek saja ke belakang kepada Cis, menahan bola sejenak, memberikan umpan dengan kaki kanannya, kembalikan lagi kepada Diata, memberikan umpan tadi Diata pendek kepada Ibrahim, kerjasama dari sektor kiri pertahanan Belgia masih terus merasa mengulik-ulik dia, belum mampu memberikan bagaimana membuka ruang umpan tadi. Ibrahim, Diata, Musa masih terus mengulik. Oh, terjadi tadi umpan peluang sana, ada pemburu dua, ada Bara, umpan menusuk ke gawang Belgia dan langsung syuting. Oh, bagaimana tadi berawal dari umpan selodoran yang dilakukan oleh pemain dari Senegal, mampu tadi melewati penjagaan pemain dari Belgia tadi, nomor punggung 22 Bara Sapoko, memberikan umpan tarik tadi, namun bagaimana tendangan kaki kiri umpan ataupun tendangan pressing tadi yang dilakukan oleh nomor punggung 20 Ibrahim Baye masih belum mengarah ke gawang dari Belgia, masih aman lagi nih gawang dari Belgia dari tekanan tadi yang cukup mengejutkan dari Senegal. Masuki menit ke 108.50. Sementara itu Belgia kembali melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Onana menggantikan Leandro Trossard. Bagaimana kehadiran Onana ini diharapkan bisa kembali memberikan angin ataupun energi baru bagi Belgia. Kita masih menantikan tadi bagaimana terjadi duel tadi di kotak 16 tahanan dari Senegal, namun bola dipetik di udara saja oleh penjaga gawang Amori Diaw, sudah lakukan tendang jauh dia, terjadi duel di sana di sektor pertahanan Belgia, namun bisa dicuri tadi oleh Ibrahim ataupun nomor punggung 19 ada Diego Moreira tadi, tampak terjatuh tadi setelah mendapat gangguan saat terjadi perebutan bola di udara. Kita masih menantikan terjadi pelanggaran. Kita juga melihat tim medis langsung masuk ke tengah lapangan pertandingan untuk memberikan perawatan terhadap satu pemain Belgia tadi yang memang sempat terjadi benturan dengan pemain dari Senegal. Bung Topani, Anda melihat hingga memasuki menit ke 5 extra time babak yang kedua ini seperti apa, Bung, melihat skema dari permainan kedua kesebelasan?
1: Iya, timnas Senegal setelah terus diserang di babak tambahan pertama tadi mencoba mengambil inisiatif serangan, melancarkan serangan-serangan cepat yang memang menjadi andalannya, namun seolah kesulitan karena Belgia tidak ingin memberikan ruang, tekanan coba terus dilakukan Belgia sambil berusaha mendominasi penguasaan bola, Bung Joko.
0: Ya, tampaknya Diego Moreira sudah bangkit setelah tadi mendapatkan perawatan dari tim medis dan tampaknya tidak ada terjadi insiden yang begitu serius dan pertandingan tampaknya saat lagi akan kembali bergulir memasuki menit 110.35 detik. Skor masih sama kuat 2-2. Saat ini kita masih menantikan bola saja sudah bergulir. Nomor punggung 24 di sana sudah melanjutkan bola sudah kepada rekannya, kembali kepada Arthur Michel ataupun kepada Brandon Michel, kembali kepada Arthur, dijemput tadi oleh Raskin di sisi tengah lapangan pertandingan, dorongkan bola ke sektor kiri, di sana ada Luke, kembalikan lagi kepada Raskin, masih menguasai bola Raskin dari sektor kanan, serang dari Belgia, umpan lagi kepada Luke Bakio, umpan lagi coba dikejar oleh Luke Bakio tadi, namun terlebih dahulu ataupun umpan tadi dipotong saja oleh pemain belakang dari Senegal, tampaknya nomor punggung 25 tadi memotong aliran bola El Hadj Diop.
2: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tualdi Langgur, baru saja kita ikuti siaran langsung sepak bola dunia untuk edisi hari ini, Selasa 2 Juli 2026, Belgia versus Senegal di pagi ini, dan masih tetap pada skor awal walaupun sudah ada penambahan waktu nantinya 30 menit, tapi skor masih sama, saudara, di 2-2 perolehan Belgia dan juga Senegal untuk pagi ini. Dan Anda yang masih penasaran untuk mengikuti lanjutan dari siaran bola ini, pendengar, Anda bisa ikuti melalui program 3 Jakarta. Dan kini saatnya di ruang dengar Anda kami hadir dengan penyampaian warta berita antar daerah edisi hari ini.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tuala.
1: Selamat pagi saudara, berbagai elemen masyarakat di Kota Tual menyampaikan harapan agar Kepolisian Republik Indonesia terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi momentum memperkuat peran ayah dalam keluarga. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Kamis 2 Juli 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitiara, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama saudara, bertepatan dengan peringatan Hari Bayangkara ke-80, berbagai elemen masyarakat di Kota Tual menyampaikan harapan agar Kepolisian Republik Indonesia terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
2: Bertepatan dengan peringatan Hari Bayangkara ke-80, berbagai elemen masyarakat di Kota Tual menyampaikan harapan agar Kepolisian Republik Indonesia terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aktivis fans klub Prancis Ari Lesubun berharap Polri tetap menjaga sinergitas dengan masyarakat serta terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan yang memberikan rasa aman bagi seluruh warga. Menurut Lesubun, kehadiran polisi yang humanis dan responsif menjadi modal penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah kehidupan bermasyarakat. Ia juga berharap Polri semakin profesional dalam menjalankan tugas sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian terus meningkat dari waktu ke waktu.
3: Kebetulan ini juga Hari Bayangkara, jadi harapannya saya dari koordinator fans Prancis juga secara pribadi, Polri tetap menjaga sinergitas dengan masyarakat dan tetap mengayomi serta selalu menunggu masyarakat dalam situasi kamtimas di wilayah Tual maupun di Kabupaten Maluku. Selaku koordinator fans Prancis dan secara pribadi mengucapkan selamat HUT Bayangkara ke-80. Semoga kita selalu bersinergi dan selalu kompak dan menjaga situasi di Kota Tual tetap aman dan damai.
2: Harapan serupa disampaikan Kada Viro Songgin, seorang pelaku ojek online di Kota Tual yang mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian atas dedikasi mereka dalam menjaga keamanan di wilayah tersebut. Ia mengaku merasa lebih aman dan nyaman saat bekerja di jalan karena kehadiran polisi yang aktif menjaga situasi Kamtipmas. Rosonggin menilai situasi yang aman memberikan dampak positif bagi para pengemudi ojek online maupun masyarakat yang beraktivitas setiap hari. Menurutnya keamanan yang terjaga membuat masyarakat dapat menjalankan pekerjaan dan aktivitas dengan lebih tenang tanpa rasa khawatir.
4: Untuk sama kita ojek online, ya kita bekerja sama sangat baik dan luar biasa. Dan kita selaku ojek online juga berterima kasih banyak kepada Pak Polisi yang selama ini sudah bekerja sama kita. Dan kita juga selaku ojek online saat ini berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan saya juga berterima kasih untuk saat ini, mungkin sudah sekitar 2 tahun lebih ini, ojek online kita berjalan yang baik dan Bapak Polisi yang saya hormati dan saya hargai. Selamat ulang tahun Bayangkara yang ke-80.
2: Masyarakat berharap momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga keamanan. Polisi juga diharapkan semakin dekat dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis, cepat tanggap terhadap laporan, serta mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 dinilai bukan hanya menjadi ajang perayaan bagi institusi kepolisian, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat. Dengan sinergi yang semakin erat, masyarakat optimis terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif demi mendukung pembangunan serta kesejahteraan bersama. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Saudara, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantokna berharap peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi jajaran Polres Maluku Tenggara untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Harapan tersebut disampaikan seiring semakin kompleksnya tantangan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah. Rahantokna menyampaikan hal itu saat menghadiri acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 yang digelar Polres Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara Rabu pagi. Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus memberikan pelayanan publik yang semakin baik kepada masyarakat. Rantokna mengatakan, tantangan tugas kepolisian dari waktu ke waktu semakin beragam, mulai dari penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, hingga tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kondisi tersebut menuntut aparat kepolisian untuk terus beradaptasi dan memperkuat kapasitas dalam menjalankan tugasnya.
5: Tema Hari Bayangkara ke-80 ini yaitu 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Sungguh sangat relevan dengan semangat kebersamaan yang selama ini terjalin antara Polri dan masyarakat. Tema ini mengingatkan kita semua bahwa Polri hadir bukan sekedar sebagai aparat penegak hukum, melainkan sebagai mitra masyarakat yang senantiasa berada di garis terdepan dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.
1: Menurut Rahantoknam, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri harus terus dijaga melalui pelayanan yang profesional, responsif, dan humanis. Karena itu, kedekatan antara polisi dan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun rasa aman dan memperkuat partisipasi publik dalam menjaga keamanan daerah. Rahantoknam mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung tugas-tugas kepolisian dalam menjaga kondusivitas wilayah. Keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat. Saudara, sebanyak 4 ton lebih minuman keras lokal jenis Sopi dimusnahkan Polres Tual usai upacara HUT Bayangkara ke-80 tahun. Laporan selengkapnya disampaikan Mei Materbongs.
6: Sebanyak 4 ton lebih minuman keras lokal jenis Sopi dimusnahkan Polres Tual usai upacara HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026. Pemusnahan ini dipimpin langsung Kapolres Tual AKBP Wan Sides Asmoro, didampingi Ketua DPRD Kota Tual Haja Aisyah Renhoat, serta unsur Forkopimda yang hadir.
7: Polres Tual dalam hal ini rekan-rekan Sat Narkoba melaksanakan pemusnahan yang mana minuman jenis Sopi ini sudah diamankan rekan-rekan dari Res Narkoba. Jadi kita jelaskan juga perkara pidana tanpa izin dan atau larangan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengaplos, menjual, dan menyajikan minuman keras dan atau bahan baku minuman keras dalam bentuk apapun yang terjadi di wilayah hukum Polres Tual, yang mana delik ditemukan pada saat dilakukan penyelidikan baik di kompleks UN Dermaga Yosudarso Tual Toto Laut serta perairan laut Desa Tamedan Kecamatan Pulau Dula Utara Kota Tual.
6: Kapolres menambahkan Polres Tual berkomitmen untuk memberantas minuman keras tanpa izin maupun miras lokal jenis Sopi. Dengan demikian, pihaknya memaksimalkan operasi pekat dan patroli rutin lainnya.
7: Polres Tual berkomitmen untuk memberantas minuman keras tanpa izin ataupun minuman keras tradisional jenis Sopi yang masuk dan beredar di wilayah hukum Polres Tual. Olehnya itu, Polres Tual melalui kegiatan operasi penyakit masyarakat dengan sandi pekat Siwa 5/2026 serta kegiatan rutin yang ditingkatkan dan juga kegiatan penyelidikan oleh Sat Reserse Narkoba Polres Tual selama tahun 2026 periode dari Januari sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 berhasil mengamankan minuman keras tradisional jenis Sopi sebanyak 4.127 liter.
6: Penyitaan dan pemusnahan minuman keras jenis Sopi yang telah dilindungi peraturan daerah Kota Tual untuk melarang beredarnya minuman keras secara legal. Hal ini dimaksud agar menjaga stabilitas Kamtipmas serta menjaga citra kota beradat. Dari Tual, Mei Maturbong, Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, dengan tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, Polres Tual menggelar upacara peringatan di lapangan Apel Mako Polres Rabu pagi. Dalam amanat Kapolri yang dibacakan Kapolres Tual AKBP Wan Sides Asmoro menekankan komitmen institusi untuk terus mengabdi dan melayani masyarakat. Kapolri Jenderal Sulistyo Sigit Prabowo menjadikan momentum ini untuk melakukan evaluasi kinerja, meningkatkan profesionalisme, dan merespon harapan publik.
8: Anggota Polri, sebagai bayangkara negara dituntut untuk selalu berkomitmen memegang teguh rastra sewa utama, abdi utama daripada nusa dan bangsa, yaitu dengan mendedikasikan seluruh jiwa raga demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Keberagaman masyarakat Maluku dengan kekayaan adat istiadat, budaya, dan kepercayaan mencapai harmonisasinya dalam landasan toleransi dan sistem pelagandong harus terus dirawat dengan baik. Kecintaan kita semua kepada wilayah Maluku telah menyatukan hati dan pikiran kita untuk bersama bersama-sama berbuat yang terbaik bagi kemajuan Maluku.
1: Kapolres menekankan pada para anggotanya agar di hari baik ini semua personil bisa bekerja maksimal, meningkatkan kepercayaan publik, hadir di tengah masyarakat, memperkuat transformasi digital, terutama dalam menghadapi tantangan kejahatan modern, serta tetap bersinergi dalam mengawal kebijakan pemerintah demi mewujudkan percepatan transformasi ekonomi menuju visi Indonesia emas. Saudara, kebersamaan masyarakat dan kuatnya nilai persaudaraan di bumi Larungabal menjadi pesan utama yang disampaikan Polres Maluku Tenggara dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80 sebagai fondasi menjaga keamanan dan kedamaian daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani. Di tengah peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polres Maluku Tenggara memilih menempatkan rasa syukur dan penghargaan kepada masyarakat sebagai pesan utama. Bagi jajaran kepolisian, keamanan yang dinikmati masyarakat saat ini bukan semata hasil kerja aparat, melainkan buah kebersamaan seluruh elemen masyarakat di bumi Larungabal. Hal itu disampaikan Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi dalam acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara Rabu pagi. Di hadapan pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, Kapolres menyampaikan terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan kepada institusi Polri. Menurut Suhendi, masyarakat Maluku Tenggara memiliki modal sosial yang kuat berupa budaya persaudaraan, penghormatan terhadap adat, dan semangat hidup berdampingan yang terus terjaga. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan penting dalam menciptakan suasana aman dan damai di tengah keberagaman masyarakat.
9: Keamanan yang kita rasakan hari ini adalah buah dari sinergi yang kokoh antara pemerintah daerah, jajaran TNI, instansi terkait, serta kokohnya tatanan adat dan budaya masyarakat Kei yang menjunjung tinggi kedamaian. Keberhasilan ini adalah keberhasilan kita bersama. Untuk itu kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat yang selalu berjalan beriringan bersama kami, jaga kerukunan dan merawat kamtip emas di bumi Larungabal ini.
1: Suhendi mengungkapkan pada usia ke-80 tahun, Polri juga menjadikan peringatan Hari Bayangkara sebagai momentum untuk berbenah diri dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian terus meningkat sehingga kritik dan masukan menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan. Menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang, Kapolres meyakini Maluku Tenggara akan tetap menjadi daerah yang aman dan damai selama semangat persaudaraan serta kebersamaan masyarakat tetap dipelihara. Komunikasi dan kolaborasi yang terjalin antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat akan menjadi kekuatan utama menjaga kedamaian daerah. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
10: Saudara, tindakan pengawasan dan deteksi dini terus dilakukan dalam menekan adanya pungutan liar pada operasional pelaku usaha di Maluku Tenggara. Demikian disampaikan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Maluku Tenggara, Martin Rahanmetan, menyikapi alur proses perizinan oleh pelaku usaha di Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang selama ini menjaga integritas dinas tersebut, menekan pelanggaran terhadap praktek yang bertentangan dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, pihaknya terus mendampingi pelaku usaha untuk memperoleh izin secara legal bagi kemajuan usaha dan menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi daerah melalui prinsip kemandirian demi mencapai kesejahteraan masyarakat.
11: Kami tetap berupaya untuk semua pegawai yang ada dalam proses perizinan itu tetap memiliki integritas. Kita tetap membuka ruang bagi pelaku usaha juga. Ketika mendapatkan itu disampaikan dengan moto mudah, cepat, transparan, kita membuka diri. Ketika ada petugas-petugas kami yang melakukan itu, kami tetap ada dalam pengawasan dan sanksi. Tapi selama ini dalam prakteknya justru para petugas sangat proaktif, justru membantu mendengar berbagai hal terkait pungli dan segalanya. Kami memang nil kosong, tidak ada peluang.
1: Rahan Meten berkomitmen bersama para pegawai untuk meminimalisir potensi pungutan liar hingga 0%. Namun, jika terdapat aparatur yang terindikasi melakukan pelanggaran, akan ditindak tegas sesuai norma yang berlaku dan terbuka menerima masukan dari masyarakat, lebih khusus pelaku usaha, demi pengembangan dunia usaha di Maluku Tenggara. Saudara, kerjasama PPN dan pihak perbankan menjadi momentum akurat demi memberikan akses keuangan yang mudah, cepat, dan transparan. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual, Fajar Sahubawa, menerima kunjungan silaturahmi dari Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu KCP Tual guna membangun hubungan dan komunikasi dalam bidang layanan perbankan antara instansi di wilayah Tual, sekaligus dilalui pembahasan rencana kerja sama dalam layanan transaksi keuangan pada unit kerja PPN Tual, sehingga optimalisasi layanan perbankan dapat mendukung berbagai program pembinaan hubungan kelembagaan, juga mendiskusikan kemudahan layanan keuangan bagi pegawai pelabuhan serta optimalisasi transaksi perbankan bagi para pelaku usaha perikanan di kawasan pelabuhan, peningkatan tata kelola, pembenahan tertib administrasi dan kedisiplinan pegawai maupun budaya kerja prima. Selain itu, membangun kemitraan dengan instansi eksternal dan lembaga keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi biru lokal. Sahubawa berharap kolaborasi yang telah terbangun tersebut dapat menjadi mitra dalam memberikan kemudahan dan percepatan layanan dan transaksi perbankan pada instansi maupun pegawai lingkup PPN Tual, guna menciptakan akses layanan produk yang dapat dipermudah dan dipercepat sesuai kebutuhan dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku. Saudara, Ketua FC Prancis Kota Tual, Ari Lesubun, mengaku bangga dan bahagia atas keberhasilan timnas Prancis menuju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Ia menyebut kemenangan ini menjadi kebanggaan bagi seluruh pendukung Prancis di Kota Tual. Menurut Lesubun, kemenangan Prancis atas Swedia dengan skor 3-0 merupakan hasil yang sangat fantastis. Permainan yang ditunjukkan para pemain dinilai sangat baik sejak awal hingga akhir pertandingan.
3: Ya, kalau kemenangan Prancis hari ini kan ini sudah masuk 32 besar. Kemenangan ini bukan hanya sekedar kemenangan biasa. Ini kemenangan fantastis yang dimana kemenangannya dengan skor 3-0 ini menunjukkan bahwa kami semakin optimis untuk memastikan bahwa melawan Paraguay juga kami akan bantai dengan skor yang sama juga seperti 3-0. Kunci kemenangan Prancis itu yang pertama persoalan solid daripada pemain tersendiri. Dari pemain-pemain Prancis kan ada pemain bintang seperti Olise, Mbappe, Ousmane Dembélé.
1: Lesubun mengatakan kekompakan para pemain menjadi kunci utama keberhasilan Prancis meraih kemenangan. Selain itu, kerjasama yang solid di setiap lini membuat Prancis mampu menguasai jalannya pertandingan. Ia optimistis Prancis mampu mempertahankan performa tersebut pada pertandingan berikutnya. Lesubun berharap tim berjuluk Les Blues kembali meraih kemenangan dengan skor yang sama pada laga selanjutnya.
3: Artinya pemain-pemain bintang itu menunjukkan persatuan mereka, tidak menunjukkan keegoisan mereka, sehingga kekompakan mereka, sehingga kemenangan itu kuncinya adalah ya persatuan dan kekompakan. Kalau pemain menonjol dari Prancis ini, semuanya hampir semua menonjol. Dari Mbappe, ada Olise, ada Ousmane Dembélé, ada juga pemain-pemain cadangan juga seperti Cherki dan sebagainya. Artinya semua pemain di Prancis ini kalau mau bilang menonjol, semua menonjol. Tapi yang lebih dominan kalau saya Olise dengan Mbappe.
1: Lesubun juga mengajak seluruh pendukung Prancis di Kota Tual untuk terus memberikan dukungan dan doa bagi tim kesayangannya. Ia yakin dengan permainan yang solid dan semangat juang yang tinggi, Prancis mampu melangkah lebih jauh dalam turnamen dan meraih gelar juara. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, saudara. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mulai mematangkan pelaksanaan musyawarah masyarakat hukum adat Aru Ursia Urlima tahun 2026 melalui rapat perdana panitia yang dipimpin Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidal di kantor BPKAD Selasa kemarin. Rapat dihadiri panitia, Forkopimda, camat, lurah serta para tetua adat. Bupati menegaskan, musyawarah adat menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi mengenai kelembagaan dan batas wilayah adat agar tidak memicu perbedaan pandangan saat pelaksanaan musyawarah. Ia mengingatkan upaya serupa pernah dilakukan pada 2006-2007 namun belum mencapai hasil yang diharapkan. Selain memperkuat kelembagaan adat, Bupati berharap musyawarah dapat menghasilkan komitmen bersama dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk pembangunan infrastruktur, pelepasan lahan untuk kepentingan umum, pelestarian lingkungan, dan iklim investasi. Ia juga mengajak masyarakat adat menjaga kekayaan hayati Aru seperti terumbu karang, mangrove, penyu hijau, dan burung cendrawasih.
12: Kita tahu bahwa ada beberapa program daerah kita, yang pertama tentang infrastruktur ini supaya harus ditopang oleh masyarakat adat itu, tentang mungkin pelepasan hak tanah dan sebagainya. Ini kalau semua program pemerintah, contoh kita mau buat bangunan, mau buat jalan, mau buat jembatan, harus bayar tanah, maka uang-uang kita, uang daerah ini tidak sanggup untuk nanti pembangunan terhambat lagi. Nah, seharusnya ini dibebaskan. Nah, itu ada, harus ada kesepakatan sama-sama supaya masyarakat adat itu menopang semua program-program daerah ini tentang pembangunan.
1: Dalam kesempatan itu, Timotius Kaidal memperkenalkan dua program unggulan daerah, yakni penanaman 10 juta pohon kelapa dan pengolahan teripang melalui sistem sasi. Menurutnya, penetapan Kepulauan Aru sebagai kawasan hilirisasi kelapa membuka peluang peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat, sementara penerapan kembali sasi akan menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Bupati juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan bonus demografi dengan mendorong generasi muda menjadi pelaku usaha di sektor kelautan, pertanian, dan perkebunan, bukan hanya berorientasi menjadi aparatur sipil negara. Melalui musyawarah ini, pemerintah berharap terbangun kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat adat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bumi Jargaria. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai menerapkan penyaluran insentif atau bantuan langsung tunai BLT warga desa secara non-tunai melalui mekanisme transfer langsung dari rekening kas desa RKD ke rekening pribadi penerima. Sistem ini dilakukan bekerja sama dengan ban penyalur resmi yang ditunjuk pemerintah daerah guna mewujudkan penyaluran yang lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Vera Kempirmase, mengatakan penerima manfaat ditetapkan melalui musyawarah desa. Data tersebut kemudian diverifikasi dan setiap penerima diwajibkan melengkapi dokumen administrasi seperti KTP dan nomor rekening BAN atas nama pribadi.
13: Tahun 2026 ini kita menerapkan berbasis rekening, toh supaya dong penata pencairan itu rekomendasi itu langsung menyebutkan nomor rekening dan nama penerima, supaya kader-kader itu dong yang perlu terima dari bendahara, bila perlu dong langsung. Memang dong beralasan bahwa dong pun insentifnya kecil, terus dong punya dong punya insentifnya sudah kecil, dong butuh modal awal untuk buka rekening. Jadi kita kan sangka itu sebenarnya dong punya rekening yang ada, yang ada kebetulan memang rekening pamannya dong punya rekening bank penyalurnya itu BDI. Karena memang mereka itu sudah punya rekening, kan sudah punya rekening yang ada, saya perlu buka baru kok supaya mengantisipasi yang tadi itu seperti makin sekarang ketua kapolis yang serutan penerima itu seperti kader itu. Jadi kita mau berbasis rekening supaya dari bank langsung jalan ke rekening.
1: Vera menjelaskan untuk pencairan dana insentif, pemerintah desa mengajukan permohonan pencairan dengan melampirkan peraturan kepala desa, APBD serta daftar nominatif penerima kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. setelah diverifikasi dana disalurkan ke rekening kas umum daerah RKUD ke rekening kas desa sebelum diteruskan langsung ke rekening masing-masing penerima. Saudara, bayi laki-laki yang ditemukan terlantar di dekat tempat pembuangan sampah, tepatnya di belakang kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Tanimbar, belum lama ini hingga kini masih menjalani perawatan di RSUD PP Magreti. Sejak ditemukan beberapa hari lalu, belum ada pihak keluarga maupun orang tua yang datang untuk menjemputnya. Direktur RSUD PP Magreti, Dr. Felicitas Rante, mengatakan kondisi bayi dalam keadaan sehat dan stabil dengan berat badan 2,600 gram. Bayi tersebut tidak memerlukan perawatan khusus sehingga saat ini dirawat di ruang kebidanan. Sementara itu, Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa menghimbau orang tua bayi agar segera datang dan mengambil tanggung jawab merawat anak tersebut. Menurutnya, tidak ada kata terlambat untuk kembali mengasuh buah hati yang merupakan anugerah Tuhan. Bupati juga menegaskan, apabila kendala ekonomi menjadi alasan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar siap memberikan bantuan agar kebutuhan bayi dapat terpenuhi. Saudara, Ketua Jaringan Aktivis Muda Tanimbar, Jam T. Ongker Batmomolin, menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pengembangan proyek gas abadi Blok Masela serta rencana pelaksanaan groundbreaking yang dinilai menjadi tonggak penting pembangunan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Menurut Ongker, proyek Masela merupakan peluang strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja bagi generasi muda, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memberikan dampak positif bagi berbagai sektor pembangunan. Karena itu, proyek tersebut perlu dikawal bersama agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Ia menegaskan investasi berskala nasional ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga momentum kebangkitan daerah. Untuk itu, stabilitas, keamanan, dan kondusivitas wilayah harus terus dijaga guna mendukung kelancaran pelaksanaan groundbreaking maupun tahapan pengembangan proyek ke depan. Ongker juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemuda, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, hingga para pemangku kepentingan untuk memperkuat persatuan dan kolaborasi. Dengan demikian, proyek Masela diharapkan benar-benar menjadi motor transformasi ekonomi yang membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kepulauan Tanimbar. Saudara, peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi momentum memperkuat peran ayah dalam keluarga. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, ayah diharapkan lebih aktif mendampingi tumbuh kembang anak, termasuk dalam upaya pencegahan stunting. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Merolkosu, mengajak seluruh ayah untuk hadir dalam setiap tahapan kehidupan anak, mulai dari pendampingan di rumah, mengantar anak ke sekolah, hingga memastikan kebutuhan gizi anak terpenuhi. Menurutnya, keterlibatan ayah merupakan kunci membangun keluarga yang sehat dan berkualitas.
14: Untuk Hari Keluarga Nasional yang ke-33 ini, peran pemerintah daerah itu adalah menghimbau kepada seluruh anggota masyarakat agar yang pertama itu khusus kepada ayah ya, untuk selalu hadir mendampingi anak bukan saja di dalam keluarga tetapi juga di sekolah dan aktivitas anak setiap hari. Jadi tidak bergantung saja kepada ibu tetapi ayah untuk tema tahun ini.
1: Selain itu, pemerintah daerah meminta seluruh organisasi perangkat daerah berperan sebagai fasilitator di 10 kecamatan untuk menggerakkan para orang tua di tingkat desa agar semakin peduli terhadap pengasuhan anak dan pencegahan stunting. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Katarina Aceh Utukaman, mengatakan momentum Harganas harus mendorong lahirnya budaya ayah wajib hadir. Kehadiran ayah dinilai tidak hanya penting dalam pendampingan anak belajar dan beraktivitas, tetapi juga dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga sebagai langkah menekan angka stunting.
15: Tapi sekarang ayah wajib hadir dalam keluarga, ayah wajib hadir dalam gereja, mendampingi keluarga ke gereja, ayah wajib hadir ada di dalam keluarga untuk belajar bersama. Ayah juga memberi tabungan kepada anak, dan juga ayah wajib hadir ada di sekolah, mengantar anak dan menjemput anak di sekolah. Jadi langkahnya kami pertama butuh dukungan mulai dari pemerintah daerah untuk ayah wajib hadir.
1: Sebagai bentuk komitmen bersama, Dinas Kesehatan telah menandatangani nota kesepahaman dengan seluruh kecamatan serta menggandeng OPD terkait untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ketahanan keluarga dan mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Saudara, telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita Antar Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Berbagai elemen masyarakat di Kota Tual menyampaikan harapan agar Kepolisian Republik Indonesia terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi momentum memperkuat peran ayah dalam keluarga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Dan pendengar, kami baru saja hadirkan penyampaian warta berita antar daerah untuk Anda. Mohon maaf, warta berita agak... Ya, kami majukan ya di hari ini karena memang kita sama-sama ikuti siaran bola untuk edisi hari ini, pendengar, di mana Belgia melawan Senegal. Dan pendengar, berakhir sudah pertandingan, nantikan kami akan hadirkan lagi pendengar di lain waktu lagi, tentunya di edisi Rabu Jumat 3 Juli 2026. Untuk Anda pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama program Satu Ambon. Kita ikuti siaran berjaringan di pagi ini.
0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Kami ajak Anda pendengar bergabung bersama program Satu Ambon edisi Kamis 2 Juli 2026. Kita ikuti siaran berjaringan Budaya Serumpun untuk pagi ini.
2: Assalamualaikum.
3: Selamat pagi dan assalamualaikum. Salam sehat untuk para sobat senator yang ada di Provinsi Maluku.
2: Iya, Ibu sehat dan terlihat dari aura wajah di pagi ini sehat dan
3: alhamdulillah saya sehat dan teman-teman yang ada di sini juga diharapkan sehat semua.
2: Baik, pendengar, nanti ketika dialog ini berjalan, kami juga mengundang partisipasi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di jalur telepon kami 0911 3831 dan juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Dan Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi FM 105,1 AM 720 kHz, juga melalui streaming audio kami juga di RRI Digital, dan mendengar sekaligus menonton kami di live YouTube RRI Ambon. Baik, Ibu, kabar singkat tadi, pembahasan RUU kembali digelar di Juni 2026 ini. Mungkin sedikit gambaran awal kepada pendengar kita, khususnya di Maluku yang juga masuk dari dalam 10 provinsi kepulauan. Nah, ketika mulai digodok di Juni ini, kira-kira perkembangannya seperti apa dan mungkin ada catatan-catatan yang penting yang bisa menjadi gambaran di awal dialog kita ini. Silakan, Ibu.
3: Para sobat senator dimanapun Anda berada, sebelum kami masuk pada substansi yang memang ditanyakan oleh House, saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan peran dan fungsi kantor kami, di mana kantor kami ini adalah sebagai rumah aspirasi, dan ini merupakan miniatur kesekjenan yang memberikan tugas fungsi kepada kami adalah supporti sistem kepada kelembagaan, baik itu dari sisi administrasi ataupun dari sisi keahlian, yang bisa kami berkoordinasi bersinergi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan fungsi dan kewenangan dari lembaga, karena selama ini sobat senator dimanapun Anda berada, bahkan sebagian besar menganggap bahwa DPD ini berhubungan dengan partai politik. Tapi hari ini saya akan menjelaskan sedikit bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia itu dipilih secara langsung oleh para sobat senator dimanapun Anda berada di bulan Februari 2024 kemarin, dan ada 4 senator yang sudah terpilih, di mana Ibu Nopita Anakota itu di Komite 4, kemudian yang kedua Ibu Ana Latukonsina di Komite 3, Pak Bisri Sidik Latukonsina di Komite 1, dan Letnan Jenderal Purnawirawan Nono Sampono ada di Komite 2. Kemudian, fungsi dan kewenangan lembaga ini perlu saya sampaikan pada sobat senator bahwa di pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945, fungsi dan kewenangan lembaga yang biasa kami sebut ini, mereka mempunyai fungsi yang sama dengan DPR, di mana yang pertama itu adalah fungsi legislasi, di mana mereka menyusun rancangan undang-undang, kemudian akan melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah dan DPR. Kemudian yang kedua, melakukan pengawasan. Pengawasan itu terkait dengan otonomi daerah dan kebijakan-kebijakan yang ada di daerah. Dan yang ketiga, budgeting atau anggaran. Lalu di DPD memang agak berbeda sedikit dengan DPR. Kalau di DPD ini kan dia alat kelengkapan utamanya adalah komite. Komite 1, komite 2, komite 3, dan komite 4. Kemudian kalau di DPR dia masuk pada komisi. Jadi agak bedanya di situ. Tapi fungsi dan kewenangan mereka sama. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Teis, bahwa perkembangan untuk penyusunan rancangan undang-undang daerah kepulauan ini memang sudah mulai dilakukan tanggal 25 Juni kemarin. DPR, DPD dan pemerintah melakukan pembahasan terkait dengan rancangan undang-undang daerah kepulauan, dan saya lihat di Instagram DPD secara langsung bahwa sudah ada beberapa partai politik yang menyetujui untuk segera mensahkan undang-undang ini. Jadi saya harap dari masyarakat Maluku, mari sama-sama kita mendoakan, kemudian berpartisipasi mendorong pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian memberikan harapan kepada DPD dan DPR secepatnya untuk mensahkan undang-undang ini. Kemudian undang-undang ini bisa memberikan kemanfaatan bagi 10 daerah kepulauan yang ada di Indonesia.
2: Baik, itulah paparan awal pendengar yang sudah disampaikan oleh Ibu Wiya terkait dengan pembahasan RU yang sementara berlangsung di saat ini. Ya, dan sebagai daerah kepulauan ini tentunya harus disambut dan harus dimanfaatkan momennya untuk kepentingan ya dari sisi kesejahteraan ya. Karena kita tahu bahwa Maluku merupakan daerah kepulauan yang tentunya kalau mau dihitung SDA-nya itu lebih banyak dari laut, dan ini juga harus dijemput secepat mungkin agar RUU Kepulauan ini bisa terwujud, dan ini juga mendatangkan dampak yang sangat positif untuk kesejahteraan Maluku tentunya. Dan terkait dengan sisi manfaat RUU Kepulauan ini, kira-kira dari DPD sendiri apa yang sementara dilakukan ini atau yang diperjuangkan ini tentunya akan ditunggu atau dinantikan oleh masyarakat Maluku. Sebenarnya kira-kira manfaat-manfaat besar apa saja yang apabila nanti RUU Kepulauan ini disahkan nanti, Ibu Wiya?
3: Oh siap. Untuk program legislasi nasional 2026, RUU Daerah Kepulauan ini masuk pada ranah wilayahnya DPD, dan ini sudah inisiasi juga dari DPD. Kemudian kemarin tanggal 25 Juni yang tadi saya sampaikan, sudah ada pembahasan triparti antara pemerintah, DPR, dan DPD untuk bisa segera mensahkan undang-undang ini sehingga ada kemanfaatan dari sisi yang pertama yang kalau kami lihat adalah percepatan pembangunan di daerah kepulauan yang selama ini kalau kita lihat di daerah kepulauan dengan daerah-daerah yang bukan daerah kepulauan itu percepatan pembangunannya lumayan beda. Kalau kita di daerah kepulauan kan lumayan agak ini ya, kurang gitu kan.
2: Iya.
3: Harapannya seperti itu. Kemudian yang kedua, manfaat dari rancangan undang-undang ini adalah bisa memberikan anggaran yang lebih kepada 10 daerah kepulauan apabila undang-undang ini disahkan oleh pemerintah. Itu harapan kita semua. Kemudian yang ketiga, melihat dari mobilisasi masyarakat yang selama ini antar pulau, yeah, itu agak susah. Kalau kita lihat di Maluku ini kebanyakan, kalau Maluku Tengah agak masih lumayan lah ya, tapi di daerah Maluku Barat Daya kemudian Kisar dengan cuaca yang buruk itu mobilisasi masyarakat itu agak susah. Kalau dilihat dari sisi pendidikan atau kesehatan, dari satu pulau ke pulau yang lain untuk mengenyam pendidikan kemudian mendapatkan sisi kesehatan itu agak susah, sehingga manfaatnya adalah segi kesehatan dan peningkatan pendidikan di daerah kepulauan itu harus disamaratakan dengan daerah-daerah yang bukan masuk dalam daerah kepulauan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita harapkan dengan rancangan undang-undang yang ada, pertumbuhan ekonomi itu bisa kita rasakan di daerah kepulauan, Artinya di daerah-daerah 3T yang selama ini tidak tersentuh, mudah-mudahan dengan rancangan undang-undang ini pemerintah memberikan perhatian khusus untuk para nelayan, sehingga apa yang mereka dapatkan itu bisa dijual di tempat-tempat yang memang bisa memberikan kemanfaatan untuk mereka sendiri. Kemudian dari sisi infrastruktur, kalau kita lihat selama ini di daerah-daerah kepulauan, untuk jembatan ataupun untuk dermaga itu agak susah, sehingga mobilisasi masyarakat dari satu pulau ke pulau memang terhambat di situ. Dengan rancangan undang-undang yang diperjuangkan oleh DPR, DPD, kemudian dengan pemerintah untuk bisa mensahkan undang-undang ini memberikan manfaat untuk segera direalisasikan seperti itu.
2: Iya. Pendengar, kami membuka kesempatan bagi Anda, mengundang Anda di jalur telepon kami dan juga di jalur WhatsApp kami. Jangan lupa ini pembahasan terkait dengan RUU Kepulauan, dan Maluku harus berusaha untuk mendapatkan itu, karena tentunya ada manfaat-manfaat positif yang besar sekali ya, terkait dari sisi ekonomi, kemudian juga tentunya dari sisi tenaga kerja dan anggaran ya, kebijakan fiskal ini juga harus dimanfaatkan. Karena kalau dihitung-hitung sekarang kan anggaran APBD di Maluku ini sangat kecil dan tidak terlalu mendukung ya, begitu ya, untuk bagaimana bisa menggrow up Maluku untuk lebih mensejahterakan lagi masyarakatnya. Ya, jadi sepanjang ini kita merasa kurang, dananya kurang. Iya, jadi apapun harus terjadi, RUU Kepulauan ini harus diperjuangkan. Setidaknya dalam tahun ini kalau boleh bisa disahkan juga. Nah, terkait dengan ini, kira-kira dari sisi pengamatan Ibu Wia sendiri, apakah ya sementara berlangsung dan kira-kira ada punya peluang besar untuk bisa disahkan dalam tahun ini ataukah seperti apa, Ibu Wia?
3: Kita berdoa bersama, Pak. Mudah-mudahan segera disahkan undang-undang ini, rancangan undang-undang ini, dan bisa memberikan manfaat pada semua masyarakat yang termasuk 10 daerah kepulauan. Karena saya mau menjelaskan sedikit terkait dengan pokok-pokok materi rancangan undang-undang daerah kepulauan itu. Ada 7 materi yang memang didasarkan pada penyusunan rancangan undang-undang ini. Yang pertama, dasar filosofi, mewujudkan negara kepulauan yang maju, sejahtera, dan berkeadilan dalam bingkai NKRI. Artinya RUU daerah kepulauan hadir sebagai wujud pemenuhan kebutuhan wilayah kepulauan dalam kerangka negara kepulauan yang selaras dengan afirmasi pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kedua, RUU daerah kepulauan didorong kuat oleh fakta bahwa masih banyak hak-hak dasar masyarakat di daerah kepulauan yang belum terpenuhi, mulai dari kelayakan akses pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Dan yang kedua, sinergi regulasi dan kebijakan, harmonisasi tata kelola daerah kepulauan. Tata kelola pembangunan daerah kepulauan membutuhkan energi dan harmonisasi kebijakan yang komprehensif guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian RU daerah berfungsi sebagai landasan hukum spesifik yang mengedepankan kolaborasi antara tingkat pemerintahan untuk memberikan kepastian hukum kepada 10 daerah kepulauan yang masuk pada proses penyusunan ini. Kemudian yang ketiga, tata kelola ekonomi, ekologi, dan kapasitas sumber daya manusia. Optimalisasi potensi maritim nasional. Kemudian pembangunan di wilayah diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur yang tadi saya sampaikan untuk masalah pendidikan, kesehatan, kemudian dermaga, sehingga mobilisasi masyarakat itu kan bisa bagus ya, tidak lagi menjadi kendala. Kemudian yang keempat itu optimalisasi ekonomi biru. Pengelolaan kelautan tidak boleh lagi mengandalkan pendekatan eksploatif, tapi melainkan diarahkan secara progresif dan transformasi ekonomi biru dan pemanfaatan potensi karbon biru. Kemudian yang kelima, penguatan industri dan hilirisasi sektor maritim. Yang keenam, kesejahteraan masyarakat, penggerak utama pembangunan. Kemudian yang ketujuh, masalah keamanan, pertahanan, dan kedaulatan berbasis ketahanan nasional. Ini yang masuk dalam materi-materi pokok rancangan undang-undang daerah kepulauan yang lagi dibahas oleh DPR, DPD, dan pemerintah.
2: Ya, baik, terima kasih Bu Wia, dan memang sudah ada pertanyaan dari pendengar kita yang sudah dikirimkan di jalur WhatsApp kami. Namun ada hal yang ingin saya tanyakan dulu sebelumnya. Ibu, apa yang membedakan antara daerah kepulauan dan bukan daerah kepulauan, yang tentunya akan memerlukan perhatian atau katakanlah aturan atau kebijakan khusus?
3: Oh ya, yang membedakan antara daerah kepulauan dan daerah tidak kepulauan itu kan dia ada pada letak geografis. Hmm. Daerah kepulauan itu kan letak geografisnya itu adalah lautan lebih besar daripada daratan. Hmm. Kemudian yang kedua, kebijakan-kebijakan pemerintah yang selama ini kita rasakan yang tadi saya sebutkan dari sisi kesehatan, kemudian pendidikan, infrastruktur itu kurang sejalan, sehingga itu membedakan antara daerah-daerah kepulauan dan yang bukan daerah kepulauan. Kita semua masyarakat Maluku ataupun 10 provinsi yang memang lagi mendoakan sehingga rancangan undang-undang daerah kepulauan ini bisa segera disahkan oleh pemerintah. Apa kemanfaatan yang tadi saya sampaikan dari sisi kesehatan, pendidikan, kemudian infrastruktur itu diperhatikan dan anggarannya lebih untuk daerah-daerah kepulauan. Karena kalau daerah kepulauan itu memang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Hmm. Mobilisasi masyarakat aja kan lumayan besar ya dari satu pulau ke pulau yang lain, sehingga transportasi darat dan udara ini juga yang menjadi perhatian kita. Kalau di wilayah-wilayah yang bukan wilayah kepulauan, transportasi dia kan menggunakan daratan, ya kan, darat. Kalau kita kan lebih ke lautan, jadi yang membedakan itu di situ.
2: Baik, jadi beda ya daerah kepulauan dan bukan daerah kepulauan. Baik, Ibu, ya ini sudah ada pendengar kita dari Pak Agus di Waisarisa, Kabupaten Seram bagian Barat. Pertanyaannya, jika RUU daerah kepulauan ini berhasil dikawal dan disahkan, gebrakan konkret apa atau langkah konkret apa yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat di pulau-pulau terluar Maluku? Dan bagaimana DPD RI sendiri memastikan bahwa aspirasi masyarakat ini tidak terabaikan? Atau ketika aspirasi disampaikan, jangan hanya berhenti sampai pada pembahasannya di tingkat pusat saja, sementara implementasinya tidak ada.
3: Oh, siap. Pertanyaannya menurut saya cukup lumayan bagus ya. Bagus, bukan cukup lagi, tapi memang bagus. Jadi gini, penyampaian aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah ataupun kepada anggota DPD, yang terkait dengan penyusunan rancangan undang-undang ini, mudah-mudahan DPD merealisasikan, kemudian duduk bersama dengan DPR dan pemerintah untuk segera merealisasikan undang-undang ini menjadi undang-undang yang memberikan kemanfaatan untuk 10 daerah kepulauan. Kemudian yang tadi disampaikan, apa sih manfaatnya daripada undang-undang ini yang dirasakan oleh masyarakat? Kalau kita lihat kemarin kami sudah melakukan kunjungan, Pak, di daerah Seram bagian Barat. Saya ketemu dengan Kepala Dinas Pendidikan, kemudian Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pariwisata. Iya. Mereka menjelaskan ada satu kasus bahwa terkait dengan mobilisasi masyarakat. Iya. Di mana ada satu jenazah yang memang digotong oleh masyarakat karena infrastruktur jalan yang kurang bagus. Iya. Itu dari hutan sampai di desa itu lumayan parah, makan waktu tuh sekitar 2 hari. Jadi mereka tetap berusaha sehingga mayat itu bisa sampai di tempat yang selayaknya untuk dimakamkan. Jadi harapannya adalah kemarin mereka menyampaikan ke kami bahwa Ibu, kami mau menyampaikan terkait dengan infrastruktur jalan yang ada di daerah kami untuk bisa disampaikan kepada anggota DPD. Kemarin kami sudah mencatat itu dan itu sudah masuk pada aplikasi kami. Kami akan menyampaikan itu kepada anggota ketika anggota sudah ada di daerah pemilihan. Karena di tanggal 14 Juli 2026 itu sudah reses anggota di sini. Mudah-mudahan itu bisa kami sampaikan. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan, apa manfaatnya sih buat kami yang ada di daerah-daerah pulau terluar, ya kan? Kemarin kami ketemu dengan Kepala Dinas Pariwisata dan memang ada salah satu masyarakat yang memang dia menjadi PNS di sana menyampaikan kepada kami bahwa di daerah Buano Selatan itu memang cukup parah. Jadi masyarakat mau mengenyam pendidikan itu harus menggunakan perahu kecil. Kemudian di daerah Manipa, kan itu kan termasuk dalam 3 pulau terluar yang ada di Seram bagian Barat yang disampaikan kepada kami, Buano, daerah Kilang, kemudian daerah Manipa. Memang rata-rata mobilisasi anak-anak sekolah itu menggunakan perahu. Kalau musim ombak itu mereka tidak datang ke sekolah, tapi kami menyampaikan kemarin ke mereka, mari sama-sama kita berdoa, kita mengawal sehingga perjuangan DPD dan DPR dalam hal ini pemerintah untuk segera mensahkan undang-undang ini bisa memberikan kemanfaatan kepada kita sehingga dari sisi kesehatan, pendidikan itu tidak lagi menjadi kendala untuk daerah-daerah kepulauan.
2: Ya, baik Pak Agus di SBB tadi. Ya, kalau ya. Demikian jawaban dari Ibu Wia, dan tentunya kemarin juga diketahui sudah ada kunjungan ke sana, dan otomatis ya apa yang disampaikan ini tentunya akan dikawal terus ya, jadi tidak sia-sia jatuh di tengah jalan. Mendengar ada yang lain juga bisa bergabung bersama dengan kami, ya sampaikan aspirasi Anda. DPD merupakan jalurnya aspirasi atau wakil dari daerah. Jadi kesempatan ini bisa diambil untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan, keinginan, kebutuhan masyarakat di Maluku sebagai daerah kepulauan. Nah, Ibu yang berikut, andai kata RUU Kepulauan ini

0: Wilayah tengah, wilayah barat dengan wilayah timur yang kita rasakan. Jadi apa yang tadi disampaikan itu, mari sama-sama kita berdoa sehingga segera direalisasikan, disahkan oleh pemerintah terkait dengan apa yang menjadi harapan dari seluruh masyarakat yang termasuk 10 daerah kepulauan, sehingga kemanfaatan rancangan undang-undang ini bisa dirasakan oleh semua masyarakat.
1: Baik, berarti ketika ini jadi berarti infrastruktur perlu ditambahkan lagi atau seperti apa Ibu ini?
0: Kalau dari saya sih sepertinya seperti itu harus ditambahkan lagi oleh pemerintah juga. Dan itu yang harus melakukan pendekatan-pendekatan itu kan dari pemerintah provinsi. Dia minta kepada pemerintah pusat untuk bisa memberikan anggaran lebih untuk percepatan infrastruktur yang ada di Provinsi Maluku.
1: Ya, sepertinya ada penelpon yang sudah bergabung dan langsung kami terima dulu. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Halo. Iya, sepertinya ada sedikit ini ya, belum terkoneksi dengan baik. Ya, pendengar kami mengundang Anda di jalur telepon kami 08 13 5624 5886 untuk jalur WhatsApp, sementara di telepon lainnya di 0911 3834921. DPR DPD tetap mengawal untuk sebagai perpanjang tangan dari aspirasi masyarakat. Dan apakah untuk RUU Kepulauan ini masyarakat juga sendiri bisa mengawal bersama dengan DPD Ibu?
0: Harapan kita seperti itu, masyarakat tetap memberikan aspirasi, dan harapan kami adalah aspirasi itu tetap disampaikan, baik itu untuk anggota DPD, anggota DPR RI, kemudian pemerintah, sehingga itu bisa disuarakan ke pusat dan bisa menjadi energi kekuatan kita di mana rancangan undang-undang itu dibuat karena semuanya itu kan dari aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang menginginkan ada perubahan.
1: Baik.
0: Jadi apa yang tadi kita sampaikan bahwa masyarakat memang harus sama-sama mengawal ini. Kita tetap berdoa, berdoa optimis bahwa rancangan undang-undang daerah kepulauan ini segera disahkan oleh pemerintah, dan ini membawa kemanfaatan yang luar biasa untuk 10 provinsi.
1: Ya, ada penelpon kita yang bergabung. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak. Siapa di mana, Bapak?
2: Saya Bang Sen di Kairatu.
1: Bang Sen, Kairatu. Serang bagian barat nih, Bu. Ya, silakan. Silakan, apa yang mau disampaikan, Bang Sen?
2: Iya, jadi begini. Ya. Kalau katong bicara provinsi, apakah daerah kepulauan ini sudah diperjuangkan, sudah saya lihat tuh sudah berpuluh tahun lah.
1: Iya, betul.
2: Apalagi waktu zaman Pak Karir Al-Hal itu luar biasa diperjuangkan. Tapi kelihatannya kita ini berjuangnya sendiri-sendiri. Lima anggota parlemen di sana, DPD berjuangnya sendiri, kemudian lima yang di DPR RI berjuangnya sendiri. Lalu kalau mereka mau maju jadi caleg, mau kampanye, ya satu-satu, saya yang memperjuangkan kepulauan, kemudian undang-undang kepulauan, kemudian yang satu lagi. Jadi kelihatannya, lalu Gubernur Maluku pergi sampai di Jakarta, berjuang juga sendiri. Jadi terlalu eksklusif. Lalu sekarang kantor DPD RI memperjuangkan itu lagi. Jadi bisakah ini disatukan? Ini usul saja usul. Kita berjuang ini, DPD 5 legislator kita di Senayan, kemudian dari DPD, kemudian pemerintah daerah, lalu masyarakat. Kita contoh Papua aja, bawa mereka ke istana atau ke Senayan sana, kita bawa masyarakat adat kita di sini, kasih hitam badannya, bawa cakalele di muka istana negara atau di muka Senayan sana, mungkin ada pressure-pressure kayak gitu. Karena kalau kita berjuang secara eksklusif ini kelihatannya, karena kita cuma punya 5 atau 10 legislator yang ada di Senayan, 5 DPD, 5 DPR RI, kita nggak punya kemampuan untuk bargaining. Makanya mungkin pakai cara-cara lain, bisakah itu dilakukan? Atau sekarang DPD berkoordinasi dengan pemerintah daerah seperti apa? Karena sekarang saya lihat gubernur lagi getol-getolnya memperjuangkan itu di Senayan. Kalau bisa masyarakat dilibatkan juga, DPD buka aspirasi, DPD

0: dengan masyarakat Alifuru, PD Jakarta, desak pemerintah untuk segera disahkan undang-undang ini. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Bang Sen di KRATU, Seram Bagian Barat. Bu Ye, mungkin bisa langsung ditanggapi ini.
2: Saya menanggapi dulu yang tadi disampaikan bahwa 5 senator itu 4.
1: 4.
2: Saya mau koreksi sedikit ya, dari sisi, dari DPD juga 4.
1: 4.
2: DPR RI juga 4. 4. Jadi totalnya cuma 8 senator yang dari sini. Tapi tadi yang disampaikan Pak Husin itu memang ada benarnya juga ya. Artinya masyarakat sudah menaruh harapan terhadap implementasi dari rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang harus segera direalisasikan oleh pemerintah. Tapi yang menjadi kendala selama ini kan masyarakat merasakan bahwa memang belum ada titik temunya, atau memang belum ada satu keputusan bersama untuk bisa segera realisasikan rancangan undang-undang ini menjadi rancangan undang-undang yang memberi kemanfaatan untuk masyarakat Maluku. Yang tadi disampaikan bahwa kita menggunakan mungkin suku Alipuru datang sama-sama dengan 8 anggota DPR anggota DPD dan DPR RI ke Jakarta, dalam hal ini ke Senayan, untuk memakai baju yang seperti yang Papua. Kalau saya rasa jangan sampai segitu lah, kita nggak usah kayak Papua lah ya. Kita tetap harus konsisten, kita memberikan harapan, menaruh harapan kepada anggota DPD, anggota MPR, anggota DPR RI, kemudian kepada pemerintah. Mereka akan memberikan aspirasi dari masyarakat Maluku untuk bisa segera merealisasikan undang-undang ini menjadi undang-undang yang memang berpihak kepada 10 daerah kepulauan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tadi dibilang bahwa kurang absor ya, artinya anggota DPD atau DPR RI dari Provinsi Maluku kurang mempresur pemerintah. Tapi saya lihat di beberapa forum besar, anggota DPD dan DPR RI ini yang khusus Maluku ya, Maluku itu mereka memberikan statement kepada pemerintah untuk segera merealisasikan ini sehingga ada kemanfaatan untuk masyarakat Maluku dan 9 provinsi yang termasuk dalam daerah kepulauan. Jadi masyarakat boleh menyampaikan aspirasi ke kami. Kami sudah punya link aspirasi, sampaikanlah kepada kami melalui dpd.go.id Maluku di fitur lapor senator, atau juga bisa dengan menggunakan barcode QR yang sudah kami punya. Artinya begitu di-scan sama masyarakat, kemudian keluhkan apa yang menjadi gundah gulana, sampaikan saran, kritik,
1: segala bentuk aspirasi
2: kepada situ. Kami kemudian kami akan menelah sebenarnya ini dia masuk di ranah mana. Kalau berhubungan dengan pendidikan nanti masuk ke komite 3, berhubungan dengan infrastruktur itu masuk ke komite 2, berhubungan dengan daerah-daerah kepulauan otonomi daerah masuk di komite 1, kemudian berhubungan dengan anggaran nanti lari masuknya ke komite 4, seperti itu. Jadi mari sama-sama kita mempercayai anggota kita yang ada di parlemen untuk bisa bersuara, menyampaikan apa yang menjadi harapan masyarakat Maluku untuk segera merealisasikan ini, dan pemerintah harus mendengarkan itu apa yang menjadi gundah gulana kita, seperti itu.
1: Baik, Bu Ye, kita akan lanjutkan lagi. Pembicaraan ini sudah begitu hangat untuk kita lanjutkan lagi. Tapi kita dengarkan dulu ada yang melewat berikut ini.
3: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan. Menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Kembali kita di Dialog Aspirasi Serumpun Maluku dan Maluku Utara di pagi ini dengan topik mengawal RUU Daerah Kepulauan. Masih bersama Kepala Kantor Sekretariat DPD RI Provinsi Maluku. Saat ini ada Ibu Mawia Sangaji. Ya, Bu, kita lanjut lagi, Bu. Semakin seru ini, pertanyaan juga terus masuk ini. Iya, nanti ada pertanyaan yang sudah saya catat di sini, kemudian juga di jalur WhatsApp. Tapi saya perlu tanyakan dulu kembali ke yang sudah saya sampaikan. Bagaimana sebegitu perlunya masyarakat harus tetap ikut mengawal?
3: Karena undang-undang itu kan lahir dari aspirasi masyarakat. Jadi apa yang menjadi gulana masyarakat disampaikanlah aspirasi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini kepada bupati, kemudian wali kota, sampai kepada pemerintahan provinsi dalam ini gubernur. Kemudian masyarakat bisa menyampaikan aspirasi itu kepada 4 senator DPD dan DPR RI untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi harapannya sehingga segera direalisasikan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang bisa memberikan kemanfaatan yang tadi saya sampaikan, bahwa dari sisi infrastruktur yang kita rasakan kurang, kemudian dari sisi kesehatan dan pendidikan, ini khusus di daerah-daerah kepulauan yang memang mereka mendapatkan itu tidak menjadi harapan gitu kan, tidak menjadi harapan baik dari sisi infrastruktur, kemudian dari sumber daya manusianya. Karena rata-rata yang kami dapatkan dari kepala dinas pendidikan yang ada di daerah Seram bagian barat menyampaikan bahwa contoh di daerah Pulau Manipa dan Pulau Kilang. Iya. Sumber daya manusia dalam hal ini guru yang ditempatkan di sana rata-rata itu tidak betah karena mereka menganggap mobilisasi ke sana agak susah. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi kesejahteraan mereka, artinya pemerintah harus bisa memberikan dari sisi kesejahteraan antara sumber daya yang ditempatkan di daerah-daerah terpencil dengan daerah kota itu agak beda. Mereka harus mendapatkan yang namanya tunjangan daerah kemahalan, atau memang mereka harus diberikan fasilitas khusus sehingga sumber daya yang mengelola pendidikan di sana, kemudian untuk kesehatan juga agak kurang. Dari sisi sumber daya yang disampaikan kepada kami dari Dinas Kesehatan bahwa rata-rata dokter yang ditempatkan di sana itu hanya 1-3 bulan minim. Karena iya minim mobilisasi itu yang menyebabkan mereka tidak lagi betah di sana. Jadi diharapkan bahwa dengan rancangan undang-undang ini pemerintah memberikan kepastian kepada mereka untuk bisa mendapatkan tunjangan kemahalan atau tunjangan khusus di daerah-daerah terpencil seperti itu.
2: Iya, baik. Ibu, perjuangan untuk RUU Kepulauan ini sebagaimana tadi yang sempat disampaikan Pak Sen di SBB bahwa ini sudah berlangsung cukup lama, puluhan tahun. Saya tidak tahu ini berapa puluh ini, 10, 20, atau 30. Tapi inilah yang sering-sering disampaikan oleh pemangku kepentingan kita, teristimewa ketika di momen-momen seperti Pileg, Pilpres, ya, dan semacamnya lah. Hal ini sampaikan, kita akan perjuangkan. Dan ini dari semasa Gubernur Karel Albert Tolahalu, berlanjut lagi ke Murad Ismail, dan berlanjut lagi sampai saat ini Pak Hendrik. Nah, hal ini sering disampaikan, tetapi kelihatannya susah untuk menembus dinding baja ini. di mana sih kendalanya atau apa yang menjadi kendalanya ini? Masalah apa sebenarnya ini?
3: Kalau dilihat dari apa namanya perjuangan yang selama ini cukup lama ya. Tapi mari kita menaruh harapan. Jangan kita pesimis, tapi kita optimis bahwa yang di tahun 2026 kemudian di tanggal 25 Juni kemarin yang sudah saya sampaikan bahwa sudah ada rapat triparti antara DPD, kemudian DPR dan pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang ini. Kita tetap mengawal ini. Kita jangan optimis, kita jangan pesimis, Pak. Karena apa yang kita rasakan beberapa tahun ini tidak disahkan oleh pemerintah, tapi di tahun 2026 ini harapan seluruh masyarakat 10 daerah kepulauan untuk segera direalisasikan rancangan undang-undang ini memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Kemudian apa yang tadi disampaikan bahwa pemerintah hal ini gubernur, kemudian wali kota dan bupati, mari sama-sama kita bergandeng tangan memberikan support kepada 4 anggota DPD dan 4 anggota DPR RI kita dari Provinsi Maluku untuk tetap berjuang. Saya yakin dan percaya suara-suara kita akan didengar oleh pemerintah pusat.
2: Iya, baik. Ibu, tentunya RUU Kepulauan ini tentunya ada punya katakanlah misi atau target terhadap sektor-sektor yang menjadi andalan, dan sektor-sektor ini tentunya menjadi harapan untuk peningkatan kesejahteraan atau katakanlah memberikan multi efek bagi pembangunan di Maluku. Nah, apa yang menjadi atau sektor-sektor apa saja yang menjadi sasaran atau target dalam RUU Kepulauan yang sementara dibahas ini?
3: Ya, menjadi perhatian pertama itu kan yang tadi saya bilang, transportasi. Karena kita ini kan lautan lebih banyak daripada daratan. Mobilisasi masyarakat ini menggunakan transportasi laut, kemudian udara. Jadi dari sisi ekonomi kan masyarakat kita kan tidak semuanya sama, Pak. Jadi dari satu pulau ke pulau lain dengan menggunakan pesawat ini kan agak mahal ya. Tapi harapan kita transportasi ini tetap ditingkatkan, kemudian pembangunan dermaga-nerbaga di daerah-daerah kepulauan, sehingga ketika ada kapal ataupun ada speedboat kecil yang bisa berlabuh di daerah-daerah yang dituju, itu tidak lagi menjadi kendala seperti itu. Kemudian yang kedua, kita lihat dari sisi perikanan dan kelautan. Jadi Maluku ini kan memang penghasilan besarnya di ikan ya, sehingga
2: hasil laut.
3: Daerah-daerah pesisir yang memang penghasilan ikannya lumayan banyak, kemudian ada kepastian bahwa dengan adanya rancangan undang-undang ini memberikan kemanfaatan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat yang ada. Apa yang sudah mereka dapatkan baik dari sisi pertanian, perikanan, itu dijualnya tidak lagi menjadi kendala. Yang tadi saya sampaikan, mobilisasi dari satu pulau ke pulau ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan masyarakat untuk menjual apa yang menjadi target utama dari pencarian mereka. Kemudian dari sisi pendidikan yang tadi saya sampaikan bahwa

0: pendidikan yang dirasakan di daerah 3T, ini kita bicara 3T ya, memang tidak sama dengan daerah kota, baik itu dari infrastruktur, kemudian dari sumber daya manusianya, lalu yang tadi saya bilang bahwa dari satu pulau ke pulau inilah yang menjadi masalah dari daerah. Daerah Kilang dan daerah Buano yang tadi disampaikan oleh Dinas Pendidikan kepada kami, siswa harus menggunakan perahu kecil untuk mengenyam pendidikan. Dan ini tidak lagi menjadi satu masalah. Artinya kalau mereka juga tetap melakukan mobilisasi dari satu pulau ke pulau lain, tapi di dimudahkan, jangan menggunakan perahu kecil, tapi ada transportasi yang memang bisa dibawa dari satu pulau ke pulau itu menjadi transportasi yang lebih bagus lah. Kemudian kita lihat dari sisi kesehatan yang tadi saya bilang, kesehatan ini kan menjadi faktor penentu, karena kalau kita sakit tidak, kita tidak bisa melakukan aktivitas. Anak-anak sekolah juga ketika sakit tidak bisa mengenyam pendidikan. Jadi kesehatan juga berpengaruh penting untuk bisa disegerakan di daerah-daerah ke pulauan mendapatkan infrastruktur yang bagus, kemudian ada peralatan-peralatan yang canggih, lalu ada dokter-dokter yang memang ditempatkan di daerah-daerah kepulauan. Kemudian yang tadi sampaikan bahwa kesejahteraan mereka itu harus diprioritaskan sehingga mereka bisa menjalankan tugas untuk misi kemanusiaan, baik itu dari yang tadi saya sampaikan dari guru untuk memberikan pelajaran kepada siswa, itu merasa bahwa saya sekalipun di daerah pedalaman, tapi saya diperhatikan oleh pemerintah sehingga mereka bisa betah di sana. Itu harapan kita seperti itu. Jadi sektor-sektor yang tadi saya sampaikan itu memang harus segera direalisasikan. Jangan lagi di daerah-daerah 3T ini tidak menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Seperti itu.
1: Iya, baik. Pendengar di 11 kabupaten kota se-Maluku dan juga 10 kabupaten kota se-Maluku Utara ya. Ini berbicara tentang RUU Kepulauan dan di dalamnya Maluku dan Maluku Utara juga terlepas dari provinsi kepulauan yang lain. Ini sebuah perjuangan yang terus dilakukan, dan silakan Anda berkesempatan untuk menyampaikan apa saja yang menjadi ide-ide ataupun harapan Anda, apa saja komentar Anda, aspirasi Anda, silakan sampaikan. Dan sini ada DPD RI ya, Ibu Rawia yang akan tentunya akan melanjutkan apa yang menjadi aspirasi Anda. Nah, Ibu, ini berbicara tentang RUU Kepulauan ini, tadi sempat dijelaskan terkait dengan perpindahan atau pergerakan penduduk atau orang yang terus terjadi. Apakah ketika misalnya pergerakan orang yang mempengaruhi jumlah penduduk di Maluku misalnya, apakah juga menjadi hambatan atau kendala RUU itu bisa disahkan atau seperti apa, Ibu, terkait dengan perpindahan penduduk ini?
0: Kalau perpindahan penduduk saya rasa nggak akan menjadi kendala untuk segera direalisasikan rancangan undang-undang ini. Yang tadi saya sampaikan bahwa peningkatan peningkatan kesejahteraan masyarakat ini yang menjadi prioritas utama dalam rancangan undang-undang ini kan, dari sisi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, itu yang memang harus tetap digaungkan oleh masyarakat sehingga pemerintah pusat bisa mendengarkan itu. Artinya DPD dan DPR sudah berjuang keras, tapi masyarakat juga tetap harus memberikan aspirasi. Aspirasi itu disampaikan kan bisa kepada pemerintah daerah, kemudian disampaikan kepada 4 anggota DPR dan 4 anggota DPR, sehingga aspirasi itu didengarkan oleh pemerintah pusat. Dan kita tetap harus menggaungkan itu bahwa di daerah kepulauan harus secepatnya direalisasikan rancangan undang-undang ini sehingga memberikan kemanfaatan yang luar biasa untuk masyarakat di daerah-daerah pulau terpencil seperti itu.
1: Baik, Bu Wiya, saya langsung respon pertanyaan dari Pak Burhan di Masohi, Maluku Tengah. Ibu, setelah RUU Daerah Kepulauan nanti disahkan, langkah berikutnya apa? Bagaimana DPD RI memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat Maluku sampai ke kawasan-kawasan pulau terluar 3T? Bukan hanya selesai saat undang-undangnya disahkan saja gini, manfaat yang akan dirasakan nanti oleh masyarakat di daerah-daerah kepulauan 3T dan seperti itu.
0: Tadi yang saya sudah sampaikan bahwa apabila rancangan undang-undang ini disahkan oleh pemerintah, yang harapan kita adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pada masyarakat, kemudian yang kedua dari sisi pendidikan dan sisi kesehatan, kemudian infrastruktur, itu memang harus tetap diperjuangkan. Kemudian harapannya adalah setelah rancangan undang-undang ini disahkan oleh pemerintah, DPD dan DPR akan tetap melakukan penyerapan aspirasi daripada masyarakat untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi masalah di daerah-daerah kepulauan, dan itu bisa disampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini apakah pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi, atau juga sampai pada pemerintahan pusat seperti itu. Pada saat mereka melakukan rapat kerja dengan kementerian, itu akan disampaikan. Jadi apa yang menjadi gundah gulana kepada masyarakat, sampaikanlah aspirasi itu. Sekalipun rancangan undang-undang ini sudah disahkan oleh pemerintah, tapi harapannya adalah masyarakat terus memberikan aspirasi kepada seluruh anggota DPR dan DPR RI, sehingga mereka bisa menyampaikan aspirasi itu sampai pada tingkat pusat seperti itu.
1: Iya, baik. Ibu, saya mungkin agak sedikit bergeser sedikit saja, tapi saya rasa ini ada kaitannya, ya. Siap. Karena berhubungan dengan kepulauan dan di dalamnya juga ada terkait dengan laut, dan di laut itu ada sumber daya alamnya. Kita memperjuangkan lumbung ikan nasional, ya. Tetapi dengar-dengar linnya ada yang bilang tidak jadilah, batallah. Apakah ini juga berpengaruh atau ada punya kaitannya dengan RU kepulauan itu, Ibu?
0: Kalau terkait dengan lumbung ikan nasional, sepertinya bukan berhubungan dengan rancangan undang-undang daerah kepulauan. Jadi kemarin memang di tahun 2024, 2025, 2026 yang kemarin juga, anggota DPD RI itu terus mendesak untuk segera direalisasikan lumbung ikan nasional sama Ambon Newport. Karena dua program pemerintah itu kan memang sudah dari tahun 2022, ya kalau nggak salah, itu sudah disampaikan bahwa akan dilakukan percepatan pembangunan lumbung ikan nasional dan Ambon Newport, tapi selama ini tidak terjadi. Saya nggak bisa memastikan bahwa ini kenapa tidak jalan, karena ini bukan di ranah saya. Yang bisa menjelaskan ini mungkin dari pemerintah provinsi, kenapa ini tidak bisa jalan, kenapa ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat untuk segera merealisasikan lumbung ikan nasional dan Ambon Newport seperti itu.
1: Iya.
0: Jadi tidak ada hubungannya dengan rancangan undang-undang daerah kepulauan.
1: Baik. Awalnya saya berpikir begitu. Iya. Jangan sampai berpikir apa orang bilang, ya mungkin aja RUU kepulauan karena belum jadi linnya tidak jadi juga begitu aja, ada mungkin ada pengaruhnya. Baik, Ibu, tentunya harapan-harapan besar dari masyarakat khususnya di Maluku sebagai provinsi kepulauan ketika RUU ini disahkan nanti, ya tentunya ada harapan yang besar dari masyarakat Maluku. Nah, harapan-harapan seperti apa yang mungkin ada dalam catatan Ibu di DPD sendiri yang sangat diharapkan oleh masyarakat jika RUU ini nanti disahkan atau resmi dijalankan?
0: Harapannya adalah percepatan pembangunan di wilayah daerah kepulauan itu segera direalisasikan, kemudian penguatan konektivitas antar wilayah yang tadi saya sampaikan bahwa mobilisasi masyarakat ini kan agak susah ya kalau di daerah kepulauan. Artinya dari sisi infrastruktur itu harus segera direalisasikan. Kemudian yang tadi saya bilang bahwa ada peningkatan sumber daya manusia yang dilihat itu adalah bagaimana penempatan sumber daya di daerah-daerah 3T dengan mengedepankan kesejahteraan sehingga yang bersangkutan tetap betah untuk menjalankan tugas sehingga masyarakat merasa bahwa itulah mereka diperhatikan. Lalu terkait dengan dukungan terhadap sektor perikanan, kemudian maritim itu tetap harus diperjuangkan sehingga kemanfaatan daripada rancangan undang-undang ini bisa dirasakan oleh masyarakat Maluku dan 9 provinsi lain yang termasuk dalam provinsi daerah kepulauan seperti itu.
1: Iya. Kembali ke infrastruktur dan lebih khususnya di daerah-daerah 3T. Nah, apa yang menjadi kebutuhan mendasar ketika RUU kepulauan ini disahkan, apa yang harus menjadi langkah awal yang paling utama yang harus dilakukan di sana? Dari sektor apa? Mungkin pendidikan kah? Atau mungkin transportasi atau komunikasi?
0: Kalau saya, semua sektor itu harus diperhatikan. Kalau andaikan rancangan undang-undang kepulauan ini disahkan oleh pemerintah, di daerah-daerah terpencil, daerah terluar yang kita bicara tadi, daerah 3T, terkait dengan percepatan pembangunan harus segera direalisasikan, kemudian peningkatan sarana prasarana untuk pendidikan, kesehatan, lalu yang satu lagi terkait dengan infrastruktur yang tadi saya sampaikan bahwa harus ada dibuat dermaga khusus untuk mobilisasi masyarakat sehingga pada saat dia melakukan perjalanan laut itu tidak lagi menjadi kendala. Karena rata-rata di daerah-daerah Kisar yang kemarin waktu saya ikut di Klat PKP bersama teman-teman saya dari sana menyampaikan kepada saya bahwa ketika musim ombak itu agak susah, mobilisasinya itu agak susah.
1: Oke.
0: Jadi sektor-sektor itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah apabila rancangan undang-undang ini disahkan. Tapi harapannya adalah mari kita kawal bersama, kita memberikan harapan kepada anggota DPR, anggota MPR, anggota DPR RI dan pemerintah untuk segera mensahkan undang-undang ini sehingga kemanfaatan itu bisa dirasakan oleh semua masyarakat.
1: Baik. Ibu, sebelum nanti kita masih ada waktu 5 menit sebelum kita akan tutup ini. Kita melihat ada sebuah proyek besar yang sangat menjanjikan bagi kesejahteraan Maluku, yaitu di Blok Masela. Ya. Apakah manfaat dari Blok Masela ini juga akan dibawa dalam RUU Kepulauan atau akan dibahas juga atau seperti apa? DPD bagaimana perannya di situ?
0: Oh iya. Kemarin pada saat Badan Akuntabilitas Publik melakukan rapat dengar pendapat kunjungan kerja di daerah Maluku, mereka memang lagi melakukan pengawasan terhadap rancangan apa namanya pengawasan terhadap undang-undang mineral Minerba kemarin
1: ya, ya. Minerba.
0: Kemudian mereka mendatangkan dari Jakarta yang dari Migas kemudian Pertamina membahas terkait itu. Yang menjadi permasalahan itu adalah kenapa tidak berjalan secara maksimal? Karena pembagian hasilnya yang tidak merata. Okay. Daerah mendapatkan kecil. Kemudian pusatnya mendapatkan lebih besar. Nah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi segi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat di sana merasakan bahwa tanah mereka yang selama ini dibeli oleh pihak pengusaha itu paling rendah sekali.
1: Rendah.
0: Menurut mereka bahwa 1 kilo beras itu lebih mahal daripada 1 jengkal tanah mereka 1 meter. Jadi ini yang menjadi kendala dan ini lagi diperjuangkan oleh DPD RI sehingga yang menjadi gundah gulana masyarakat untuk mendapatkan haknya untuk dibayarkan sesuai dengan apa yang menjadi maunya mereka itu kan harus segera direalisasikan sehingga itu tidak bisa dirasakan kemanfaatan untuk mereka. Jadi Blok Masela ini kan memang menjadi permasalahan itu mungkin dari sisi pembagian yang tidak pasti kan. Kan kalau memang ini Blok Masela ini kan di daerah Maluku ya, harusnya yang mendapatkan itu Maluku lebih besar daripada pusat seperti itu.
1: Iya, cukup berat juga dibayangkan Ibu, apalagi saya dengar-dengar gitu ada kabar terbaru masyarakat harus nanti meninggalkan desanya, kampungnya yang sudah lahannya digunakan. RN ini sangat berpengaruh juga. Betul. Harus ada jaminan setelah meninggal ini. Susah sekali nih Bu ya, berat sekali nanti akan dihadapi.
0: Makanya yang tadi saya sampaikan bahwa pada saat rapat dengar pendapat dengan pemerintah provinsi, kami waktu itu menghadirkan seluruh bupati yang ada di Maluku dan masyarakat yang dari Pulau Kisar ya, Sri ya. Itu mereka datang menyampaikan terkait dengan aspirasi mereka bahwa tanah kami kemudian ketika Blok Masela ini memang benar-benar dijalankan di sana, yang menjadi permasalahan itu adalah mereka harus meninggalkan tempat yang memang sudah lama menjadi tempat tinggal mereka.
1: Oke, baik. Ibu, di 1 menit terakhir, apa yang menjadi pesan penutup atau closing statement Ibu terkait dengan yang sudah kita bicarakan di saat ini?
0: Oke. Halo para sobat senator dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita mengawal rancangan undang-undang daerah kepulauan dengan cara masyarakat tetap memberikan aspirasi, memberikan harapan, memberikan kepercayaan kepada anggota DPD, anggota DPR RI dan pemerintah daerah untuk bisa menyuarakan ini di pemerintahan pusat sehingga apa yang menjadi gundah gulana bukan menjadi gundah gulana lagi, tapi pemerintah akan segera merealisasikan rancangan undang-undang ini menjadi rancangan undang-undang yang memberikan kemanfaatan untuk seluruh masyarakat yang ada di daerah kepulauan seperti itu.
1: Baik, dan demikian DPD RI Provinsi Maluku sudah menyapa kita di Dialog Aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara pagi ini bersama mengawal RUU Daerah Kepulauan. Harapan besar kita RUU harus jadi dan disahkan karena ini manfaatnya begitu besar bagi kita.
0: Siap.
1: Dan akhirnya kita mengakhiri dialog aspirasi Serumpun edisi Kamis 2 Juli 2026 pagi ini. Saya Teis Tekok. Ibu terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Semoga sukses perjuangannya. Dan selanjutnya kita akhiri, sampai ketemu lagi di dialog aspirasi Serumpun Maluku di pekan berikutnya. Sampai jumpa.
2: Demikian dialog aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara. Sampai jumpa dengan topik dan permasalahan yang berbeda.
3: Demikian pendengar Lintas Seribu Pulau untuk Budaya Serumpun hari